0: Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara saat ini melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram Makkah, sementara salah satu pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmad Hasan membadalkan ibadah haji untuk ayahnya yang telah wafat. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam yang berada di sana. Alam, silakan.
2: Ya Risti, saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasannya puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara, baik Indonesia, Pakistan, Bangladesh, maupun negara-negara lain di Eropa, saat ini melakukan ibadah wajib umroh. Dan dari pantauan kami, mereka memakai pakaian ihram dan mereka melakukan tawaf di depan Ka'bah dan juga melakukan tawaf berputar sebanyak 7 kali dan melakukan sa'i dan ditutup dengan tahallul. Dan salah satu peserta yang melakukan ibadah di Masjidil Haram adalah seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmadi Hasan. Dia membadalkan ayahnya yang telah meninggal dunia setahun lalu dan dia merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dapat menjalankan ibadah umroh dan nantinya akan melaksanakan ibadah haji. Dan berikut keterangan dari Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda berusia 25 tahun dari Tegal.
3: Ini haji ini badalin untuk mana?
4: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
3: Ini apa perasaan gimana ketika menjalankan ibadah haji ini?
4: Sangat beruntung, buah amanah besar dari keluarga untuk menemani sang ibu dalam menjalankan rukun Islam yang kelima.
3: Apa sih dosa doa terbesar dari Mas?
4: Kami, harapan terbesar dari kami adalah benar-benar ingin menjadi anak waladun soleh, anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua, terutama.
2: Yang mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda 25 tahun itu membadalkan haji dari ayahnya yang telah meninggal dunia setahun yang lalu dan dia sangat bersyukur dapat melaksanakan ibadah ke rukun Islam yang kelima, di mana sebagaimana diketahui yang diungkapkan oleh Ahmadi bahwasanya dia merupakan anak bontot atau anak terakhir dari 5 bersaudara, sedangkan kakak-kakaknya yang sudah berumah tangga sehingga yang diamanatkan untuk berhaji adalah dirinya sendiri. Dan demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI dari Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Syariful Alam melaporkan langsung dari Masjidil Haram dan kali ini kita ke Embarkasi Jakarta. Sebanyak 389 jamaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede. Bergabung bersama kita rekan saya Setio Agung. Setio.
5: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kedatangan dilakukan nanti secara bertahap mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat atau sore hari nanti selepas ba'da asyar. Ratusan jemaah tersebut akan didampingi 4 petugas kloter yang terdiri atas 1 pemandu haji, 1 pembimbing ibadah, serta 2 petugas kesehatan, yaitu seorang dokter dan perawat. Dengan demikian, total yang masuk ke asrama haji hari ini mencapai 393 orang. Para jemaah dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi besok sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka akan diterbangkan langsung menuju Jeddah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dan Kepala Asrama Haji Pondok Gede Muhammad Ali Zakiuddin mengatakan Sebelum keberangkatan, para jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan, proses pemberkasan dokumen hingga pembekalan manasik haji terakhir di asrama ini.
6: Nah, mereka ketika nanti pas sholat wajib atau itu baik maghrib, isya dan lain sebagainya, nanti ada pemantapan manasik terakhir ya dari penyelenggara kita di asrama, sekaligus nanti ada sosialisasi kesehatan.
5: Ya, pendengar, sebelumnya pada 2 Mei lalu atau hari Sabtu, asrama Haji Pondok Gede juga telah menerima 389 jemaah haji asal DKI Jakarta. Hingga kini tercatat sudah 7 kloter atau hampir 3.000 jemaah asal Jakarta diberangkatkan dan tiba di Tanah Suci. Petugas pun terus mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani ibadah haji. Selain itu, jemaah diminta memperhatikan barang bawaan, terutama dokumen penting yang paling penting seperti kartu nusuk dan paspor. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Embarkasi Jakarta, kita menuju Embarkasi Solo dalam memberangkatkan 3 kelompok terbang awal yang menandai dimulainya fase gelombang kedua operasional pemberangkatan ibadah haji. Dan di fase ini diharapkan sudah mengenakan kain ihram sejak dari asrama haji guna mendukung kelancaran fasilitas layanan cepat atau Mekkah Road setibanya di Arab Saudi. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama rekan saya Arga Diraksa.
7: Jadi jemaah haji yang akan berangkat di gelombang 2 ini sudah mengenakan kain ihram.
8: Operasional pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Solo kini memasuki fase gelombang kedua menuju Jeddah. Sebanyak 3 kelompok terbang yakni kloter 42, 43, dan 44 menjadi rombongan perdana gelombang kedua yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Berbeda dengan gelombang pertama yang turun di Madinah, rombongan fase ini akan langsung diterbangkan menuju Jeddah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh wajib di Kota Suci Mekah. Kasih Humas PP Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan, seluruh jemaah pada gelombang kedua ini wajib mengenakan kain ihram sejak keberangkatan dari asrama haji. Hal ini dikarenakan jemaah akan langsung mengambil niat atau mikot saat berada di dalam perjalanan udara, sehingga setibanya di Jeddah, jemaah sudah dalam keadaan berihram dan siap menjalankan ibadah.
7: Nah, untuk gelombang 2 ini, jemaah haji langsung melaksanakan umroh serangkaian ibadah haji. Maka dari itu, jemaah haji dari Embarkasi Solo sudah dianjurkan menggunakan kain ihramnya, karena sesampainya di Arab Saudi atau di Mekah, nanti jemaah haji cukup turun lalu melanjutkan rangkaian ibadah umrohnya.
8: Senada, PIC Humas Embarkasi Solo David Jafar Saputra menekankan penggunaan kain ihram sejak dini bertujuan untuk memaksimalkan fasilitas Mekkah Road atau jalur cepat yang diterima jemaah asal Embarkasi Solo. Dengan layanan tersebut, jemaah tidak lagi memiliki waktu untuk berganti pakaian setibanya di bandara karena proses imigrasi telah diselesaikan di tanah air. David meminta jemaah memastikan seluruh persiapan mandi ihram sudah tuntas dilakukan saat masih berada di gedung Masjid Arifah atau sebelum naik ke pesawat.
9: Jemaah kan sudah mendapatkan fasilitas Mekkah Road ya, sampai di bandara jemaah itu ada layanan fast track, jadi tidak ada waktu jemaah untuk mengganti pakaian ihram di saat kedatangan di bandara. Makanya untuk ketua kloter selalu mengingatkan jemaahnya untuk mulai memakai pakaian ihram menjelang keberangkatan saat nanti di gedung Masjid Arifah.
8: Selain kesiapan pakaian ibadah, David juga mengingatkan aturan ketat mengenai pembatasan barang bawaan yang hanya diperbolehkan

0: lancar dan nyaman. Dari Embarkasi Solo, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah mulai menyiapkan penggunaan Compressed Natural Gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG atau Liquid Petroleum Gas. Dan langkah ini dilakukan di tengah tingginya impor LPG serta membengkaknya subsidi energi rumah tangga. Kami akan hadirkan sebagai laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
3: Laporan khusus.
4: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani.
5: Pemerintah mulai menyiapkan penggunaan CNG tabung 3 kg sebagai alternatif LPG secara bertahap. Tahap awal implementasi difokuskan di kota-kota besar, khususnya wilayah Pulau Jawa. Langkah tersebut dilakukan di tengah tingginya impor LPG dan meningkatnya beban subsidi energi rumah tangga. Pemerintah menilai penggunaan gas bumi domestik dapat menjadi alternatif energi yang lebih efisien. Selain itu, harga CNG disebut lebih murah sekitar 30-40% dibandingkan LPG. Pemerintah juga memastikan subsidi energi masyarakat tetap diberikan dalam implementasi CNG. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menjelaskan konsumsi LPG nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara produksi LPG dalam negeri justru terus mengalami penurunan. Laude menyebut pada 2010, impor LPG masih sekitar 1,6 juta ton dari kebutuhan nasional sekitar 2 juta ton. Saat ini, impor LPG nasional telah mencapai sekitar 7,4 hingga 8,6 juta ton per tahun.
4: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus memikirkan inovasi apa untuk bisa mengurangi ini karena LPG kita ini sejak tahun 2010 2 juta juga turun. Kemarin Pak Menteri menyampaikan hanya sekitar 1,6 dan 1,7 juta ton sekarang. Artinya dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi kita akan terus menambah impor LPG kalau tidak bisa kita konversikan ke sumber yang lain.
5: Pemerintah menilai kondisi tersebut membebani subsidi serta devisa negara karena sebagian besar LPG masih impor. Karena itu, pemerintah mulai mencari alternatif energi rumah tangga berbasis gas bumi domestik. Selain CNG, pemerintah juga mengkaji sejumlah opsi lain seperti dimethyl ether atau DME dan kompor listrik. Namun CNG dinilai menjadi salah satu opsi paling memungkinkan untuk diterapkan lebih cepat. Kementerian ESDM memastikan aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam implementasi CNG. Pemerintah juga menyiapkan tabung tipe 4 berbahan komposit yang lebih ringan dan aman digunakan. Selain itu, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu mengganti kompor rumah tangga. Sistem CNG dirancang plug and play sehingga dapat langsung digunakan pada kompor existing. PT Gagas Energi Indonesia memastikan kesiapan infrastruktur distribusi CNG untuk mendukung kebijakan pemerintah. Perusahaan saat ini mengoperasikan jaringan Beyond Pipeline untuk penyaluran gas bumi ke berbagai wilayah. Direktur Operasi dan Komersial PT Gagas Energi Indonesia, Mai Salina menyebut pihak memiliki 14 SPBG dan 4 mobile refueling unit. Selain itu, PGN Group juga memiliki jaringan pipa gas lebih dari 33 ribu kilometer di Indonesia.
6: Secara infrastruktur, prinsipnya kami siap untuk mendukung semua arah kebijakan dari pemerintah. Untuk tadi roadmap-nya seperti Pak Dirjen bilang, memang bertahap, kita nggak bisa langsung dalam waktu 1-2 tahun langsung berjalan semua. Tapi pada prinsipnya kami siap mendukung dan kami siap berkoordinasi sesuai dengan apa yang nanti menjadi kebijakan pemerintah.
5: PT Gagas Energi Indonesia juga menyalurkan sekitar 15 juta standar kaki kubik gas per hari kepada pelanggan. Penyaluran dilakukan untuk sektor transportasi, industri restoran, hingga rumah tangga. Di sisi lain, Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia menilai pemanfaatan gas bumi rumah tangga masih rendah. Saat ini penggunaan gas bumi rumah tangga baru sekitar 0,22% dari total pemanfaatan gas nasional. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia, Dian Kuncoro menyebut Indonesia memiliki memiliki sumber gas bumi yang besar. Namun, distribusi dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan CNG nasional.
7: Kalau dari data di asosiasi

0: itu volume gas yang tersalur dari bisnis saya ini itu sekitar 40-50 mm. Nah itu yang ada outletnya more or less 20-30 cc. Nah ini masih kecil menurut saya, karena kalau bicara tadi di depan pengelolaan gas sendiri yang sampai mungkin ratusan mmcfd, ini kita masih puluhan mmcfd dari gas yang ada. Nah ini bicara lagi ke depan, kita masih perlu banyak pak CNG stasiunnya.
1: Asosiasi mencatat saat ini terdapat sekitar 80 stasiun CNG di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar fasilitas tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah menegaskan implementasi penggunaan CNG tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Distribusi dan sosialisasi akan dilakukan bertahap menyesuaikan kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah. Pemerintah berharap penggunaan CNG dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, pemanfaatan gas bumi domestik diharapkan mampu menekan subsidi energi dan meringankan beban masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penggantian LPG menjadi CNG ini juga menjadi tanggapan tersendiri dari masyarakat. Apa kata mereka? Berikut selengkapnya.
3: Kalau emang lebih murah dan aman, saya setuju aja. Tapi pemerintah ya harus sosialisasi dulu dong supaya masyarakat paham cara penggunaannya.
4: Yang penting keamanan dan distribusinya jelas ya. Jangan sampai masyarakat sulit dapetinnya. Selalu sulit buat ngisi ulang atau bingung cara makainya gitu. Terus kalau bisa sih, ya katanya kan lebih murah ya kalau saya dengar-dengar ya. Ya beneran ya, karena udah ganti masa lebih mahal sih dari LPG.
5: Kalau selisihnya cukup jauh tentu menarik, apalagi kebutuhan gas rumah tangga sekarang kan cukup besar setiap bulan.
2: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana target substitusi LPG menjadi CNG 3 kg tahun ini dan bagaimana menyoroti kesiapan distribusi hingga keamanan, termasuk juga apakah harganya lebih terjangkau. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira berikut ini.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net. Langkah strategis pemerintah yang akan mensubstitusi gas alam cair atau LPG 3 kg menjadi gas alam terkompresi atau CNG dalam tahun ini patut diacungi jempol. Sebab CNG merupakan bagian dari alternatif sumber energi yang tersedia di dalam negeri sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor LPG. Dari catatan yang ada menyebutkan, impor tahunan LPG mencapai sekitar 7 juta ton dari konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari hal itu, Indonesia harus mengeluarkan devisa sekitar 130 triliun rupiah hingga 140 triliun rupiah untuk mengimpor LPG dalam setahun. Bahan baku CNG berasal dari gas alam yang didominasi oleh komponen metana atau C1 dan etana atau C2 yang kemudian dipadatkan atau dikompres hingga mencapai tekanan tertentu, sehingga dalam penggunaannya memerlukan tabung khusus yang aman dan bisa langsung terhubung tanpa perlu pergantian kompor baru. Saat ini CNG ukuran 20 kg dan 12 kg sudah berjalan untuk digunakan di hotel dan restoran. Penggunaan CNG untuk segmen komersial tersebut sudah prudent dan lebih efisien. Kita berharap uji coba tabung CNG 3 kg yang tengah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan dapat berjalan sesuai harapan. Faktor keselamatan harus menjadi yang paling utama dipastikan dalam setiap tahapan pengujian sebelum nanti dimasifkan. Selanjutnya, pemerintah harus segera menyusun skema tata niaga dan distribusi serta pelibatan PT Pertamina maupun badan usaha swasta dalam substitusi LPG subsidi ke CNG 3 kg. Agar dalam tahap awal implementasinya nanti, utamanya di wilayah kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa, harga pasar CNG 3 kg dapat lebih murah dibandingkan harga gas melon saat ini. Dengan harga yang lebih murah dan mudah diperoleh, tentu masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan CNG 3 kg. Pada ujungnya nanti, tentu akan mengurangi beban impor dan beban subsidi LPG 3 kg. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang sempat tertunda. Guna mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik Timur Tengah, dan perundingan tersebut juga difokuskan pada isu utama, yaitu program nuklir Iran. Meski sebagian besar persoalan kedua pihak dilaporkan telah disepakati. Dari arena olahraga, Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, menilai peluang timnya untuk merekrut Nico Paz sangat kecil karena sang pemain diperkirakan akan kembali ke Real Madrid pada musim panas mendatang. Hal tersebut adalah karena Madrid memiliki klausul pembelian kembali dalam kesepakatan transfer PSG ke Como pada awal musim ini.

Demikian warta berita yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Informasi lainnya juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini, sebelum kita lanjut lagi, kali ini kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Purwo nih. Kita akan langsung sapa dulu saja, selamat pagi Pak Purwo.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, Pak Purwo bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa, silakan.
1: Siap Mbak, terima kasih. Pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada, salam tangguh dan tetap semangat. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Barlingmas Cakep, Kamis 7 Mei sampai dengan Jumat 8 Mei jam 7 pagi. Pada pagi hari diperkirakan berawan hingga cerah berawan, hingga menjelang siang hari diperkirakan cerah berawan, dan siang hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk dataran tinggi pada umumnya berawan. Cuaca pada sore hari pada umumnya berawan, akan tetapi hujan tidak merata diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap bagian utara, Kabupaten Banyumas bagian tengah hingga bagian utara, Kabupaten bagian utara, dan Kabupaten Banjarnegara bagian tengah hingga utara, dan Kabupaten Purbalingga bagian utara. Pada menjelang malam hari, pada umumnya berawan. Hujan ringan tidak merata terjadi diperkirakan pada di Banyumas bagian selatan dan Kabupaten Cilacap bagian tengah. Untuk malam hari, pada umumnya berawan. Hujan ringan di wilayah Kabupaten Cilacap bagian selatan, Kabupaten Banyumas bagian tenggara, dan Kabupaten Kebumen bagian selatan. Pada tengah malam diperkirakan berawan, hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap. Pada pagi dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Suhu udara pada umumnya berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir, suhu diperkirakan 27 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk wilayah perbukitan, diperkirakan suhu berkisar antara 18 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Update selalu informasi cuaca di aplikasi info BMKG atau website bmkg.go.id. Demikian Purwo melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Purwo atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Ya,
0: baik pendengar, itu dia tadi update info perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap, yang bisa Anda update juga informasinya melalui Instagram @bmkgcilacap.

0: Putri, pagi-pagi, ya. Apalagi sekarang cuacanya panas gitu ya. Kamu mewajibkan banget kamu pakai skincare gak sih setiap kamu akan melakukan aktivitas?
1: Iya, benar banget ya. Terutama kalau misalnya kondisi lagi panas kayak gini, sunscreen itu penting banget ya. Contohnya seperti itu ya, skincare-nya ya. Atau bikin biar kulit kita tuh jadi kayak lembab, gak kering, gak ngelupas, kayak gitu.
0: Dan juga tetap glowing gitu ya.
1: Tetap ya. Cuma kadang-kadang ini gak sih Cit, apa namanya, skincare yang kamu pakai sekarang udah nyaman buat kamu atau
0: udah ngerasa cocok atau belum gitu ya?
1: Sempat kepikiran buat ganti skincare gitu.
0: Kalau buat sekarang ini sih aku ngerasa cocok. Kebetulan kulit muka aku termasuknya kulit muka yang gak terlalu ribet gitu ya. Jadi kayak dia cocok
1: normal.
0: Jadi nggak pernah jarang sekali bermasalah ketika harus ganti skincare.
1: Citra, karena ternyata menurut pakar perawatan kulit ada beberapa tanda kalau skincare yang digunakan ini perlu dievaluasi kembali ya. Nah, yang pertama kalau kita pakai produk yang sama selama misalnya bertahun-tahun ya, tapi kebutuhan kulit di usia remaja pasti akan berbeda ya saat memasuki usia dewasa seperti sekarang ini ya. Jadi perlu dievaluasi atau diganti skincare kita. Yang kedua, produk favorit ini mulai tidak kasih hasil maksimal ya. Misalnya serum anti jerawat yang dulu ampuh sekarang terasa udah gak efektif lagi. Nah itu juga perlu diganti.
0: Iya, terus juga Putri, bisa juga karena perubahan cuaca atau musim. Ini juga kadang membuat kulit kita nih ikut berubah ya. Nah, saat cuaca panas, kulit ini bisa berminyak. Sedangkan pada saat udara dingin, membuat kulit lebih kering dan juga akhirnya menjadi sensitif. Kemudian ada juga nih tipe kulit berubah secara mendadak. Seperti misalnya gampang iritasi, kemudian juga ada breakout atau mungkin juga terasa sangat kering. Dan kondisi ini banyak faktor, bisa dipengaruhi hormon, bisa juga stres hingga juga pola hidup. Dan yang pasti juga ini para ahli menyarankan ya, agar tidak mengganti seluruh produk skincare sekaligus. Kita bisa melakukannya secara bertahap agar kulit memiliki waktu beradaptasi dan resiko iritasi bisa diminimalkan. Jadi memang ada baiknya nih mungkin beberapa bulan sekali atau mungkin ini dikonsultasikan ya, agar tidak salah. Karena wajah ini kan salah satu aset gak sih?
1: Iya. Jadi yang pasti skincare terbaik ini bukan yang paling mahal sih, atau yang paling viral ya, tapi yang sesuai dengan kondisi kulit kita saat ini. Dan yang pastinya kondisi kulit tiap wanita berbeda.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Putri, iya. Kamu kita ini ya selaku wanita-wanita,
1: waduh. Wanita-wanita.
0: Kita bahagia. Kita ini kan iya wanita bahagia, amin ya Allah gitu ya. Tapi kita kan ini seorang ibu gitu ya. Kita seorang ibu, kita juga seorang pekerja gitu ya. Kadang kamu merasa ini gak sih kayak kesulitan untuk membagi waktu atau mungkin juga kadang-kadang ada ngerasa jenuh atau segala macam gitu gak sih?
1: Sejauh ini sih asal kita bisa menyeimbangkan di antara keduanya ya.
0: Yeah.
1: Ini kadang-kadang perempuan memang ada di titik lelah ya, tapi it's okay, kadang-kadang ada keluarga yang bikin jadi kita semangat lagi ya. Dan tentunya apa namanya dengan kita bekerja juga bikin kita jadi bisa meningkatkan kualitas pribadi gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, yang jadi biasanya kendala untuk para wanita ini biasanya harus bisa menyeimbangkan di antara keduanya. Nah, tapi pendengar Pro 1, ada juga sekarang istilah yang baru adalah bukan istilah baru ya.
0: Apa nih?
1: Tapi satu kebijakan yang diterapkan ya sekarang ini yaitu untuk para ASN ini ya, ada
0: khususnya ya.
1: Khususnya ya. Ini tapi sekarang dari swasta juga diberlakukan WFH juga ya. Ini bekerja dari rumah atau work from home ya. Nah, tapi bagi perempuan khususnya yang sudah berkeluarga nih, WFH juga menghadirkan tantangan karena harus bagi fokus nih antara pekerjaan kantor dan juga urusan rumah tangga. Nah, gimana nih cara menyiasatinya, Cit?
0: Nah, salah satunya nih kita bisa dengan membuat jadwal kerja teratur ya, dan juga tetap disiplin terhadap jam-jam kerja agar tentunya urusan kantor ini gak bercampur dengan urusan pekerjaan rumah. Selain itu kita juga bisa menyiapkan tempat khusus untuk bekerja gitu ya, agar tetap fokus, tetap produktif selama bekerja dari rumah. Kemudian ada pula nih yang memilih menyelesaikan pekerjaan rumahnya di awal sebelum mulai bekerja, sehingga nanti saat-saat jam kantor dimulai perhatiannya ini bisa sepenuhnya tertuju pada pekerjaan. Karena Putri, kadang nih meski terlihat fleksibel ya, ternyata WFH ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi loh, dan juga harusnya ada komunikasi yang baik dengan keluarga agar suasana kerja ini tetap kondusif, apalagi khususnya yang punya balita gitu ya.
1: Betul sekali ya. Sejumlah ASN juga menilai WFH ini membantu mereka lebih efisien dari sisi waktu dan biaya transportasi ya. Juga memberi kesempatan lebih dekat dengan keluarga. Tapi tantangan seperti distraksi di rumah dan sulitnya juga memisahkan waktu kerja dengan waktu pribadi ini jadi hal yang sering dihadapi. Nah, pendengar Pro Satu, kita akan hadir kembali di jam 8 sampai di jam 9 dalam Purwokerto Menyapa. Dan pagi ini nanti kita akan mengulas tentang
0: revitalisasi satuan pendidikan
1: di Banyumas.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro1.
3: Pendengar, Pemkab Cilacap resmi melepas sebanyak 1.285 calon jemaah haji ke Tanah Suci. Dalam keberangkatannya, mereka tidak difokuskan pada satu titik, melainkan 8. Berikut laporan langsung dari reporter kami, Reni Tania. Silakan, Reni.
4: Ya, baik. Pendengar, Pemkab Cilacap telah resmi melepas sebanyak 1.285 calon jemaah haji asal Cilacap pada tahun 2026. Meskipun secara resmi, tamu Allah ini akan mulai berangkat pada 16 Mei mendatang. Jumlah calon jamaah haji asal Cilacap ini terbagi dalam 6 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 76 hingga 81, di mana pemberangkatannya akan dilakukan secara bertahap melalui Embarkasi Solo pada 16 Mei hingga 20 Mei dini hari. Nantinya dalam pemberangkatan ke Asrama Haji Donohudan untuk menjalani proses persiapan, Pemkab Cilacap dan Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap telah menyiapkan skema khusus, yakni membagi keberangkatan menjadi 8 titik lokasi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap, Banu Tolib, mengatakan jika hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi geografis wilayah Cilacap yang luas, sehingga mempermudah akses jamaah serta mengurangi potensi kepadatan lalu lintas saat proses pemberangkatan. Banu Tolib mengatakan apabila saat keberangkatan dipusatkan di satu titik lokasi, dikhawatirkan akan menyulitkan jemaah dari wilayah yang jauh seperti daerah perbatasan maupun di daerah pelosok. Untuk itu keberangkatan akan disesuaikan dengan wilayah yang lebih dekat dengan calon jemaah haji, di antaranya seperti di wilayah Kota Cilacap, Sidareja, Majenang, Kroya maupun Karangpucung. Berikut pernyataan dari Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap.
5: Kalau di Cilacap itu disesuaikan dengan titik pelayanan, artinya ada beberapa titik kita buat untuk pemberangkatan pendekatan kepada jamaah, jadi kita pusatkan di satu titik, misalkan di Kaur atau di mana di Kabupaten Cilacap, karena melihat demokrasi Cilacap yang jauh kayak Kaur, nah, Juruhur dan sampai Karangpucung atau wilayah Majenang, X Majenang dan Karangpucung, itu nanti ada di titik Majenang. Terus ada lagi di titik Karangpucung juga ada sendiri, terus titik Sidareja dan seterusnya, ada 8 titik pemberangkatan untuk jamaah haji Kabupaten Cilacap. Kan itu juga kita antisipasi, biasanya kan keluarga yang mengantarkan itu kan juga menambah antisipasi kronik dan seterusnya, jadi kita pecah beberapa titik. Tujuannya selain mendekatkan kepada jamaah haji, juga mengeliminir tingkat kerawanan dan potensi trouble untuk jamaah haji.
4: Tahun ini Kabupaten Cilacap memberangkatkan sebanyak 1.285 jemaah haji, dan jumlah tersebut terdiri dari 592 jemaah haji pria dan 693 jemaah wanita, dengan tambahan 192 jemaah cadangan yang telah melunasi biaya. Namun terdapat 12 orang yang batal atau menunda keberangkatan pada tahun ini. Dan dari sisi usia, Banu mengatakan ada sebanyak 437 jemaah yang berada pada rentang usia 51 hingga 60 tahun, dan sebanyak 375 orang berusia antara 61 hingga 70 tahun. Jemaah termuda tercatat berusia 18 tahun, yakni Ahmad Hilmi Akbar dari Cilacap Selatan. Sementara yang tertua adalah Kasinem, berumur 91 tahun dari Kecamatan Maos. Dan selama pelaksanaan Haji 2026 ini, Pemkab juga telah menyiapkan 6 petugas pendamping, yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tim medis haji guna memastikan kondisi jemaah tetap terjaga selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah. Dari Cilacap, saya Nitania melaporkan.
3: Baik, terima kasih Reni laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
6: Pendengar, program revitalisasi satuan pendidikan akan terus berlanjut pada 2026 guna meningkatkan mutu pembelajaran secara merata di seluruh Indonesia. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai upaya tersebut? Berikut kita simak pendapat mereka.
7: Kalau menurut saya untuk saat ini kan pendidikan mungkin secara fasilitas pendidikannya masih agak kurang ya. Mungkin kalau memang mau direvitalisasi bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi agar fasilitas-fasilitas seperti olahraga maupun penunjang-penunjang pendidikan itu bisa lebih maju seperti di kota-kota besar. Untuk di kota sendiri saya rasa masih agak kurang, di setiap kelasnya masih butuh seperti HP yang langsung, mungkin secara digital juga mesti ditingkatkan lagi, mungkin seperti itu.
8: Ya, fasilitas sih saya lihat di beberapa kota udah semuanya udah memudai. Kebetulan saya tuh anaknya 3, jadi udah ngadepin sekolah anak-anak gitu.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, kembali saya Putri dan rekan saya Citra untuk temani Anda di Purwokerto pagi ini. Kali ini kita sudah ada di sesi Purwokerto Menyapa, edisi Kamis 7 Mei 2026, mengulas tema tentang revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Banyumas. Dan pendengar, pagi hari ini kita bersama dengan Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, bersama dengan Ibu Diah Ernawati, dan selanjutnya pendengar Pro 1 bersama Kepala SMK Negeri 3 Banyumas, Bapak Giyato SPD.
1: Ya, pendengar, topik yang dibahas tadi sudah sempat disampaikan ya, bahwa mengenai revitalisasi satuan pendidikan di Banyumas. Kita tahu bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan ini terus dilakukan di berbagai daerah, termasuk juga di Kabupaten Banyumas. Nah, melalui program revitalisasi satuan pendidikan, revitalisasi ini mencakup perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik hingga penguatan sistem pembelajaran agar lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Namun di lapangan pendengar masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas, kesenjangan kualitas antar sekolah hingga kebutuhan peningkatan kompetensi guru. Lalu sejauh mana revitalisasi ini berjalan efektif? Dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Banyumas? Semua akan kita bahas dalam dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang tentunya sudah hadir di studio kami. Dan

0: ini ya, Kepala SMK Negeri 3 Banyumas. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, kabar baik juga ya Pak.
1: Insya Allah.
0: Baik, tadi Ibu Diah, tadi saya sempat bertanya juga terkait dengan gambaran umum nih Bu, berkaitan dengan program revitalisasi satuan pendidikan khususnya di tingkat SMP Kabupaten Banyumas. Saat ini seperti apa ini Ibu?
2: Oke, terima kasih. Jadi program revitalisasi satuan pendidikan khususnya untuk jenjang SMP di Kabupaten Banyumas. Revitalisasi itu sendiri adalah program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Oke, baik dari jenjang PAUD, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Ibu, tantangan terbesar pendidikan tingkat SMP di Banyumas saat ini seperti apa Bu?
2: Tantangan terbesar pendidikan SMP di tingkat di Kabupaten Banyumas, kalau secara pemerataan memang di Kabupaten Banyumas untuk SMP Negeri itu kita dengan adanya domisili sekarang ya, SMP Negeri itu memang belum merata secara keseluruhan di Kabupaten Banyumas. Ada beberapa kecamatan yang hanya ada dua sekolah, tiga sekolah, ada yang kalau di Purwokerto sendiri ini menumpuk, SMP di sini menumpuk, terutama Purwokerto Timur itu SMP Negeri menumpuk Mbak, tapi ada di daerah-daerah yang nggak ada, bukan nggak ada, sebenarnya ada, cuma nggak di tengah-tengah kayak gitu, tapi ada di bagian-bagian tertentu seperti itu. Tapi kita sudah kemarin ada, kita udah upayakan untuk pemerataan SMP Negeri, kemarin ada pembangunan SMP di Cilongo, SMP 3 Cilongo, dan ada pembangunan lagi di Purwokerto Barat itu, karena hanya ada satu sekolah, Purwokerto Barat itu di perbatasan dengan Karang Loas. Nah itu sekarang ada SMP baru di Purwokerto Barat, SMP 10 yang di Rejasari.
0: Iya, baik. Kemudian kalau terkait dengan program prioritas di Bu yang saat ini dijalankan untuk meningkatkan mutu SMP khususnya di Kabupaten Banyumas, seperti apa Ibu?
2: Program prioritas untuk peningkatan mutu kita ada, kalau dimulai tahun 2025 ini ada namanya program revitalisasi Mbak. Program revitalisasi ini langsung dari pusat, nanti uangnya ditransfer ke satuan pendidikan atau ke sekolah, seperti itu. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita ada dana dak fisik, dana alokasi khusus fisik, kemudian ada DAUR MAK bidang pendidikan. Nah itu kita yang mengelola, kita yang menentukan lokasinya, anggaran ditransfer dari pusat ke pemerintah daerah, kemudian nanti dari dinas pendidikan yang mengelola uangnya, seperti itu. Kalau revitalisasi ini langsung dari pemerintah pusat ditransfer langsung ke satuan pendidikan.
0: Oke, Bu, untuk fokus utama dari dinas pendidikan dalam pembinaan SMP di Banyumas saat ini seperti apa, Bu?
2: Untuk pembangunan ya, Mbak, ya.
0: Oke.
2: Kalau untuk fokus SMP di untuk terutama untuk peningkatan sarana prasarana kita masih di revitalisasi kita rehabilitasi ruang kelas itu masih. Kemudian memang untuk ruang kelas baru ada beberapa sekolah yang memang kekurangan ruang kelas. Nah, itu yang kita upayakan untuk nanti di usulan revit itu kita upayakan untuk dia mendapatkan RKB seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus juga ada untuk yang perbaikan toilet dan sanitasinya maupun pembangunan toilet dan sanitasinya. Begitu Mbak.
0: Iya. Baik, kita beralih dulu nih ya ke Pak Giyato nih, Kepala SMK Negeri 3 Banyumas. Bapak, bagaimana nih Pak kalau implementasi dari revitalisasi pendidikan di SMK Pak? Khususnya kalau di SMK Negeri 3 Banyumas seperti apa?
1: Ya, untuk SMK Negeri 3 Banyumas itu revitalisasi tahun 2025 kita gunakan untuk pembangunan RPS, kemudian RKB dan sanitasi, toilet dan perlengkapannya. Itu penggunaannya.
0: Iya. Oh, gitu ya. Oke, baik. Pak, kemudian untuk visi utama sendiri nih Pak, yang ingin diwujudkan dari SMK Negeri 3 Banyumas ya Pak ya, untuk menghadapi perkembangan dunia kerja ini Pak, saat ini seperti apa Pak?
1: Ya, kalau SMK Negeri 3 Banyumas itu kan dua ya, anunya apa titik beratnya, yang pertama kan kita melestarikan seni budaya Banyumasan, yang kedua tentunya mengembangkan seni budaya Banyumas. Nah, harapannya juga nanti perkembangan seni budaya di Banyumas itu semakin cepat gitu, sehingga kita bisa

0: kehidupan kita juga bisa mendunia, Pak. Mm-hmm. Alumni kita sudah ada yang mendunia juga.
1: Oh, iya?
0: Mudah-mudahan nanti adik-adiknya mengikuti jejak mereka.
1: Ya, oh ya, kita juga undang pendengar juga ya untuk berpartisipasi bersama dengan kita di pagi hari ini di 632336 atau di WhatsApp Pro 1081254091. Dan tentunya kita undang Anda juga yang ingin berpartisipasi melalui YouTube RRI Purwokerto.
2: Ya, baik. Bapak, saya ingin tanya juga nih Pak, terkait dengan perubahan-perubahan yang signifikan nih Pak, yang dirasakan mungkin sejak adanya program revitalisasi ini di sekolah, seperti apa nih Pak Giyato?
0: Untuk perubahan yang jelas ya, secara fisik kita bisa melihat karena ini bangunannya lebih baru, lebih bagus dan sebagainya. Secara fisik, secara peningkatan kualitas SMK Negeri 3 Banyumas itu sekolah seni yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi kita hampir semua pembelajarannya berbasis proyek, lintas mapel bahkan lintas jurusan. Jadi semuanya itu sudah kita, karena kalau kita pentas kan tidak mungkin bisa seni tari sendiri, tapi kita harus kolaborasi. Misalnya seni tari dengan seni musik, seni tari dengan karawitan, dan sebagainya. Juga misalnya perfilman, kan otomatis kerjasama juga dengan seni musik. Lah itulah kita peningkatan kualitasnya. Dan kita juga, anak-anak kita di pentas juga sangat luar biasa. Kemarin kita pentas di Desa Kasegeran Cilongo ya, untuk pentas wayang kita UKK, kebetulan kita kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam hal ini di Desa Kasegeran Cilongo, penontonnya juga sangat antusias. Bahkan sebagian dari mereka, saya bersama para dalang-dalang yang senior dan Pak Sriyono waktu itu, Pak Cido dan sebagainya, Mas Gandhi juga ada, yang sangat sangat bangga terhadap kualitas anak kita ketika mereka pentas, dan mereka memberi apresiasi yang positif pada anak kita.
1: Baik, terima kasih. Dan ini sudah ada pemirsa YouTube kita yang sudah berpartisipasi. Ini ada dari SD Negeri Kalikidang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas hadir menyimak. Ada juga dari SMK Negeri 3 Banyumas hadir menyimak. Ya, ini cukup banyak ya, SD Negeri 1 Kedung Ringin. Oke, siap. Ya, dan juga SD Petir Kalibagor Banyumas, ED Pak Jerukan Kalibagor Banyumas. Oh, ini banyak sekali yang hadir ini untuk menyimak YouTube kita ini. Terima kasih ya. Oke, baik, pendengar Pro 1, sekali lagi untuk Anda ingin berpartisipasi di pagi hari ini, kami masih tunggu atensi Anda yang ingin bergabung di Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini hingga nanti di jam 9 pagi. Ke Pak Giyato lagi nih Pak, bagaimana nih Pak, SMK Negeri 3 Banyumas ini menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri yang berubah setiap zamannya Pak?
0: Ya tentu ya, kita setiap saat kita sinkronisasi kebutuhan kurikulum kita dengan dunia industri, dengan dunia usaha juga. Itu kita berusaha untuk menyesuaikan peralatan-peralatan kita, kemudian sistem kita dengan kebutuhan industri. Tapi bagaimanapun namanya sekolah kan gak bisa secepat perkembangan di industri.
1: Oke. Proses ya Pak ya.
0: Iya.
1: Iya, kemudian Ibu Dia nih, Ibu Dia kalau menurut Ibu Dia sendiri nih Bu, strateginya nih Bu, strategi untuk pemerataan kualitas pendidikan nih Bu, antara sekolah di wilayah kota dan juga mungkin ada di wilayah pinggir seperti itu tuh, seperti apa sih Bu strategi pemerataannya Bu?
3: Ya, strategi pemerataan. Kalau strategi pemerataan saya rasa dari pemerintah pusat, bahkan sekarang dari Kemendikdasmen, itu sekarang kan tidak ada apa namanya, pada saat masuk sekolah itu tidak kayak dulu ya, pakai nilai tok kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu strategi untuk pemerataan pendidikan juga. Jadi secara input, secara peserta didik atau secara murid itu, mereka kualitasnya merata di seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas. Itu seperti itu. Kalau secara pemerataan apa namanya, prestasi sekarang hampir merata, prestasi di pinggiran tidak hanya didominasi di wilayah kota sekarang ya. Prestasi di dari wilayah-wilayah banyak Mbak muncul.
2: Jadi merata semua seperti itu ya Bu ya. Nah kalau untuk pemanfaatan teknologinya sendiri nih Bu, dan juga pemanfaatan digitalisasi diterapkan dalam revitalisasi pendidikan seperti apa?
3: Jadi sekarang bersamaan dengan adanya program revitalisasi juga ada program digitalisasi ya Mbak, dari pemerintah pusat, yaitu pemberian bantuan berupa PID, Papan Interaktif Digital atau IFP, Interaktif Flat Panel, kepada seluruh sekolah di semua wilayah Indonesia ini. Bahkan kalau kami di Kabupaten Banyumas untuk SMP sendiri, kami ada 168 yang menerima PID. Itu bantuannya tidak hanya berupa PID itu, tapi itu satu perangkat, ada satu laptop, kemudian hard disk eksternal seperti itu. Jadi PID ini nanti diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah untuk digitalisasi pembelajaran di satuan pendidikan seperti itu.
2: Ya baik, ini soal ini nih Bu yang masih sering jadi masalah, tidak hanya untuk anak-anak di sekolah saja Bu, tapi juga masyarakat diantaranya orang tua murid nih Bu, soal kasus bullying ini Bu dan kekerasan di lingkungan sekolah. Ini pendekatan yang dilakukan untuk mencegah ini apa nih Bu?
3: Pendekatan untuk mencegah bullying di sekolah, kami bekerja sama dengan APH dalam hal ini penegak hukum ya. Kami dari Dinas Pendidikan sendiri bekerja sama dengan APH dalam hal ini kejaksaan untuk melakukan sosialisasi tentang bullying di sekolah. Hanya kan ini tentu tidak bisa menjangkau semua sekolah. Tapi kita menghimbau kepada semua sekolah untuk sosialisasi mandiri tentang bullying, bisa menggandeng dari puskesmas ataupun dari kapolsek setempat seperti itu, atau juga menggandeng dari kejaksaan seperti itu. Jadi tidak hanya dari unsur sekolah, tapi kita juga melibatkan unsur di luar sekolah seperti itu Mbak. Harapannya dengan adanya sosialisasi ini, maka kasus-kasus bullying di sekolah bisa ditekan.
2: Baik, saya ingin tanya lagi nih Ibu Diah terkait dengan tadi tentang bullying ya Bu ya. Sekarang saya ingin tanya juga terkait dengan peningkatan kompetensi guru-gurunya sendiri nih Bu. Kalau untuk sejauh ini seperti apa nih Bu? Apakah tentunya agar mampu mengikuti perkembangan kurikulum ya dan juga teknologi ya Bu, apalagi kan tadi disampaikan ini eranya sudah era digital, ya betul. Seperti apa nih Bu?
3: Oke, untuk peningkatan guru-guru, kami banyak program-program peningkatan baik yang diselenggarakan dari BPKTK, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, maupun dari kami sendiri di Dinas Pendidikan. Kami juga menggandeng ada Banyumas Calakan namanya, kami untuk mengadakan bimtek-bimtek seperti itu secara Zoom, webinar-webinar kayak gitu, secara online maupun yang luring maupun tatap muka langsung untuk peningkatan kompetensi guru di satuan pendidikan.
2: Oke, ini tadi dari Ed Miftahur Rohman 1996 ya, ini tadi soal SD Petir Kalibagor Banyumas, SD Pajerukan Kalibagor Banyumas, SD Panusupan Cilongok Banyumas, SD Jati Sabat Cilongok Banyumas, tolong diperhatikan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Silakan, mungkin dari Ibu yang mau jawab atau Pak Giyata nanti mau menambahkan, silakan.
3: Pertanyaannya apa Mbak?
2: Mungkin tolong diperhatikan ininya mungkin ya,
0: ya barangkali fasilitasnya, ini
2: tadi ya, tadi disebutkan SD-SD-nya mungkin.
3: Kalau SD memang SD itu banyak banget ya Mbak ya. Kalau kami SMP Sekabupaten Banyumas itu ada SMP Negeri 73. Kemudian SMP swasta ada sekitar berarti berapa totalnya 170-an. Berarti ada 100-an yang swasta. Nah kalau SD, ini SD negeri aja itu 804, itu SD negeri Sekabupaten Banyumas. SD swastanya ada sekitar 60-an sekolah. Nah kalau yang SD sendiri memang karena jangkauannya banyak ya, jangkauannya banyak, jadi memang jangkauannya banyak dan jangkauannya luas, jadi memang jika ada bantuan-bantuan seperti itu karena memang skala prioritas nih. Jadi ya mungkin ada yang masih belum terjangkau, diperhatikan atau belum terjangkau. Sebenarnya sudah kita upayakan, hanya karena memang anggarannya terbatas.
2: Anggarannya terbatas, kemudian sekolahnya juga sangat banyak, luar biasa sekali. Banyaknya
3: banyak ya, banget, 804 Mbak untuk SD Negeri Sekabupaten Banyumas. Itu.
2: Okay. Ya, baik. Kembali ke Pak Giyato ya. Oke, okay. Pak Giyato, ini bagaimana SMK Negeri 3 Banyumas ini mengatasi stigma, Pak, bahwa SMK ini pilihan kedua, Pak?
0: Kalau stigma itu kan muncul dari masyarakat ya. Tapi kan juga bahwa sekarang SMK juga menjadi pilihan pertama juga. Pilihan pertama terutama kan karena kita bidang seni, ya tentu saja bagi anak-anak kita yang berbakat dalam bidang seni, ya pasti tujuan utama adalah SMK 3 Banyumas. Tapi bagi yang tidak di seni, mungkin ya memang tidak memilih. Karena kan SMK itu ya pasti juga harus punya minat dan bakat, terutama di seni. Karena kalau seni tidak punya minat, tidak punya bakat, juga akan ketinggalan dalam proses pembelajaran. Itu saja kalau misalnya saya ini berbakat di seni tari, terus saya dipaksa di seni musik oleh orang tua kita,
2: usah,
0: ya pasti nanti tidak akan sampai tujuannya. Mungkin baru berapa semester mereka akan bayi-bayi dari sekolah, karena memang bakatnya enggak gitu. Kalau kita mau di seni ya memang paling tidak punya minat dan punya bakat.
2: Tapi pernah ada seperti itu juga, Pak, misalnya dari siswanya kepengen apa, orang tuanya kepengen apa gitu, Pak?
0: Ya sering kita juga sering kita itu, jumpai ya. Karena kan SPMB kita itu sekarang online ya. Nah online ketika detik-detik terakhir itu, nah di detik-detik terakhir itu saya nggak diterima di SMA A atau X gitu kan. Kok masih masuk di sini gitu. Nah biasanya mereka langsung putar haluan ke sana. Nah tanpa juga mendalami dulu ini jurusannya apa sih. Nah itu harapan saya nanti juga untuk SPMB nanti anak-anak kita bisa memilih sesuai dengan bakatnya gitu, peminatnya.
2: Baik, tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Giyato sendiri, bahwa di SMK Negeri 3 ya, Pak ya. Ini kan salah satu sekolah seni gitu ya. Nah, sejauh ini nih, Pak, untuk kesiapan sarana prasarana di SMK sendiri nih, Pak, dalam mendukung dunia industri saat ini, khususnya di bidang seni, seperti apa?
0: Ya, kita ada dua ya, seni pertunjukan, kemudian broadcasting. Broadcasting sendiri ada perfilman dan penyiaran.
1: Wah, pas banget.
0: Bisa sama dengan RRI.
1: Kerjasama ya, Pak.
0: Dan sudah banyak juga TV-TV swasta yang kerjasama. Okay. Untuk pertunjukan sendiri kan kita ada pedalangan. Ini yang langka sih. Yang pedalangan hanya 3 di Banyumas. Tidak semua SMK ada. Kemudian seni tari juga hanya ada 3 ya. Kemudian seni karawitan dan seni musik.
2: Oke. Pak Ajin, jadi sekolah punya program ini nggak, Pak, khusus untuk bantu penyaluran alumni juga, Pak?
0: Ada PKK juga ada. PKK juga ada. Dan kalau SMK 3 Banyumas itu uniknya alumni dan siswa-siswanya itu sangat dekat gitu ya. Karena siswa kita juga sebagian sudah mulai ikut pada mereka, pada dalang dan sebagainya itu. Anak-anak kita sudah mulai banyak yang pada mereka.
2: Baik, pendengar Pro 1, itu tadi ya sebagian ya obrolan kita mengenai revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Banyumas. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya, Putri ya, bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Namun ini untuk agak relax sedikit ya. Kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: Satu lagu tadi dari Rocket Rockers ya, baru saja menemani kita di pagi hari ini ya. Wah, semangat banget kalau dengerin lagu-lagu Rocket. Jadi makin ya, semangat
1: makin
0: gitu.
1: Semangat ya.
0: Makin semangat. Dan kita masih dalam dialog Purwokerto menyapa untuk temani Anda pendengar hingga nanti di jam 9 pagi. Sekali lagi Anda bisa berpartisipasi bersama dengan kami melalui 632336 atau WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Dan tentunya juga Anda bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Ya, ini kembali lagi ke narasumber kita Ibu Diah nih. Ibu Diah, langkah yang dilakukan untuk mengurangi angka putus sekolah ini seperti apa, Bu?
2: Untuk mengurangi angka putus sekolah,
0: iya.
2: Ini yang terakhir ya Mbak, di tahun 2026 ini. Kemarin waktu kunjungan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Mukti, kemarin hari Sabtu, baru banget ini Mbak, hari Sabtu, pas tanggal berapa itu? Hari Sabtu sebelum hari ini. Itu beliau melaunching untuk PDM Muhammadiyah, dirikan PKBM di 21 kecamatan, di 27 kecamatan sebenarnya. Hanya yang baru berdiri itu ada di 21 kecamatan untuk mendirikan PKBM dalam rangka mengatasi angka putus sekolah. Putus sekolah. Di samping kita juga di sekolah-sekolah kan kita juga betul-betul menjaga untuk anak-anak yang berpotensi untuk putus sekolah, berpotensi atau berisiko tinggi putus sekolah itu yang sebenarnya dia statusnya adalah siswa, tapi gak masuk kayak gitu, tanpa alasan kayak gitu Mbak, atau dengan berbagai alasan dia gak masuk sekolah. Ternyata setelah ditelusuri mereka itu berpotensi untuk nah seperti itu. Nah, kita juga ada, kalau yang sudah berdiri PKBM itu ada sekitar 39-an, kemudian 3 SKP, mereka yang intens di penanganan anak putus sekolah, mereka ada program kesetaraan dari paket A, paket B, paket C. Paket A itu untuk setara jenjang SD, paket B SMP, kemudian paket C untuk SMA. Nah, kemarin dengan adanya, ini kan belum merata di semua kecamatan untuk yang PKBM ini. Nah, kemarin dari PDM Muhammadiyah itu berinisiatif untuk juga mendirikan PKBM untuk menyasar yang di kecamatan-kecamatan itu. Bahkan kemarin di tanggal berapa itu kemarin ya, hari Rabu, di Tambak itu yang launching penanganan anak putus sekolah. Itu kemarin kita ada kegiatan di Siwarak Wetan, di Watu Agung. Di situ itu, kalau Watu Agung Kecamatan Tambak itu adalah sepertiga luas Kecamatan Tambak ya Mbak ya. Dan di situ angka putus sekolahnya yang tertinggi di kecamatan. Nah, kemarin khusus kita ada kegiatan di situ untuk penanganan anak putus sekolah. Mereka ada yang sudah tergabung di PKBM Bangsa, yang di Kalibagor, mereka menyasar sampai ke Watu Agung itu. Dan ternyata memang anak-anak itu mereka berpotensi putus sekolah di Siwarak itu. Contoh di Siwarak itu ya, karena memang medannya sangat sulit ya.
0: Untuk mencapai
2: ke fasilitas pendidikan itu sangat sulit. Siwarak Wetan itu kayaknya puncak tertinggi di Kabupaten Banyumas ya. Itu di situ ada SD, SD Negeri Siwarak Wetan, untuk menuju ke SMP. SMP-nya kan di bawah, di Tambak bawah. Nah, itu dia susah. Di situ ada kelas jauh PGRI, juga ada itu tadi, PKBM Harapan Bangsa, yang dia khusus menyasar di Watu Agung, khususnya di Siwarak Wetan. Di samping sekarang juga ada PKBM yang dari Surya Mentari Muhammad.
1: Oke. Kemudian tadi menyambung apa yang disampaikan Ibu Diah ya, berkaitan dengan tadi yang disampaikan. Kemudian kalau dukungan sendiri nih Bu dari pemerintah daerah terhadap tadi, salah satunya sarana dan juga prasarana di sekolah seperti apa Ibu?
2: Kalau yang khususnya untuk yang PKBM ini, karena PKBM ini rata-rata adalah masih, kalau PKBM lembaga swasta ya. Kalau yang negeri itu hanya SKB. SKB itu ada 3, SKB Kalibagor, SKB Purwokerto, SKB Aji Barang. Ini untuk yang lembaga kesetaraan yang negeri. Untuk menyasar ke PKBM sebenarnya dari pemerintah juga bisa. Program revitalisasi ini sendiri juga bisa ke PKBM. Hanya yaitu tadi, terkendala kalau di lembaga swasta itu banyak terkendala di status kepemilikan lahan. Kebanyakan masih lahan milik perorangan. Nah, itu kalau di bantuan yang berupa sarana prasarana, pembangunan sarana prasarana maupun rehab sarana itu diharapkan sudah berstatus yayasan atau berstatus lembaga seperti itu, Mbak. Nah itu yang kita kesulitan untuk di sarana prasarana, terutama yang untuk bangunan. Tapi kalau yang tadi digitalisasi, PKBN pun dapat. PKBN pun.
0: Oke. Okay. Pak, oh ini sudah ada yang gabung. Oke, kita
1: sudah yang gabung ya, kita terima ya. Dulu di 632336 ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana ini?
3: Dari Ahmad Dirwan di Garut.
1: Ya, monggo silakan, apa yang ditanyakan?
3: Ya, selamat siang, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
3: Masalah pendidikan ya, ini jonasi. Ya mudah-mudahan kan tahun sekarang tidak timbul permasalahan. Justru waktu tahun-tahun kebelakang banyak oknum sekolah yang menyalahkan Pak Janasi itu kan, seperti di Jawa Barat kan, Bogor dan Tangerang. Sampai saya masih ingat ketika orang tua muridnya sampai mengukur dari rumah ke sekolah. Nah di sini pernah juga dulu Pak Wapres mewacanakan menghilangkan Janasi, jangan dihilangkan itu sebab, tapi menjalankan Janasi yang harus betul-betul amanah itu kan. Jangan menyalahkan, kan sering pada tahun-tahun sebelum sering menepusi data dan sebagainya karena kedekatan jual beli bangku. Nah mudah-mudahan tahun yang sekarang itu jangan jadi seperti itu. Nah bagaimana Bu, menurut Ibu, waktu Pak Wapres menghilangkan donasi, donasi itu sudah bagus kan, sekarang jangan sampai terjadi ada penyalahgunaan lagi. Nah mudah-mudahan di Jawa Tengah jangan sampai terjadi halnya kebelakang seperti Jawa Barat sering terjadi karena jual beli bangku, karena sekarang banyak jual beli bangku menyalahkan data, ini tujuannya permasalah penyuapan. Nah, bagaimana Pak Ibu, terima kasih Bu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa langsung ditanggapi ya, nanti bisa Pak Giat barangkali ingin menambahkan.
2: Maternoon ini tentang zonasi, tentang penerimaan murid. Oke, untuk penerimaan murid baru di Kabupaten Banyumas, khususnya jenjang SMP, sekarang memang istilahnya bukan zonasi ya, jadi istilahnya adalah domisili. Domisili kita menggunakan pendekatan, kalau yang dari SD masuk ke SMP, kita menggunakan pendekatan kewilayahan. Oke, menggunakan pendekatan kewilayahan, bukan jarak ya, menggunakan pendekatan kewilayahan, bahkan kita sampai ke RW, Mbak. Ke RW. Untuk Kabupaten Banyumas itu domisilinya dibagi menjadi 4. Domisili 1 itu untuk RW yang ketempatan sekolah, dan RW-RW yang berbatasan langsung dengan RW yang ketempatan sekolah. Domisili 1. Nah, nanti domisili 2 itu adalah desa atau kelurahan selain di RW-RW di desa atau kelurahan yang di luar domisili 1 tadi. Nah, domisili 3 wilayahnya kecamatan. Kecamatan berarti desa atau kelurahan di dalam kecamatan selain domisili 1 dan domisili 2. Kemudian kalau domisili 4 di luar itu, lingkupnya kabupaten seperti itu. Dan itu pun hanya untuk perankingan saja. Jadi yang ranking 1 kalau ada jalur penerimaan murid baru kan ada 4. Tidak hanya tadi zonasi atau domisili, ada afirmasi, ada prestasi. Kemudian ada mutasi, seperti itu. Nah, di jalur domisili ini, yang tadi saya sampaikan domisili 1 sampai dengan 4 itu hanya untuk perankingan. Jadi tidak, kalau di Bogor tadi ya disampaikan itu ngukur sampai di meteri dari sekolah ke ini kalau kita, karena kita wilayah ya, jadi lebih jelas.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab nih ya.
0: Iya. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Idah. Apakah SMK Negeri 3 Banyumas yang dulunya SMKI berarti pelajarannya banyaknya prakteknya ya dibandingkan teori? Silakan Pak Giat.
4: Iya. SMK Negeri 3 Banyumas, Gagamas ya sekarang singkatannya yang keren anak-anak. Itu dulunya SMKI. Yang dulu di dulu namanya waktu swasta kan namanya Sendang Mas. Kemudian pada tahun 2007 Pak Marjoko menegrikan jadi SMK Negeri 3 Banyumas. Riwayatnya dari SMKI.
1: Okay. Ini juga sudah ada yang bergabung juga nih melalui WA. Selamat pagi RRI Purwakarta. Sedikit memberikan pemikiran untuk mengetahui anak putus sekolah. Coba dilibatkan RT. Jika terjadi ada anak yang putus sekolah, mungkin bisa segera diketahui karena ketua RT memiliki data warganya dari warga. Terima kasih dari Pak Tri di Cilacap.
2: Yeah.
1: Iya, ditanggapi sedikit saja monggo.
2: Yeah, matur nuwun. Untuk data putus sekolah, kita di Kabupaten Banyumas itu terakhir ada sekitar 15 ribu anak putus sekolah. Nah, itu data itu kita breakdown ke kecamatan, 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kita melibatkan mulai dari unsur camat. Jadi sekarang dari Pak Bupati mencanangkan untuk penanganan putus sekolah tidak hanya di Dinas Pendidikan, tapi melibatkan semua stakeholder. Mulai dari kecamatan, desa, sampai ke RT/RW, termasuk dengan OPD-OPD yang lain, seperti itu. Jadi memang data itu, karena angka 15 ribu setelah kita verifikasi ya, ternyata itu anaknya sebenarnya ada yang sudah masuk sekolah lagi, ada yang sudah pindah keluar kota kayak gitu, ada yang bahkan sudah meninggal seperti itu. Jadi itu angka sudah kita sampaikan ke wilayah-wilayah, termasuk melibatkan semua itu untuk ke desa-desa, untuk verifikasi langsung.
1: Oke, baik. Terima kasih sekali nih ya. Ini masih ada lagi nih tadi, ini dari Bandu Jalma. Semoga lintas instansi saling mendukung dalam mensukseskan program revitalisasi satuan pendidikan di Banyumas. Ini mungkin hanya memberikan apresiasi saja ya.
0: Oke, baik. Bu Diah, ini ada program unggulan Bu untuk pembinaan SMP ini yang jadi prioritas di Banyumas Bu?
2: Program unggulan di kami yang utama tadi tentang revitalisasi ya. Kemudian kami juga ada kemarin TKA. TKA itu program nasional 2 mapel untuk matematika dan bahasa Indonesia. Nah, kami di Banyumas, Kabupaten Banyumas, kebijakan dari pemerintah Kabupaten Banyumas, kami ada TKAD, tes kompetensi akademik daerah. Untuk SMP itu ada mapel bahasa Inggris dan IPA. Kemudian untuk SD ada mapel pendidikan Pancasila dan IPAS, seperti itu. Kemudian juga ini yang hampir dalam waktu dekat ini, SPMB. Di SPMB kami kalau SMP negeri online. Kemudian untuk SD, ini yang mungkin satu-satunya di Jawa Tengah, untuk SPMB jenjang SD kami online, tapi baru uji coba di Ekskotip, di 4 kecamatan Ekskotip di Purwokerto Utara, Barat, Timur, dan Selatan.
1: Baik, Pak Giyato, saya ingin tanya lagi nih kalau dari Pak Giyato sendiri nih Pak, berkaitan dengan revitalisasi sendiri ya Pak, dampaknya apa sih Pak terhadap minat masyarakat Pak untuk bersekolah di SMK sendiri Pak?
4: Kalau minat kan kita baru ya, jadi belum bisa mengukur, tapi memang SMK Negeri 3 Banyumas sendiri kan sudah punya ibaratnya apa ya, produk itu sudah punya langganan, sudah punya nama, sendiri, sudah punya
1: ada brandingnya,
4: sudah
1: gitu
4: punya
1: ya,
4: branding, sudah punya ini sendiri, karena memang kita basicnya adalah seni, jadi memang kebanyakan anak-anak juga dari keluarga seni dan mereka punya bakat di bidang seni.
1: Oke, kalau ya, untuk program unggulannya Pak di sekolah sendiri?
4: Kalau di SMK 3 Banyumas itu rencana kita akan nanti untuk seni tari sendiri kita akan kelompokkan mulai dari penguatan seni tradisinya. Nanti ada juga yang penguatan di kreasinya. Kemarin kita juga sudah ngobrol sama alumni yang kebetulan punya sanggar di Jepang juga, untuk gimana nih Mas untuk memajukan anak-anak kita. Ya coba nanti kita untuk bisa keluar gitu ya, bisa keluar dengan mungkin magang ke luar negeri, ke Jepang dan sebagainya, itu harapan kita. Jadi mereka tidak sebatas menjadi lulus, jadi meneruskan atau menari, tapi juga bisa ke luar gitu, luar. Walaupun memang dasarnya kan beda, tapi dari wawancara kami dengan teman, dengan alumni itu memang ada dasar-dasarnya. Kalau khas Banyumas itu kan memang cenderung ke tari-tari Eropa gitu ya, tari-tari Eropa untuk tarinya. Itu memang cocok kalau kita anak-anak kita misalnya nanti terus pengembangannya ke tari-tari Eropa juga akan lebih mudah dibanding dengan yang basicnya Gagrag Jogja ataupun Surakarta.
0: Ya. Baik, terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita di pagi hari ini. Sayang sekali keterbatasan waktu yang harus menyudahi kebersamaan kita di pagi hari ini. Barangkali untuk menutup perjumpaan kita, kesimpulan dari tema bahasan kita. Dari Ibu Diah dulu, saya persilakan.
2: Terima kasih. Jadi kami harapkan dengan program revitalisasi ini nanti berkelanjutan ya. Berkelanjutan juga program selain revitalisasi juga digitalisasi, berkelanjutan dari pemerintah, karena memang ini sangat kami harapkan untuk menjaga kualitas pembelajaran di sekolah, juga untuk meningkatkan sarana prasarana di sekolah, juga agar sekolah lebih nyaman, lebih tertata dan lebih layak, anak-anak lebih nyaman untuk di sekolah, kayak gitu, seperti itu Mbak.
0: Oke, ya atas saya silakan.
4: Ya, terima kasih ya. Untuk revitalisasi tentunya sangat bermanfaat bagi kita ya, karena kita sekolah seni itu butuh selain gedung, ruang praktek, juga kita butuh peralatan yang luar biasa ya, lumayan juga. Juga kalau keperluan untuk mendukung pentas-pentas anak juga perlu peralatan yang luar biasa juga. Mudah-mudahan revitalisasi nanti terus berlanjut, terutama perhatian untuk SMK Negeri 3 Banyumas karena satu-satunya sekolah seni di wilayah Jawa Tengah Barat ya, di Banyumas Raya. Kita juga berkolaborasi dengan masyarakat dan juga bisa bekerja sama dengan masyarakat. Mudah-mudahan bisa memberi hiburan yang murah bagi masyarakat juga ketika kita adakan pentas karena UKK dan sebagainya. Ini langkah awal kita di desa kesegeran kemarin, mudah-mudahan nanti juga terus berlanjut untuk membuktikan bahwa kita sekolah seni yang memang betul-betul anaknya kompeten dalam bidang seni kita.
0: Unggul ya.
1: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali nih untuk Ibu Diah ya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dan juga terima kasih untuk Pak Giato dari SMK Negeri 3 Banyumas yang pada pagi hari ini sudah hadir, sudah banyak memberikan informasi berkaitan dengan revitalisasi satuan pendidikan di Banyumas.
0: Iya, dan akhirnya saya Putri yang bertugas dan juga rekan saya Citra Aditya pamit undur diri dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Terima kasih dan selamat pagi. Purwokerto Pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Kabupaten Banyumas menjadi tuan rumah event Rans Karnival yang diselenggarakan di Menara Teratai Purwokerto. Event tersebut tidak hanya menyuguhkan acara hiburan dan pertunjukan seni, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Sedikitnya 20 pelaku UMKM ikut serta dalam acara tersebut. Mereka diberi ruang untuk berjualan dan memperkenalkan produknya kepada pengunjung. Salah satu pedagang, Gita, mengaku terbantu dengan adanya event ini. Selain bisa menambah pemasukan, produk paru merconnya juga semakin dikenal luas berkat tingginya antusiasme masyarakat. Gita juga memanfaatkan media sosial untuk ikut mempromosikan dagangannya selama acara berlangsung, sehingga jangkauan pembeli menjadi lebih luas.
2: Bagus, bagus banget, karena setiap hari itu dia itu selalu promosi, jadi pasti akan banyak orang kesana. Kalau orang lewat tuh pasti banyak banget dan cukup bagus. Untuk memperkenalkan produk baru, apa produk lebih luas lagi aja sih.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinporabut Parek Kabupaten Banyumas Baharudin menyampaikan bahwa semua pelaku UMKM dalam event ini telah melalui tahap kurasi pihak penyelenggara sehingga kualitas produknya terjamin. Selain itu, pedagang juga didorong untuk menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk memudahkan pengunjung sekaligus mendorong ekosistem pembayaran digital di kalangan pelaku UMKM lokal. Baharudin menambahkan penyelenggaraan event ini juga sejalan dengan rencana pemerintah daerah yang ingin menghadirkan agenda berskala besar secara rutin guna menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggeliatkan perekonomian daerah.
3: Ya, pertama itu, kedua itu adalah indeks kebahagiaan masyarakat Banyumas, Purwokerto, gitu. Itu bisa menjadi salah satu faktor yang dihitung dalam menghitung indeks. Ya, kemudian memberikan hiburan, ya, karena Rans Karnival ini kan digelar di beberapa kota, ya, banyak sekali kabupaten yang kota yang menginginkan Rans itu diselenggarakan di tempatnya, tapi ini terpilih Purwokerto. Jadi event yang diharapkan itu event yang berdampak, multiplier effect. Jadi satu, rumah makan itu laku. Dampaknya rumah makan laku itu apa? Berarti PAD ada pemasukan. Kemudian hotel penuh, berarti ada PAD dari pajak hotel. Ini sangat diuntungkan ini hotel-hotel yang dekat dengan Menara Teratai.
1: Adapun event Rans Karnival di Menara Teratai Purwokerto digelar selama 2 hari dari Sabtu sampai Minggu. Dengan konsep hiburan gratis, event ini menyedot ribuan pengunjung karena menghadirkan artis papan atas Raffi Ahmad serta sejumlah musisi ternama, diantaranya Yura Yunita, grup musik Guyon Waton dan band Armada.
4: Ya, senang banget. Lihat di TV, lihat di HP ini beneran, lihat beneran. Alhamdulillah bisa megang. Jarpun suaranya senang banget. Jauh-jauh dari Pemalang.
5: Bukan dari Pemalang.
4: Dari Pemalang. Pulau Sari, Karang Sari. Pulau Sari.
5: Ini semua dari Pemalang.
4: Iya. Tapi Pulau Sari
6: sangat dari sini. Sangat ramai meriah banget.
4: Sudah ketemu Mas Rapi. Itu doang, nggak lihat di HP apa di TV doang. Sudah ketemu beneran.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 di Purwokerto. Pagi ini kita sudah ada di satu jam terakhir ya di Purwokerto pagi.
1: Iya, betul sekali. Di mana pagi harinya sudah cukup cerah sekali ya. Mudah-mudahan ini akan menambah semangat baru untuk Anda memulai segala aktivitas Anda di hari ini. Jadi tetap semangat ya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan di hari ini juga tentunya akan membawa berkah untuk kita semua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Putri, kamu lagi ngerasa gak sih kalau kamu ngeliat aku nih agak
1: gendutan,
0: membesar gitu ya?
1: Iya sih, agak-agak kelihatan.
0: Ya, gitu. Dikit lah ya.
1: Dikit lah ya.
0: Dikit lah ya. Jangan banyak-banyak lah, dikit aja. Tapi bener gak sih kadang-kadang tuh kalau perempuan ya khususnya ya, kalau misalnya ngomongin berat badan nih kadang agak-agak sensi gitu.
1: Bener banget.
0: Iya, perasaan udah jaga makan gitu ya, tapi kok kayaknya
1: jenis makanannya.
0: Betul, tapi kayaknya kok susah banget. Ya. Kayak baru niat makan aja udah langsung naik setengah kilo gitu.
1: Curcol ya.
0: Curcol banget ya.
1: Nah, ini tapi sekarang sudah banyak sekali nih teknologi yang bisa membantu kita dalam menjalani pola hidup sehat.
0: Iya.
1: Yeah. Sekarang udah banyak banget nih aplikasi yang bantu kita dalam memilih jenis makanan, kemudian
0: program-program gitu ya,
1: penurunan berat badan gitu ya. Bahkan kabarnya ada seorang pria nih Citi yang dikabarkan berhasil turun sampai 45 kilo.
0: Wow, ini dari berat berapa nih? Kalau beratnya dari 70 kilo gitu ke 45, aduh.
1: Tapi lebih ke 45 kilonya tuh banyak banget ya.
0: Iya, makanya itu tergantung kan berturunnya dari berapa dulu nih.
1: Nah, ini hanya dengan bantuan aplikasi diet berbasis kecerdasan buatan.
0: Wow.
1: Tapi hati-hati ya, para ahli mengingatkan agar penggunaan teknologi ini tetap dilakukan secara bijak dan tidak asal mengikuti saran aplikasi saja. Karena aplikasi diet berbasis AI ini semakin populer karena bisa membantu pengguna ya mencatat asupan kalori, mengatur pola makan sampai memantau aktivitas fisik secara praktis. Nah, salah satu kisah sukses ini datang dari seorang pria yang berhasil menurunkan berat badan hingga 45 kilo setelah rutin menggunakan aplikasi pendamping diet ya, dan juga menjaga konsistensi pola hidup sehat. Ya,
0: kemudian tapi meski demikian ya Putri ya, para ahli kesehatan ini tetap harus mengingatkan bahwa rekomendasi dari aplikasi ini nggak bisa loh dijadikan satu-satunya acuan. Karena kondisi setiap orang ini kan beda-beda ya, sehingga misalnya program diet ini juga tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi kesehatan masing-masing. Jadi penggunaan aplikasi diet itu juga sebaiknya dibarengi dengan berkonsultasi dengan tenaga medis atau ahli gizi, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu atau mungkin ingin menurunkan berat badan secara signifikan. Karena selain pola makan, keberhasilan menurunkan berat badan itu juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, kualitas tidur, serta konsistensi menjaga gaya hidup sehat. Nah, kalau kamu gimana nih? Apakah kamu selain
1: kayaknya tertarik juga sebenarnya ya?
0: Selain tadi pola makannya gimana? Aman nggak? Enggak gitu ya. Aktivitas fisiknya gimana? Enggak juga gitu lah. Terus gimana?
1: Tapi lebih ke ini ya, Cit. Apa namanya? Gimana sih caranya diet tapi kita tetap happy? Karena rata-rata orang nggak mau diet karena diet tuh menyiksa gitu ya. Nah, boleh deh kita cari browsing gimana cara diet tetap happy.
0: Iya, betul.
1: Diet tetap bisa makan bakso, diet tetap bisa makan mie ayam.
0: Sebenarnya nggak apa-apa sih. Itu semua tergantung apa niat
1: bagian aja. Kuahnya doang gitu ya.
0: Baksonya juga mie-nya aja gitu kan. Boleh, enggak apa-apa, enggak apa-apa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih masih di Purwokerto pagi ini bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra.
1: Iya, Aditya. Betul sekali. Kan tadi kita sudah banyak sekali ya berbincang-bincang nih ya, baik mengenai menurunkan berat badan dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Tentu itu salah satu
0: impian.
1: Setiap apa nih?
0: Cewek cowok, tapi nyatanya yang namanya orang berat badan turun tuh gak cuma impian cewek. Cowok pun juga pengen berpenampilan.
1: Iya, bagus. Mungkin sebenarnya bukan ingin menurunkan berat badan ya, tapi mungkin lebih biar apa sehat. Ya, iya, biar badan itu lebih enteng gitu dan lain sebagainya.
0: Nah, kali ini nih untuk Anda pendengar Pro 1 ya, perlu diketahui ini kadang-kadang orang ini punya cara berbeda ya dalam menyikapi kehidupan sehari-hari. Menariknya ada banyak sekali penelitian dan juga pengamatan psikologis ya yang menyebutkan kalau orang dengan IQ yang tinggi ini cenderung lebih gak suka terlihat dalam keributan ya.
1: Tidak suka terlibat ya
0: dalam keributan ya, terutama untuk hal yang sepele. Lalu dalam kehidupan contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang dengan kecerdasan yang tinggi umumnya tuh lebih memilih jaga energi mental mereka ya untuk hal yang lebih penting dan bermakna. Karena itu mereka kadang cenderung menghindari perdebatan kecil yang gak kasih solusi nih, Cit.
1: Iya, betul. Ini salah satu contohnya juga sesuatu hal yang dengan tidak mudah terpancing ya saat kita adu argumen yang ringan. Kadang-kadang kita lebih memilih diam atau mungkin mengalihkan pembicaraan daripada memperpanjang konflik yang tidak produktif. Banyak ini ya. Kemudian selain itu juga mereka ini gak gemar buat ikut bergosip gitu ya, atau mungkin membicarakan orang lain secara negatif karena dinilai hanya menghabiskan waktu dan energi. Benar, aku setuju banget sih. Karena kayak lebih baik kita ngomongin diri sendiri aja ya, daripada kita harus ngomongin orang lain gitu kan. Nah, yang pasti juga dalam kehidupan sehari-hari, mereka ini juga cenderung lebih suka percakapan yang mendalam daripada harus basa-basi yang berulang-ulang tanpa makna. Dan mereka juga biasanya tidak mudah ikut terbawa tren ya, hanya demi validasi sosial saja. Karena mereka akan lebih mengutamakan keaslian diri dan juga prinsip pribadi. Setuju gak sih?
0: Setuju banget.
1: Setuju banget. Jadi kalau gak ngerti ya, mungkin karena sudah dengan bertambahnya usia kali ya. Bertambahnya usia kayaknya sekarang lebih fokus ke diri sendiri aja gak sih?
0: Iya benar, kayaknya untuk menghindari drama-drama.
1: Iya, iya, betul sekali. Menghindari drama-drama karena pasti akan ada. Dan kalau kita ngikutin itu semua capek ya. Jadi kayak sekarang fokus ke diri sendiri aja deh.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Putri, hari ini kita lagi banyak ngomongin soal kita ya, keberadaan kita sebagai seorang wanita asik. Yang kadang-kadang agak-agak dilema juga ya. Ketika tadi kita sempat bahas juga kalau kita harus kerja gitu ya, tapi kita di sisi lain kita harus memikirkan keluarga di rumah ya, iya, dan lain sebagainya. Betul. Itu kadang-kadang sesuatu hal yang membuat kita menjadi sangat-sangat dilema.
1: Iya, benar sekali ya. Kadang di tengah kesibukan kita sehari-hari, orang tua merasa harus punya banyak waktu yang panjang ya untuk anak-anak kita. Padahal kualitas kebersamaan ternyata gak selalu ditentukan sama lama waktu atau aktivitas yang panjang ya antara kita dengan anak. Sebetulnya justru kuncinya sederhana, hadir secara utuh bersama anak ya. Buat apa kita hadir tapi pikirannya kita kemana-mana ya?
0: Nah itu dia, betul. Nah,
1: para ahli parenting menegaskan quality time dengan anak tidak harus dilakukan dengan kegiatan besar atau biaya mahal, ulang tahun dan sebagainya gitu ya. Aktivitas sederhana seperti makan bareng, bercerita atau sekedar menemani anak bermain justru bisa punya dampak yang sangat bermakna ya. Bahkan kehadiran orang tua selama 15-30 menit aja, ini kalau kita lakukan dengan fokus tanpa gangguan HP atau kita nyambi pekerjaan, ya ini cukup untuk mendukung tumbuh kembang anak. Kuncinya bukan pada durasi, tapi kualitas kehadiran ya. Anak jadi lebih membutuhkan orang tua yang benar-benar hadir secara emosional, bisa mendengarkan, merespon, dan juga terlibat penuh dengan interaksi.
0: Iya, kemudian juga ditekankan ya bahwa momen sederhana seperti rutinitas sebelum tidur gitu ya, atau mungkin juga deep talk gitu ya dengan anak-anak sebelum tidur, atau mungkin bermain sebentar, itu juga salah satu cara yang bisa memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan juga anak tanpa harus direncanakan secara rumit. Yang pasti quality time sama anak nih gak harus sempurna ya. Yang paling penting adalah kehadiran kita secara utuh, meskipun singkat tetapi penuh perhatian. Karena bagi anak-anak nih yang paling berkesan ini bukan seberapa lamanya kita bareng-bareng, tapi seberapa hadir kita di setiap momen kebersamaannya.

0: Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Baik, berikutnya Pro 1. Sampai di sini dulu jumpa kita di Purwakarta pagi hari ini di edisi hari Kamis 7 Mei 2026.
1: Iya, dan tuntas sudah kebersamaan kita di Purwakarta pagi untuk edisi kali ini. Besok kita jumpa lagi di waktu yang sama.
0: Ya, dan selepas ini nanti akan ada Desi temannya Anda di Purwakarta siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya di sini Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto siang edisi hari ini Kamis 7 Mei 2026 pendengar. Saya akan temani Anda sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu dengan beragam rangkaian acara menarik pendengar, Anda bisa simak bersama kami melalui pemancar FM di 93,1, di 98,6 dan 102,8 pendengar. Anda bisa juga dengarkan siaran kami melalui pemancar AM di 756 kHz. Selamat siang untuk Anda yang baru saja merapat di Purwokerto siang kali ini. Kita akan nikmati beberapa nomor lagu berikut ini.

Pendengar, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada 29 Zulkaidah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Mei 2026, sekaligus juga mengumumkan kapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat Islam Indonesia. Nah, sidang isbat ini merupakan forum musyawarah yang mempertemukan pemerintah, ormas Islam, serta para ahli falak dan astronomi dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rohmat di Jakarta pada Rabu kemarin. Abu menjelaskan proses penetapan awal Zulhijjah ini dilakukan dengan mengintegrasikan metode hisab atau perhitungan astronomi dan rukyat, pengamatan hilal. Kemudian yang kedua, pendekatan ini saling melengkapi dalam menghasilkan keputusan yang komprehensif. Jadi menurutnya, data hisab ini memberikan gambaran awal posisi hilal, sementara rukyat menjadi konfirmasi faktual melalui pengamatan langsung di berbagai titik di titik pemantauan di seluruh Indonesia, begitu ya. Dan tentu sudah terbayang-bayang gitu ya, ketika kita akan merayakan Idul Adha, artinya akan berlimpah ruah daging kambing, daging sapi, begitu kan. Tapi patut diingat mendengar bahwa sesuatu hal yang berlebihan itu kurang baik, tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi kita harus mencermati ya, apalagi yang punya daftar riwayat darah tinggi atau kolesterol, ya kan? harus waspada ya. Jadi pendengar, berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal yang dipedomani oleh Muhammadiyah, Idul Adha akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Sementara itu hari Arafah atau 9 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Selasa 26 Mei 2026, dan awal bulan Zulhijjah dimulai pada Senin 18 Mei 2026 begitu ya. Jadi mari kita sambut dengan penuh sukacita Idul Adha yang tinggal menghitung hari ya. Jadi tunggu saja di sana. Ini dia pendengar, tunggu di sana bersama dengan Arman Maulana, saya hadirkan untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, mendengar perayaan Idul Adha, karena ini bulannya menantikan Idul Adha saja, jadi membahas tentang seputar Idul Adha begitu ya. Jadi hal ini selalu identik dengan penyembelihan hewan kurban, pendengar, mulai dari proses pemilihan, pemotongan, hingga pembagian daging hewan kurban. Di balik Idul Adha, ada saja momentum unik yang sulit untuk dilupakan ya, mulai dari menyiapkan masakan, hingga salah kostum misalnya. Nah, berikut pendengar ada beberapa momen unik yang terjadi atau ada saat Idul Adha yang dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama tentu masak-masak daging ya. Niatnya mungkin hanya mampir dan menyantap hidangan di atas meja, namun makanan tersebut tidak kunjung datang hingga kemudian disuruh untuk membantu orang tua untuk menyiapkan masakan Idul Adha untuk keluarga. Kemudian ada momen unik saat penyembelihan hewan ya. Jadi ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, menyaksikan hewan kurban disembelih. Dan penasaran ini memunculkan rasa ingin tahu yang terkadang berakhir dengan kelucuan. Siapa sangka jika sedang asik menonton penyembelihan hewan kurban, ada salah satu hewan kurban yang lepas lah, yang tidak mau disembelih. Nah, alhasil semua orang heboh. Dan terkadang video-videonya itu viral di beberapa media sosial gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya Idul Fitri saja, tetapi ketika Idul Adha itu kan momennya ketemu dengan keluarga besar, misalnya pada ngumpul gitu. Dan ini adalah segmen-segmen yang rasa-rasanya selalu ada di hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Baru saja duduk, belum sempat mengambil kerupuk di toples misalnya ya, sudah langsung disapa dengan pertanyaan unik, yang kapan selesai kuliahnya lah, yang kemudian mau ditanya kerja di mana lah, yang skripsinya udah sampai mana lah, kemudian yang kapan nikahnya lah, dan lain sebagainya ya. Dan jadi posisi ini memang serba salah, hingga akhirnya Anda mengiyakan semua pertanyaan untuk menjaga suasana tetap hangat gitu ya kan. Terus kemudian apalagi, dikarenakan suka tampil simple ya, ada beberapa mungkin ada beberapa sebagian orang yang memilih setelan outfit dengan mengenakan pakaian serba hitam. Jadi tanpa disangka ya, orang-orang di sekitar kita itu beranggapan kalau kita itu adalah bagian dari para tukang jagal. Karena saking santainya gitu ya. Jadi apapun itu, momen Idul Adha pasti adalah momen yang ditunggu-tunggu ya, kebersamaannya, makan daging barengnya gitu ya. Baik, pendengar, kita mau kembali relax dengan satu nomor lagu berikutnya dari Robbie Williams and Nicole Kidman, Something Stupid.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, jadi banyak juga yang bertanya-tanya meskipun sudah diinformasikan bahwa pemerintah akan melakukan sidang isbat untuk menetapkan kapan sih sebenarnya Idul Adha itu gitu ya. Nah, tapi yang jelas Idul Adha ini dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah dan tanggal ini merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang berlangsung di bulan Zulhijjah sebagai bulan terakhir dalam penanggalan Islam. Disadur dari situs resmi Universitas Negeri Surabaya, terdapat perbedaan antara kalender Hijriah dan kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah ini didasarkan pada peredaran bulan yang mengelilingi bumi, sedangkan kalender Masehi mengikuti peredaran bumi yang mengelilingi matahari. Selain itu, tahun Hijriah memiliki perhitungan waktu yang lebih pendek, sekitar 10 hingga 12 hari. Perbedaan sistem inilah pendengar yang membuat tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah tidak selalu bertepatan dengan tanggal yang sama dalam kalender Masehi. Alhasil, perayaan Idul Adha terus bergeser setiap tahunnya. Dilansir dari pedoman hisab Muhammadiyah tentang awal bulan Kamariah, Muhammadiyah menentukan Idul Adha menggunakan metode perhitungan hisab Wujudul Hilal yang menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriah. Dan metode ini menetapkan awal bulan Hijriah ketika hilal atau bulan baru tepat berada di atas ufuk ketika matahari terbenam. Dan kemudian hasilnya dituangkan dalam kalender Hijriah Global Tunggal. Karena itu dalam menentukan Idul Adha 2026 di 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, Muhammadiyah tidak melakukan metode rukyat untuk melihat penampakan hilal. Begitu. Jadi kita tunggu saja pengumuman resmi dari pemerintah akan jatuh pada tanggal berapa Idul Adha itu ya. Yang pasti karena itu tadi ya identik dengan daging yang berlimpah, kita yang punya sakit-sakit kolesterol atau riwayat kolesterol gitu ya, harus dikurang-kurangin, jangan terlalu banyak mengkonsumsi daging demi untuk kesehatan begitu. Nah, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak dinamik olahraga, jadi tetap stay di Pro 1 RRI Purwakerto.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champion musim 2025-2026 usai menahan imbang Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: Kane can't get it into the box. Pavlovic, no more time left. PSG have done what they had to do.
2: Paris Saint-Germain kembali menapakkan kaki di final Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Hasil imbang 1-1 pada leg kedua semifinal itu cukup membawa sang juara bertahan untuk unggul agregat 6-5 atas raksasa Jerman tersebut. Bertandang ke markas lawan, PSG langsung unggul cepat lewat gol Ousmane Dembele pada menit ketiga. Bayern mencoba membalas dengan terus melancarkan serangan, namun pertahanan lini belakang PSG yang tampil disiplin membuat Harry Kane dan kawan-kawan kesulitan mencetak gol. Pertandingan sempat diwarnai beberapa keputusan kontroversial wasit sebelum Kane mencetak gol penyeimbang pada masa tambahan waktu babak kedua. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk membalikkan kedudukan. Usai pertandingan, pelatih PSG Luis Enrique mengaku senang dapat kembali melangkah ke final untuk tahun kedua secara beruntun.
3: Yes, good memories and I think we.
4: Ya, ini kenangan yang bagus. Saya pikir kami menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi. Hari ini lini pertahanan tampil lebih baik dibanding serangan, tetapi karakter yang kami tunjukkan melawan tim hebat seperti Bayern Munich sangat positif. Kami sangat senang bisa mencapai final Liga Champions kedua secara beruntun.
2: Di sisi lain, Bayern Munich sebenarnya tampil agresif melalui variasi serangan Harry Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise sepanjang pertandingan. Tuan rumah juga sempat memprotes dua dugaan handball pemain PSG yang tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Meski mendominasi penguasaan bola, Di Rotten kesulitan membongkar pertahanan PSG hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Bayern Vincent Kompany mengakui timnya sudah memberikan segalanya sepanjang pertandingan.
5: I thought first of all both teams
6: Menurut saya, pertama-tama, kedua tim berada di level tertinggi. Kami bermain melawan tim terbaik di Eropa. Namun jaraknya sangat tipis dan selalu terasa seimbang setiap menghadapi mereka. Kami sudah bertemu 5 kali, kami menang 2 kali, mereka menang 2 kali, lalu laga ini berakhir imbang 1-1. Semua ditentukan detail kecil, margin yang sangat tipis, dan kualitas pemain-pemain top. Kami sudah mencoba segalanya. Selamat untuk PSG dan mereka memang pantas mendapatkannya.
5: And well done to them.
2: Paris Saint-Germain selanjutnya akan menantang Arsenal pada partai final Liga Champions di Budapest 30 Mei mendatang. Sebelumnya, Arsenal lolos usai menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Laga final kali ini diprediksi berlangsung dengan sengit, mengingat kedua tim tengah berada dalam performa terbaik mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Masih dari sepak bola, kali ini mengenai serba-serbi Piala Dunia, di mana Piala Dunia 1978 resmi dimenangkan oleh tuan rumah Argentina usai mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 di babak final. Namun turnamen ini juga dikenal sebagai salah satu edisi Piala Dunia yang penuh dengan berbagai drama. Berikut informasi selengkapnya, Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, firing through his timber, oh, Young was saving and he's got it!
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita menuju ke tenis lapangan, di mana dilaporkan petenis Indonesia Jenis Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Jenis dilaporkan kalah 2 set langsung dari Peyton Sturm dengan skor identik 4-6-4-6. Meskipun Jenis unggul dalam persentase servis pertama di kedua set, namun Stern lebih efektif memanfaatkan peluang break point untuk memenangkan pertandingan dalam waktu 1 jam 25 menit. Kekalahan ini mengulang hasil pahit Jenis Chen di sejumlah turnamen Amerika, yaitu Merida Open, Indian Wells, Miami, Charleston. Maka dia, meski ia sempat mematahkan catatan tersebut dengan melaju hingga ke babak kedua Madrid Open, Stern selanjutnya akan menghadapi Madison Keys di babak kedua, sementara Jenis masih berpeluang tampil di ganda putri Roma bersama dengan Aldila Suciadi.

0: Kita beralih ke NBA atau cabang olahraga bola basket, di mana New York Knicks meraih kemenangan 108-102 atas Philadelphia 76ers untuk memimpin 2-0 di semifinal wilayah timur pada pagi tadi. Jalen Brunson mencetak 26 poin. Pertandingan berlangsung sengit dengan 25 pergantian keunggulan dan 14 kali seri sebelum Brunson memecahkan kebuntuan di menit-menit akhir dan Michael Bridges mengamankan keunggulan. 76ers yang tanpa Joel Embiid mendapatkan masing-masing 19 poin dari Paul George dan Kelly Oubre Jr. serta 17 dari Vijay Adekombe. Knicks kini unggul 2-0 dengan seri beralih ke Philadelphia untuk game ketiga. Embiid absen karena cedera pinggul dan pergelangan kaki. Namun 76ers dilaporkan masih mampu memberikan perlawanan sengit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita kembali ke cabang olahraga sepak bola, kali ini dari dalam negeri, di mana derby panas Persija Jakarta versus Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League resmi dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda setelah pihak kepolisian melarang laga ini digelar di Jakarta. Ketua Panpel Persija, Ferry Indra Syarif, mengaku pihaknya sudah berusaha memperjuangkan laga kandang, namun harus menerima keputusan tersebut.
1: Kamana? Kan tadi udah dibilang ya, bahwa setelah May Day akan ada di, ada indikasi akan ada lagi kemungkinan, mereka khawatir seperti itu. Dia dengan situasi yang, kan kemarin ada kejadian di Bandung kan, ada 100 orang lebih yang ditangkap. Mungkin dari hasil interogasi itu mereka menganggap bahwa Jakarta rawan.
0: Laga ini krusial bagi kedua tim, dengan Persib 72 poin dan Persija 65 poin, sama-sama butuh kemenangan untuk menjaga asa juara. Namun Persija harus kehilangan atmosfer kandang.

Kita kembali ke cabang olahraga bola basket dari dalam negeri, di mana Tangerang Hawks Basketball telah kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten di pekan ke-14 IBL 2026 dengan selisih 41 poin di Dewa United Arena. Tuan rumah tampil impresif dipimpin oleh Troy Gillenwater 25 poin dan Joshua Ibarra 17 poin dengan semua pemain berkontribusi signifikan. Sementara Hawks hanya mengandalkan Gental Sila 21 poin dan Darnell Court 14 poin. Dewa United yang langsung menggebrak sejak kuarter pertama dan terus mendominasi hingga akhir laga, kini tetap di peringkat keempat klasemen sementara IBL dengan 30 poin. Sementara Hawks di peringkat kelima dengan 29 poin. Dewa United masih menyisakan 2 laga di musim reguler, sedangkan Hawks tinggal 1 pertandingan lagi.

0: Kabar dari olahraga hoki, di mana pelatih hoki Indonesia Dharma Raj memiliki ambisi kuat membawa Indonesia ke Piala Dunia dan Olimpiade, mengalahkan godaan untuk kembali ke Malaysia demi mewujudkan visi tersebut. Di usianya yang semakin matang, ia bertekad membawa timnas hoki Indonesia untuk menembus level tertinggi dunia dengan fokus mengangkat prestasi di kancah internasional.
1: Saya juga banyak kali udah di pelawat untuk pulang untuk apa ke Malaysia, tapi saya bagi tahu ke apa Federasi Hoki Indonesia itu, saya pingin ya untuk apa melihat Indonesia itu beraksi di apa di level yang lebih tinggi, di Piala Dunia, di Olimpiade seperti itu. Saya juga nggak tahu lah kapan. Nah, umur saya kan bukan muda, saya kan udah 57 sekarang. Ya saya juga pinginnya secepat mungkin ya melihatnya ya Indonesia bisa beraksinya di level-level seperti itu, bukan saja di SEA Games saja.
0: Meski menerima banyak tawaran untuk pulang ke Malaysia, Dharma Raj memilih menetap di Indonesia untuk melanjutkan misinya. Dedikasi tinggi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang membanggakan bagi Federasi Hoki Indonesia dan prestasi hoki tanah air.

0: Kolaborasi FIFA dan Milo melalui program Basketball for Good yang ditandai dengan MOU kemarin bertujuan untuk membangun ekosistem basket Indonesia dari akar rumput. Sejalan dengan visi dari Menpora Erick Thohir tentang pentingnya kemitraan publik sampai dengan swasta. Pentingnya kemitraan ini fokus juga pada pengembangan bakat usia dini, melanjutkan kesuksesan implementasi dari 2025 di 5 daerah yang menjangkau 1.770 siswa.
1: Membangun olahraga itu tidak hanya daripada pemerintah, tapi keterlibatan swasta menjadi sangat penting. Jadi saya apresiasi dengan Milo yang memang sangat aktif di pengembangan olahraga di sekolah, tentu bekerja sama dengan FIBA dan Perbasi. Ini hal yang baik. Bola basket adalah salah satu cabang yang digemari oleh anak-anak muda, terutama di sekolah. Bola basket mungkin ranking 3 sekarang daripada popularitasnya. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana kita harus membangun talenta nasional.
0: Nestle Milo berkomitmen mendukung gaya hidup sehat dan pembentukan karakter anak Indonesia, sementara FIBA Indonesia bertindak sebagai penggerak ekosistem basket yang inklusif dan

standar internasional. Kolaborasi dengan Perbasi memastikan keberlanjutan program di berbagai daerah, membina talenta usia dini untuk meningkatkan prestasi nasional ke level internasional.

dari cabang olahraga e-sport di mana PBSI melepas atlet-atlet yang akan berlaga di e-sport National Nation Cup 2026 di Ho Chi Minh, Vietnam pada 7 sampai dengan 9 Mei. Setelah melalui proses seleksi terstruktur oleh Badan Tim Nasional e-sport, Timnas e-sport Indonesia akan turun di nomor PUBG Mobile Solo dan Duo, kemudian Team Fight Taktik di mana atlet telah lolos kualifikasi, serta Crossfire Legend. Kepala BTN e-sport Wisnu Budaya menegaskan, squad yang berangkat adalah hasil seleksi resmi dan perwakilan Indonesia berkompetisi di regional untuk pertama kalinya diselenggarakan di CIF. PBSI juga mengapresiasi dedikasi atlet dan juga pelatih dan komunitas meskipun nomor Ayo Dance ditiadakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan prestasi e-sport nasional menuju ke visi Indonesia mendunia.

0: Ke cabang olahraga lainnya, di mana dilaporkan Indonesia khususnya Bali terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia. Event bergasi ini rencananya digelar pada Juli mendatang, menghadirkan ratusan peserta dari 48 negara. Berikut informasinya Putu Nirawati.
1: Ini pertama sekali diadakan di Indonesia, ASEAN Championship sebesar ini. Biasanya kita hanya mengadakan National Championship.
2: Indonesia khususnya Bali terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Arts MMA tingkat Asia. Event bergengsi yang akan menghadirkan ratusan atlet dari 48 negara tersebut rencananya digelar 1 hingga 10 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Maraden Lumban Toruan kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan saat ini sedang dilakukan survei tempat untuk memilih venue yang layak. Ada 2 tempat alternatif yang kemungkinan akan dipilih, yakni Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC atau Hotel Mulia Nusa Dua Bali.
1: AMAF menunjuk kita sebagai tuan rumah khusus untuk Asia. Mungkin sekitaran 40-an negara akan datang ke sini. Estimasi peserta dari luar negeri itu sekitar 600 ke 700 atlet ya, belum ofisial, belum lagi judges and referee dan lain sebagainya. Dan atlet dari kita tentu akan lebih banyak karena semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi.
2: Maraden Lumban Toruan mengatakan selain venue, PP IBCA MMA juga masih menanti surat izin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk memenuhi unsur legalitas event. Sementara untuk dukungan anggaran menurutnya cukup aman karena melibatkan sponsor PT Medal Cahaya Buana Arta MCBA at KPCPN Koperasi Produksi yang Cahaya Pintu Nusantara. Sementara itu, Dewan Kehormatan PP IBCA MMA Muhammad Khairul Fatullah sekaligus founder PT MCBA meyakini dengan terpilihnya Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah kejuaraan MMA tingkat Asia akan mendatangkan banyak dampak positif, tidak saja pada kemajuan prestasi MMA Indonesia tetapi berdampak pada sosial, ekonomi dan budaya Bali.
3: Terkait tentang bagaimana mensukseskan, kami akan bersama-sama dengan para pengurus dan para pendukung yang lain untuk bersama-sama mensukseskan event ASEAN Championship MMA.
2: Muhammad Khairul Fatullah berharap dengan keterlibatan 48 negara peserta Asia Championship ini, kolaborasi dan sinergi yang terjalin dengan Indonesia tidak hanya berhenti di bidang keolahragaan, tetapi juga dapat memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya, cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
2: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan 100.000 dolar untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda, pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, dengan beragam informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Pendengar, kita sudah memasuki jam-jam rawan makan siang begitu ya, dan semoga kita bisa memilih menu makan yang bisa menunjang energi kita untuk beraktivitas hingga sore nanti. Dan siang ini kita akan makin gayeng ya, acara yang ditunggu-tunggu oleh pendengar. Nanti kita akan bersama di acara Dopokan Banyumasan pukul 12.05 sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk waktu zuhur wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya pendengar akan masuk di menit ke-42 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Baik, pendengar saat yang berkumandang, akan tur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya? Nih, tak kasih satu buat kamu.
0: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli? Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
0: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
2: Toko Bahan Kaos Perwira, beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41, Purbalingga. Telepon 0822 4162.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gua.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, kami akan perbaharui informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, BPBD Cilacap mulai mempersiapkan sarana dan prasarana mulai dari personel, pompa air hingga armada untuk distribusi air bersih pada musim kemarau. Dan kita sudah terhubung bersama dengan reporter Reni Tania di Cilacap. Reni, silakan laporan Anda.
4: Ya. Baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau di Kabupaten Cilacap mulai datang pada dasarian kedua bulan Mei 2026. Dan wilayah timur Cilacap seperti Kecamatan Binangun dan Adipala diperkirakan menjadi daerah yang lebih awal memasuki musim kemarau. Untuk puncak kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2026 dengan durasi berkisar sekitar 6 bulan dan ini jauh lebih panjang dibandingkan secara normal. Dan untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mulai melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kekeringan. Dan berdasarkan data assessment, ada sebanyak 13 kecamatan dan 81 desa di Kabupaten Cilacap yang masuk dalam kategori kerentanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Serta ada 105 desa di 20 kecamatan yang rawan kekeringan. Dan BPBD telah menyiagakan personel dan juga sarana-prasarana pendukung. Yakni ada 69 personel disiagakan yang tersebar di kantor induk BPBD dan UPTD yang berada di wilayah Cilacap, Koya, Sidarja, dan juga Majenang. Selain itu juga logistik air bersih sudah disiapkan dan dialokasikan sebanyak 250 tangki air bersih untuk dropping ke wilayah terdampak kekeringan, serta menyiapkan 15 unit pompa pemadam, 7 unit light tower, 3 unit armada tangki air, dan 20 unit tandon air, serta beberapa peralatan penunjang. Dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan jika armada distribusi air bersih menjadi satu hal yang penting untuk mempercepat pengiriman bantuan kepada masyarakat. Dan armada tersebut terdiri dari 2 unit mobil tangki dari BPBD Cilacap, 1 unit di UPT Majenang, serta 1 unit tambahan bantuan dari pemerintah provinsi yang akan dikirimkan ke Kabupaten Cilacap. Berikut pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap.
5: Oke, tadi tim kemarau di wilayah Cilacap itu akan dimulai pada dasar yang kedua di bulan Mei dan wilayah timur. Jadi mungkin wilayah Binangun, Adipala gitu ya, itu kalau tidak salah tadi disampaikan ya sekitar tanggal 11 Mei ke sini berarti boleh menurunkan kemarau di wilayah Cilacap. Yang tadi juga disampaikan dari BPBD nanti puncak musim kemarau ada di bulan Agustus, kemudian lamanya sekitar 5 sampai 6 bulan gitu ya, lebih bulan April sampai bulan September atau Oktober. Untuk armada tangki air bersih saat ini yang kita udah ada 3, di Induk ada 2, kemudian di UPT Majenang sudah kita siapkan 1, dan kita juga lagi bermohon ke provinsi ya, Kementerian di provinsi juga sudah siap 1 armada, mungkin dalam waktu dekat TKM juga dari provinsi yang akan datang hari ini ya.
4: Dan dalam penanganannya, BPBD juga menggandeng berbagai pihak seperti perusahaan melalui program CSR, PMI, dan juga Basnas untuk memperkuat pasokan bantuan air bersih. Karena pada tahun 2023, jumlah air bersih yang didistribusikan kepada warga totalnya mencapai 1.805 tangki, dan pada tahun 2024 menurun sebanyak 622 tangki, dan pada tahun 2025 lalu hanya 3 tangki yang didistribusikan kepada masyarakat. Namun diprediksi pada musim kemarau tahun ini akan cenderung lebih kering dari kondisi normal. Dan BPBD menyampaikan jika saat ini belum ada permintaan distribusi air dari masyarakat, dan meskipun demikian, seluruh kesiapan terus dilakukan sebagai langkah antisipasi sejak dini guna meminimalkan dampak kekeringan sehingga kebutuhan dasar masyarakat akan tetap terpenuhi. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Baik, terima kasih Reni atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Golet menduan nang pati raja.
1: Cakep.
0: Menduane esi panas.
1: Ya, yeah, babak.
0: Ketemu maning karo Mas Tato sing bahagia.
1: Ya, yeah, jan alhamdulillah urip kowe kudu disyukuri. Yeah,
0: sing selalu apa ge?
1: Apa?
0: Sing selalu terengginas.
1: Nah.
0: Ke ya Mas betul. Aku ke awalnya ke deg-degan banget dengkule sih.
1: Ya, dengkule kan belajar sama kepriwe.
0: Dengkule nyong lemes banget Kang, yakin, sumpah.
1: Terus ngapa, kena ngapa kue?
0: Tomong kayak gie, wingi nyong kan kode Bali jam 5 kaya, wakano absen kan jam 5. Ya, terus, ya sore ini jenisnya terus nunggu nih si Kiki siaran.
1: Ya, terus?
0: Kelewean, guyu lakak-lakak. Bali ya, nyong juga anu posisi jenisnya memang anu wis kesel lah. Kesel banget ngantuk. Pisan. Nyong Bali ujarku nyong wis garing belok maring kae, maring gap anu maring endi kae, maring gang sing arep mlebu perumahan. Nyong ujarku wis riting. Tapi jirine mas-mas sing nabrak nyong ibu belum riting kae lho, mas tapi aku udah riting kayaknya.
1: Nah, ngantuk kowe jangan-jangan kowe rikayu.
0: Kenyong di nyong udah ditabrak CEO mending ya Kang ditabrak motor sing sesene gede banget ya nyong langsung ala Gusti ke tah nyungsep kenyong temenan nyungsep tapi di dalam pikirane nyong ya moga-moga nyungsep tapi aja ngasih tugel-tugel lah tulang nyong kan wis tugel apa ya. Sikile wis tugel tau tugel tangane wis tau tugel be loro-loro niki weneng kenapa enggane garis sing sikile sing sebelah kiwe ya aja mbok
1: kepriwe yo tuling ngomong kira-kira keselare bali kowe ngomong ngotak jujur kena kira-kira remangkat kok kepriwe ya ngomong kok dijemput
0: lha emang temen-temen apa kepriwe?
1: Karuan tanyo kurang apa karo Rika Yula? Apa baiknya nandelakoni?
0: Ya Allah, jan bunga temen golek rungu nyong yakin Kang sumpah nyong gila lagi anu tenggule lemes banget ya, tapi wong kenan wis kewajiban or ge mau wis dipijeti nang Bu Marni nyong alhamdulillah
1: ya, pisan ya kurung pijeti entek pijeti ya kena nyong ora apa-apa nyambi lah
0: susah mengko malah ngot dadi efeke lain nah. Malah tambah mari malah tambah orang genah ge Ke disapa disi tapi jenengane anak pendengar ke nomor siji anak Bu Muninga sugeng siang
1: Bu Mun mugi-mugi diparingi sehat
2: siang wong ayu wong bagus Mas Tato nyong kangen banget karo jenengan
1: nggih kok niki kula be kayonge kok dangu temen kula mboten teng mriki nggih
0: mari ngendi bae sini ka
2: Teka marine. Wis sing ndi bae kowe janen.
1: Ya, ora wari ngendi-ngendi. Nggih duka lah kadang kula badhe mlebet lho terus lho. Teng wonten anu niku dadine medal male mboten sios kados niku nggih.
2: Terus nang dapur iki ya.
1: Nggih, dadi kados e ya nggih.
2: Sama niki ya.
1: Nggih lah biasa teng dapur niku grabae mambra-mambra. Amin.
2: Kowe nyong mandal apa
1: melas teman
2: kowe
1: bocah ayu jere lah. Iya kowe apa pane orang ngomong te nyong ya gelem kok natak itik jujuk lah. Kape apa jane?
0: Mulia banget kok ya uripe genano. Gari belok tok jane Bu, belok maring gang omahe dewe kok malan diambung nang motor. diambung nang motor
2: ya.
0: Diambung CEO sih mending ya, oleh duit sing akeh, CEO yeah. Kaya raya.
1: Ya aku malah karepe kaya gue. Ah diambung lah. Iki mri. Ya rasa jane nikmati mulang iki.
2: Iya. Tapi yang ora kepriyen maksudnya yang mangan anu ngelemeng tok apa kepriyen.
0: Nggih, ngelemeng tok semending Kalimantan shock trauma lah. Yeah. Trauma hidup yeah. Mas. Yeah.
1: Orang ngerti ku tanyong lah.
2: Jan. Melas temen.
1: Jan dore temen kena iya kok bocayu jan. Iya, pas tak telikuri bapak bro ya nggih, Bu.
0: Ditelikuri
1: kelas. Tak telikuri nyong bapak ya Bu lah jan.
0: Aduh, ya Allah.
1: Timbak mok mubah ya kok.
0: Jan, pokoknya.
2: Kan ngantos siaran, gue ngaso dikit.
1: Jadi
2: ini jam 5, ngaso tetap disit. Tapi gue, apa selonjor apa ngapa? apa mau nembe kondur kondur kan macam kelalen dia nora bismillah dia karena remenggok ya lanjutan anak motor ngambung
0: ayo gue iya macam sopan
1: ini macam kayak cokan seradak seruduk
0: ujar pun yang wis riting kanan yang wis bismillahirrahmanirrahim ya wis
1: ya wis
0: kayaknya anu lagi mikir anu mandan mikir rapot kayaknya jadi
1: ya wis mama burung Rika yuk
0: burung mas
1: kepengen mama apa
0: temenan apa orang iya lah anu jangan-jangan munang udara tok
2: arep berkirim nasi padang apa keperbetok
1: alah buatan usah repot-repot ah
0: buatan usah bun buatan usah ya deneng kayak mengharapkan keberesi mas
1: lah buatan usah repot-repot ampun lah
0: cirinya mas satu anu lagi
2: dia apa orang susah kesuwen
1: nah cokan datus tamel kulah sih buatan kupen aku
0: tamel seneng apa keperbetok
1: nanti kok aku
0: bayang aku
2: cokan bocah aja jere nungun sewu bukulah sabak anu diet jadi kue jadinya cokan orang kepenak enak repawe sing kira-kira madan antep
1: macan antep nang weteng lah nggih.
0: Niki jarane Mas Sato nggih ampun kesuwen ya.
1: Lah lah
0: iki lah yo tetene.
2: Ya temenan ku apa ora kok?
0: Gue Mas arep apa ora?
1: Lah mboten usah repot-repot. Iya
2: guys.
0: Iya iya. Ya. Ibune pokoke ati-ati anger lagi pas motoran bonceng niku boleh jan. Mamak-mamak kadangan cokanu kelalen anu riting mendadak apa kepriwe ya. Nah,
1: terus gue ya gue cari teh gue anggeran cokan jribet di mau kelalen
2: iya, gitu. Ya kabeh mau kena aku sales sing lagi maringi ya moga-moga iya. Maringi

0: Anu nang maring masjid yang mana nyong, kue nang Uin mbok.
1: Nggih, oh napa nggih? Mas Malik niku.
0: Iya. Terus wingi dong lagi apa jenenge Idul Fitri. Kue sekang Thailand, sekang Filipin, jenenge anu kue penak banget wingi ya.
1: Nggih, alhamdulillah nggih, Bu.
0: Iya, jangan kadang-kadang maring masjid yang mana nyong kue.
2: Oh, ndi sih?
0: Iya.
3: Uin, bocah Uin.
0: Wong Yaman. Kuwe po pingi wong Prancis ya, Amerika Prancis.
3: Afrika.
2: Afrika sing setunggal saking Afrika nggih.
0: Bangga banget kuwe. Lah wong luar kota yang nganggo bahasa
2: ngapa
3: Indonesia bahasa ngapa?
2: Bahasa ngapa kok
3: nggih.
0: Wis tak dulit ya, Mbak.
2: Nggih.
0: Kan arep akhire. Bu Sufiati, Bu Ida, Bu Rusti, dan Dasrun, Tun, terus Mbak Asmara, Mama Ida, Mama Aida, Mama Ade, Pak Rusdianto, terus Permana, Darisa, Wati, terus Mbak Siti, KDM, ke Siti KDM jadi operasi Mbak Desi.
2: Nah, kepripun iku? Nah, wonten malih sini.
3: Sinten?
2: Siti KDM.
0: Nah, Siti KDM.
2: Jangan.
0: Meripat. Sing kiwe kuwe jere di pendet apa kok priwe.
3: Oh, nggih moga-moga sing
2: sehat.
0: Ya ulah terusan karo mama siapa? Mama Fai.
2: Mama
0: Fai. Cantika, Kang Dalang Suwadi, Kang Cunong, Atim. Ardiansa, Mister Balo, Mama Siva, Mama Dede, terus Pak Ilham, Pak Anto, nggih kagem sedaya mawon ingkang dereng kawula sebutaken nyuwun pangapunten niki gentosan wekdalipun. Matur nuwun Mbak Desi,
3: paringi
0: sehat waras sanget, panjang umur, akeh rezekine barokah.
3: Amin. Amin amin
2: amin. Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makasih sing arep mlebu nang 6 telu loro
2: telu. Nah,
3: sing ngene iki kira tun apa tutuk esuk yang siang topokan Banyumasan.
2: Sukeng siang.
4: Cek nyong iki.

0: Asik.
1: Percaya aku.
2: Ya tak omongi disik ya.
3: Orang mau disik kan. Dik suaranya
2: dengap teman dia. Kaki gasrun kan ya tanggung-tanggung kok dadi akeh selamat waras.
3: Amin. Oh,
1: ngomong bae nyaluk di transfer pulsa ora putus-putus. Ya Allah, Jan.
2: Iya, gue kayak kue kenin mah.
1: Tomong kau ujar kunyong ke wingi bisa riting kanan. Jan pokoknya belok ke halus banget. Bahasa nyong sadar anak motor sing weng alalalalala. Kita nyungsep ke nyong. Temenan nyungsep. Ke nyong siaran karo hati berdebar ujar ku tak jatuh cinta. Tapi anu esi kayak deg-degan kan.
3: Oh,
2: ya syukur alhamdulillah berarti esi dilindungi karo sing gak lurip. Iya. Esi pen... lu ngoni anak.
3: Nah iya yuk. Benar gue. Iya.
2: Ya bos apa-apanya kayak gue geng.
1: Priwe?
2: Kowe bu, puning abu muninga.
3: Nggih.
2: Kita nyong cocok jenengan kowe temenan anu kok nang nasi padang kanggo bocah loro kecita kenapa.
3: Lah,
2: ya, dadi iya ya kepriwe ora kepenak kok ya.
3: Iya kok. Kayane abu ngomong iya kaya ngriku kaya
1: gitu. Oh, berarti kepengin iya.
2: Wis.
3: Ampun lah, ampun lah.
2: Anu gue nanti lah. Ning kene kowe jereng go metik ning kanan besok.
3: Ampun. Ampun, boten usah repot-repot bumu, ampun kesuwen.
2: Yo mangger agep. Kok mangger karo kok mikirane ana mikir kok dadi. Dadi gak kelas iki mung kuliah no.
1: Dadi
2: ngunduh ning kanan dadi kurang mendok.
1: Dadi ora apa-apa nggih, ora apa-apa.
2: Yo ora apa-apa. Jadi sih tak mau
3: repot-repot.
2: Tapi panganan ini klasik, nene butuh di pangan baik.
3: Ya, disinggi.
1: Tapi anu Rika tahu kayak gue ora wong anu maksudnya ujar kuis apa wis ngal wis ngati-ati tapi jebulane esi be cilakaci.
2: Lah ya wong nyong ya Pak.

0: Wei wei nyong nyong tangan nyong jangan pada nes kena nyong sekang iring lorap maringi pedal motor esia motor bat nempuh tesin kesalahan nyong naboki waktu semua bonge malah
1: di sabo sing naboki
0: ya aku enak orang tepi sana ngomong akeh kaya nus lut nyong
2: ini sebulah ya
0: dah kenyong salamnya nggak bumun ingai buning loro-loro neng
2: di
0: oma kang katim kue singar butul nana kela nangnya suk tinangnya suk mari gunung lura
2: di
0: usana siti mama inges kue Ardiansa Ratun Mas Erdi terus Bu Sarmila Burus tim sama Ida Mama Aida sini kawasan Lembah Serayu Ratu Demit
2: Ratu Demit anak mani
0: semang kebas ini yang anu aslinya Bu Martini karo Pak Slamet ngakunya Ratu Demit lah Slamet yang aku bodong terus kaya kanu hati karo Bu Wardiasi kenyong ya ruk pro orto krungu suara ya kaya cukup semenit disit
1: waktu
0: ini sembunyi
2: iya
0: itu
2: disidak nabek bu jangan aja ngompor-ngompori pak aja orang kepenak tapi jangan kayak bunga
1: sugeng siang topokan Banyumasan Masya Allah inci waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: Bet, ya Allah, minggu kulo nangis, bukan sakit melebet.
2: Kepribun.
3: Ya Allah.
2: Niki sinten sih?
1: Mama Ida.
2: Oh, Mama Ida.
1: Iya, Senin kan nonton Jaksa Menyapa, Selasa. Selasa nggih wonten iki topokan mok dina Selasa apa ya?
2: Selasa wingi mboten wonten.
1: Selasa ana, tapi ora teng mlebu dina repo warung Tarsun lagi alhamdulillah wis tayang mlebu nggih.
3: Telepon kuota, telepon pulsa, ya Allah orang melebu kabe. Selasa rebu Mbak Desi.
1: Nji.
3: Kalau ke WA Mbak Desi, angkat telepon WA-nya dong.
1: Oh.
2: Yuta aku.
1: Yolo.
3: Ya waktu telepon dering, Mas Tato melebu wingi.
2: Oh, pas dangdut, nji.
3: Nyalami Mas Tato wingi.
2: Oh, nji.
3: Gimana niki pun kula mlebet pun seneng.
2: Nggih hati-hati Mbak Desi.
3: Matur nggih.
2: Nggih.
3: Kena ibu-ibu kadang-kadang nggih kelalen anu belok kiri belok kanan ritenge kiri kadang nggih wonten kados niku.
2: Nggih mboten-mboten mali niku kathah napa nggih.
3: Nggih.
2: Nggih wong anu teng jalan nggih niku nggih. Nek
3: nggih.
2: Kita sing bu anu kula Mas. nek nyong sing ora ati-ati kadang wong liya selanang slono
1: iya,
2: nek wong liya ati-ati dilalae kowe ya ayune sing lagi.
1: Ki dilalae nyong kok si Rashid ora gelem dijemput nang nek omane. Ya
2: kuwe anggere melu trimbok malah
1: lah. Aduh menonong nggih lah Jen. Nggih alhamdulillah alhamdulillah.
3: Lucu-lucu sekedap
1: nggih.
3: Nggih. Wonten lampu merah, nek lurus jalan terus. Kalau kanan kan harus hijau nunggu hijau. Lah niku wonten pun anu lurus kok mandek mboten jalan. Loh, Mbak, itu kan lurus jalan terus boleh. Kenapa Mbak berhenti? Jawabannya nopo ya Mbak Desi?
2: Nopo?
1: Karena
3: jawabannya anu kulo keriting.
1: Oh, alah, kowe udah lurus. Karena dhewek rambutnya keriting dadi ora lurus. Kira carane lagi lucu-lucuan.
3: Jadi iya.
1: Oh, nggih. Kok berhenti?
3: Ya karena rambutnya keriting.
1: Oh, alah, jebule karena rambutnya keriting. Kok rambutnya lurus apa keriting, Mas?
2: Nyong madan.
3: Lucu-lucu
2: main boten sepanang lah nggih.
1: Nggih.
3: Salame ngikut derek Bu Muninga kali Pak Dasrul Mawon ben boten kedamon. Iku kula nggih ngrumasane nek teng wingkinge kula nggih wonten sing antri kathah.
2: Nggih.
3: Salame kagem sedaya mak-mak, ibu-ibu semoga mugi-mugi sehat sedaya. Mbak Desi Mas Tatum nggih.
2: Nggih, matur suwun.
3: Biar rezekine kathah.
1: Amin.
2: Amin. Amin amin amin
1: amin. Nggih, amin.
3: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sapa ge seneng nem telolor telolor sukeng siang.
2: Sukeng siang.
4: Sukeng siang.
1: Nggih, Bu Yati. Kepripun kabare sehat?
4: Aku kurang tempo-tempo ya. Ikram rame-rame kenang apa mbak?
1: Lah niku kenapa ini kalo ujarku riting kanan kok malah disuruduk bae nang motor ya mbak dan
4: lalandir kebunye.
1: Nge mbak dan apa-apa ini mau pegel-pegel tok.
2: Ya wis tapi jenting lah, tapi jenting ini ya.
4: Kok rame temen ki kenang apa? Kok Mas Arta ya ki muncul siki.
1: Nge Mas Arta bitwingnya nu sombong banget sih bu kerekamannya kata. Jadi ini orang merk Acan.
4: Bagus sih kak ya mas.
2: Oke.
4: Ketemu ibu-ibu kan bagus sih.
1: Ini ini kak Pol. Ini
2: kak Pol Acan.
4: Orang apa-apa ya mbak?
1: Betul.
4: Orang tato apa-apa?
1: Dalam?
4: Balung-balung orang apa-apa?
1: Aman. Ini namung lemeng-lemeng semending.
2: Pijetnya kok makan ini kak Pol Acan.
1: Mau dipijetnya tentang mas tato ini karo di anu lumui.
2: Oh iya betul.
1: Karo di anu lembaran apa ngelambil. Makasih ya mas.
4: Konten yang berkali bareng kok ya. Bunga sesuai saya bang luru bareng-bareng ya.
1: Langgeng. Bareng-bareng aku rukun langgeng ya mas.
4: Senang oma senang yang berkali ya mbak ya. Iya mas.
1: Kok mas tato bali-bali ngomong orang lilawa kok ngapa siaran kayak mau karo Mbak Desi.
4: Aku rame teman Mbak Desi kenang apa?
1: Kenang gini kayak ngopo chat lagi. Kenang lagi kenang cobaan hidup. Sing ora wis-wis.
4: Angger mlebu ora tau mesti mlebu, mampu ora tau bisa mlebu.
2: Kenang kados niku kok apa?
1: Bu Yanti ngene nate niku wis alon-alon wis ngati-ati jebule tanggane malah sing ora ngati-ati.
4: Oh. Tahu.
1: Nate niku nate.
4: Nate zaman kae saya sekolah malah keburukan pit pit ora iso ora iso tangi.
1: Oh alah, lah kenapa iki kulo bekerunggep kok. Ngemuti tase anu terus pencairan maring Mas
2: Najib. Ya Allah sadek bas.
1: Kan tadi ini ala-ala ke duitnya. Enggak, tujuannya orang tumplek duitnya mas lah.
2: Oke. Oh iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Oh berarti kenyong siap-siap kenyong anak singa.
1: Ya orang luar gak butuh bocah sekolah.
4: Tiba tembelan kalian katut.
1: Lah iya mulai ala-ala lagi duitnya nyong mambra-mambra pora gila. Gue tuh sudah
4: urus. Gula direwangi. Mekanteng ya mbak ya.
1: Direwangi oleh utang-utang. Dari utang utang apa mas?
2: Gembul lah, orang malu-malu nyong lah.
1: Bu Yanti badan dulit sinten iki Bu Yanti.
4: Kabeh wae ya. Lurune ya mbak. Bumun dua-duanya Pak Dasrun. Pak kaki siapa kaya siji kaya biasane.
1: Kaya kaki suwati. Kaya
4: kabeh wae.
2: Iya Kang Dasrun.
4: Kan cokok-cokok kabeh yang ngulah nanti kelola mil. Iya
2: iya.
4: Saya kasih nih. Ya lagunya derek wae mas ya.
2: Nggih.
4: Aku wis ketemu Mas Arto, ngalawa banget rada ora krungu.
2: Nggih kok ketemu banget niki kok kula gajen.
4: Anu ke Mbak Desi kok dewean bayang gak? Mlebu angel ora karuan.
1: Ibu saya selalu nggih Bu Yanti.
4: Nggih. Salam deh Mbak, saya mau jajan nih Mbak ya.
1: Nggih.
4: Temen jajan le nganggeran kira-kira anu mandek.
1: Ya, suka mandek-mandek
2: pisan. Wes kita apa ngarepan itu sangat jujugna bae kok.
4: Iya. Kita ngenteni, mamang jam teko-teko. Kita pincang.
1: Nggih, matur nuwun Ibu saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siji maning jajal nggih, kaki radun apa duduk nggih, ngok cengkel kang ini.
2: Ya, jajal. Selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Ah, Bu Mun, Masya Allah.
5: Orang tahu jengkel.
1: Orang tahu jengkel.
5: Tapi aku Bu Yanti.
2: Gigi.
5: Senasib. Anak-anak yang terima di depak.
1: Ya Allah.
5: Nunyuk depak, nunyuk depak. Kurang di, aku bisa ngomong. Ini nusa. Bonceng kalau kekesepuan kan itu dompeng biasanya kang datun orang kena dibonceng tapi biasanya niti nih serem pasti buat jatampan or ya di pengtua ya di pengarah Ya syukur Mbak Desi. Kecelakaan kuwi berarti coba kekuatan.
2: Iya, jajal awak lah nggih.
1: Jajal awak.
5: Tiba ora apa-apa jajal awak.
2: Jajal awak anu kang kulon sik kowe.
5: Lemu iki jajal awak. Tato orang tahu muncul awak.
2: Langgi kocan ngene pada pas ngene pada ngarai nyong ora tahu muncul jan.
5: Rindu andang-andang kemko anu
2: kepripun?
5: Prio mengko utul. Lah wong-wong sing bisa menghibur nyong pada.
1: Nggih.
5: Langkah-langkah dere jarang muncule ya.
1: Nggih. Mas Prio sampun dados katim. Kepala tim KMB.
5: Ya, alhamdulillah moga-moga kabeh moko ada peningkatan.
2: Amin. Amin.
5: Generasi yang muda lebih energik.
2: Amin.
5: Kaya wingi iki apa? Putune Mbak Inka itu.
1: Mas Rizky, ya, oh Sanes, Niko, anu namanya sama, tapi bukan bojonya Mbak Inka, bojonya Mbak Inka kan sama-sama Rizky,
2: ya,
5: gimana siaran suami istri,
2: si Kiki,
5: mungkin sehat,
2: amin.
5: Aku wong tuwa mengandung akan soalnya apa? Aku gunanya dihibur, balasnya doa pada sing keterima uripe kesembayan.
1: Amin.
5: Kita ditakam, anak turunan kepada keterima.
2: Amin.
5: Gampang di sekolah.
1: Amin.
5: Gampang anulah diterima di mana mampu mandiri. Ya Mbak Titi, Mas Tanto, salam tangis sedoyo, salam rindu lah,
2: rindu di udara. Gis konduri pun.
5: Sing sok ngirim nggih kula matur nuwun, kula sering dikirimi salam. Ya wong bisa nang ngrungok. Ya kesundung-undung yang guyu dawah, asam dawah. Bunga dawah.
1: Bunga dawah.
5: Matur nuwun.
2: Nggih. Sugeng siang.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi diparingi sehat, waras nggih, Bu.
1: Amin. Nggih. Kan ke maunya wis opening awit jam rolas lewi 10 menit. Berarti ndopo kayak iki wis banget ya jam pira kayak miki. Lah ya ki anu ben mandan gayang. Ki Rika arep motor anyar. Tumik.
2: Mbok apa nawani apa?
1: Gado-gado apa nasi Padang. Weh. Apa ge Kota Wangun apa Baturaden Terminal Purwokerto?
2: Wah, Baturaden Bayu lah.
1: Baturaden Bayu.
2: Kayak mau lah ngasih jaluk apa kemriwe, Jen?
1: Iya, yes, pada Baturaden Bayu. Iya. Pada melu bae ge.
2: Yo.
1: Sing arep gabung mengko kemriwe Kang liwat ngendi?
2: Lewat ngendi ya? Gramak Andes kayaknya. 08 1 5 4 0 1 1 1.
1: Wartawan enak 6 3 0 3 3 6. Ser.
2: Asyik.
1: Ser. Asoy.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: klending klentung kayak pantas lain jago.
1: Lagi jago.
0: Loro nyawang tamu. Lah kue klending klentung.
1: Jadi kelingan zaman semana ya Kang?
0: Ping birah.
2: Apa nih?
0: Orang kue.
1: Oke, tembungan di Selawange.
0: Sugeng siang. Sinten iki?
3: Sugeng siang. Topokan Banyuwangi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rak tak tak tak tak tak tak tak tak sugeng siang kita langsung ati ke pruwe kabare awan nggih.
3: Kabare nyong sehat.
0: Alhamdulillah. Salam, gih sehat. Gih.
3: Jika tenang umpet bayar mari ngendi cokan.
0: Nah, gih cokan kok.
1: Cokan kayak kue kok.
0: Ya, gih lah, ngejang-ngejang nongol mawon lah.
3: Aja bahasa karunyong.
0: Oh iya iya ngesuk dajur aja nyong apa tuh maning lah ngesuk ngesuk lah. Pendeleng lah ngesing ini. Oh anak buka ini nyong lebu angger ah relah
1: kayak. Kay. Cokan anak yang kue. Itu
3: udah sih.
1: Dalam.
3: Mungkin lagu
1: sing
3: abdi sumet
1: terus
3: senang
1: kowe. Iya mengko, mengko terus senang. Kian no kelapasan.
3: Lagune judulnya lagu bongkel kowe.
1: Oh.
0: Bongkel.
1: Udu Malang Sia, gending Malang Sia.
0: Malang Sia, Malang Sia.
3: Yang ngerti Malang Sia, tapi anu biasa nih kowe anu apa senengnya kowe ngiringi lagu anu bongkel.
1: Oh. Iya iya iya.
3: Ya Malang Sia terus nak gue lagu gue. Gue.
1: Isa isa.
0: Iya mak.
1: Oke. Rika, Rika ngeranu cokanen wis ngati-ati teng dalan tapi seru tuk ngewong apa orang Rika yang soleh terus kedatian.
0: Tahu apa urung ay gue aja ngaku.
1: Wis tahu
0: gue kayak dong akan nama kau beli.
1: Jangan lagi nakon, Lila lagi nakon dia.
3: Baik udah sih. Yang tahu urung tahu tahu terus tuk motor tahu terus tuk sinden lah tahu.
0: Alah kae. Lah, aku dah sama besi ya kepengin lari ke mana.
1: Kok kepengin?
0: Ya ora sih.
1: Nangkene ora, tapi beanen karo sinden.
0: Sembarangan. Sinden.
1: Jan, sumpah yakin kenyong, janjane iki lagi esi lemes aras-arasan tapi bungah banget ketemu karo pandemen topokan Banyumasan terutama yeah. Ketemu Amerika kan.
0: Nah, jadi bombong lah ya.
1: Jadi bombong.
0: Wis mengko jalukane apa yuk turuti poe mengko ge.
3: Mengko ana nasi padang tekang kok.
0: Ya lah kan. Aja kayak kue, aja kesuwen.
3: Ora ana wong loman kayak bumuni.
1: Lah iya kenapa.
0: Lah kae temenan kucing sekawak. Ala. Temenan apa kae? Ora sih re.
1: Salah Sherlock. Ngarep-ngarep temen jare mikir boten-boten bottom ngarep-ngarep lah niki Bu, pemuningan iki.
0: Ora lah, ora lah, aja lah, aja lah.
1: Kang.
0: Ya.
3: Nyong kali ngendong dadi ora kepen.
1: Ya wis ya, ya,
0: ya, ya, ya, pangapurane Kang. Jen.
3: Iya.
0: Ya. Bre.
3: Nyong salamnya spesial untuk Rika sekeloran sing lagi itu.
1: Inji.
3: Sing wis ya wis, sing urung ya moga moga orang nana maning kayak kari sehat parase.
0: Iya. Iya. Sing hati hati.
3: Jere tungane ke, tungane lom tuan jere. Ili ili ke kawah balu mili, kaburu ke kawah parap angin dari seger warase.
0: Amin. Iya. Jadi artinya apa gue?
3: Tunga anu tunga Jawa gue jere ya nulis intinya ya. Bisa aja nama aja ana musibah maning-maning
0: kayak lain kayak gue. Selamatan lah ya.
3: Ya tunggu selamatan. Mulane selamat sang ngerti selamat. Ya. Terus gua bumi ninga miki matur suwun salame Kang Gandrun. Terusan gua Bu Ida sugeng siang.
0: Nggih.
3: Terusan kanggo anu kue-kue anu Mbah Mar karo Mbah Slamet nang Sawangan, Bunda Santi kan ngedurin. Pak Rusdianto karo Mama Aje terus ngawok nabe baik dan ngisor orang tutut yo orang tutut mengisor yang kok
0: ya, ya. Temenan yuk menan ke ala-ala kae
1: ala-ala
0: kae temenan
1: je langsung kue ke
0: nyong ora kepenak lah
1: iya
0: ora lah ora lah nyong jago ngene bae lah bebe ora ngerti lah
1: awur banget yakin ya Mas Sato
0: aduh Jen
1: ya
3: Mas Sato
0: dalam
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alah malah lunga kayak deneng. Mbak lunga alah.
1: Cepet kan mas, matur nuwun sangat kok.
0: Kepri.
1: Matur nuwun gimana? Nggih, Masya Allah. Ya wis anu lagi siaran iki bomoning apa ngapunten sangat ke. Dan ya izin ke Mama Cantik arep ngirim rambutan maning karo kelengkeng nggih. Kepri we?
0: Apa kowe?
1: Ya Mak, arep ngirim kelengkeng apa Mak?
0: Lah. Jen, sok ana. Nek
1: arep ngirim kelengkeng apa kepri we? Kayak bomoning wis ngirim nasi padang.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aku jan arep ngirim lagi sedekah bumian tapi ngeliat foto bayinya, Mbak.
1: Lah
0: kae.
4: Anu adoh nyong, Mbak. Arep ngirim foto karet.
1: Lah wong anu siki kan ana food sing online.
0: Kayak temenan apa kan jenyong ora kepenak ke bumunda.
4: Tapi aku ora kepenak. Jadi atine seneng banget.
0: Iya.
4: Modus.
1: Pancen kok.
0: Ajak seron.
1: Pancen kok ge jane digenah nang kaki dasrun mau kae lah anu.
0: Iya kae lah. Dalam.
4: Wis pada bocor nian gua pas ngirim.
0: Iya jen.
4: Kan
0: tato
4: kayak
0: suwe
4: banget
0: kang tato, yaudah
4: sih.
0: Nah iya kok kena kayak suwe bangetnya mengerasa ketenyung kayak suwe temen orang mlebu ngene iki ya.
1: Lagi mandan berpaling. Lagi mandan berpaling dengan yang
0: lain. Lah iya kenyong tapane ge soli mulane nyong sekali ngucap ke mujarab langsung dikirim ki.
4: Makir anu sana bocoran yang ngerti.
1: Sebulan.
4: Cara-cara ya orang ngerti yo. Mengko tak kirimi sedekah bumine desa Gerduren kowe mengko tak kirimi yo itu berseragaman.
1: Nah. Ke Mak Rika anu wis tau disrutuk ngomong apa urung?
0: Disrutuk ngomong.
1: Aku jan anu dina apes ki ora ora ndeleng anu ya. Ya
4: disrutuk. Heeh. Arep maning gedung ringin. Heeh. Nyok arep belok kanan yo.
0: Gedung
4: aku
0: ringin
4: ini siapa bu? Sana, tangannya bisa pepet-pepet kayak gini, aku udah tendang.
1: Alah kaya.
0: Tangannya sih ditendang iwe.
4: Kancane, tangannya kancane tendang, aku kan rubuh motornya. Semangkurun banter banget, retrede. Dari Bandung mau ke Jogja, kayaknya anak kuliahan ya. Banter retung, bukan kayak rubuh. Aku sih gak orang untungnya, tapi nalpot aku kayak apa potol kayak tebengnya
0: sebening. Ketendang gue dan ya.
1: Ya Allah,
4: terus kan aku tangannya juga sakit ketendang sih.
0: Iya.
4: Pecicilan banget kayak motornya.
1: Oh.
4: Banternya tuh mbak dari arah Wangon.
1: Iya karena ngangger bocah nom numpak motor banter-banter banget. Nyong
0: banter ora.
1: Apa kowe sih nom?
0: Bisa nyong sih di bawah 25 tahun.
4: Nyong wis mandek, nyabrange wis mandek. Kan saku tangane ya bisa blek-blek kaya kepeng-kepeng
0: motor tendang. Iya wong dilalai dina-dina apa cokon langkah nang kalender
4: iki. Tapi aku sih karep nyabrang kiri kaya merinding ora tung gigi kiri.
1: Mending diintongna disit ben ya.
4: Iya.
1: Chandler.
4: Wes salam lagune menu apa ki, Mbak?
1: Ke lagune nama Malang Sia ya, gending Malang Sia spesial nggo Kaki Suwati Monjaluk melu banget lah ya.
4: Kaya ngapa sih lagune nyontek melu ya?
1: Apa kok sing kentang lendong-lendong kayak gini iki jerene. Nah,
4: kan Kang Suwati tang ngerjaluk kan kesenengan lagu-lagu suwe yang mbok.
1: 5 menit.
4: Mbok sing anu suwe banget aja maning muter rinjing buntung yang
0: mbok. Lah, gue mah
1: rinjing buntung kan kena gua pas satu kena gua maring buri sih.
0: Nyong malah seneng banget kok ada boten rinjing buntung kok.
4: Mendengar.
0: Nah, kue kena sing diharap-harap rinjing buntung kok.
4: Rinjing buntung kan gendringan pada ngobrol dia kan beboh.
1: Lah mulanya ini mbok lagune be mene tekput mbok mene muter spisi
0: ji. Sepisan ge malah ge nembe ge. Biasane guys ngasih ping 5 malah nembe siji tok ya.
4: Kang Tato ya sama karo Yudesi.
0: Nggih.
4: Terus kok kancane nyong we Ligina pendengar setia tapi dia kesekuan dan enggak pernah naik.
0: Ligina nang endi?
4: Pendengar setia RRI di RW-ne aku tapi saya jan RT.
0: Oh, nggih.
4: Aku RT 1, Ligina RT 2. Tapi setiap emang dia sendirian sih. Gimana ku radio, tak monitor radio.
0: Oh, ya nggih.
4: Terus Kang Suwati, Mama Dede memang ada. Bumun, wis ngirim Bumun. Terus engko Kicunong. Mama Ida.
1: Mama Ida.
4: Sama maning yo.
0: Sinten Malik, si Kasrun, oh si KDM nggih.
4: Terus engko Mama Fai.
0: Mama Indas.
4: Kang Dasrun semuanya lah.
0: Nggih.
4: Ya, semuanya ya.
1: Nggih.
4: Lah kene tunggu kan aku anyar ini mek rungu judule.
1: Nggih.
4: Assalamualaikum, Mama.
0: Waalaikumsalam. Yuhu. Jian, kayak yang kebumbung temen pada ya.
1: Alhamdulillah bunga mbok kamu lah ada penyiar bahan mas. Mendengarnya pada eman banget. Kayak ingin dosan terkirim nang dokter R. R Panggabean ke RSUD Cilacap. Nyong ya keserebelan uli kaya apa jenangannya kopi. Alhamdulillah. Jadi penyiar ke pancen ya rezekinya alhamdulillah. Didongak na pendengar iya. Pokoknya matur suwun sangat ngobumun ini ngomong ngomong dinai lancar
0: kesehatan rezekinya sing lancar.
1: Ya mungkin kedengnya diputer dewek kayak apa mangan di situ apa kepriwe.
0: Ya. Kayak sih ngori ketemu.
1: Oh, kudu ya. Oh, ya, Mama Rusi tewaca di situ ke Mbak Desi. Assalamualaikum sugeng siang topokan Banyumasan.
0: Sugeng siang.
1: Yang lagune melu bae. Gue salami gue Kitasrun, gue Kang Iratun, Bumun, Kumbang Asmara, Mas Herman, Mama Ida, Mama Luna, Mama Reni, Mama Cantika, Mama Fira Ade, Pak Mama Ade, Pak
0: Pak siapa?
1: Ilham, oh, langsung kabarnya baik. Mbak, dalem, pokoknya sing hati-hati Mbak Desi. Ke Bu Ijah nang Karang Dadap. Bu Ijah,
0: Karang Dadap ngendi ya?
1: Karang Dadap sing ngendi mas?
0: Raja apa ya Pak ngendi ya?
1: Deyan, pokoknya nggo mas ketato karo Mbak Desi sugeng siang. Sugeng ngaya tugas. Bilang gak menyong melu-melu.
0: Sugeng medang ngetaken.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Duh, ayam dengklang.
1: Jan ngasuk tak lamar gelem ora ketek gawakna ayam dengklang.
0: Lah iya cok dengklang lamo sing ngasih sehat wae.
1: Iya sing ngasih sehat ya tak gawakna ayam sayur apa ayam negeri kayak.
0: Nah, iya ada kelalen rujake ya, Mas.
1: Iya, ya jan apa maning?
0: Oke, sedulur ke waktune wis entong nyong karo Mas Sato kudu pamitan ya.
1: Iya, ngesuk minggu ngesuk maning ya.
0: Ketemu maning insyaallah ya, dina Kamis. Selasa Kamis lain salah ngeroran anak cak sama nyapa ta ya.
1: Iya, kowe Selasa dinas siapa?
0: Ya pada banyak mbok flat jam 10 tekan jam 3 tapi ngesuk kan inke cuti dadi nyong setu minggu tetep ngode.
1: Nyong banget nyong kalau kan narika ya langsung tek parani pokoknya.
0: Cakcup ya.
1: Iya.
0: Pokoke sedulur pandemen topokan Banyumasan sing ati-ati gole pada nyebrang.
1: Nah iya kowe.
0: Ki nyong cara-cara lagi hati-hati. Pemulihan trauma healing. Ya wis jilara telu.
1: Lila.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kami akan perbaharui informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar, revitalisasi satuan pendidikan di Banyumas kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Kamis 7 Mei 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya, di antaranya seorang tukang parkir di Pasar Pon Purwakarta siap berangkat haji, serta harga kebutuhan pokok jelang Idul Adha terpantau relatif stabil. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, program revitalisasi pendidikan yang dicanangkan pemerintah mulai menunjukkan dampak nyata bagi satuan pendidikan di daerah. Salah satunya dirasakan oleh SMK Negeri 3 Banyumas yang kini tampil dengan wajah baru setelah menerima bantuan dana revitalisasi untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan sumber daya manusianya. Berikut laporan Ananda Rizky.
1: Program revitalisasi pendidikan yang dicanangkan pemerintah mulai menunjukkan dampak nyata bagi satuan pendidikan di daerah. Salah satunya dirasakan oleh SMK Negeri 3 Banyumas yang kini tampil dengan wajah baru setelah menerima bantuan dana revitalisasi untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan sumber daya manusianya. Kepala SMK Negeri 3 Banyumas, Giyato SPD, menjelaskan bahwa bantuan tersebut dialokasikan secara besar-besaran untuk pembangunan fisik yang menunjang kompetensi siswa. Saat ini, sekolah tersebut telah memiliki gedung praktik dan ruang kelas baru, khususnya untuk program keahlian seni musik.
2: Yang jelas fasilitas ya, fasilitas gedung kita jelas berubah. Karena yang dulunya kita masih lantai 1, nah sekarang kita sudah lantai 2. Kemudian fasilitas juga ruang studio untuk anak-anak sekarang sudah kedap suara, jadi tidak mengganggu walaupun belum semuanya ya. Ini adalah perubahan yang memang diharapkan begitu. Jadi harapannya nanti ya kita praktek itu memang kedap suara, jadi tidak mengganggu masyarakat sekitar kita.
1: Lebih lanjut, dampak revitalisasi ini tidak hanya menyasar pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kurikulum dan metode pembelajaran. SMK Negeri 3 Banyumas kini menerapkan pembelajaran mendalam melalui kolaborasi antar mata pelajaran maupun antar kompetensi keahlian. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya ujian kompetensi keahlian atau UKK Pentas Wayang di Desa Kasegeran yang melibatkan kolaborasi antara pihak sekolah, pemerintah kabupaten, dan masyarakat seni. Hal senada juga dirasakan dalam aspek kesiapan kerja. Yato menilai bahwa link and match antara sekolah dengan dunia industri kini semakin erat. Sebagai satu-satunya SMK seni pertunjukan di wilayah Jawa Tengah bagian Barat, sekolah ini menjalin kerjasama yang sangat akrab dengan para pelaku seni di Banyumas.
2: Untuk seni sendiri, kita dengan kebutuhan masyarakat kita sudah siap dan terbukti anak-anak kita juga sudah ada yang ikut dengan para pelaku seni, para dalang dan sebagainya.
1: Selain peningkatan sarana, revitalisasi ini juga menyentuh aspek penguatan tenaga pendidik. Guru-guru di SMK Negeri 3 Banyumas rutin mengikuti program magang di industri dan sanggar-sanggar seni guna memastikan skill yang diajarkan kepada siswa tetap relevan dengan standar dunia kreatif saat ini. Terakhir, Giyato menyampaikan harapannya agar dukungan pemerintah terhadap pendidikan seni terus berlanjut, mengingat tantangan sekolah seni yang cukup unik, di mana jam latihan siswa seringkali melampaui jam sekolah formal, sehingga ketersediaan fasilitas yang mumpuni menjadi kunci utama. Ananda Rizky melaporkan.
0: Pendengar, program revitalisasi satuan pendidikan akan terus berlanjut pada tahun 2026, guna meningkatkan mutu pembelajaran serta merata di seluruh Indonesia. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai upaya tersebut? Berikut kita dengarkan pendapat dari mereka.
3: Kalau menurut saya untuk saat ini kan pendidikan mungkin secara fasilitas pendidikannya masih agak kurang ya. Mungkin kalau memang mau direvitalisasi bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi agar fasilitas-fasilitas seperti olahraga maupun penunjang-penunjang pendidikan itu bisa lebih maju seperti di kota-kota besar. Untuk di kota sendiri saya rasa masih agak kurang, di setiap kelasnya masih butuh seperti HP yang langsung, mungkin secara digital juga mesti ditingkatkan lagi, mungkin seperti itu.
4: Ya, fasilitas sih saya lihat di Purwakarta udah semuanya udah memadai. Kebetulan saya tuh anaknya 3, jadi udah ngadepin sekolah anak-anak gitu.

0: Ya, pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Diah Ernawatika, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan, Vinta.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Diah Ernawatika, SEMACCAK. Ibu Diah, kita akan membahas mengenai revitalisasi satuan pendidikan di Banyumas, Bu. Menurut Ibu sendiri bagaimana sih, Bu, gambaran umum program revitalisasi satuan pendidikan khususnya di tingkat SMP ya, Bu, di Kabupaten Banyumas saat ini, Bu?
2: Iya, yeah, revitalisasi ya, Mbak. Program revitalisasi satuan pendidikan. Jadi program revitalisasi satuan pendidikan itu adalah program peningkatan sarana dan prasarana satuan pendidikan, bisa melalui rehab ataupun melalui pembangunan prasarana maupun penyediaan sarana di satuan pendidikan, seperti itu.
1: Oke, lalu Bu, apa saja sih, Bu, fokus utama dalam program ini, Bu, baik dari sisi sarana prasarana maupun kualitas pembelajarannya sendiri?
2: Yeah. Jadi tujuan adanya program revitalisasi ini adalah untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan, baik di jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah. Untuk tahun 2026 ini, targetnya itu ada menunya ya, atau sasarannya itu ada di rehabilitasi, kemudian pembangunan prasarana, kemudian penataan lingkungan, dan yang terakhir bisa untuk penyediaan sumber air. Seperti itu. Kalau di tahun 2025 kemarin masih fokus di rehabilitasi dan pembangunan prasarana. Kalau di tahun 2026 ini ada tambahan menu untuk penataan lingkungan maupun untuk penyediaan sumber air, seperti itu.
1: Oke, Bu. Lalu sejauh mana, Bu, pemerataan kualitas pendidikan dasar di Banyumas khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaannya, Bu?
2: Nggih, kalau kualitas pendidikan ya, kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Banyumas, wilayah perkotaan dan pedesaan, insya Allah ini sudah hampir merata ya, Mbak ya. Dan dengan adanya program baik rehabilitasi maupun pembangunan di Kabupaten Banyumas khususnya untuk jenjang SMP itu memang sudah hampir merata di semua wilayah, baik di wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan. Kadang-kadang kita malah mau untuk rehab saja, kalau khususnya sekolah negeri ya, kita kadang bingung mana sih sekolah mana lagi yang mau direhab nih, karena kalau penampakan luar itu sekolah sudah bagus-bagus seperti itu. Sedangkan untuk revitalisasi ini sendiri sasarannya minimal untuk yang kerusakannya sedang, kerusakan sedang, berat, nah itu ya adalah sasaran dari program revitalisasi, seperti itu.
1: Okay.
2: Sebenarnya kalau yang apa namanya, yang memang masih agak kurang itu sebenarnya di sekolah swasta, Mbak. Hanya sekolah swasta itu kadang kita tidak bisa masuk, terkendalanya karena status lahan, status kepemilikan lahan. Kebanyakan sekolah swasta, ada beberapa sekolah swasta yang masih lahannya itu milik perorangan. Nah, di syaratnya itu seharusnya adalah lahan milik yayasan, seperti itu. Jadi bukan perorangan, kan diutamakan yang milik yayasan. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa masuk. Kita bukan tidak mau masuk, tapi kita memang tidak bisa masuk karena terkendala syarat itu, seperti itu.
1: Oke, Bu. Terakhir, Bu, apa yang menjadi harapan kedepannya nih, Bu, dari Dinas Pendidikan tentang program revitalisasi ini berjalan dengan lancar nantinya kedepannya, Bu?
2: Ya, harapan kami dengan adanya program revitalisasi ini ke depan nanti akses pendidikan lebih merata lagi, layanan pendidikan, sarana pendidikan lebih merata lagi, kemudian juga lingkungan sekolah juga lebih tertata lagi, kemudian sumber air ini, terutama kalau sumber air memang masih ada beberapa sekolah yang kesulitan sumber air. Kita ada, tapi sudah kita upayakan, tapi juga kadang sampai kedalaman tertentu itu masih agak susah juga airnya untuk keluar. Nah, itu mungkin dengan adanya program ini kita harapkan semua yang ada di sekolah itu terfasilitasi, seperti itu.
1: Oke,
2: Mbak.
1: Siap. Terima kasih, Bu, atas wawancara bersama RRI.
0: Ya, pendengar, warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Seorang tukang parkir di Pasar Pon Purwokerto, Kabupaten Banyumas akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 16 Mei 2026. Setelah dirinya menabung puluhan tahun, kita akan dengarkan laporannya bersama Robin Abdul Rahman.
3: Seorang juru parkir di Pasar Pon Purwokerto, Kabupaten Banyumas membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan halangan untuk mewujudkan impian berhaji. Sucipto, warga RT 3 RW 3 Jalan Rianto, Kelurahan Sumampir, yang kini berusia 64 tahun berhasil berangkat ke Tanah Suci setelah menabung belasan tahun. Sehari-hari Sucipto bekerja sebagai juru parkir dengan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan menyekolahkan ketiga anaknya. Namun sejak tahun 99, Sucipto konsisten menyisihkan sebagian penghasilannya mulai dari 1.000 hingga 10.000 rupiah per hari. Ketekunan itu membuahkan hasil. Di tahun 2015, uang tabungan Sucipto terkumpul hingga 25 juta rupiah yang kemudian disetorkan sebagai biaya pendaftaran haji, yang pada tahun ini Sucipto akan segera berangkat ke Tanah Suci, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2026.
4: Ya nabung dari itu lama lah ya, udah dapat setor, saya nabung ke BMT udah banyak, ke BRI gitu, dari ambil BRI, kalau udah banyak kita 10 apa 5 ke BRI.
3: Tahun berapa itu, sejak tahun berapa nabung?
4: Ya mulai udah ada lebihan untuk bayar anak-anaknya.
3: Di mata para pedagang Pasar Pon, Sucipto dikenal sebagai sosok yang jujur dan bertanggung jawab. Salah satu pedagang, Diro, menyebut selama puluhan tahun Sucipto mengelola parkir dan tidak pernah terjadi kasus pencurian kendaraan.
5: Sangat itulah, hati-hatilah sampai orang tukang parkir kok bisa mau naik gaji, berarti kan ya itu orangnya geni dan tekun. Terutama pada agama, ya terus orangnya ya baik lah.
3: Selain akan melaksanakan ibadah haji, Sucipto juga dapat menyekolahkan ketiga anaknya hingga jenjang sarjana. Istri Sucipto sejak 7 tahun lalu telah meninggal dunia. Sebelumnya istri Sucipto bekerja sebagai tukang jahit. Sucipto tergabung dalam kloter 73 Embarkasi Solo yang nantinya akan berangkat 16 Mei 2026 pagi dari Solo menuju ke Mekah. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Manis Purwokerto terpantau relatif stabil, khususnya komoditas beras. Namun di tengah kondisi tersebut, pedagang mulai menyoroti kenaikan harga minyak goreng yang mulai merangkak naik. Selengkapnya dilaporkan oleh Aisyah Ramadhani.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Manis Purwokerto terpantau relatif stabil, khususnya komoditas beras. Namun, di tengah kondisi tersebut, pedagang mulai menyoroti kenaikan harga minyak goreng yang mulai merangkak naik. Pedagang sembako di Pasar Manis Purwokerto, Rudi, menuturkan harga beras masih berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Beras jenis IR masih stabil di harga Rp14.500 per kilogram, sedangkan beras pandan dijual seharga Rp17.000 per kilogram.
7: Stabil, Mbak. Ada yang 17, ada yang 14, ada yang 14.5. Pandan 17, IR 14.5. Telur makin anu makin turun, Mbak. Paling-paling minyak, Mbak, sekarang yang itu agak apa naik.
6: Selain beras, harga telur juga disebut mengalami penurunan. Saat ini, telur dijual seharga Rp25.000 per kilogram. Menurutnya, komoditas yang paling sering mengalami kenaikan justru minyak goreng. Ia menjelaskan minyak goreng kemasan Rizky ukuran 800 ml dijual sekitar Rp18.500. Sedangkan minyak goreng kemasan Sania 1 liter mencapai Rp22.000. Kenaikan harga juga dipengaruhi naiknya harga plastik kemasan yang disebut meningkat hingga 50%. Menurut Rudi, keluhan masyarakat sejauh ini juga lebih banyak berkaitan dengan harga minyak goreng dibandingkan harga pokok lainnya. Menjelang Idul Adha, dirinya berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil agar daya beli masyarakat tidak menurun. Aisyah Ramadhani melaporkan.
0: Ya benar, Kabupaten Banyumas terus menggenjot implementasi program Kampung Iklim dengan target minimal 10 lokasi baru pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
8: Kabupaten Banyumas

0: antisipasi dan mitigasi. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk lebih siap menghadapi dampak bencana seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Menurut Sigit, dengan total 27 kecamatan di Banyumas, idealnya Banyumas mampu menambah 27 lokasi proklim baru setiap tahun. Namun dalam praktiknya, penambahan lokasi proklim setiap tahun masih berada di kisaran 10 lokasi. Untuk tahun 2026, jumlah yang siap didaftarkan sudah mencapai 8 lokasi. Menurut Sigit, salah satu kendala utama terletak pada kesiapan administrasi dan konsistensi kegiatan di tingkat masyarakat yang menjadi syarat utama dalam pendaftaran proklim.
1: Di tahun 2026 ini kami itu sebetulnya ingin lokasi proklimnya lebih dari 10, tapi ini yang sudah siap baru 8, yang rencananya besok di awal bulan Mei, di minggu pertama akan kami daftarkan. Jumlah proklim yang ada di Kabupaten Banyumas saat ini ada 91. 91 itu dengan rincian untuk kategori lestari itu ada 1, Pak. Kemudian untuk kategori utama itu ada 34. Kemudian untuk kategori madya ada 15 dan untuk kategori pratama ada 3.
0: DLH Banyumas terus mendorong percepatan pembentukan proklim melalui berbagai strategi, mulai dari sosialisasi, pendampingan teknis, hingga kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas. Saat ini, Kabupaten Banyumas telah memiliki 91 lokasi proklim yang tersebar di berbagai wilayah, dengan berbagai kategori mulai dari pratama hingga lestari. Yanuar Adi melaporkan.
2: Pendengar, Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, terus mengembangkan potensi wisata berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif sebagai desa wisata di lereng Gunung Slamet. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
3: Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas terus mengembangkan potensi wisata berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif sebagai desa wisata di lereng Gunung Slamet. Prakadesa Karangsalam Lor, Amin Nur Hasan, mengatakan desa tersebut memiliki beragam potensi wisata yang menjadi daya tarik wisatawan mulai dari wisata alam, pengamatan burung, kuliner, hingga wisata budaya dan agrowisata.
4: Potensi yang pertama potensi alam. Alam itu meliputi air, kita punya curug, terus camping ground, terus juga ini yang sekarang ini tadi luar negeri, tapi hotnya itu adalah Lang Jawa, spesies yang dilindungi nomor satu di Indonesia atau seperti lambang negara lah. Itu untuk pengamatan burung. Oh, pengamatan burung itu bahkan tamu sampai dari Cina, dari itu.
3: Menurut Amin, pengamatan burung elang Jawa menjadi salah satu wisata minat khusus yang cukup diminati. Bahkan wisatawan dari luar negeri seperti Cina datang ke Karangsalam Lor untuk melihat langsung perkembangan burung endemik yang dilindungi tersebut. Selain wisata alam, Karangsalam Lor juga memiliki kekayaan budaya seperti kesenian lengger, ebek atau kuda lumping, hingga pertunjukan gamelan yang rutin ditampilkan dalam berbagai kegiatan desa. Amin menambahkan, status sebagai desa wisata memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran pengembangan wisata dan pemberdayaan UMKM melalui dana desa. Pemerintah desa berharap pengembangan desa wisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan di kawasan lereng Gunung Slamet. Damara Sakti melaporkan.
2: Ya, mendengar kondisi geografis Kota Tegal sebagai wilayah pesisir masih rentan terjadi kasus pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja secara ilegal. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Amanda Aurelia.
5: Kondisi geografis Kota Tegal sebagai wilayah pesisir masih rentan terhadap kasus pekerja migran Indonesia yang bekerja secara ilegal. Hal ini diungkapkan oleh Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejari Kota Tegal, Arin Julianto. Arin mengatakan kasus PMI di wilayah Kota Tegal didominasi kasus penipuan terhadap anak buah kapal atau ABK yang dijanjikan bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural. Modus yang kerap terjadi adalah penawaran kerja di luar negeri dengan cepat dan mudah melalui perusahaan yang tidak memiliki izin resmi.
6: Karena wilayah Kota Tegal kan identik dengan bahari ya, jadi laut pesisir itu paling sering itu kasus yang ada terkait dengan ABK, awak bagian kapal, jadi dijanjikan akan bekerja sebagai ABK di luar negeri, kerja di kapal ini, nah, seperti itu. Tapi ternyata perusahaannya itu tidak resmi atau ilegal yang tidak bisa memberangkatkan PMI ke luar negeri. Paling mudah dipahami tadi ya, bisa menjanjikan berangkat dengan cepat, ekspres misalnya, terus kemudian dimintakan uang dalam jumlah yang besar. Itu patut diduga dan dicurigai, pasti tidak benar, tidak resmi gitu.
5: Arin mengatakan bahwa bidang intelijen berperan sebagai mata dan telinga untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran hukum.

0: hukum. Intelijen berfungsi sebagai penelaah informasi yang masuk baik dari laporan masyarakat, kepolisian, Dinas Ketenagakerjaan, BP2MI maupun isu yang sedang viral di media sosial. Setelah dilakukan verifikasi, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Jika terbukti terdapat pelanggaran, maka laporan akan diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Selain itu, ia juga menjelaskan ciri-ciri agen atau perusahaan ilegal, di antaranya menjanjikan keberangkatan cepat tanpa prosedur jelas, meminta biaya besar, tidak terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan, serta fasilitas kantor yang tidak meyakinkan atau tidak jelas keberadaannya. Ia menekankan bahwa agen resmi biasanya mengedepankan pelatihan terlebih dahulu dan biaya yang dikeluarkan umumnya diperuntukkan bagi pengurusan dokumen resmi seperti visa kerja, paspor, dan surat izin tinggal. Pihak kejaksaan mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dan tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang. PMI yang berangkat secara resmi akan mendapat perlindungan hukum berbeda dengan yang berangkat secara ilegal. Amanda Aurelia melaporkan.
1: Pendengar, kita ke berita olahraga. Cabur panahan dalam Popda Banyumas 2026 telah merampungkan semua rangkaian pertandingan. Para pemenang selanjutnya akan mengikuti seleksi ulang di tingkat kabupaten sebelum mewakili Banyumas di ajang Popda Jateng. Berikut laporan Faisal Rehan.
2: Cabang olahraga panahan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Banyumas 2026 telah merampungkan semua pertandingan pada Rabu kemarin di lapangan panahan Kompleks Gor Satria Purwokerto. Peserta terbaik dari masing-masing kategori dinobatkan sebagai juara setelah melalui persaingan ketat sejak babak penyisihan hingga final. Salah satu pemenang, Viola Jingga Naifa Maiswari, mencuri perhatian setelah mendominasi divisi recurve SMA Putri. Sejak babak kualifikasi, Viola tampil konsisten dengan selalu mencetak skor tertinggi. Di partai final individu, siswi kelas 11 dari SMA Negeri 3 Purwokerto itu berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan dua pesaingnya, yakni Aneka Rosdiana Hartanti dan Deana Faratalita Zendi yang harus puas dengan raihan perak dan perunggu. Viola mengaku bahwa keberhasilannya meraih medali emas bukannya tanpa hambatan. Ia sempat menemui kendala teknis pada awal perlombaan. Namun seiring waktu, Viola mulai menemukan ritmenya sehingga berhasil mengunci kemenangan. Setelah mencapai target emas Popda Banyumas 2026, atlet yang pernah mewakili Indonesia di kejuaraan dunia panahan junior ini akan mempersiapkan diri untuk tampil di kompetisi level provinsi dalam waktu dekat.
3: Alhamdulillah hari ini lancar ya, walaupun tadi sempat ada trouble sedikit-sedikit tapi lancar.
4: Apa tuh trouble-nya?
3: Tadi di teknik sih lebih ke apa ya, belum enak aja nembaknya tadi. Pertengahan bulan Mei sama akhir pertengahan itu ada kejurprov apa ya? Kejurprov Jateng sama akhir Mei nanti ada seleksi degradasi Pelada Jateng.
2: Sementara itu, Ketua Pelaksana Cabur Panahan Popda Banyumas 2026 Yoga Persetia Giri menjelaskan bahwa hasil Popda Kabupaten tidak otomatis meloloskan para pemenang ke tingkat provinsi. Hal itu karena sebagian besar peserta berada di kelas akhir, baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Untuk menyiasatinya, para pemenang akan diikutkan dalam seleksi ulang pada kejuaraan kabupaten atau kejurka panahan untuk menentukan perwakilan Banyumas di Popda Jawa Tengah mendatang.
5: Hasil dari Popda Kabupaten tidak serta-merta untuk bisa langsung mewakili nantinya di provinsi, karena nanti untuk SD yang kelas 6 atau SMP yang kelas 3, mereka di provinsi itu nanti sudah beda sekolah. Jadi yang sekarang SD kelas 6 dan SMP kelas 3 itu sudah beda sekolahnya nanti di SMP maupun SMA. Jadi makanya kita nanti menyiasati untuk persiapan Popda Provinsi, kita adakan kejurkap atau seleksi ulang. Kejurkap nanti akan kita laksanakan di bulan Juli, akhir Juli atau awal Agustus. Gitu.
2: Yoga berharap dari ajang Popda semakin banyak lahir atlet-atlet muda potensial yang kelak akan mengharumkan nama Banyumas dan Indonesia sampai ke kancah internasional. Faisal Raihan melaporkan.
1: Ya, mendengar informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di segmen Warta Siang kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri purwokerto, dan saya Desi Natalia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai, halo, selamat siang pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada siang hari ini. Cukup cedar membahenol ya. Dan di suasana yang cukup panas membara ini, saya Desi Natalia hadir akan menghibur Anda sampai jam 3 sore aja. Jadi buat yang lagi aktivitas, sing lagi pada ngelas, sing lagi pada nyambut gawe, sing lagi pada taktok-taktok gawe kandang ayam abane gue papane taktok. Moga-moga sing semangat, ajak kelalen gue kopine diombe ya. Sing kopine wis entong ya gari dijogi kopine. Ajak kelalen gue, cekelane golang-galing apa mendoan apa dage apa temlek apa niwo. Kayong rame temen ya. Awan-awan wedang kopi pacitane akeh banget, kayong keterima pisan. Senang banget tuh kayong njaluk apa kayak njaluk pangapura, njaluk apa kayak njaluk duit sing akeh lho. Tenang njaluk duit. Nyong juga bunga banget ki lur, pepek banget pacitane miki sekang bumuninga ki tekamaning sekang diora jan alhamdulillah pisan ko mama cantika ki temenanan tekirimi klengkeng ki jenene sekang mama cantika jan bunga banget aku matur nuwun ya mak ya. Lanyong sikir takon karo Rika ki soalnya anggar cerita panganan kan artinya dari bunga hai gue ya, anggar awan-awan ki Rika ya medang hai gue senengnya lawe apa lawu mendoan, temblek, apa dage. Biasanya nger panganan kayak gue kan anane esuk apa sore lagi. Tapi awan-awan, awan-awan bok ya ora apa-apa metang karo apa gue jenengane karo ngemil-ngemil mendoan apa-apa ya gue ya. Wis makir Rika, cara-caranya sing arep pada gabung mlebung ene sing duwe pantun ya mayuh ya nang 6 3 3 3 6 utawane SMS WA voice note nang 08 11 11 54 0 9 11. Kirika arep tek untalna disit lagu sing kenanggo pemanasan ya nang awan gie. Kira lagune Mas Didi Kempot tapi kayak versine Mbak Esa Risti. Yeah. Sapa sing wis tau maring Tanjung Mas. Nah, ye. Yeah. Kayak lagune alon banget Tanjung Mas ninggal janji.

0: jerene lungane mung sedela tapi ternyata ora bali-bali. Gue mulane jesokane percaya kambi omongane wong lanang. Ya tapi ora kabeh wong lanang kayak gue lah ya. Oke baik pendengar, di siang hari ini monggo silakan buat yang mau gabung di 632336 atau di 0811 5540911. Jadi siang hari ini aku kangen banget sama Kaki Mijo dan sombong banget Rika ora kangen kambi nyong kang Jan, kayaknya wis kangennya wis terobati karo Kaki Dasrun, mau wis mlebu. Kaya siki gari Kaki Radun wis encengi yang ganen, orang mlebu-mlebu mengko kesuri kala. Radionya dikae balangi. Oke baik, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Radun FM. Selamat wis tak encengi Rika nomor 1.
1: Lah ya nomor 1 asal napa niki Mbak Desi?
0: Lah ya ki ana lagune Rekayasa Cinta, apa cinta sebung.
1: Ya niku mau apa Rekayasa Cinta? Niku tumbun biasa.
0: Oh iya ya, apa cinta berbungkus?
1: Rekayasa ya.
0: Cinta berbungkus koran gelem ki.
1: Ola ki boten niku cinta Rekayasa Mawon.
0: Rekayasa Cinta Mawon saking Camelia Malik. Nggih.
1: Biasa di rekayasa sih.
0: Nggih ki apa jenengane nyong mingi kan di apa Anas sing ngirim nasi Padang isine daging jan enak banget sekang bumuning matur nuwun. Iya terus ki anak es teh mireng ya. Terusane ki nang arep RRI Purwokerto ki anak tuang las lagi pada gaweni apa Bu kayaknya. Terus anak anu gaweni apa ke sih nggo kanopi nggo menora kudanan ora kepanasan ceritane.
1: Oh, iya berarti
0: niku napa. Lah kowe nang kono kowe wedang kopi wedang tanyong dadine penasaran Rika pada. Iya mau ana Mas Sato.
1: Kita sik kopri wae dadi monitor.
0: Iya
1: kan dadi lagi mlebu nomor 1.
0: Jadi mau mlebu nomor 1.
1: Aku bareng karo iku menamane Pahenol sing madang rungono iki Pahenol iku sinten Mas Desi?
0: Kepriwe sih malah Pahenol?
1: Apa nyare napa sing Pahenol napa?
0: Lah iki sing Bu sapa miki ana sing liwat sing mandan Pahenol jane Mas Sato. Ge, Kang, kakine Rika ngerawan-awan nanger medeng kuwi biasane lawe-lawu apa sih?
1: Langi sewonten nek wonten tahu nggih tahu dan mencoani mencoan.
0: Oh.
1: Payek.
0: Jadi mendoan ki ora kenal esuk awan sore ya ora apa-apa kaya gue ya.
1: Ah, pokoknya muni mendoan tempe wis ngawen bengi anu. Carane ya nikmat bae
0: Mbak Desi. Nikmat bae ya, alhamdulillah ya, pokoknya.
1: Makanan khas Banyumas.
0: Apa maning angger nyetel radio? RRI Purwokerto.
1: Jangan menjual agar tengok-tengok.
0: Tengok-tengok.
1: Penyari Mbak Desi.
0: Lah, wis nyelekamin banget. Kayaknya guys.
1: Nyelekito
0: banget, iya. Ya, kakinya berarti ya medangnya lawu apa baik lah ya, sing penting.
1: Iya, kita pengen iwan, kan tahu iwan, kan banyak iwan, kan.
0: Ya.
1: Ketuk orang iwan, kan.
0: Sungguh banget ya, Rika, berarti.
1: Iya. Lagunya ini kumawan makin itu.
0: Rekayasa Cinta. Halo cinta, sudah direkayasa. Iya ya.
1: Iya kayak yang direkayasa kayak bawa tika rokum gua. Salah enggak kepakatin waktu nong, lepun nong, mikinya kira koper ya. Kepak mijo, yang mama ada pak kerja tuan mori mama hari, lumeningan, Wida, Kota Sari, Sungai Bene, dia Pak Kendro, Pak Arsiansa, Mister Clover, Mister Palo, dia baru stay ke sini Subang, si Berem, Subang dia. Kembalastri, terus Bentu Indes, Mas Abi Manyu, terus yang mana Bu Ida,
0: Mbak Wati, oke,
1: oh Minas kan di Mbak Siti,
0: siap,
1: istri Mawan kita sendiri pemburu ini
0: Mbak Siti,
1: Mister Palu siap lebu. Mbak di sini matur nuwun, sehat selalu Mbak Desi.
0: Amin, matur nuwun. Terima kasih buat Kaki Radun. Saya mau menyapa dulu warga TikTok nih yang udah gabung di live-nya Pro 1. Request lagu dong, Min, dari Kucing Madu. Hai Kang Mus, Kota Santri Gresik hadir. Siap. Terus kemudian ada Mas Aji. Terima kasih Mas Aji. Mas Gotrex, Gotrex 13 ya. Terima kasih matur nuwun. Ada Suprapti, Prapti 4 sudah bergabung, terima kasih matur nuwun. Kangen banget sama Bu Desi, masih inget SK gak Bu? Oh iya, aduh Mbak SK ya. Ayo dong jangan tebak-tebakan, aku lupa. Bu Disan, terima kasih Mas Aji, Mas Den, thank you so much ya. Matur nuwun buat Mama Rusti, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik Mama Rusi, lagi metang apa man ke Mama Rusi?
2: Bira apa tau gara orang gage metang bab coba iya ngene.
0: Lah wong nyobe dibalangin nang Bumuninga ki kalau Mama Cantika kok kelengkeng sekilo.
2: Ya ya ganti dibalangin jenengan ngene.
0: Atau banget. Jadi oh oke, Mbak Eska. Oh iya gitu. Ya wis mengko tiba ditulis alamatnya nang ngendi ya?
2: Oh ya oke.
0: Oke.
2: Kapan jenengan lagi medang lawa apa kowe?
0: Kayaknya ana lah pirang-pirang, ana ST, ana doge menduan kelengkeng. Ya alhamdulillah bunga banget yo nggih kok.
2: Iya, kira rezekine lagi murup.
0: Iya.
2: Tanggal 6.
0: Oh iya, alhamdulillah tanggal 6. Orang, iya. Mama karep dulit siapa, Mak, kakean?
2: Kau beriwe?
0: Rika karep dulit siapa, Rika?
2: Belajar dulit Mbak Mikan Nampak Dasrun, Pak Radun, Bumun, Mama Ida, Mama Darisa, Mama Vira. Was kumbang urung lebu ya.
0: Mas Kumbang, iya ya Mas Kumbang lagi kangelan ya kedupak-dupak nelpon maring seluler yang audisi sabar Kang.
2: Iya nyom mulane mlebu dhisik piye mbek tetunjang. Ana Mas Herman, Mas Ardiansa, Pak Rosdianto, Pak Anto, Pak Ilham, Dalang Suwadi. Yang kok siapa mani Mr. Balo. Mama Ida, Mama Reni, Mama Duna. Ya kok kabehan bae ya sing gue mau mbokorong sesalami ya sak ngesongan ning ke ben ono alhamdulillah ki kebenaran ge. Jadi nem mlebu dhisik. Ya terus gue engko Mbak Desi dewekan gue.
0: Dewekan.
2: Batiri nyong bae kang kene ya.
0: Iya.
2: Batiri karo rawat. Nyong lagu yeah. Melu bae lah.
0: Lagune melu bae ya, ya oke. Okay.
2: Ya, mau dibaca aseng wela sangane ajak kesuwen. Mekane Batiara mlebu kok megdamai Batire. Mbak Nyong takon anu yeah. Kae sing anger Mutiara pagi kae sih wong Karang Pucung apa jeneng ora tau krungu ya.
0: Siapa sih Karang Pucung?
2: Siapa ya lah?
0: Pak Bismo. Pak Bismo.
2: Tapi iya gue apa ya?
0: Kenapa apa sih Pak Bismo?
2: Ini orang tahu kamu.
0: Oh, ya Bu, nyong orang ngerti. Nyong orang tahu, nyong orang tahu sih. Aku orang tahu siaran Mutiara Pagi. Ngesuk ya, Dina Setu ya.
2: Oh, iya, iya Pak Nyong jeneng. Kerungannya Kormba Putri Karomba.
0: Mbak Citra, gue dipasang jane Senin tekan Jumat. Terus Dina Setu gue Mbak Inka jane, tapi Mbak Inka cuti. Jadi ini nyong melebu. Nyong tuker libur. Lagi Mbak Inka lagi tamasya kayaknya honeymoon.
2: Honeymoon nanti.
0: Kepo deh Mama Rusti, kepo banget. Iya, terus wes salame ke priwe maning.
2: Ana bae ngeranu kok. Nyosar mari dadi kemuyudan rek ora mau ana batire.
0: Ana batire. Leri Kak, medange apa biasanya nger lawu medang?
2: Nyong lawu medang saanane.
0: Apa?
2: Kudu kena.
0: Lah maras banget waktu jaluk kok.
2: Lah ya mulane ngene yang otak baikin ke meja ana sukro kae.
0: Lah sukro nyong sing nang ngene ya ana sukro kowe klanding ya ana.
2: Sing gandul, arep gandul.
0: Nah, masa godong gandul, ngambil godong gandul, ngambil buah, gandul lah, weh.
2: Gandul aja kenang enek lah,
0: ini kapan? Ya, yes, pokoknya Sherlock, bay Sherlock.
2: Temenan apa?
0: Sherlock, bay Sherlock. Lah, mau nyobe, gak nyobe, ketekan yang bisa tekan, mari gak nih, bumuningan yang tekan, nah. Tapi anu per kampus sih, per kampus, jadi ini tekan.
2: Iya, Bu Meninga kan parek anger maring sumbang ini jajal gel, anu gelemeng ini apa?
0: Oh ya sumbangnya di sumbangnya lah, nyong kepengen ngambah. Ya, oh Ciberem ya? Iya iya iya iya iya.
2: Iya iya iya iya.
0: Iya iya iya.
2: Iya sebenarnya ya mbak nyong matur nuwun ya
0: mbak. Sami-sami matur nuwun ugi.
2: Nyong lagune ngenteni basi ngapa deput.
0: Lah iki lagune Rekayasa Cinta Bemek Manut Kaki Ratun ya.
2: Iya, ya wes kesan ya mbak. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matur thank you buat Mama Rusti. Yo, satu kali. Masuk yang siang. Pro dangdut dangdut adalah kita.
1: Pro dangdut adalah kita. Cintan tehnya melengkung kesuwen dalam betul mah.
0: Iya.
1: Aja kamu.
0: Ngedibet di telepon coach.
1: Iya, ngedibet. Kamu mengeluar betul kejaran mau kesuwen malah ngobrol baik kan.
0: Iya, kan. Rika oh, lagi metang apa orang Rika?
1: Anu lagi metang karo kue anu balik balok.
0: Enak temen awan-awan metang karo balok. Balok apa balok? Bolet apa balok gedang?
1: Bolet ya gedang, bolet ya putih namanya kan gedang.
0: Oh, ujaknya kerungnya balok?
1: Ya balok kan gak putih guys, goreng guys.
0: Oh, putih enak.
1: Gue lagunya gue.
0: Lagunya apa?
1: Apa mening?
0: Lagune Rekayasa Cinta, Cinta Berbungkus Koran, Kehilangan.
1: Terus?
0: Bawa aku ke penghulu, bawa aku ke penghulu dong, Mas.
1: Iya, gue nggak desify gue.
0: Ya, Mahare, Mahare apa Mahare?
1: Alah Mahare, apa bae lah. Keboyana.
0: Kebo.
1: Ya, saya kaki ratu ini kebohongan.
0: Kebohongan apa kebodohan?
1: Ya, gue mungkin secara rekayasa cinta aja kebohongan.
0: Kalau sudah cinta di rekayasa. Ya,
1: lagunya ya diputer ya, anu koran dibungkus sapi.
0: Oh, Cinta Berbungkus Koran?
1: Iya.
0: Jere bawa aku ke penghulu sih bener, bye sih nanti di sini.
1: Jangan lorongnya kok diputer apa-apa, gue tuh diputer sapi.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya, salamnya gue sama Rika, salamnya.
1: Ya, salam, gue urus di kemiki gue. Iya. Nyalam-nyalam yang orang kesuhin. Terus lagi di Palok. Terus juga Batu Kuningah, Mas Antika. Indah, juga buat Pemang Luna. Pemang Luna lagi sibuk. Terus, apa sih lagi? Konimun gak ya, ngom?
0: Mbak Inka.
1: Inka apa, jaman kawan gue lah. Kon anak keturunannya.
0: Amin.
1: Tuh juga buat Pak Herdi Ardiansa. Terus kita tanung kita Harun, Rian, Permana. Terus buat Mas Santika Wisa. Ya bersamanya aja lah. Buat Mbak Desi. Suka ngalir tugas.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Cimaning apa kaya Mama Kerem lembut Jan. Makasih lo kelengkengnya Mama Kejan. Legi banget ngasih Jan. Ngasih.
2: Kayak gue Mbak Lahwa.
0: Loh, kaya berarti udah suka Mama Ke. Jarane sekang Bu Cantika apa dudu cantikan jenengan ujarku sing arane Cantika mung mamake tok.
2: Aduh, assalamualaikum Rizit Mbak.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
2: Duwi siang ugi. Tadinya ora teng turu ngrok
0: nang ben
2: ngrocor jenaranen kaya
0: aja turu Rizit mengko turune bar ngasar mengke turu li ngono lagi dangdutan waya dangdutan kok malah turu awan.
2: dari ketemu rokman jenengan siaran cuma jeneng guju dewekan nyatar penyiar kuwi kudu gawe guju karo sing monitor.
0: Iya iya sing mikine anu lagi ngantuk tadi ora sita ngantuk kayak gue mbok lah. Ya
2: pasar jenengan sing anu siaran ora kena ngantuk-ngantuk kablas.
0: Oke, mak nyorp takon aku gara-gara weruh tukang lagi gawe kanopi nang ngarep kantor ge ana secangkir kopi kola we gedang goreng karo mendoan kaya enak temenyung dadi kepengen takon hari ngrika padang misal anu medang apa-apaan kuwi lawe apa jane sing paling pas sing paling enak.
2: Sing paling enak medang awan-awan ya. Teh.
0: Klek. Sing ya, pahit.
2: Goreng gedang apa butin balok apa? Gedang di balok kowe pisang goreng wis cocok.
0: Cocok banget pancen wong anu banyu wong Banyumas ki ora bisa-bisa karo sing jenengane goreng-gorengan kowe ya Mak ya.
2: Ya pokoke kan mersi digoreng-goreng ora kan dengan sire kolesterolane wong anu enak.
0: Wong anu enak ya. Lebay ya.
2: Lebay.
0: Ora
2: usah mikir kolesterol, sing penting ya esit yang mlaku.
0: Lah ke, nyong tapi umur wis merek 40 wis mandan mulai kudu ngilari sing ini sing itu sing ini sing itu kok.
2: Ala usah durusi mbak nyong dening ya wis setengah abad dening ya enjoy bae nang ngono.
0: Soale mama cantik iki rajin senam olahraga lah nyong anu mlaku kang kene maring warung ana mlaku be kaya anu ngos-ngosan banget kok.
2: Ayo mbak mengko maring embung.
0: Embung endi?
2: Embung Kelapa Gading Wangon.
0: Lah lila atuh temen. Tuh temen
2: sekali-kali karo plesir.
0: Ya kapan-kapan lah ya mari ngono Mas Ora.
2: Sekali putaran nyong sokan 10.
0: Wis, mantap. Nyong kayaknya
2: emangnya banget mak wana sing sokan sampai 20 putaran.
0: Lah, weh mulane nyong be. Innalillahi ya Allah, nyong awake wis lemu banget kayaknya.
2: Jangan pirak gue dadeng
0: 75 tomong wingi wis langsing semlohe ana 6.8 kok dadi bahagia semending ki dadi 75 kilo. Gue bener kayak bahagia ya. Semendingnya agar bahagia banget. Aduh, arep sepira ambane. Ya,
2: 80 kilo kayak nyong.
0: 80 kayak nih, Rika pira Rika?
2: Nyong 80.
0: Oh, 80 temenan?
2: 80 lebih.
0: Loh, tapi deneng kain nang foto kayak langsing temen Rika.
2: Ih, udah salah.
0: Anu duwur sih Rika ya?
2: Iya, aku duwur.
0: Anu
2: kan lu mantan ketonan nang foto mantan gemoy.
0: Oh, gemoy. Iya.
2: Nyong kan dhuwur jadi pada ngomong walaupun lemu ora kelihatan gemuk banget. Nyong 80 lebih suwer.
0: Oh, nyong 75 ge kok jan wis abot banget wetenge kaya anu lagi
2: iya,
0: meteng.
2: Iya, ketonan nang foto.
0: Kaya anu lagi meteng wulung sangang wulan ge ora babar-babaran. Ya
2: ngomong.
0: Ya nyong mengakui lah. Rika arep tulis apa Rika mamake?
2: Ya, selutan maju dengan lah ya. Ya berarti sih kenjangan sing remetul terus Mas Priyo wis ora.
0: Mas Priyo?
2: Ya.
0: Mas Priyo kiye mungkin sesekali kali ya, tapi Mas Priyo kan udah jadi katim, udah jadi pak katim nyong bae sih. Sing nyong undange udu Mas tapi Pak ayo gue. Iya,
2: jabatan
0: iki yo. Ya iya mari pejabat Pak Priyo sugeng siang. Hihi. Hihi.
2: Iya. Wis ketemu Mas Priyo yo. Ya ketemu nang udara maksudnya. Ya gue lagunya nyong malu apa jajal mengko?
0: Lagunya gue kalau cinta sudah direkayasa.
2: Ya gue sampe lupa gue aja. Ya lah gue nunggu kumbang. Terus gue nunggu sama Risti. Kumun. Kumun noronen lah. Jaren nyong aja mun si jidok gue noron. Sama adek sama dedek. Terus gue sing di sidang ini kan Radun FM. Iya terus gue sama Pak I.
0: Yes.
2: Bu Ida karo Ida yo. Dayanti. Mama Dede, Mama Ade.
0: Yes.
2: Kang Dalang Suwati. Buat semuanya lah, Mbak.
0: Ngomong
2: terus terus tuh pada urung nauran deh, Yan. Ya enggak pada sih tetap sehat selalu lah semangatnya.
0: Oke.
2: Yes. Yes, Sesi mengudara terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong tak lirender memel ya Lur ya, mengko sing arep gabung nang 6336. Nanti akan saya buka lagi ya. Kita mau geol-geol bareng sama Camelia Mali. Asik. Angkat kaki. Asik. Ini judulnya Rekayasa Cinta ya. Kalau cinta sudah direkayasa, aduh gimana ya, gak jujur dong ya. Yang mau gabung nanti saya tunggu, saya buka lagi di 6323 3 nama 08 11 05 40 9 11.

0: Wah, glowing banget.
1: Jelas dong, kan habis treatment.
2: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
1: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
2: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana.
1: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga, depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me-time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
3: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.
4: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
5: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak? Umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
4: Pelayanannya oke nggak?
5: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
4: Hotel sama makanannya gimana tuh?
5: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
4: Ada city tournya juga nggak?
5: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
4: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
5: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
4: Wah, makasih infonya ya.
5: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Oke, baik, masih di Prodangdut-Dangdut adalah kita. Hai, halo, selamat siang Mbak Desi. Aku lagi gawe kandang ayam, ge. Kang Rucito, nang dawuan. Ngarung-ngurungna Prodangdut-Dangdut adalah kita ya. Nggo Mbak Desi ini sugeng siang, sugeng aye tugas inji. Mbak Desi, selamat siang calon dokter, Masya Allah. Salam untuk penggemar Prodangdut ya. Terima kasih buat Pak Anto. Selamat siang Mbak Desi, banyak yang ngirim, nanti tambah gemoy. Aku nek kawan senenge rujakan, Mbak. Lih, enak banget ki miki Mas Tato juga arep tuku rujak ya, tapi berhubung wis dikirim nang Bumuninga ya wis rujake nggo ngesuk maning. Jan multi talenta temenan mantap lah monitor lewat TikTok. Enji, terima kasih. Matur thank you buat Pak Anto di Banyumas ya. Sugeng siang nggo Mama Cantika. Ge, gandul. Nah. Jan, aja mung anu trok, aja mung apa jenengane kirim foto trok kenyong Bali siaran juga arep tuku gandul ke rencananya, soalnya gandul gue mangan gandul seminggu bae ya, gue bisa menurunkan berat badan lur, jadi nyong arep jajal jajal sewulan mangan gandul tok kayaknya langsung langsing ya. Assalamualaikum Mbak Desi, waalaikumsalam Pak Sukirno hadir ya di Prodangdut. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Desinya selamat beraktivitas sampai tuntas, sehat selalu, amin. Terima kasih Mas Aminola, Mas Rusli Andera, Karya Anto, RNDM74. Terima kasih warga TikToknya Pro 1 RRI Purwokerto. Minah-minah sugeng siang ya. Lah kesuwen banget Mbak Desi. Wis mlebu mbok miki lah Kang Kumbang jan ya. Selamat siang juga untuk semua panda-panda Prodangdut dimanapun Anda berada ya. Silakan yang mau gabung 63236 boleh sekali saya buka lagi teleponnya. Selamat siang, aduhai kekasih. Selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut andalan kita.
0: Ibu Syarmila. Syarmila kasihku.
1: Lanjut.
0: Oh, cintaku. Teganya dirimu meninggalkanku.
1: Orang-orang meninggalkan lagi nolen.
0: Oh iya, jangan iya, jangan tinggalkan aku.
1: Alhamdulillah bisa melepuh.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya?
1: Ngobrol karo wong sing ayune.
0: Aduh. Apa wis tau weruh enggak?
1: Kayak-kayaknya yang dalam mimpi ini tuh baru
0: kayak
1: anu gembrot ya Mbak Desi.
0: Aduh gembrot tapi gemoy.
1: Iya kayak berarti kayak nunung.
0: Nunung Sri Mulat ya lah, gue kurang lebihnya kayak gue. Gak apa-apa
1: lah, yang penting sehat.
0: Iya, yang penting sehat, tapi yang kelemon juga orang sehat kok.
1: Gembrot, aku mana apa kayak kurus banget Mbak Desi, orang
0: kelemon. Nah, yang kering kepengen lemu, yang lemu kepengen kering.
1: Iya kan, tapi ya ora apa-apa lah, sing penting sehat ya Mbak Desi.
0: Iya, sing penting sehat ora
1: sehat. Lagune apa Wong Ayu?
0: Lagune iki nyong tekon-tekon dhisik ke. Kalau Ibu Syarmila itu kalau siang itu kalau siang sukanya medang lawuh apa nih?
1: Oh iya, alhamdulillah kebenaran ke carane nyong duwe wicu untuk Mbak Desi, tapi lagi goe, tapi nyong medang karo gorengan
0: sukun enak banget.
1: Iya, makanya si Unai tua-tua banget. Ya wis lah pokoknya. Alhamdulillah. Sampai di tepas senar, terus boleh sing tua, terus digoreng go medang.
0: Apa maning anger sukune iki anu sing mateng ya, Mak?
1: Iya.
0: Sukun mateng legine iki kaya legi gedang goreng.
1: Legi ati dolane padahal ku anu asli.
0: Iya.
1: Alami.
0: Iya.
1: Lagunya apa lagunya?
0: Lagunya Bawa Aku ke Penghulu mau enggak?
1: Terus
0: Kehilangan dari Roma Irama.
1: Jadi kehilangan banyak kenangan.
0: Apa kita tak kancani dari Boy Gang? Apik banget ki lagunya.
1: Kehilangan banyak.
0: Kue kehilangan. Oh iya. Salamnya enggak sapa salamnya.
1: Keluarganya yang ada di rumah. Sehat selalu.
0: Oke.
1: Ceritanya itu sih pada melukis ya Pak Kasun, Pak Kasrun, terusannya Mbak Rusti, Mama Ica, Mama Ade, terus Mama Luna, terus Mas Herman, Mas Kendro, Mas Kumbang Asmara, Mister Balut, Nepurung, Mister Balut,
0: Burung,
1: Kuninga, terusannya Mbak Minas, Mama Indes, Kepapeannya Pak Ya Mengayu.
0: Semoga
1: sehat selalu. Oh, Mama Santika.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu Mbak Desi. Yes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di belakangnya. Ibu Syarmila, ada siapakah?
2: Dangdut segala kita Mbak Desi.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Semburut.
0: Dengan Semburut. Buat ini suaranya agak mirip sama Mama Reni di Cilacap. Ini apa karena gara-gara sesama orang Jawa Barat ya?
2: Aku asli Purwakarta Mbak Desi.
0: Asli Purwakarta, iya. Oke, Pot ini
2: lagi dikasih nikmat soalnya lebih disayang.
0: Nah, kenapa? Sakit apa lagi?
2: Itu kan jatuh di belakang. Langsung karena kaki bengkak, terus ke rumah sakit. Tiga hari di DKT, terus disedot, diris. Alhamdulillah udah bisa pulang, lagi lagi menikmati nyut-nyut-nyut pemulihan.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma ada cobaannya kok hidupan.
0: Iya betul, aku juga kemarin dicoba. Enggak, ujarku wis riting kanan jebulane ditubruk nang motor gede sesene. Jadi untung
2: lagi meleng kali orangnya jadi nabrak.
0: Iya, untung cuman lecet-lecet doang. Lecet-lecet doang.
2: Kalau kena ikan jadi pakai apa alat krek jalannya pakai alat bantu.
0: Nah, jalan. Oh pakai krek.
2: Iya. Ya pas sambungan sih pas lutut sambungannya jadi kan nggak bisa napak.
0: Oke, okay. Yang penting sehat selalu ya Pot ini ya. Tapi ini kalau misalkan Pot ini siang-siang kalau medang itu lawe-lawe apa biasa ngerum?
2: Combro.
0: Oh combro, iya enak banget combro ya.
2: Iya, gurih.
0: Combro sama apa? Combro sama apa?
2: Sama itu bolu kukus.
0: Oh bolu kukus, iya. Enaknya.
2: Ya kiriman di restoran sih, harus nengokin gitu. Orang kamu kan begitu.
0: Iya.
2: Berarti semangat selalu ya Mbak Desi.
0: Oke, terima kasih Mbak Turun. Lagunya Kehilangan.
2: Terus apa lagi?
0: Gedung Tua dari Wawa Marisa.
2: Ya, sesuai dengan rumahku ya, gedung reot bay.
0: Gedung reot bay ya, oke.
2: Selama yang reot bay, banyak sekali ada turisnya rame kok.
0: Oke.
2: Selama yang reot bay, ayo kita.

0: Nyere cakep-cakep, aduh. Langsung GR nih. Bu Nunuk, ini adalah kamera TikTok Ibu. Jadi yang gak cantik kelihatan cantik ya. Yang sudah cantik makin cantik. Oke, baik, yuk. Yang mau gabung lagi monggo silakan di 6323 0811 0811. Pak Romati kehilangan di play Mbak Desi Inji. Mengko sabar Desi tek play Mengko Roma Irama yang judulnya kehilangan ya. Saya mau menyapa dulu buat Mama Indes. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Mbak Desi.
0: Apa kabar Mama Indes?
1: Adalah kita.
0: Asik, Mama Indes. Gimana kalau kabar, siang-siang? Alhamdulillah sehat waras selamat. Siang-siang gini enaknya medang lawa apa ya Mama Indes ya?
1: Aku mikir goreng gedang goreng Mbak Desi.
0: Enak banget gedang goreng. Oh, terus tepungnya pakai tepung yang tepung pisang goreng apa tepung bikin sendiri?
1: Enggak pakai tepung.
0: Oh, kayak balok berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Dikasih garam doang.
0: Wis, enak banget. Oke, salamnya buat siapa kalau gitu Mama Indes?
1: Oh iya, ini ada yang miss call. Mas Kumbang Asmara.
0: Nah, aja ganggu nih Mama Indes. Mas Kumbang Ali disit, minggir disit. Wong wis gabung nang live TikTok beko.
1: Miss call-nya kesini Mbak Desi.
0: Ngerusui teman.
1: Ada Bos Jenang yang di Pekaja. Nih ada Mama Ida. Ada Mas Ardiansa. Terus ada Pak Ilham, Mas Herdi, Teh Putri, Bu Sarmila, Bu Darisa, ada Mama Cantika, ada Kiratut,
0: yep.
1: Mister Palo, belum masuk ya Mbak Desi?
0: Belum.
1: Ya, ada Pak Tarsun.
0: Inji.
1: Ada Mama Rusti.
0: Oke.
1: Ada Mas Abimanyu, Ibu Muninga. Ada Mas Daniel, Pak Dalang. Terus ada siapa lagi ya?
0: Ada
1: Mbak Yanti yang di Purbalingga.
0: Ya.
1: Iya. Buat Mas Kumbang, jangan miss call-nya ke sini.
0: Mas Kumbang aja ganggu nih ngalila. Kue Mbak Desi nganggo helm apa ya? Helm apa?
1: Anu jahil banget ya Mbak Desi.
0: Pancen.
1: Banyak yang belum ke cawel ya, mohon maaf. Semoga sehat selalu semuanya ya Mbak Desi. Ya ada Pok Tini ya, tadi ada Pok Tini.
0: Siap.
1: Lagunya ngikut aja Mbak Desi.
0: Lagunya mengikut aja ya. Oke, iya. Baik.
1: Mbak Desi selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Desi. Sayangku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Indes. Yang mau gabung yuk Mbak Desi, tepuk kak apa gue teleponnya 6323 iya tepuk kak ya teleponnya. Selamat siang produk tutup malam priwen garep tepuk kak maning 6323 saya kangen juga nih sama Mama Luna. Moga-moga sing sehat waras selamat ya buat Mama Luna, terus juga buat Mas Bartisun ya, buat Mas Gendro, Mas Permana, Imam Fai. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Hai. Halo, malah utak dewek. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: La lila wong kenana nu gantian siji iya, telepon siji wae.
2: Siaran rame banget kok.
0: Lho, pokoke. Dalem.
2: Anu ge, kemrewet anu ora saru ora.
0: Hah?
2: Anu kemrewet anu ora saru.
0: Iya, ora saru ora.
2: Kok saru nek saru ya maaf ya, aku dikerjane kok.
0: Ah, iya. Ya alhamdulillah ke si mandan gelengan.
2: Iya, moga-moga Mbak Desi keluarga sehat terus.
0: Amin.
2: Dari mara bahaya.
0: Amin.
2: Iya. Gopo sini. Bu Sarmila.
0: Enji.
2: Bu Mama Indes.
0: Iza.
2: Papa gopo Muninga.
0: Oke.
2: Okay.

0: Pak Radul.
1: Siap.
0: Nunggu kumbang asmara.
1: Iya.
0: Wis melati nang mburi iki, Mbak.
1: Oke.
0: Mau di dimana nggak? Sinang pantura wis iki, Mbak. Kayu iparku yo di salami ge.
1: Siapa sih? Duh, Bu Sarmila pancur awis ngendi kue? Oh, jujur. Bu
0: Sarmila pesan anak-anak ge, Sarmila. Pancur awis, iya. Mbak Ayu iparku.
1: Iya.
0: Pancur awis, Sarmila. Anjar ngalor tuh.
1: Ayu
0: mancur.
1: Iya.
0: Ke loro mana ini siapa ya?
1: Ya.
0: Herman kalau Mas Ardiansa.
1: Iya.
0: Mama Nidja kalau Mas Indes kue.
1: Oke, siap.
0: Banget.
1: Malam minggu.
0: Terima kasih Mbak Desi.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun. Go kaki balok. Kena Kang Cubo nyasar maring Pro 1 masalah. Sugeng siang Kang Cubo ya. Sugeng siang Mas Libra, Mas Rahmat sudah bergabung. Matur thank you. Kita kan bisa pakai sugeng siang Pro Dangdut.
2: Sugeng siang Pro Dangdut.
1: Adalah kita. Karo siapa ge?
2: Ser. Karo siapa jajal?
1: Kedat tanganmu ku rindu, kehadiranmu ku tunggu, cintaku hanya untukmu. Mama Fai ya butuh ye.
2: Ya utulah.
1: Oh siapa sih? Mama Hanum.
2: Iya sayangku.
1: Temenan ke Mama Hanum? Leh, suaranya mirip banget karo Mama Fai. Bulannya yang takun ke jane Mama Fai apa Mama Hanum?
2: Iya Mama Hanum, nek Mama Fai kan suaranya imut-imut.
1: Oh, anggar ge amit-amit.
2: Anggar suaraku ke gemerada kayak geragal disuntak Mbak
1: Desi. Cakaya kue lah.
2: Ternyata nih iya kok.
1: Lala. Ge, Mama ke.
2: Sehat Mbak Desi.
1: Dalam. Sehat.
2: Jadi sayangku sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Wingi yang terus diambung nang motor, diambung nang motor yo. Alhamdulillah sehat.
2: Oh ya alhamdulillah kok. Orang kayak gue Mbak Desi maksudnya itu kan cuma diambung kok pengen kenalan.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan Mbak Desi baik-baik saja. Ya pot ini aja Miss Polia yang kebelum lebung kok nyok tiba maning lah.
1: Oh iya.
2: Pot ini kenacokan kayak kue.
1: Kepriwesi.
2: Kok salamin kok tenang baik kok.
1: Mama Hanum nih, Mama Hanum kalau medang awan-awan itu senengane itu apa? Apa senengane? Lawu medangnya apa? Angger Mama Sarmila kayak kan anu duwe wit sukun ya, sukun goreng enak banget ya.
2: Aku senenge nek medangan awan-awan Mbak Desi. Senenge ya. Ngemile seriping. Tripping gedang, gue enak banget, nyung seneng gue Mbak Desi. Ya cukup itu saja lah, tripping gedang baik.
1: Oke, siap.
2: Itu lagunya yang mau diputer apa sayangku?
1: Lagunya ini mau kehilangan, ada gedung tua. Lesti bawa aku ke penghulu.
2: Ya gue Mbak, yang bawa aku ke penghulu,
1: oh,
2: karena
1: iya.
2: Itu ingin sekali keinginanku gue Mbak.
1: Sing kepira kia, sing kepira.
2: Ya, sekian kalinya pokoknya.
1: Alakai.
2: Yang keempat boleh Mbak.
1: Yang keempat, ya apa-apa maksudnya arane jodoh kan kita nggak tahu ya.
2: Iya, oh salam ya Mbak.
1: Iya.
2: Salame kanggo Bunda Sarmila sugeng siang, Bunda Muninga sugeng siang. Terus ada nama Mama Fai, Mbok Ayu Tarisa, Mbok Ayu Wati, Mbok Ayu Siti KDM, Mbok Ayu Atin, Mama Inde sugeng siang, Mas Balo sugeng siang, Kang Kumbang Asmoro Mangkurondo 5 tuwuh sedoyo Romopo sugeng siang.
1: Yes.
2: Terus Mama Ade.
1: Ya, terus
2: ane anak Pak Bertisun, sugeng siang Ibu Mariati, sugeng siang Pak Sarwono, sugeng siang Mas Kiren, sugeng siang Mbak Devi, sugeng siang Ugi, terus anak-anak Mas Gendro, anak-anak Pak Mariono, terus anak-anak Pak Rusdianto, Ade, sugeng siang Ugi, terus kakem Pak Dalam Suwadi, sugeng siang. Terus kagem sinten maling ya Mbak.
1: Kagem
2: Mas Herman sugeng siang, Bu Hartoyo, Pak LA sugeng siang, Mas Abi Mayu, Kaki Radun, Ida Sun sugeng siang. Ini kagem sedoyo mawon ya Mbak
1: Tia. Inji siap.
2: Spesial yang gak jauh di mata dekat di HP.
1: Oke.
2: Ya cuman satu Mas Firen doang.
1: Oke siap.
2: Anggo mbak sini.
1: Yes.
2: Semoga selalu ya mbak.
1: Okay.
2: Oh yang gue pot ini gue pot ini nyondol maning mbak
1: desi. Iya. Iya iya iya.
2: Pot ini pot ini pot ini kanggo sebulan ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang nggak maning.
1: Yes.
2: Matur nuwun mbak desi.
1: Thank you.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mau gel-gel dulu sama Bang Haji. Romai ramai nyonggal lagi ber Bang Haji. Arep Wawa Marisa. Apa Lesti bawa aku ke penghulu nih? Kayaknya Wawa Marisa dulu ya, spesial buat Pok Tini nih. Yuh, asik. Serrrr.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah

0: di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
0: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
0: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantur, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya. Nih, tak kasih satu buat kamu.
0: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli. Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
0: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
2: Toko bahan kaos Perwira beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41, Purbalingga. Telepon 0822 4162

0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama saya di Senatelia, yuk di menit-menit terakhir. Monggo silakan yang mau gabung ya di 632336 atau di 0811540911. Saya mau tanya dulu, apa kabar? Hai Mas Arkaro, aduh dari tadi ketunjang-tunjang ya Mas ya. Yuk kita coba yuk, saya telepon balik dulu buat Mas Arkaro nih, di keterangannya namanya Arkaro. Oh Arkaro ya. Oke, selamat siang Bro Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di manakah?
1: Wong Pekaja.
0: Wong Pekaja. Ih, Pekajane ngendi ki Pekajane?
1: Balai Desa Ngulon.
0: Balai Desa Ngulon arane Pak Sapa ge Pak Sapa.
1: RKRO.
0: Oh, Pak RKRO. Tundange Pak Karo.
1: Bakul Banyu lah.
0: Oh, Bakul Banyu.
1: Iya.
0: Salam kenal ya, Pak ya. Ye, nyong mingi pit anu ngrungokna produk tapi jampiran iki Bapak kayak mirengaken.
1: Nah, ya anu bene iki anu wong anyar sih.
0: Lho, wong anyar sih kepriwe sugeng siang, salam kenal moga-moga langgeng awet nang RRI Purwokerto.
1: Wong anyar stok baru apa?
0: Lho, anu stok lama ya. Ge mesti anu pindahan saka ngendi ge mesti ge.
1: Iya, ge. Kanggo Mama Indah.
0: Iza.
1: Bunda Hanu.
0: Kaki
1: Ratu.
0: Iza.
1: Iya, Lindu Haji apa Pak LA kaya.
0: Bunda
1: Harsoyo.
0: Siap.
1: Kepok tine si ngorjen apa ora kaya?
0: Mbuh gue, empok tine mbuh gue.
1: Ya salam kenal bae ya Mbak.
0: Inji.
1: Banyu Pekaja.
0: Siap.
1: Lagunya ya sing nyemek-nyemek.
0: Ya mang otak pilihna mas orang nyemek pisan iya. Lagune kok tenang bae Ninci. Matur nuwun.
1: Kawan Ayu Pekaja ya kena.
0: Iya.
1: Matur nuwun.
0: Enji, sami-sami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Mau buka ya rinutup.
0: Lah gue jan kurang banget apa enak ayo, banget apa jadi tanduk pisan.
2: Ya sepira-pira anu gelem.
0: Lah gue.
2: Mangene iki bos jenang niku pekajen.
0: Oh bos jenang.
2: Bisa nek perlu banyu.
0: Oh.
2: Pada sih sing ajen pesen jenang iki sya.
0: Oh, jenang jaket.
2: Mbon, iya sing pesen sing wonten wijene.
0: Iya kuwe. Oh, iya nang gerana wijene kan enak banget kuwe.
2: Nggih, nek pesen mawon kali ini kok pesen mang ini iki. Heeh. Iki pesen nang.
0: Nggih. Siap.
2: Iya, dari mawon iki lah, mbak kita ngure ning anu kelandingan.
0: Nggih. Siap, siap, siap.
2: Ngapunten nang nggih, Mbak. Nggih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nang gurine kaki ratun apa wisan nggih pokoke Rika sing ngati-ngati ya lur wong anu wis ngati-ngati kadang be malah disunduli apa sing ora. Pokoke Rika jamari ngendi-ngendi disetel be radione RRI Purwokerto bagian kancane nyong sing ganteng banget arane Mas Undang Rizky bakal ngancani Rika nang acara Purwokerto sore tekan jam 7 bengi. Nyong tek pamitan. Sing jelas kene lagu sing nyelkamin banget Sekang Darbo King judule Tak Kancani ya. Wis tekan. Lha iki kepresi wis tekan ayo meneh bae nyong pamitan siji loro telu kelila.

0: Wah, glowing banget.
1: Jelas dong, kan habis treatment.
0: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
1: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
0: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana?
1: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga, depan RSUD Kuteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
2: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini senang sekali rasanya kembali lagi menghadirkan Purwokerto sore hari ini dari jam 3 ini sampai dengan menjelang jam 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya bareng saya undang Rizky, dan tentunya nanti akan kami ajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari Program 1 Radio Republik Indonesia Jakarta. Dan kami juga menginformasikan untuk waktu sholat asar di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, ini akan tepat di jam 15 lebih 03 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar Pro 1 Purwokerto, sore hari ini saya akan ajak Anda untuk mendengarkan Beranda Asta Cita dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: 7 Mei 2026, pendengar selama 1 jam ke depan ya, kita akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama dari RRI Pontianak dengan bahasa Melayu sebagai identitas budaya.
2: Yang kedua RRI Mataram, Ampenan ketika bahasa Sasak menjadi titik temu berbagai bangsa.
1: Kemudian RRI Padang, upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat.
2: Dan yang terakhir dari RRI Jambi dengan tema bertutur Jambi dari hobi menjadi konten berbagi.
3: Bahasa Melayu merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Sejak berabad-abad lalu, bahasa ini telah digunakan sebagai lingua franca yang menghubungkan berbagai suku, bangsa, dan tradisi. Keberadaannya tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan identitas budaya yang kaya akan nilai sejarah dan kearifan lokal. Dalam kehidupan masyarakat Melayu Pontianak, penggunaan bahasa Melayu mencerminkan nilai-nilai kesopanan, adat istiadat, serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bahasa ini hadir dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari percakapan sehari-hari, kegiatan adat hingga tradisi lisan seperti pantun dan cerita rakyat yang memperkaya khasanah budaya lokal. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber AR Muzamil selaku Sekretaris Umum MABM Provinsi Kalimantan Barat yang akan berbicara seperti apa pandangan, pengalaman, serta pemikiran beliau mengenai pentingnya bahasa Melayu sebagai identitas budaya yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Kurnia Santosa.
4: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Provinsi Kalimantan Barat, Bapak AR Muzamil. Kita akan bertanya ke beliau terkait dengan bagaimana kemudian MABM Provinsi Kalimantan Barat menjaga bahasa Melayu sebagai identitas masyarakat Kalimantan Barat. Silakan Bang.
5: Baik. Sebenarnya mungkin saya ingin mengutip dulu ya, apa yang tertulis di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam hasil amandemen di pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Dan dari sini kita akan bermula untuk menentukan sikap kira-kira seperti apa kita melihat bahasa Indonesia, bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Di dalam pasal 32 ayat 1 itu disebut bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, kemudian berkaitan dengan soal bahasa tadi, di pasal 32 ayat 2 itu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi kalau dulu ini kan kita hanya mengenal misalnya di pasal 36 itu disebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tapi di pasal 32 ya berdasarkan hasil secara lengkap itu dinyatakan bahwa memang negara memberikan perhatian terhadap bahasa daerah. Nah, komitmen MABM dalam hal ini tentu karena kita lembaga organisasi masyarakat yang memang bergerak di bidang kebudayaan, memelihara adat dan budaya Melayu itu, dalam setiap langkah dan gerak kita, terutama dalam setiap kegiatan MABM itu, pasti ada upaya untuk melakukan pelestarian, mengembangkan, merevitalisasi kebudayaan maupun bahasa yang ada. Misalnya, dalam setiap 2 tahun sekali, MABM itu melaksanakan yang disebut dengan Festival Melayu yang dilakukan di setiap daerah. Nah, di dalam Festival Melayu itu berbagai macam khasanah kebudayaan itu diperlombakan, dibuat eksibisinya. Misalnya ada lomba berpantun, ya kan? Kemudian ada lomba bertutur dalam bahasa Melayu. Semuanya dilakukan dalam bahasa Melayu. Kemudian ada juga lomba syair, ya, itu juga dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan oleh MABM untuk tetap menjaga eksistensi budaya Melayu yang selama hidup di tengah masyarakat, dan tentu saja yang masih ada selalu kita perkenalkan kepada generasi yang sekarang maupun yang akan datang, supaya jangan sampai ini punah gitu. Karena kalau tidak ada yang apa membuat merevitalisasi ini dalam bentuk misalnya pertunjukan atau dalam bentuk perlombaan atau dalam bentuk apa festival seperti yang dilakukan oleh MAPM, maka kita apa melihat kemungkinan ini lama kelamaan ini akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh kami di MAPM gitu deh.
4: Baik, Bang, kemudian tantangan di tengah era saat ini, kemudian Gen Z ataupun masyarakat yang sudah melek media sosial, apa yang kira-kira menjadi tantangan sehingga harus dilakukan upaya yang lebih dari MAPM untuk pelestarian budaya Melayu misalnya?
5: Iya, yang pasti gini ya, di MAPM sekarang ini salah satu yang kami kembangkan itu adalah mengembangkan Museum Melayu. Ya, di MAPM sekarang sudah ada museum. Kita mendapat sumbangan dari berbagai daerah berkaitan dengan hasanah kekayaan Melayu yang ada di Elo. Nah, berkaitan dengan tren sekarang tentu digital ya. Kita di MAPM juga tidak mau ketinggalan soal itu. Dan maka nanti ke depan mungkin kami akan melakukan dalam festival-festival berikutnya adalah bagaimana misalnya kami bisa tidak hanya mendokumentasikan di YouTube atau di Instagram berkaitan dengan kegiatan dilakukan oleh MAPM berkaitan dengan khasanah budaya Melayu atau bahasa Melayu itu, tapi juga banyak warga masyarakat kita yang merasa bangga dengan membuat konten dalam bahasa Melayu. Kita lihat ya misalnya di TikTok atau di Instagram itu ada beberapa konten kreator yang sangat getol memperkenalkan apa atau isi dari apa kontennya itu dengan menggunakan bahasa Melayu, misalnya Cilok Ketapang bahasa Melayu, apa Sambas bahasa Melayu Pontianak, dan itu bisa kita telusuri ya, banyak konten kreator yang apa merasa bangga dia dengan bahasa daerahnya itu, dan itu saya kira luar biasa karena inilah bagian dari apa nilai positif yang perlu terus kita pertahankan sehingga anak-anak muda itu tidak dia menjadi malu misalnya ya, tapi dia tetap menganggap bahwa menggunakan bahasa daerah itu tidak membuatkan dia menjadi tidak keren gitu loh. Jadi itu ya, sehingga kebanggaan itu yang saya kira penting. Seperti kata Santo tadi, apa yang akan dilakukan ya kita mendorong supaya makin banyak generasi-generasi muda kita berikutnya ini yang apa tidak malu untuk memperkenalkan, dan kita tetap apa berusaha untuk terus mensosialisasikan dan mengembangkan budaya Melayu terutama di dalam bahasa Melayu ini.
4: Nah, berikutnya terkait dengan di sisi SDM-nya nih. SDM kita ini kan saat ini juga harus diperkuat. Bagaimana kemudian bahasa Melayu ini katakanlah bisa lebih dikenal oleh anak-anak yang usianya justru di gen alpha itu tadi, Pak.
5: Oke. Yang pasti gini ya, saya salut dengan Balai Bahasa Kalimantan Barat ya. Mereka secara aktif itu melakukan revitalisasi terhadap bahasa Melayu asal daerah ya. Contoh sederhana misalnya setiap tahun itu ada festival bahasa ibu yang dilakukan oleh. Nah, dan saya kira itu bagian yang penting juga. Nah, kita di MAPM apa yang kita lakukan? Misalnya, dulu ketika ada istilah apa ya, yang mahasiswa itu berkunjung ke museum, ke rumah Oting Melayu. Apa sih lainnya?
6: Ya, Class
5: istilahnya. Itu ya, jadi P5 kan dulu itu, apa namanya istilah itu. Jadi, di MAPM itu kita ada orang yang kita tugaskan ya, pengurus MAPM yang khusus melayani, misalnya ada sekolah-sekolah yang melakukan kunjungan ke anu. Jadi di situ kita kenalkan tentang kebudayaan Melayu, misalnya bagaimana tata cara orang Melayu bersapra. Ya kan? Bagaimana tata cara orang Melayu melakukan tepung tawar misalnya. Itu dipraktikkan secara simbolik lah di rumah Melayu oleh apa Mak Sri kami manggilnya. Beliau yang apa diminta untuk mengoperas itu, dan itu alhamdulillah berjalan terus. Jadi berbagai macam sekolah, tidak hanya sekolah yang basis Melayu, yang sebagian besar warga sekolah-sekolah yang mayoritas warga Tionghoa kita juga mereka juga antusias mengikuti proses yang saya kira luar biasa ketika dulu yang disebut dengan P5 ya, ketika kurikulum merdeka yang lalu itu ada celah P5 pada hari Jumat atau itu mereka melakukan kunjungan ke mana-mana gitu ya, salah satu ke rumah Melayu itu kita terima di gedung apa rumah Melayu itu, sehingga itulah dilakukan praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan. Nah, itu bagian dari upaya yang kita lakukan.
3: Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, penggunaan bahasa Melayu menghadapi berbagai tantangan, seperti yang diungkap oleh narasumber kita. Contohnya, dominasi bahasa asing dan perubahan gaya komunikasi masyarakat, khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Namun demikian, upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa Melayu tetap penting dilakukan. pendidikan, media, serta kebijakan kebudayaan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan bahasa ini sebagai identitas budaya. Dengan demikian, penggunaan bahasa Melayu bukan sekedar kebutuhan komunikasi, melainkan juga sebagai bentuk pelestarian jati diri budaya. Demikian beranda Asta Cita dengan judul Bahasa Melayu sebagai Identitas Budaya, persembahan RRI Pontianak. Saya Diana Stari, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di beranda Asta Cita yang akan datang.
6: Beranda Asta Cita.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Pulau Seribu Masjid yang kaya budaya, kita tahu bahwa bahasa Sasak bukan sekedar alat komunikasi, melainkan cermin jati diri, nilai, dan sejarah masyarakatnya. Namun

0: dan khas, lebih cair, terbuka, dan syarat pengaruh lintas budaya. Di pesisir Ampenan, bahasa Sasak bukan hanya dituturkan, tetapi juga dirasakan sebagai bahasa yang merekam jejak perdagangan, pergaulan, hingga akulturasi yang telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Lalu seperti apa keunikan bahasa ini? Apa saja perbedaannya dengan dialek Sasak di wilayah lain? Dan bagaimana masyarakat pesisir Ampenan menjaga identitas bahasa di tengah arus modernisasi? Semua akan kita ulas dalam perbincangan rekan kami Sarwi Sadawati bersama akademisi dan tokoh budaya Sasak, yakni Bapak Dr. Ari Irawan berikut ini.
1: Baik, baik Mami Ari, mohon ini penjelasannya. Ada keunikan bahasa Sasak yang kita temukan di daerah pesisir seperti di Ampenan, ini terutama di Ampenan, dan ini kan fenomena di mana bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan itu juga kita bisa dengarkan sendiri ada kosakata-kosakata bahasa Arab, bahkan juga ada kosakata dari daerah lain yang masuk ke situ. Ini boleh cerita sedikit nggak kenapa fenomena ini bisa terjadi di bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan, Mi?
2: Oke. Jadi kalau Ampenan itu adalah salah satu kota tua yang menyimpan banyak sekali cerita ya tentang akulturasi, asimilasi, dan pertemuan biasa disebut melting pot dari berbagai kelompok kebudayaan dan kelompok bahasa maupun etnis. Nah, di sana itu kalau kita baca literaturnya itu masyarakat dari etnis Melayu, yaitu orang bangsa Nusantara, kemudian ada dari orang dari Bugis, ada yang dari dalam Nusantara, plus dari luar itu ada Arab, Cina, ya. Itu Arab itu secara umum ya, bukan Arab Saudi, tapi Arab dalam arti keseluruhan yang terkait dengan peradaban Arab. Nah, mereka tuh berkumpul melting pot di situ, kemudian mereka menjadi satu bagian ya. Ada era di mana satu etnis lebih dominan, kemudian satu etnis lain lebih dominan gitu. Nah, pertemuan ini yang dominan, dominasi salah satu ke yang lain itu juga mempengaruhi pola komunikasi, karena secara teorinya ya, bahwa siapa yang memiliki power lebih kuat dalam satu titik temu kebudayaan itu, dia akan mempengaruhi yang lain gitu. Nah, karena Melayu adalah lingua franca yang atau bahasa pergaulan yang resmi digunakan di Nusantara, maka dia menjadi induk dari semua itu. Kemudian ada bahasa-bahasa lain yang masuk karena dominasi kekuasaan yang cukup tinggi seperti Arab di situ, itu juga memperkaya kosakata dan itu berterima, dan makanya Ampenan dijuluki Indonesia kecil ya, kalau kita lihat dari komposisinya yang cukup kompleks ya, dari ujung yang di sebelah utara ke selatan itu ada kampung Arab, kampung Bugis dan seterusnya, kampung Banjar, ada kampung Melayu, ada kelompok komunitas etnis Tionghoa di situ, dan sampai hari ini kalau kita perhatikan keunikan mereka ada pada selected vocabulary yang mereka gunakan, ya, kosakata-kosakata tertentu yang dianggap sebagai bahasa identitas komunitas itu sendiri gitu. Nah, sekarang dia sudah jadi identitas, jadi bahasa kampung Melayu itu identitas orang, sekumpulan orang di Ampenan, dan sudah berterima. Di samping mereka juga banyak asimilasinya melalui perkawinan, ada melalui niaga dan lain-lainnya, itu memperkuat proses percampuran bahasa yang terjadi di Ampenan. Kurang lebih begitu sih, Mbak Sari.
1: Okay. Satu lagi mungkin Mi, kalau misalnya kita berbicara mengenai percampuran bahasa karena ada asimilasi budaya, karena kan di situ di Ampenan itu ada banyak sekali ya, tidak hanya suku Sasak yang ada di situ, yang ternyata itu menjadi faktor betapa uniknya kosakata-kosakata yang ada di bahasa Sasak, yang terutama yang ada di daerah Ampenan, Kampung Melayu. Nah, kalau berbicara mengenai percampuran ini kan juga terjadi di daerah-daerah lain, Mi. Ini apa kira-kira yang core, inti dari bahasa Sasak Ampenan sampai membuat dia itu benar-benar unik dan itu beda gitu dari

0: di daerah lain meskipun percampuran ini juga terjadi di daerah-daerah lainnya, Mi?
1: Jadi kalau saya amati fitur-fitur interaksinya itu, beberapa kosakata yang kuat yang terkait dengan bahasa yang sering muncul dalam pergaulan itu muncul dari bahasa Arab ya. Tapi stem utama dari bahasa itu sebenarnya bahasa Melayu dan bahasa Sasak gitu. Karena itu adalah bahasa yang berterima secara luas ketika mereka berinteraksi dengan pihak lain. Orang kampung Melayu ini kan punya seperti confident level ketika berbicara dengan bahasanya sendiri, tidak hanya dengan internal mereka, bahkan dengan orang asing sekalipun gitu. Nah itu karena mereka yakin bahwa bahasa yang mereka gunakan bisa dipahami walaupun bukan orang setempat gitu. Nah ini membuat kekuatannya bahasa Ampenan itu sangat dikenal gitu di luar, meskipun secara entitas jumlah gitu ya mereka tidak terlalu besar dibandingkan komunitas lain mungkin yang lebih besar di Dasan Agung atau apa, tapi mereka kaya karena proses ya, melalui proses yang panjang dan dinamika antar budaya yang kuat menjadi itu kepemilikan bersama, itu yang bikin mereka solid. Dan di samping itu kalau kita ingat sejarahnya, mereka adalah pusat perniagaan, jadi pengaruh mereka itu sangat besar dalam hal itu. Itu Mbak Sare.
2: Penjelasan dari Dr. Ari Irawan tadi memberikan kita gambaran yang sangat jernih tentang bagaimana wajah Ampenan terbentuk sebagai sebuah titik lebur atau melting pot. Namun fenomena bahasa di pesisir Ampenan ini tidak

0: lebih luas. Mari kita simak tinjauan dari Profesor Dr. Abdul Wahid, MAG MPD, Profesor Bidang Antropologi UIN Mataram, mengenai bagaimana masyarakat pesisir membentuk identitas bahasa yang kosmopolit.
1: Nah, ini fenomena ini adalah fenomena keragaman bahasa dan keunikan ya. Keunikan bahasa tertentu di sebuah tempat tertentu itu kan memang dipengaruhi sangat oleh sosiologi gitu. Sehingga membentuk semacam sosial linguistik gitu. Nah, apa yang kita temukan ujaran-ujaran masyarakat di Ampenan, di Lombok dengan bahasa Sasak yang agak berbeda dengan tempat-tempat lain yang menunjukkan adanya perpaduan dengan bahasa-bahasa yang lain, itu berarti telah terjadi di dalam masyarakat itu perjumpaan-perjumpaan budaya yang intens. Kita tahu bahwa masyarakat Ampenan itu adalah masyarakat pesisir yang menganut peradaban pesisir, di mana perjumpaan-perjumpaan budaya itu adalah keseharian. Ada orang dari berbagai tempat. Sejak dulu orang Ampenan itu menerima orang Arab, menerima orang India, orang Chinese, bahkan akhir-akhir ini kan ada orang Vietnam juga yang saya amati di situ. Nah, membentuk masyarakat yang multikultural. Nah, masyarakat multikultural itulah yang semua elemen-elemen masyarakat yang tinggal bergaul di situ membawa kulturnya masing-masing. Nah, di dalam membawa kultur itu mereka berjumpa dengan masyarakat setempat sehingga membentuk akulturasi juga di dalam bahasa. Nah, sehingga lahirlah bahasa yang unik. Tapi unik di sini adalah unik dalam pengertian kekayaan ya. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Kita akhirnya punya ragam bahasa Sasak yang kosmopolit itu bahasa yang menandai ada perjumpaan orang-orang dari berbagai tempat. Nah, sehingga dengan bahasa kosmopolit itu memungkinkan mereka untuk bergaul satu sama lain, tidak terasing, tidak punya jarak-jarak sosial.
0: Pendengar, apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Ari Irawan dan Profesor Dr. Abdul Wahid tadi menyadarkan kita bahwa bahasa adalah organisme yang hidup dan terus bergerak. Keunikan dialek Sasak Ampenan adalah bukti nyata bahwa keberagaman bukanlah ancaman bagi identitas, melainkan kekuatan yang membuatnya tetap relevan melintasi zaman. Menjadi kosmopolit bukan berarti kita kehilangan akar, melainkan cara kita menghargai setiap helai benang budaya yang ikut menenun jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Mari kita terus merawat bahasa daerah kita, karena di dalam setiap kata yang terucap ada sejarah yang terus terjaga dan masa depan yang terus kita rajut bersama. Saya Andi Suhandi pamit undur diri dari Beranda Astacita. Sampai jumpa di ruang temu gagasan berikutnya.
2: Beranda Astacita.
3: Selamat sore pendengar. Kita bersama dalam Beranda Astacita untuk hari ini. Dari RRI Padang, kami akan menghadirkan perbincangan upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Bagaimana informasi lengkapnya? Kita ikuti perbincangan Rita Ismail dengan Widya Basa Ahli Madya Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang juga Ketua Tim Pelindungan Bahasa dan Sastra, Ibu Fitria Dewi M. Hum.
4: Halo, Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Rita.
5: Iya, apa kabar Ibu?
4: Sehat? Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah
4: Ibu Rita,
5: sehat.
4: Bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat juga. Bu Dewi, terima kasih meluangkan waktu nih Bu mau berbincang-bincang tentang bahasa daerah.
4: Iya,
5: begitu. Nah, Bu Dewi, kalau berbicara tentang bahasa daerah, ini banyak sebenarnya pengen kita tahu itu Bu.
4: Yeah.
5: Pengen kita ketahui tentang bahasa daerah.
4: Mm-hmm.
5: Bu, kalau bisa diinformasikan ini kondisi bahasa daerah di Indonesia saat ini, termasuk bahasa daerah yang sudah punah itu bagaimana Bu Dewi?
4: Nah, Bu Rita, terkait bahasa daerah ini ya, sebenarnya memang banyak juga nih yang ingin kami sampaikan ke Bu Rita dan ke masyarakat. Bahwa saat ini Indonesia itu kan memiliki kurang lebih 718 bahasa daerah. Nah, secara umum, kondisi bahasa daerah ini bisa kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, bahasa yang masih kuat karena dia masih dituturkan di masyarakat yang luas dan masih diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Okay.
4: Contohnya bahasa Jawa dan bahasa Minang. Lalu yang kedua, ada bahasa yang mulai terancam punah karena penuturnya sudah terbatas dan transmisinya melemah. Pewarisan dari generasi ke generasinya sudah mulai melemah. Nah, contoh bahasa itu adalah bahasa Rejang Pesisir di Bengkulu dan bahasa Cia-Cia di Sulawesi Tenggara.
5: Okay.
4: Lalu yang ketiga adalah bahasa yang kondisinya kritis, artinya hampir punah. Kenapa dikatakan hampir punah? Karena penuturnya sudah sedikit dan biasanya terbatas hanya pada penutur yang berusia tua. Dan pewarisannya dari generasi ke selanjutnya sudah berhenti. Makanya dia kita katakan kritis. Contohnya bahasa Kajeli di Maluku dan bahasa Tandia di Papua Barat.
5: Baik. Nah, kalau begitu jumlah penutur bahasa daerah di Indonesia, apakah ada data-datanya?
4: Jumlah penutur ini kita sebenarnya tidak bisa dinyatakan dalam satu angka yang absolut tunggal, Bu Rita. Tapi kita biasanya menyatakan dalam persentase terhadap jumlah penduduk. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, sekitar 74,32% penduduk usia 10 tahun ke atas itu masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita angkakan, 74% dari 275 juta penduduk Indonesia itu ada sekitar 200 sampai 205 juta penduduk yang masih menggunakan bahasa daerah.
5: Berbahasa daerah, begitu ya.
4: Iya.
5: Oke. Nah, Bu Dewi, ini kan tadi Bu Dewi sampaikan ada yang bahasa daerah kita yang hampir punah, ada yang masih bertahan, begitu ya Bu. Jadi ini sebenarnya apa sih Bu Dewi penyebab punahnya bahasa daerah atau bahkan penyebab bertahannya bahasa daerah itu Bu?
4: Nah, sebenarnya Bu Rita, inti dari punah atau tidak punahnya bahasa daerah itu berdasarkan pada apakah bahasa itu masih digunakan dan masih diwariskan oleh penuturnya. Jadi faktor utama yang mendorong kepunahan bahasa adalah dia tidak diturunkan lagi ke generasi kedua. Lalu ada dominasi dari bahasa mayoritas. Seperti kita misalkan bahasa Minang mendapat dominasi dari bahasa Indonesia, jadi bahasa Minang agak mulai terpinggirkan gitu. Lalu ada juga faktor urbanisasi dan mobilitas sosial. Budaya merantau kita juga termasuk salah satu faktor. Karena kita akan pergi ke rantau, lalu di rantau menggunakan bahasa Indonesia dan untuk kemudahan komunikasi di sana, dan melupakan, mulai meninggalkan bahasa Minangkabau-nya. Lalu juga ada stigma sosial bahwa pada generasi muda bahasa Minang atau bahasa daerah itu gengsinya agak sedikit di bawah. Jadi mereka merasa kalau menggunakan bahasa Minangkabau itu kurang keren begitu. Jadi
5: padahal
4: itu,
5: tidak ya Bu ya.
4: Padahal sama sekali tidak. Justru dengan menggunakan bahasa Minangkabau dia tetap dengan identitasnya sendiri gitu.
5: Iya. Betul,
4: nah, sementara betul. Ibu Rita, untuk alasan kenapa bahasa itu bertahan ya, kebalikan dari yang tadi, fungsi sosialnya masih kuat, dia didukung oleh jumlah penutur yang banyak, lalu regenerasinya masih bagus. Dan yang paling penting juga ada dukungan kebijakan dan pendidikan oleh pemerintah.
5: Begitu.
4: Ibu Rita.
5: Nah, Bu Dewi, ini kan kalau berbicara masalah bahasa daerah, kita ingin tahu juga kan tentang bahasa daerah kita nih, Bu Dewi. Kalau bahasa Minang sendiri, bagaimana eksistensinya saat ini, Bu?
4: Nah, kalau bahasa Minang, Bu Rita, eksistensinya sekarang ini bisa dikatakan masih kuat. Karena apa? Karena penuturnya masih banyak. Dan masih diwariskan, apalagi di daerah-daerah yang agak rentan itu di Kota Padang, karena kita di sini kan sudah heterogen. Jadi di sini kita lebih memilih bahasa yang standar untuk kemudahan komunikasi. Hanya saja bahasa Minang kita itu mengalami tantangan eksistensi pada kualitas penggunaannya. Jadi itu terutama pada generasi muda. Jadi tidak bisa kita pungkiri, generasi muda saat ini ini berdasarkan hasil penelitian kami ya Bu Rita ya, mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan kemudahan berkomunikasi sesama teman, lalu kemudahan menyerap pelajaran di sekolah, dan juga tadi bahasa Indonesia lebih keren daripada bahasa Minang begitu.
5: Nah ini berarti kan perlu upaya, kita rasa ya Bu,
4: iya,
5: Bu Dewi,
4: betul.
5: Upaya yang dilakukan begitu untuk pelestarian bahasa daerah, termasuk bahasa daerah di Sumatera Barat ini apa saja Bu?
4: Nah, dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, kita mengusung program utama yaitu revitalisasi bahasa daerah. Yang untuk Sumatera Barat sebenarnya kita tujukan untuk bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Tapi 2 tahun terakhir kita fokus di bahasa Minangkabau. Revitalisasi ini merangkum tahap-tahap bimbingan guru utama. Jadi kita memberikan pelatihan pada para guru SD dan SMP untuk mempelajari 5 materi berbahasa daerah seperti berpidato, baca rito, badendang, menulis pantun, dan menulis cerito yang semuanya dalam bahasa daerah. Nanti guru akan mengimbaskan kepada muridnya di sekolah. Lalu seluruh murid ini di akhir tahun akan kita tampilkan dalam bentuk Festival Tunas Bahasa Ibu namanya. Nah itu salah satu programnya. Program lainnya adalah penerjemahan buku cerita berbahasa daerah. Jadi kita kumpulkan cerita berbahasa daerah, lalu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia agar bukan hanya orang Sumatera Barat yang bisa membaca,
5: orang lain juga
4: bisa memahami gitu ya, cerita kita gitu. Selain itu juga kita mendokumentasikan kosakata bahasa Minang kita dalam bentuk kamus. Kalau dulu kamusnya masih versi cetak, nah sekarang udah digital biar mudah diakses.
5: Bisa-bisa begitu, siapa saja bisa akses.
4: Iya
5: begitu,
4: betul.
5: Ya. Jadi berarti lebih keren gitu.
4: Insya Allah, mudah-mudahan lebih keren. Mudah-mudahan juga banyak yang merasakan manfaatnya. Begitu.
5: Iya betul. Nah Ibu, kadang-kadang kan kita ada juga pengen tahu nih, misalnya bahasa daerah menjadi serapan bahasa Indonesia. Nah ini bagaimana daya serap bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, Ibu?
4: Daya serap bahasa daerah ke Indonesia untuk Minangkabau saya rasa cukup tinggi ya Bu Rita ya. Karena kita memang setiap tahun memberikan sumbangan ke KBBI, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dari bahasa Minangkabau. Tapi proses itu juga tidak mudah.
5: Betul.
4: Karena juga ada syarat dan ketentuan tertentu untuk kosakata-kosakata yang bisa dirangkum ke KBBI tersebut. Tapi untuk bahasa kosakata berbahasa Minangkabau, sumbangan kita untuk KBBI sudah cukup besar.
5: Oke, baik. Bu Dewi, tanpa terasa sudah cukup banyak ya perbincangan kita tentang bahasa daerah. Alhamdulillah sudah menambah pengetahuan kita semua nih Bu Dewi. Salah satunya tadi termasuk dengan bahasa Minang sendiri dalam perjumpaan kita di bahasa daerah kali ini. Bu Dewi, terima kasih banyak ya Bu ya.
4: Sama-sama Ibu Rita.
5: Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali
4: terima
5: Bu Dewi.
4: Kasih.
5: Oke, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bu Dewi dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
3: Demikian pendengar Beranda Asta Cita persembahan RRI Padang tentang upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia? Senang sekali saya Hasti Wulandari kembali hadir menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Ya, pendengar, setiap kata dalam bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah bunyi dari akar sejarah kita. Nah, di tangan yang tepat, bahasa Jambi tidak lagi hanya terdengar di gang-gang pemukiman, tapi menggema hingga ke layar ponsel jutaan orang. Ya, pendengar, hari ini kita akan membahas satu tema, yakni betutur Jambi dari hobi jadi konten berbagi. Kita akan membedah perjalanan seorang kreator yang memilih jalur berbeda, menjadikan dialek lokal sebagai nafas kreativitasnya. Nah, bagaimana hobi sederhana ini bisa bertransformasi menjadi pesan edukasi yang luas? Yuk ikuti obrolan saya berikut ini.

0: Assalamualaikum Nyai.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Eko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Iwan apa kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat Sariko.
0: Saya boleh duduk Bang?
2: Boleh. Kau nanti minum boleh.
0: Iya. Alhamdulillah. Saku Bang Iwan dengan Nyai Lama kan menggunakan dialek lokal tuh dalam konten kreator, menjadi konten kreator. Kayaknya ini menarik kalau menurut saya. Nah saya nak bertanya dulu dengan Bang Iwan. Bang Iwan.
2: Apa tuh nak ditanya?
0: Bang Iwan kalau boleh cerita di awal mulanya kok mau bikin konten pakai bahasa daerah Jambi itu kenapa Bang Iwan?
2: Kita awal mulanya itu memang sekedar hobi.
0: Hobi?
2: Hobi. Keseharian saya memang suka main sosial media. Main TikTok, main Facebook, main Instagram. Karena hobi tadi itu. Ketika saya ngonten tuh adalah video saya tuh yang FYP.
0: Masya Allah. Sampai berapa ini followersnya tuh?
2: 2 jutaan
0: lebih. Masya Allah.
2: Yang nonton itu.
0: Luar biasa. Dalam sehari?
2: Dalam satu hari.
0: Oh, luar biasa nih. Itu kemarin pertama upload dewean atau langsung dengan Nyai Lama?
2: Enggak, kami memang berdua.
0: Dari awal?
2: Dari awal memang berdua konten kita.
0: Itu memakai, apa namanya itu, sehari-hari gayanya memang begini atau ada momen-momen tertentu baik Bang Iwan?
2: Enggak, kita konsepnya kalau konten itu memang konsepnya keseharian. Karena kalau kita pakai konsep yang terlalu kita pikirkan, itu kita kehabisan ide. Tapi ketika kita konsep keseharian, kita enggak kehabisan ide.
0: Oh gitu, jadi realita kehidupan sehari-hari yang kita lakukan yang nyata. Oke, baik-baik. Nyai Lama pertama kali Nyai buat konten itu ada rasa kaku atau kayak mana tuh? Biasa bae atau seperti apa Nyai?
1: Biasa bae lah, awak sehari-hari bae.
0: Bahasa daerah Jambi kita ya.
1: Asal pancing Mbak Iwan tadi nyalo lah.
0: Oke. Nah waktu pertama kali upload tuh Bang Iwan pakai dialek lokal, bahasa daerah Jambi, bahasa kita. Gimana sih respon orang-orang terdekat, terutama keluarga, lingkungan sekitar rumah, terus juga teman-teman ngedukung atau malah, ih apaan sih gitu?
2: Iya di awal-awal yuk kita dihujat oleh jangankan orang luar yang nonton, tetangga aja yang melihat realiti kita buat konten itu dihujat. Ih ngapun pak gawenya berdua tuh, dua beranak tuh macam gak ada gawe lain, mending ke kebon katanya. Tapi ketika sayo sekarang sudah FYP, nah sekarang orang yang jauh, jangankan orang yang jauh, orang yang dekat aja mau berfoto sama kita.
0: Luar biasa sekali sekarang. Mendadak jadi artis media sosialnya.
2: Kata orang itu artis tanpa audisi.
0: Betul. Kalau audisi panjang prosesnya. Benar-benar. Nyai kalau tanggapan teman-teman Nyai ini seusia Nyai lanjut usia.
2: Ya itu. Yang kawan-kawan mama.
0: Macam mana Nyai?
1: Tapi kalau ketemu tuh kalau kata dia tuh Nyai kami penya dengan Nyai. Alhamdulillah.
0: Senang. Melihat konten konten yang dibuat Bang Iwan dan Nyai itu kayak nyato gitu atau hubungan emak dengan anak gitu ya. Oke, baik-baik. Artinya bahasa daerah Jambi ini diterima gitu Bang Iwan ya. Oke. Nah, terus biasanya kalau ide-ide kontennya itu Bang Iwan dari mana tuh? Sehari bisa membuat konten itu berapa ide?
2: Kita konten kita berkonsep enggak pakai konsep-konsep yang terlalu formal. Kita berkonsep yang keseharian aja.
0: Betul.
2: Kalau kita pakai konsep yang formal, kita kehabisan ide kak. Maklum lah, kita kan orang dusun, ya kan kak. Kita lebih ke yang keseharian saja. Jadi kita nggak kehabisan ide. Misal contoh nih, mama nih lagi yang ikan atau mama nih lagi masak. Kita kontennya aja kita ngobrol berdialog sedikit sama minimal 2 menit atau 3 menit itu aja kita posting, cuman kita edit sedikit suaranya lebih besar aja
0: biar apa namanya itu terdengar lebih jelas gitu. Baik. Nah terus kalau bicara tantangan daripada konten kreator ini, pernah nggak Bang Iwan dikritik sama penonton? Misalnya Bang Iwan lagi live Nyai, lagi live berdua di medsos gitu kan, soal cara pengucapan atau dialek yang dipakai itu, cemano tuh Bang Iwan menanggapi Nyai juga. Misalnya, apa Nyai, bahasa Nyai itu gak ngerti kami. Nah gitu, nah itu kayak mana tuh
2: menanggapi juga hal-hal seperti ada juga
0: tantangannya.
2: Ada juga orang yang komen ketika kami live atau kami buat konten, Bang, pengucapannya kurang pas, katanya kan. Bang, kalau sebisanya Nyai itu bahasanya lebih diperjelas untuk bahasa daerahnya.
0: Ada pesan atau kata-kata gak untuk budak-budak Jambi yang dengarkan siaran kita hari itu, atau untuk seluruh pendengar RRI seluruh Indonesia.
2: Buat warga Jambi yang dimanapun berada, semangat untuk ngonten melestarikan bahasa Jambi. Jangan pernah takut, gak tahu kita rezeki kita dari manapun. Siapa tahu dari konten kita kok kita dikenal orang, diangkat derajat kita. Itulah pesan saya dari untuk anak-anak Jambi.
0: Jangan malu untuk berbahasa daerah.
2: Itu intinya.
0: Baik-baik. Terima kasih banyak Bang Iwan atas bincang-bincangnya hari ini. Nyai Lama juga sehat selalu, Nyai Lama yo. Semoga bisa memberikan inspirasi lebih banyak lagi kepada semua yang menonton konten-konten Bang Iwan.

Pendengar, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tapi adalah identitas yang harus kita bawa dengan bangga kemanapun kita melangkah, termasuk ke ruang digital. Terima kasih banyak kepada Bang Iwan dan juga Nyai Lama yang sudah berbagi inspirasi bahwa dari sebuah hobi, jika dilakukan dengan hati, bisa menjadi sarana berbagi yang luar biasa. Saya Astu Wulandari, pamit undur diri, teruslah bangga dengan bahasa kita, karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan, siapa lagi? Elok bahasonyo, mantap jiwanyo. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital, dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami, playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga!

Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama Beranda Asta Cita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan tentunya mendengar sore hari ini masih bersama saya undang Rizky sampai dengan menjelang jam 7 nanti. Kemudian nanti juga bakal dihadirkan Lintas Jateng DIY yang akan kami hadirkan di pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto diantaranya. Pasca Kejaksaan Negeri Kejari Kota Surakarta menetapkan dua tersangka terkait tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah kota di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Menuju 2027 bebas kendaraan overdimensi dan overload atau odol, Kementerian Perhubungan Kemenhub menyerap aspirasi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar pertama dari RRI Surakarta, pasca Kejaksaan Negeri Kejari Kota Surakarta menetapkan dua tersangka terkait tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah kota di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Wali Kota Respati Ardi menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran untuk semua dalam bekerja dengan amanah. Berikut laporan dari Joko Putro.
1: Jadi pengingat untuk kerja secara amanah terbuka.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Kota Surakarta akhirnya menetapkan dua tersangka terkait tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah kota di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI periode 2021-2024 dengan kerugian negara mencapai 1 miliar. Menanggapi kejadian tersebut, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menjadikan kasus ini sebagai pengingat bagi semua untuk bekerja secara amanah. Dirinya juga menegaskan dalam kepemimpinannya, seluruh hibah pemerintah kota selalu transparan dan terbuka serta tercatat sebagai pertanggungjawaban.
1: Jadi pengingat kita semua yang sedang bertugas, jadi pengingat untuk kerja secara amanah terbuka, dan ini sudah zaman terbuka, jangan bermain-main, mari kita jaga integritas dan kepercayaan rakyat. Semenjak saya menjabat, saya memerintah akan seluruh hibah di Kota Surakarta menggunakan transfer rekening tercatat yang sebelumnya tidak transfer rekening tercatat. Maka itu sudah jelas perbedaan. Saya dorong KONI segera membuat DPUD, Desain Besar Olahraga Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2: Sementara itu, sebelumnya meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Kota Surakarta, Suprianto, mengatakan kedua tersangka tersebut saat ini belum ditahan dan belum dimintai keterangan sebagai tersangka. Menurutnya, penahanan akan dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti.
3: Dari pengurus KONI ini dipotong seolah-olah untuk pembayaran pajak, namun faktanya ada sebagian dana yang seharusnya untuk pembayaran pajak tersebut tidak disetorkan ke negara. Kami telah menetapkan tersangka dalam perkara ini. Ada dua yang menurut kami tim penyidik harus bertanggung jawab. Yang pertama adalah atas nama inisial L. K. Kemudian yang kedua, inisial TAR. Sampai saat ini kita belum melakukan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut dan kami juga belum memeriksa yang bersangkutan statusnya sebagai tersangka karena kemarin masih kita periksa sebagai saksi.
2: Kasus tindak pidana korupsi ini sendiri pertama kali didapatkan Kejari Surakarta melalui laporan dari masyarakat yang kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut. Pihak Kejari Kota Surakarta juga sudah menyita barang bukti uang senilai 320 juta dari salah satu saksi yang diperiksa sebelumnya. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, sebanyak 750 jemaah calon haji dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin berpamitan kepada Bupati Etik Suryani dan jajaran Forkombimda. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Etik Suryani memakaikan jaket merah kepada calon haji tertua, yakni Miatin Manio, 88 tahun, dan calon haji termuda, Maisa Kirana, 21 tahun. Berikut laporan dari Edwi Puryono.
4: Yang kedua, Bapak Ibu, nanti dari pemerintah juga memberikan lauk. Jangan dilihat nilai dan harganya. Aku iso tuku dendeng, aku iso tuku empal, tidak. Dari pemerintah daerah ada serundeng, sambal pecel, klengkam, dan sambal teri.
5: Saudara, sebanyak 750 jemaah calon haji calhat dari Kabupaten Sukoharjo berpamitan kepada Bupati Ete Suryani. Pamitan yang berlangsung di Pendopo Geraha Sarja Praja juga dihadiri jajaran Forkopimda, Kantor Kementerian Haji dan Umroh, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ete Suryani secara simbolis mengenakan jaket merah kepada haji tertua yakni Miatin Manio 88 tahun dan calon haji termuda Maisa Kirana 21 tahun yang juga diikuti calon haji lainnya. Bupati Ete Suryani mengungkapkan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Sukoharjo membekali jaket merah sebagai penanda identitas saat menunaikan rukun Islam kelima. Menurutnya, jaket merah sudah menjadi tradisi sejak era Bupati Sepuh Wartoyo Wijaya dan masih berlanjut hingga saat ini. Selain jaket merah agar mudah sudah dikenali. Para tamu Allah itu juga menerima makanan kering berupa sambal pecel, sambal teri, serundeng, dan abon sapi.
4: Nggih, jadi panjenengan kadang kok golek koncone dhewe nek nganggo putih kabeh bingung. Kalau ada yang merah dari jarak jauh, oh kae koncoku nyicil ayam. Meskipun tidak kenal tapi nek sak Sukarjo kan sedulur.
5: Lebih lanjut Bupati Etik Suryani juga berpesan agar para calhat dapat menjaga kondisi kesehatannya selama menunaikan ibadah haji dan menjaga kekompakan sebisa mungkin tidak terpencar dari rombongannya. Menjaga nama baik Sukoharjo dan Indonesia sehingga saat pulang ke tanah air dapat membawa gelar haji mabrur. Sementara itu Ahmad Hafid selaku koordinator petugas haji daerah mengatakan jika Kemenhat dan Umroh mulai tahun ini memberlakukan aturan yang cukup ketat terkait jemaah haji yang menggunakan kursi roda wajib memiliki pendamping dengan surat pernyataan, di mana surat pernyataan itu berlaku bagi pendamping yang bukan dari keluarga.
6: Jadi untuk jemaah risti terutama yang kursi roda dan pendampingan wajib pendamping meskipun dari jamaah harus membuat surat pernyataan. Kalau dulu kan tidak, dulu dengan kesepakatan rombongan, kesepakatan regu cukup. Sekarang tidak, satu jamaah risiko berat maka satu pendamping wajib pakai pendamping, jadi harus ada surat pernyataan pendampingan.
5: Sementara itu untuk jumlah 750 calhat asal Sukoharjo terbagi menjadi 6 kloter, 2 kloter yang utuh berasal dari Sukoharjo yakni kloter 63 dan 64, sedangkan 2 kloter lainnya bergabung dengan daerah lain yakni Klaten dan Sragen. Menurutnya dari jumlah tersebut calon haji yang berisiko tinggi di kloter 63 sebanyak 106 orang, sedangkan dari kloter 64 sebanyak 90 orang. Para tamu Allah asal Kabupaten Sukoharjo sesuai manifest haji 2026 akan berangkat menuju ke Tanah Suci melalui embarkasi Solo pada 13 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Semarang. Menuju tahun 2027, bebas kendaraan overdimensi dan overload atau odol, Kementerian Perhubungan Kemenhub RI menyerap aspirasi di Provinsi Jawa Tengah. Berikut laporan dari Tika Budiman.
7: 1 Januari 2027, itu bebas overdimensi overload.
8: Pendengar, pemerintah mentargetkan Indonesia bebas kendaraan overdimensi dan overload atau odol mulai 1 Januari 2027. Kementerian Perhubungan pun menyerap berbagai masukan dari pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan public hearing di Jawa Tengah kemarin. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suharnan menegaskan target tersebut tetap berjalan sesuai rencana. Pemerintah telah menyiapkan 9 rencana aksi untuk memastikan seluruh pihak siap menghadapi kebijakan ini. Yang menjelaskan pelanggaran overdimensi termasuk kategori pidana, sedangkan overload merupakan pelanggaran lalu lintas. Saat ini sanksi overdimensi berupa denda hingga Rp24 juta atau dalam bentuk kurungan, sementara overload dikenakan denda Rp500.000 atau kurungan. Kementerian Perhubungan juga tengah menyiapkan perubahan regulasi untuk memperkuat kebijakan tersebut. Proses ini masih berlangsung dengan melibatkan masukan dari berbagai asosiasi dan stakeholder. Sebagai tahap awal, pemerintah akan mengedepankan sosialisasi sebelum penegakan penuh berlaku pada tahun 2027. Adapun uji coba bebas odol di jalan tol dan pelabuhan akan diberlakukan pada 1 Juni 2026 nanti. Dalam uji coba itu, pengawasan akan dilakukan berbasis teknologi, menggantikan sistem penimbangan konvensional.
7: Dan sesuai dengan rencana itu 1 Januari 2027 itu bebas overdimensi overload. Itu sesuai dengan rencana dan dari kita sudah membuat beberapa rencana aksi. Ada 9 setidaknya rencana aksi yang sudah dilaksanakan, sedang kita laksanakan. Sehingga di Januari 2027 ini semua KL, semua stakeholder ini sudah siap melaksanakan bebas kelebihan muat dan kelebihan dimensi.
8: Dari sisi pengemudi, Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen Suroso menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Namun ia meminta pemerintah turut memperhatikan kesejahteraan pengemudi termasuk terkait dengan tarif angkutan. Ia menilai penerapan tarif menjadi kunci agar kebijakan zero odol tetap efektif berjalan. Tanpa kepastian tarif, pengemudi kecil dikhawatirkan sulit bersaing dengan perusahaan besar. Selain itu, pengemudi juga meminta adanya perlindungan hukum yang lebih jelas. Selama ini sopir kerap menjadi pihak yang paling terdampak dalam penegakan aturan.
9: Tolong dengan adanya menuju hirup 2027, tolong untuk upah pengemudi, Pak. Jadi tarif atas tarif bawah itu bila mana akan diadakan normalisasi itu pemerintah kalau belum untuk menata itu, saya rasa tidak akan bisa berjalan normalisasi. Dikarenakan apa? Kami juga sudah memberikan sosialisasi di saat beberapa bulan yang lalu di Kabupaten Semarang, kami juga mengundang dari kementerian semuanya pengusaha di Jawa Tengah, kebetulan dihadiri oleh Pak Direktur Sarana Pak Yusuf dari Kemenlu, ya, dari Pak Dirlantas Polda Jateng sudah hadir. Jadi dari
8: lebih lanjut, Suroso menegaskan kebijakan harus adil bagi semua pihak termasuk pemilik barang dan perusahaan angkutan. Dengan begitu, penerapan zero odol tidak hanya menekan pelanggaran tetapi menciptakan sistem transportasi yang lebih berkeadilan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, beralih informasi berikutnya, Satres Narkoba Polres Kendal berhasil menangkap seorang yang diduga mengedarkan narkoba. Seorang pria berinisial IR berhasil diamankan setelah diduga kuat terlibat dalam peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu seberat total 8,7 gram. Berikut laporan dari Faiz Rozi.
10: Untuk yang sabu ini kejelian dari anggota Babin Kamtibmas dan anggota Babinsa.
11: Anggota Babin Kamtibmas bersama Babinsa, Ringindarum dan Satres Narkoba Polres Kendal berhasil menangkap seorang yang diduga mengedarkan narkoba. Seorang pria berinisial IR berhasil diamankan setelah diduga kuat terlibat dalam peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu seberat total 8,7 gram. Kasat Narkoba Polres Kendal AKP Dodi Wahyu Kurniawan mengatakan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas Babin Kamtibmas yang sedang melaksanakan sambang desa curiga terhadap gerak-gerik pelaku saat berada di depan balai desa Tejo Rejo pada Kamis 30 April lalu sekitar pukul 1 siang. Kecurigaan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Babinsa dan ditindaklanjuti oleh Satres Narkoba Polres Kendal. Tim gabungan selanjutnya membuntuti kendaraan pelaku hingga wilayah babah terowongan jalan tol di desa Sambung Sari Weleri. Saat akan dihentikan, pelaku sempat mencoba melarikan diri dan membuang barang bukti ke semak-semak. Petugas akhirnya berhasil mengamankan pelaku, sementara satu orang lainnya melarikan diri.
10: Dibuntuti ketika yang bersangkutan tersangka ini memutar balik mobil, kemudian diamankan di situ. Pada saat dilakukan penggeledahan, yang bersangkutan membuang satu klip sabu-sabu dengan berat 5 gram. Kemudian kami kembangkan lagi bersama-sama dengan Babin, Babinsa, dan Satres Narkoba, ditemukan lagi 5 gram narkotika jenis sabu-sabu dan juga ada timbangan digital.
11: Pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara serta denda. Polres Kendal akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkotika dan mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar ke informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta membentuk tim hukum peduli anak sebagai bentuk advokasi atas kasus yang terjadi di daycare Little Areza. Berikut selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Dian Parwanto.
12: Menindaklanjuti arahan Wali Kota Yogyakarta dalam penanganan kasus ini, salah satu langkah adalah kami membentuk tim hukum peduli anak Kota Yogyakarta.
13: Ratusan orang tua korban dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Areza Yogyakarta melakukan pertemuan dan koordinasi dengan tim hukum yang dibentuk pemerintah Kota Yogyakarta. Pembentukan tim hukum peduli anak Yogyakarta ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota dalam penanganan kasus tersebut. Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Pemkot Yogyakarta Saverius Fani Noviandri mengatakan, tim ini melibatkan berbagai lembaga diantaranya Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Ahmad Dahlan, serta Rifka Anesa Women Crisis Center. Fani menegaskan, pendampingan hukum yang diberikan kepada para orang tua korban bersifat pro bono atau tanpa biaya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
12: Kenapa ini dibentuk? Karena kalau semata-mata mengandalkan dari teman-teman UPT PPA, jumlahnya kurang memadai, sehingga memang kami harus menjaring mitra-mitra kami selama ini, dan alhamdulillah puji Tuhan kami mendapat dukungan dari beberapa instansi, ada dari Pradi Kota Jakarta, ada dari PKBH UAD, ada dari Rifka Anissa, dan banyak sekali yang memberikan dukungan dan bersedia bersama-sama dengan kami di sini memberikan layanan advokasi hukum, pendampingan sampai nanti ini inkrah, dan ini secara pro bono, ya, artinya kami tidak dimungut biaya kepada para orang tua korban untuk pendampingan kasus ini. Secara target, kami targetkan ini seoptimal mungkin langkah hukum yang bisa ditempuh.
13: Sementara itu, Ketua Tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta, Dedi Sukmati, mengatakan proses pendampingan hukum tetap mengedepankan hak individu para orang tua korban, dan hingga saat ini tahapan yang dilakukan masih berupa penandatanganan surat kuasa bagi orang tua yang bersedia mendapatkan pendampingan hukum.
14: Pasal demi pasal sekarang kita lihat, kita analisa betul yang mana yang mengandung unsur-unsur patut diduga peristiwa hukumnya mengandung unsur pidana dan tidak. Nanti kita lihat seperti itu tahapan-tahapannya, seperti itu. Jadi memang tahapan sampai detik ini masih di atas, masih ada proses penandatangan kuasa. Apakah penambahan pemberi kuasa akan bertambah? Kelihatannya akan bertambah, tapi karena proses itu adalah hak individu seseorang apakah memberi kuasa atau tidak gitu. Jadi kita dalam hal ini tidak bisa memaksa, dan Pemkot juga dalam hal ini juga memberi hak kepada individu tawaran, di mana niat Pemkot terhadap perannya untuk membantu masyarakat.
13: Tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas atau berkekuatan hukum tetap.
0: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Yogyakarta kembali menjadi tuan rumah pertemuan ahli kebencanaan di Indonesia, di mana pada forum pertemuan ke

0: peningkatan tata kelola risiko bencana untuk ketangguhan. Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Profesor Harkunti Rahayu mengajak semua pihak untuk merubah cara pandang terhadap bencana di Indonesia. Bencana sebagai peristiwa alam tidak datang secara tiba-tiba. Kejadian bencana dipengaruhi keputusan pembangunan, kualitas tata kota, hingga kapasitas adaptasi masyarakat.
1: Kita bersatu mengumpulkan hasil-hasil penemuan kita di dalam forum yang kita kenal dengan misalnya presentasi seminar, mendiskusikan isu-isu kekinian, contohnya tentang tata kelola, bagaimana tata kelola itu sangat penting.
0: Pertemuan ilmiah para ahli kebencanaan Indonesia ke-9 bertepatan dengan peringatan 20 tahun peristiwa gempa Yogyakarta tahun 2006. Anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional untuk BNPB, Rahmawati Husain, melihat Yogyakarta masih punya modal sosial yang kuat. Modal sosial itu terbukti efektif mempercepat masa pemulihan pasca gempa 2006.
2: Karena memang pengalaman Jogja di dalam recovery seperti Recompact ya, untuk pemulihannya termasuk cepat dan dijadikan acuan di dunia, bagaimana guyupnya, gotong royongnya, dan secara budaya dari Jogja inilah ketangguhan itu akan ditularkan.
0: Pertemuan ilmiah ahli kebencanaan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diisi berbagai kegiatan, seperti presentasi paper dari para ahli serta pameran kebencanaan yang diikuti lembaga kemanusiaan dan kebencanaan.
3: Pendengar, beralih informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Kelompok ternak sapi di Kabupaten Banyumas mulai mengoptimalkan pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk bernilai ekonomis. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
4: Kelompok ternak sapi di Kabupaten Banyumas mulai mengoptimalkan pengolahan limbah peternakan menjadi produk bernilai ekonomi. Melalui proses fermentasi, limbah kotoran dan sisa pakan ternak kini diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi pertanian sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Ketua Kelompok Ternak Sapi Mukti Mandiri Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Anto, menjelaskan bahwa pengolahan limbah ini berawal dari permasalahan pencemaran yang sempat dikeluhkan masyarakat sekitar. Dari kondisi tersebut, kelompok ternak kemudian berinisiatif mengolah limbah menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
5: Sebenarnya cerita dari kenapa kita dimasukkan di sini karena terkait dengan limbah yang menjamari dengan harapan kita di sini, karena kita berpengalaman dari hal itu, kenapa kok kita tidak memanfaatkan limbah itu menjadi nilai tambah untuk kelompok, artinya untuk individu kelompok tersebut, Mas. Seperti itu. Di situ bergerak di limbah juga sisa limbah pakan. Artinya limbah pakan yang kita gunakan untuk sebagian menjadi bahan pokok untuk pengolahan pupuk tersebut, Mas.
4: Dalam satu kali produksi, kelompok ternak ini mampu menghasilkan sekitar 1,2 kintal pupuk organik yang dijual dengan harga Rp1.000 per kilogramnya. Namun produksi saat ini masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara luas. Menurut Anto, pupuk hasil olahan tersebut sementara masih digunakan oleh anggota kelompok dan petani di sekitar lokasi kandang. Tingginya permintaan membuat ketersediaan pupuk seringkali tidak mencukupi. Selain memberikan nilai ekonomi, pengolahan limbah ini juga berdampak positif terhadap lingkungan. Jika sebelumnya limbah ternak menimbulkan keluhan, kini kondisi lingkungan sekitar kandang menjadi lebih bersih dan tidak menimbulkan pencemaran. Kelompok ternak Mukti Mandiri ini juga menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak, termasuk perguruan tinggi, dalam pengembangan teknologi pengolahan pupuk. Salah satunya melalui inovasi aktivator baru yang mampu mempercepat proses fermentasi, yang sebelumnya butuh waktu sekitar 21 hari, kini menjadi 16 hari. Damara Sakti melaporkan.
3: Beralih informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas menjalin sinergi dengan lembaga permasyarakatan lapas kelas 2A Purwokerto untuk memperkuat program pembinaan warga binaan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Faisal Rehan.
6: Pemerintah Kabupaten Banyumas menjalin sinergi dengan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Purwokerto untuk memperkuat program pembinaan warga binaan. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama dan penyaluran bantuan sosial di Aula Lapas Purwokerto baru-baru ini. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lasiono menegaskan bahwa pembinaan warga binaan bukan hanya tanggung jawab lapas, tetapi juga menjadi peran bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Ia mendorong agar program pembinaan kepribadian dan kemandirian terus diperkuat dan diarahkan secara lebih optimal. Menurutnya, pembinaan kepribadian berperan membentuk karakter, moral, dan kesadaran hukum, sedangkan pembinaan kemandirian membekali keterampilan agar warga binaan mampu kembali ke masyarakat secara produktif. Sadewa juga menilai bantuan sosial yang disalurkan dapat memperkuat proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas diri warga binaan selama menjalani masa.

0: Pidana.
1: Pada seluruh warga binaan, saya juga ingin menyampaikan pesan bahwa kesempatan untuk berubah selalu terbuka. Gunakan waktu pembinaan ini sebaik-baiknya untuk belajar, memperbaiki diri, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan dukungan agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Purwokerto, Aliandra Harahap, menegaskan komitmen pihaknya untuk menghapus stigma negatif terhadap warga binaan melalui penguatan program pembinaan. Selain itu, pembinaan rohani terus dilakukan secara rutin melalui kegiatan keagamaan dan penguatan mental agar warga binaan memiliki kesabaran serta kesiapan menjalani perubahan hidup. Meski sebagian besar kasus yang ditangani berkaitan dengan narkotika, pencurian, dan perampokan, pihaknya berupaya menjaga kondisi lapas tetap kondusif.
2: Alhamdulillah, walaupun lapas itu saat ini mungkin masih dianggap sebagai tempat orang-orang yang dalam tanda petik melakukan kejahatan dan tidak bermanfaat. Tapi insya Allah Pak, dengan bantuan seluruh kepala dinas, baik pembina spiritual ataupun pembina kepribadian dan kemandirian, mudah-mudahan berita-berita negatif khususnya di lapas kelas 2 Purwokerto, khususnya di Korwil Banyumas ini, mudah-mudahan tidak terjadi apa yang terjadi di beberapa tempat di provinsi lain, Pak.
0: Kerjasama ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif, sekaligus membuka peluang bagi warga binaan untuk kembali diterima di masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaan. Faisal Raihan melaporkan.
3: Baik, pendengar, Faisal Raihan dari RRI Purwokerto mengakhiri buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky Nurudin dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

01 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Nikola Tesla, ilmuwan penemu brilian asal Serbia Amerika, dikenal kontribusinya yang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk tenaga listrik, komunikasi nirkabel, dan fisika. Meskipun Tesla tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan kereta api, beberapa aspek penemuannya memiliki dampak signifikan pada pengembangan teknologi transportasi rel. Salah satu kontribusinya yang relevan adalah penelitian tentang energi listrik dan distribusi daya. Tesla pendukung traksi listrik, yaitu menggunakan listrik untuk menggerakkan kereta api. Awal abad 20, traksi listrik menjadi alternatif yang lebih bersih dan efisien dibandingkan dengan lokomotif uap tradisional. Pemikiran Tesla tentang energi listrik dan motor listrik menjadi landasan bagi perkembangan lokomotif listrik di kemudian hari. Tesla juga memiliki kontribusi penting dalam pengembangan sistem kontrol otomatis yang menjadi dasar untuk teknologi perkeretaapian modern. Mesin-mesin listrik yang ditemukan Tesla diterapkan dalam peralatan-peralatan elektrik pada kereta api, meningkatkan efisiensi dan kehandalan sistem. Selain itu, Tesla memiliki visi futuristik tentang transportasi, termasuk konsep kendaraan otomatis tanpa pengemudi. Pada zamannya, gagasan ini mungkin terdengar fantastis. Tetapi sekarang, kita menyaksikan perkembangan teknologi otonom yang semakin mengarah ke visi Tesla. Meskipun kontribusinya tidak langsung terkait dengan teknologi perkeretaapian pada masanya, gagasan penemuan Tesla membuka jalan bagi inovasi di masa depan. Dalam pandangan Tesla, teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia dan warisannya, tetapi hidup dalam bentuk-bentuk teknologi modern, termasuk dalam dunia transportasi perkeretaapian yang terus berkembang. Demikian esensi buku perkeretaapian karya Nikola Tesla, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: 91 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 91 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan update info cuaca sore hari ini dari stasiun BMKG Tunggul Wulung Cilacap bersama Mbak Maya. Silakan dengan informasinya, Mbak Maya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap serta perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah yang berlaku mulai sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap diperkirakan berawan, masih terdapat potensi hujan ringan pada malam hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 85 hingga 95%. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen, dan perairan Purworejo. Kondisi cuaca di perairan secara umum diperkirakan berawan. Terdapat tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 knot. Informasi tambahan, kejadian pasang surut air laut khususnya di pantai Cilacap. Pasang air laut dengan ketinggian 1,2 meter terjadi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat pada dini hari. Sedangkan surut air laut dengan ketinggian 0,5 meter terjadi pada pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Untuk masyarakat, agar tetap dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan App Store di info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan perakiran cuaca sore hari ini, Mas Rizky.
2: Baik, terima kasih banyak untuk informasinya sore hari ini, Mbak Maya.
3: Iya, baik.
2: Baik, mendengar demikian tadi informasi info cuaca untuk kesempatan sore hari ini dari stasiun BMKG Tunggul Wulung Cilacap.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama undang Rizky di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi di siaga negeriku untuk edisi hari ini. Kelompok ternak sapi di Kabupaten Banyumas mulai mengoptimalkan pengolahan limbah peternak menjadi produk bernilai ekonomis. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Di Kabupaten Banyumas mulai mengoptimalkan pengolahan limbah peternakan menjadi produk bernilai ekonomi. Melalui proses fermentasi, limbah kotoran dan sisa pakan ternak kini diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi pertanian sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Ketua Kelompok Ternak Sapi Mukti Mandiri Karang Gintung, Kecamatan Sumbang, Anto menjelaskan bahwa pengolahan limbah ini berawal dari permasalahan pencemaran yang sempat dikeluhkan masyarakat sekitar. Dari kondisi tersebut, kelompok ternak kemudian berinisiatif mengolah limbah menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
2: Sebenarnya cerita dari kenapa kita dimasukkan di sini karena terkait dengan limbah yang menjamarin dengan harapan kita di sini, karena kita berpengalaman dari hal itu, kenapa kok kita tidak memanfaatkan limbah itu menjadi nilai tambah untuk kelompok, artinya untuk individu kelompok tersebut, Mas. Seperti itu. Di situ bergerak di limbah juga sisa limbah pakan. Artinya limbah pakan yang kita gunakan untuk sebagian menjadi bahan pokok untuk pengolahan pupuk tersebut, Mas.
1: Dalam satu kali produksi, kelompok ternak ini mampu menghasilkan sekitar 1,2 kintal pupuk organik yang dijual dengan harga Rp1.000 per kilogramnya. Namun produksi saat ini masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara luas. Menurut Anto, pupuk hasil olahan tersebut sementara masih digunakan oleh anggota kelompok dan petani di sekitar lokasi kandang. Tingginya permintaan membuat ketersediaan pupuk seringkali tidak mencukupi. Selain memberikan nilai ekonomi, pengolahan limbah ini juga berdampak positif terhadap lingkungan. Jika sebelumnya limbah ternak menimbulkan keluhan, kini kondisi lingkungan sekitar kandang menjadi lebih bersih dan tidak menimbulkan pencemaran. Kelompok ternak Mukti Mandiri ini juga menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak, termasuk perguruan tinggi, dalam pengembangan teknologi pengolahan pupuk. Salah satunya melalui inovasi aktivator baru yang mampu mempercepat proses fermentasi, yang sebelumnya butuh waktu sekitar 21 hari, kini menjadi 16 hari. Damara Sakti melaporkan.

0: Pendengar, beralih ke informasi berikutnya, Kabupaten Banyumas terus menggencot implementasi program Kampung Iklim dengan target minimal 10 lokasi baru pada tahun ini. Lengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Kabupaten Banyumas menarget tahun ini bisa membentuk minimal sebanyak 10 lokasi program Kampung Iklim atau Proklim baru. Hal ini menjadi upaya untuk menekan angka potensi bencana hidrometeorologi yang rawan terjadi di beberapa titik di Kabupaten Banyumas. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengungkapkan, program Kampung Iklim ini merupakan program nasional yang mendorong aksi nyata masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui dua pendekatan utama, yakni adaptasi dan mitigasi. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk lebih siap menghadapi dampak bencana seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Menurut Sigit, dengan total 27 kecamatan di Banyumas, idealnya Banyumas mampu menambah 27 lokasi proklim baru setiap tahun. Namun dalam praktiknya, penambahan lokasi proklim setiap tahun masih berada di kisaran 10 lokasi. Untuk tahun 2026, jumlah yang siap didaftarkan sudah mencapai 8 lokasi. Menurut Sigit, salah satu kendala utama terletak pada kesiapan administrasi dan konsistensi kegiatan di tingkat masyarakat yang menjadi syarat utama dalam pendaftaran proklim.
2: Di tahun 2026 ini kami itu sebetulnya ingin lokasi proklimnya lebih dari 10, tapi ini yang sudah siap baru 8, yang rencananya besok di awal bulan Mei, di minggu pertama akan kami daftarkan. Jumlah proklim yang ada di Kabupaten Banyumas saat ini ada 91. 91 itu dengan rincian untuk kategori lestari itu ada 1, Pak. Kemudian untuk kategori utama itu ada 34. Kemudian untuk kategori madya ada 15 dan untuk kategori pratama ada 3.
1: DLH Banyumas terus mendorong percepatan pembentukan proklim melalui berbagai strategi, mulai dari sosialisasi, pendampingan teknis, hingga kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas. Saat ini, Kabupaten Banyumas telah memiliki 91 lokasi proklim yang tersebar di berbagai wilayah, dengan berbagai kategori mulai dari pratama hingga lestari. Yanuar Adi melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting, sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian, pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati ono 1285 calon jemaah haji utawa CJH sekang Kabupaten Cilacap sing dijadwalaken mangkat menyang tanah suci nang musim haji 2026 utawa 1447 Hijriah. Layanan kantor imigrasi kelas loro non TPI Tegal resmi dibuka dadi upaya kanggo nyedakno akses pelayanan keimigrasian marang masyarakat nang wilayah Kabupaten Tegal lan sekitare. Jangkeping werto gedak luar kawasaken dening undang Rizki. Ono 1285 calon jemaah haji utawa CJH sekang Kabupaten Cilacap sing dijadwal na mangkat menyang tanah suci nang musim haji 2026 utawa 1447 Hijriah. Prosesi pelepasan resmi wis dilaksanake dina Selasa wingi karo mayoritas jemaah asale saka kelompok umur 50 nganti 50 taun. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Cilacap M. Najib ngandhakake yen total jemaah kuwi ana 590 loro lanang lan 623 wadon. Saliyane kuwi ana uga 120 jemaah cadangan sing wis lunasi biaya perjalanan nanging rolas wong ning antarane milih nunda utawa nembatalake keberangkatan ning taun iki. Layanan kantor imigrasi kelas loro non TPI Tegal resmi dibuka dadi upaya kanggo nyedakno akses pelayanan keimigrasian marang masyarakat nang wilayah Kabupaten Tegal lan sekitare. Peresmian layanan kuwi dilaksanakaken nang Jalan Gajah Mada nomor 1 kali Sapu Selawi Kabupaten Tegal dina Selasa wingi lan dihadiri Bupati lan Wakil Bupati Tegal, jajaran Forkompimda Kabupaten Tegal lan uga tamu undangan liyane. Kepala Bidang Penggawean lan Penindakan Keimigrasian Arif Yudhistira sing makili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah nyampaikaken apresiasi marang dukungan pemerintah Kabupaten Tegal ing ngadakna layanan keimigrasian ing Kabupaten Tegal. Miturut dheweke onone kantor imigrasi Tegal ora mung nyedhekake layanan nanging uga mbukok akses sing luwih jembar kanggo masyarakat sekitar apik kanggo kebutuhan WNI utawa kanggo ngurus izin tinggal warga negara asing. Mlebu wektu arep nyedaki hari raya Idul Adha, rega sawetara kebutuhan pokok nang pasar tradisional mulai mundak setitik-setitik komoditas Lombok. Jadi sing paling katon mergo ngalami lonjakan rego sing cukup dhuwur dibanding dino-dino biasane. Salah siji pedagang sayuran nang Pasar Manis Purwokerto, Kamsiah, nerangake yen kenaikan rego Lombok mulai kelakon kanthi mendadak wiwit awal minggu iki. Miturut dheweke kenaikan paling drastis ana ing komoditas Lombok rawit abang sing regane melonjak ada saka rego normal. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan utawane artificial intelligence dimanfaat no nang produksi film animasi Babat Baturaden. Kegaweane pelajar SMP Telkom Purwokerto, teknologi iki dadi solusi kanggo ngatasi keterbatasan wektu lan sumber daya nang proses produksi film. Film iki digarap kanggo tim cilik sing isine sawetara wong karo pembagian tugas sing ceto wiwit soko nulis naskah nganti ngolah visual lan audio. Karya mau anyar bae diluncuraken dina Selasa wingi ning Mini Teater Citra Vistara Dinas Arsip lan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Kanti bantuan artificial intelligence, proses gawe visual jadi lebih cepet dibanding cara konvensional. Kuwi gawe film iso dirampung namung kurang luwih 3 bulan. Atusan pelajar saka jenjang SD, SMP nganti SMA melu cabang olahraga panahan olahraga pelajar daerah atau POPDA Kabupaten Banyumas 2026 nang lapangan panahan kompleks Gor Satria Purwokerto wiwit dina Selasa nganti dina Setu. Dheweke padha katon semangat lakoni pertandingan sing dadi ajang kanggo nuduhna kemampuan sekaligus
seleksi menyang tingkat sing luwih dhuwur. Total ana 126 pelajar sing melu kejuaraan iki. Rinciane ana 46 peserta tingkat SD, 56 peserta tingkat SMP lan 27 peserta tingkat SMA. Dheweke podo tanding ning nomor divisi standar nasional. Recurve lan Baribau kanggo saben kategori. Ketua pelaksana cabang olahraga panahan Pobda Banyumas 2026 Yoga Prasetyo Giri Saputra nyampaikaken yen Pobda tahun iki uga dadi ajang kualifikasi menyang Pobda tingkat provinsi. Para pemenang mengko isi kudu melu seleksi maneh liwat kejuaraan kabupaten Kejurkap panahan sedurunge maju menyang tingkat sak teruse. Sekap semanten werto getok tular sonten niki.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini, saya akan ajak Anda untuk melihat sebuah berita yang sudah dipastikan adalah berita hoax atau berita bohong, di mana ada tautan lowongan dari Lion Air Group. Pendengar, beredar foto dari akun TikTok dengan username locker.bumn yang diunggah pada hari Sabtu tanggal 25 April kemarin, yang memuat narasi lowongan pekerjaan di Lion Air Group, di mana membuka 6 posisi, di antaranya ini ada staff cargo, ada juga ground handling, HR, dan masih banyak lagi pendengar. Dengan kualifikasi yang cukup sederhana, di antaranya adalah pendidikan minimal SMA SMK, kemudian dituliskan juga kualifikasi dari pengamatan tim pemeriksa fakta ini di akun tersebut. Hingga hari Rabu tanggal 6 Mei, konten tersebut mendapat 22 tanda suka serta dibagikan ulang sekitar hampir 20 kali. Untuk penjelasan cek fakta sore hari ini mendengar terkait dengan unggahan yang diunggah di akun TikTok locker.bumn, diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta para pengguna ini mengisi data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Kemudian di tautan tersebut juga pengguna ini nantinya akan diperintahkan untuk memasukkan kata kunci lowongan dari Lion Air Group ke mesin pencari Google, di mana hasilnya ditemukan akun resmi media sosial Instagram @recruitment Lion Air Group. Diketahui mendengar, pendaftaran lowongan kerja selalu dilakukan di laman recruitment.lionair.co.id atau melalui link yang dibagikan secara resmi oleh pihak Lion Air. Penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci alur pendaftaran lowongan Lion Air Group ke Google. Diketahui berdasarkan pemberitaan dari Tempo.co yang tayang pada Oktober 2023, seluruh informasi lowongan kerja ini bisa diakses melalui akun Instagram Recruitment Lion Group di @recruitmentlionairgroup, di mana perusahaan ini hanya menggunakan satu alamat surel email resmi dari Lion Group dalam proses penerimaan calon karyawan. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, harus selalu waspada dan berhati-hati, dan disarankan untuk tidak mudah percaya terhadap segala sesuatu, terutama informasi yang berkaitan dengan open recruitment karyawan baru di tahun 2026 baru-baru ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana baru-baru ini mendengar beredar berita terkait dengan negara kita, negara Indonesia ini akan memiliki alternatif LPG. Ini sore hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat juga terkait dengan perkembangan informasi tersebut dan mengecek perkiraan harganya nanti mendengar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia ini terus mencari alternatif pengganti LPG. Di antaranya yang sedang dikejar ini adalah penggunaan CNG atau Compressed Natural Gas atau CNG pendengarnya. Dimana gas kompres yang menjadi alternatif tersebut dinilai bisa lebih murah dibandingkan pemakaian LPG konvensional seperti sekarang. Tak tanggung-tanggung menurut hasil kajian, ia juga mengatakan penggunaan CNG ini bisa lebih murah sebesar 30%. Ia juga menerangkan bahwa untuk bahan baku gas CNG ini berlimpah di Indonesia dan juga didukung dengan adanya industri di dalam negeri. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dirjen Migas Kementerian SDM ini mengatakan sedang mematangkan pola distribusi di lapangan nantinya. Ia menyebut percepatan konversi utamanya adalah untuk menekan porsi impor gas yang terus membengkak seiring dengan pertumbuhan penduduk serta ekonomi di Indonesia. Kondisi tersebut memaksa Indonesia untuk mendatangkan pasokan dari luar negeri atau impor gitu mendengar dalam jumlah yang lumayan besar guna mencukupi kebutuhan domestik yang mayoritas dialokasikan untuk sektor rumah tangga di Indonesia. Harapan terbaik tentunya semoga dengan hadirnya good news, berita yang memberikan angin segar terkait dengan alternatif LPG ini, tentunya semoga bisa memberikan yang terbaik untuk warga negara Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini, tepat pukul 17.38 waktu Indonesia Barat, dari studio Pro 1 Purwokerto akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, baru saja dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi pendengar yang menunaikan sore hari ini.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya undang Rizky untuk Lintas Informasi Pro 1 sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menyalurkan bantuan kendaraan operasional bagi Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat distribusi hasil bumi dan mendorong ekonomi desa. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansah.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyalurkan bantuan kendaraan operasional berupa mobil pick-up 4x4 kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP dalam kegiatan yang berlangsung di Kodim 0701 Banyumas Rabu pagi kemarin. Sebanyak 30 unit kendaraan diserahkan kepada KDMP di desa-desa yang telah siap operasionalnya. Bantuan ini merupakan gelombang kedua setelah sebelumnya pemerintah juga menyalurkan kendaraan berupa truk angkutan barang. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Lukman Hakim mengatakan, kendaraan operasional ini menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan koperasi yang akan segera diluncurkan dan diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa.
3: Pagi hari ini kita penyerahan kendaraan ini adalah salah satu komponen atau pelengkap koperasi. Nanti mohon untuk kepala koperasi bisa merawat ya kendaraan yang ada, yang sudah kemarin truk sudah ya. Ini sekarang pick up, nanti berapa item lagi akan segera didukung mengejar satu minggu ini ya.
2: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono menegaskan, bantuan kendaraan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui koperasi.
4: Acara ini memiliki makna yang sangat penting, tidak hanya sebagai wujud dukungan logistik, tapi juga sebagai wujud nyata komitmen kita bersama dalam memajukan dan memperkuat kemandirian ekonomi desa. Sebagaimana kita ketahui, KDMP merupakan program strategis nasional yang hadir sebagai wadah dan sarana untuk akselerasi dan modernisasi tata kelola niaga desa.
2: Sadewo menambahkan kendaraan operasional tersebut diharapkan menjadi sarana distribusi hasil pertanian dan kebutuhan masyarakat desa secara lebih efisien. Dengan dukungan ini, pemerintah optimistis KDMP di Banyumas dapat beroperasi optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Fahriansyah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

bersama undang Rizky untuk Purwokerto sore ini. Di mana mendengar pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dimanfaatkan dalam produksi film animasi Babat Batur Raden karya pelajar SMP Telkom Purwokerto. Teknologi ini menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan waktu dan juga sumber daya manusia dalam proses produksinya. Film ini digarap oleh tim kecil yang terdiri dari beberapa orang saja nih pendengar, dengan pembagian tugas yang jelas tentunya, mulai dari penulisan naskah hingga pengolahan visual dan juga audio. Karya mereka baru saja launching pada hari Selasa tanggal 5 Mei kemarin di Mini Theater Citra Vistara Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Dinarpusda Kabupaten Banyumas, di mana dengan bantuan kecerdasan buatan ini proses pembuatan visual ini menjadi lebih cepat dibandingkan metode konvensional biasanya. Mendengar, hal ini memungkinkan film dapat diselesaikan hanya waktu dalam 3 bulan saja. Kendati demikian, pendengar, penggunaan kecerdasan buatan dalam proyek ini juga menjadi upaya untuk mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap teknologi kecerdasan buatan tersebut. Tim pembuat film ingin menunjukkan bahwa AI ini dapat dimanfaatkan secara positif. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Purda Banyumas Fuad Zain Arifin, ini dirinya juga menilai film tersebut tidak hanya menjadi karya kreatif pelajar, tetapi juga menunjukkan sinergi antara institusi pendidikan dan juga pemerintah daerah dalam melestarikan sejarah lokal melalui media digital saat ini. Tidak berhenti di produksi saja, Dinarpusda ini juga mendukung adanya proses peluncuran film dengan menyediakan fasilitas ruang mini teater di Citra Vistara. Ruang tersebut menghadirkan suasana layaknya bioskop sehingga memberikan pengalaman menonton yang lebih maksimal bagi para undangan yang hadir. Selain pemutaran film, Arpusda Banyumas juga mendokumentasikan hasil karya tersebut dalam bentuk komik dan film sebagai koleksi literasi. Komik kemudian disimpan di perpustakaan, sementara film ini dapat diputar untuk masyarakat umum secara gratis sebagai bentuk layanan publik yang disediakan di wilayah Kabupaten Banyumas.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendengar Pro 1, tentunya masih bersama saya undang Rizky di Purwokerto sore hari ini. Pendengar, panggilan sidang ke-1, Pengadilan Agama Purwokerto mengharap kehadiran Bapak Ibu yang sekarang tidak jelas alamatnya sehubungan adanya perkara cerai gugat talak yang diajukan oleh suami atau istri dengan ketentuan sebagai berikut dari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026. Lukman Hakim bin Surohman Hatta tergugat dengan alamat Arca Winangun RT 008 RW 008 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, atas nama Heri Furnama bin Ujang tergugat alamat di Desa Banjarsari RT 006 RW 004 Kecamatan Aji Barang Kabupaten Banyumas. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2026, atas nama Muslim bin Abdurrahman tergugat dengan alamat Desa Banjar Anyar RT 001 RW 006 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 atas nama Siti Maryati binti Puji Raharjo termohon alamat Karang Pucung RT 004 RW 006 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Rabu 24 Juni 2026 atas nama Teddy Wibawa bin Holik Arfani tergugat dengan alamat Desa Tumiang RT 002 RW 001 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Senin 29 Juni 2026 atas nama Gus Wibawa bin Najmi Sukma tergugat alamat Kelurahan Kober RT 001 RW 008 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Hari Senin tanggal 29 Juni 2026 atas nama Agustono bin Kamidin tergugat Kelurahan Karangpucung RT 005 RW 006 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selasa 30 Juni 2026 atas nama Supriyadi bin Marsam tergugat alamat Kelurahan Berkoh RT 005 RW 004 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 atas nama Hartono bin Sanudi tergugat alamat Desa Kediri RT 003 RW 001 Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas. Rabu tanggal 29 April 2026 atas nama Eko Gani Wahyudi bin Sawin tergugat dengan alamat Desa Cipete RT 002 RW 004 Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas. Kepada saudara dan saudari yang mendengar dan mengetahui alamat tersebut, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini. Tepat pukul 18.48 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan Isya untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya masih bersama saya undang Rizky di Purwokerto sore ini. Dan tentunya pendengar, sore hari ini kita semuanya sudah sampai di pukul 18.57 waktu Indonesia Barat. Ini nampaknya saya harus pamit undur diri untuk nantinya. Saya juga akan mengajak pendengar untuk bersama-sama mendengarkan Warta Berita Pro 3 dari RRI Jakarta dan Purwokerto malam ini. Nanti akan dilanjut bersama dengan Febrionik. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang nggak menentu begini, kita tergantung dengan luar.
0: KPK meminta tidak ada intervensi terhadap penyidikan dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Konversi energi dinilai menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada impor LPG. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat merespon dampak konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum dalam penyidikan dugaan korupsi suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
3: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pentingnya menjaga independensi dalam proses persidangan perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. JPU KPK Muhammad Takdir mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum tersebut. Takdir juga mengingatkan agar para saksi yang akan dihadirkan agar tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Selain itu, JPU KPK berharap publik turut mengawal jalannya persidangan melalui pemberitaan media.
1: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi.
3: KPK sendiri membuka peluang akan mendalami dugaan keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama terkait suap impor barang di DJBC. Nama Jaka diketahui muncul dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya bakal mencermati perkembangan perkara tersebut termasuk fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
4: Kita tunggu perkembangannya karena tentu setiap fakta yang muncul dalam persidangan nanti akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum KPK. Jadi kita tunggu perkembangannya karena memang penyidikan perkara ini juga masih terus berprogres. Dari peristiwa tertangkap tangan yang diduga berkaitan dengan pengurusan REA, artinya ini berkaitan dengan importasi barang.
3: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan impor di DJBC. Jaka disebut menghadiri pertemuan antara sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur Jakarta Pusat sekitar Juli 2025. Jaksa juga mengungkapkan sejak Juli 2025 sampai Januari 2026, John Phil selaku pemilik Blu-ray kargo diduga memberikan uang kepada pejabat Bea Cukai sebesar 61,3 miliar rupiah, serta pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,8 miliar rupiah. Uang itu diberikan agar proses importasi barang Blu-ray kargo dipermudah oleh oknum DJBC. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Aspebindo, Angga Wira, menilai konversi energi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor LPG di tengah besarnya cadangan gas domestik. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Dia kan kita harus.
5: Langkah pemerintah melakukan konversi energi dinilai strategis karena ketergantungan impor LPG nasional masih tinggi. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau Aspebindo Angga Wira menyebut, Indonesia memiliki cadangan gas alam besar, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan domestik belum optimal. Angga Wira menekankan perlunya peta jalan yang konsisten agar pelaku usaha swasta dapat berkontribusi dalam distribusi CNG.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang nggak menentu begini kita tergantung dengan luar. Kita juga banyak sekali penemuan-penemuan di upstream itu kan. Lapangan-lapangan gas kita cukup besar ya. Eni misalnya, ada Mubadala, ada Masela gitu.
5: Namun di tingkat akar rumput, rencana ini masih disambut dengan sejumlah kekhawatiran teknis. Ketua Koperasi Warteg Nusantara atau Kowantara, Mukroni, mengungkapkan kekhawatiran pedagang terkait ukuran tabung CNG yang lebih besar dan membutuhkan ruang tambahan. Selain keterbatasan ruang, sistem instalasi CNG juga dinilai kurang fleksibel bagi pengusaha warteg yang kerap berpindah lokasi usaha. Mukroni berharap pemerintah memastikan kompor LPG yang digunakan saat ini tetap kompatibel tanpa menambah biaya penggantian alat.
6: Ya, ya mekanismenya misalnya tadi kan, atau kompornya ini enggak. Apa itunya apa sambungannya itu perlu beli baru nggak atau apa bisa gitu langsung dipasang gitu kan beli baru kan nantinya nambah biaya gitu kan itu yang harus nanti kita uji di lapangan.
5: Urgensi konversi ini didasarkan pada tingginya impor LPG nasional. Dari total kebutuhan 8 juta ton per tahun, sekitar 7 juta ton masih dipenuhi dari impor. Pemerintah mengklaim substitusi ke CNG dapat mengurangi beban subsidi APBN hingga 30%. Namun, tantangannya tidak kecil, karena sekitar 50 ribu warteg masih bergantung pada LPG untuk operasional sehari-hari. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melakukan akselerasi masif dalam penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya. Afriani Guntur menyampaikan laporannya.
7: Kota Balikpapan menjadi salah satu wilayah prioritas dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Sebanyak 39 tenaga fasilitator lapangan telah dikerahkan untuk mengawal proses pembangunan agar berjalan optimal dan transparan.
8: Rumahnya pernah nggak dibedah sebelumnya? Belum pernah. Coba lihat rumahnya tadi, kita lihat aja gawat-gawat semua rumahnya. Nah, sebelumnya belum pernah terseluruh program negara. Kan itu kan negara hadir. Ya, negara hadir lewat perumahan. Bayangkan aja, tahun lalu 600, tahun ini berapa tadi? Saya minta 3.000 ya. Tahun lalu 45.000, tahun ini sekarang 45.000. Ini daerah kaya nih. Kaltim ini PAD-nya besar emang ya?
9: Ya,
8: termasuk yang besar.
9: Paling besar.
8: Iya, bayangkan. Di daerah yang super kaya aja, inilah yang Pak Prabowo sampaikan. Bagaimana kekayaan kita ya, tambang-tambang alam kita itu semua. Ya, batu bara, nikel, apa, emas, emos, garam, minyak itu juga untuk kepentingan rakyat. Gitu. Nah, itu yang dilakukan Pak Prabowo ini. Ya, bagaimana programnya langsung tajam. Bayangkan dari 45.000 ke 400.000 itu 8 kali lipat tuh naiknya.
7: Peningkatan kuota ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan bahwa program ini sepenuhnya bersumber dari APBN dan bebas dari pungutan apapun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi daerah yang turut mengalokasikan anggaran pendapatan asli daerah atau PAD untuk mendukung skema gotong royong penuntasan backlog perumahan ini.
10: Melihat perumahan yang ada di sini seperti apa, Pak?
11: Ya, kan kita lihat ini di pinggir jalan raya.
9: bagaimana di dalam mungkin banyak yang lebih parah juga ya. Di pinggir jalan raya juga banyak, dan kita temukan juga di tempat lain, bukan hanya di Kalimantan Timur. Harus diberesin, ya, meskipun nggak bisa sekaligus karena anggarannya, tapi kita berlakukan secara bertahap, sesuai dengan kondisi keuangan negara. Dan tadi ada skema gotong royong, Pemda juga bergerak, ya, itu bagus menurut saya. Pemda-pemda yang punya PAD yang baik bisa mengalokasikan program perumahan.
7: Program ini membawa angin segar bagi warga Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur. Salah satu penerima manfaat, Zubaida, yang sudah 30 tahun tinggal di rumah kayu yang nyaris roboh, mengaku bersyukur rumahnya kini resmi terdaftar untuk dibedah.
10: Nek, bagaimana perasaannya, Nek, mau dibedah rumahnya, Nek?
11: Senang aja, Bang. 30 tahunan ada udah. Terima kasih, Pak Reden.
7: Program BSPS 2026 ini diharapkan menjadi momentum besar bagi Kalimantan Timur untuk mewujudkan kawasan hunian yang layak dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Kejari Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus mewujudkan komitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri saat ini terus melakukan serangkaian upaya untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Dani Niswansyah. Ia pun merinci salah satu upaya perwujudan komitmen memberantas kasus narkoba ini dilakukannya dengan menggelar pemusnahan barang bukti narkoba. Adapun hingga sekarang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah memusnahkan narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 182,98 gram, ganja 253,47 gram, dan pil double L sebanyak 266.713 butir.
13: Perkara penanganan perkara yang sudah ada yang barang buktinya akan kita memusnahkan itu sejumlah 105 perkara dengan jumlah narkotika sebanyak 182,98 gram, kemudian ganja 253,47 gram, ada obat-obatan terlarang itu sebanyak 266.713 butir pil LL.
12: Sementara itu, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Wibisana Anwar mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini berasal dari 105 perkara tindak pidana umum yang statusnya sudah inkrah.
14: Kegiatan pemusnahan barang bukti sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksaan dalam eksekusi barang bukti, kemudian sebagai wujud transparansi kepada masyarakat bahwa penanganan perkara barang buktinya nyata dan telah kita eksekusi, dimusnahkan. Kemudian kami juga berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika maupun tindak pidana umum lain yang meresahkan masyarakat.
12: Adapun selain narkotika dan juga ganja, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri juga memusnahkan 1.237 bungkus jamu, pakaian, elektronik, dan juga senjata tajam. Diketahui pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan secara di blender dan dibakar serta dihadiri oleh perwakilan instansi di wilayah Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, gelombang kedua kloter 44 jemaah haji Indonesia embarkasi Solo tiba di Tanah Suci yang disambut dengan hangat sebagai tamu Allah. Laporan selengkapnya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
16: Ya Lukman, tadi siang sekitar pukul 11.45 waktu Arab Saudi, gelombang kedua kloter 44 embarkasi Solo atau SOC 44 tiba di sektor 5 di Tanah Suci Mekah. Jemaah Haji Indonesia tersebut tiba di Mekah pada siang hari tadi dan disambut dengan gagah gembira dengan salawat Nabi dan juga talbiyah sebagai sambutan sebagai spesial tamu Allah. Kepala sektor 5 Muhammad Ihsan mengatakan kedatangan pertama di sektor pertama dan SOC 44 di hotel sektor 5 dilakukan penyambutan dan persiapan luar biasa dan jamaah haji telah dipersiapkan tadi di dalam disambut, mereka disambut dengan diberikan bunga mawar merah, lalu mereka dikasih kue dan minuman termasuk kopi Arab dan juga dikasih kurma. Dan ketika tiba mereka disambut dengan salawat Nabi, dan para lansia yang telah berusia di atas 50 tahun dan yang agak berat untuk berjalan, mereka dibantu dengan kursi roda. Dan tadi juga pandangan kami memantau bahwasanya mobil bus yang khusus lansia tadi terlihat, bagaimana mobil tersebut ada terdapat mobil yang bisa digunakan bagi para disabilitas dan lansia yang sangat sangat cocok untuk digunakan bagi pemakai kursi roda. Dan berikut keterangan dari Ketua Sektor 5 Muhammad Ihsan.
17: Terima kasih. Jadi kami di sektor 5 ini adalah kedatangan pertama di sektor kami. Jadi sektor kami paling lambat menerima jemaah haji di wilayah Mekah ini. Alhamdulillah SOC 44 sudah hadir. Kita sudah ada 4 bus yang sudah masuk. Nah, kami terus koordinasi dengan pihak syarikah Rekin yang menangani ini, markas 16. Sampai semalam saya memastikan memanggil orang markas untuk datang ke kantor sektor untuk memastikan persiapan pelayanan. Dan alhamdulillah seperti yang kita harapkan, penyambutan dan persiapan luar biasa, di mana rekan-rekan dari markas 16 sudah menyiapkan makanan sambutan, kemudian juga sudah menyiapkan makan siang, dan itu kita sudah siapkan di matam atau di restoran semua.
16: Mendengar, dapat kami sampaikan juga bahwa hanya untuk nanti malam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu ada yang diadakan wajib umroh bagi para lansia dan disabilitas. Itu ada khusus, saya mereka disediakan 36 kursi roda dan juga plus kursi tambahan dari sektor, yaitu 20 kursi roda. Pada pukul 10 nanti malam, yang itu dari kedatangan gelombang kedua pertama di sektor 5 tersebut, akan melakukan umroh setelah sebelumnya mereka istirahat di hotel. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya pada hari ini di sektor 5 telah tiba, tadi adalah SOC 44 dari Solo, ada juga SOC 45 yang tiba nanti pada pukul 15 hari ini waktu Arab Saudi, dan juga SOC 46 yang akan tiba pada malam hari pukul 9 waktu Arab Saudi. Dan demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke dalam negeri. Sebanyak 830 jemaah haji Indonesia asal Lampung dan Kabupaten Tangerang diberangkatkan perdana rute Mekah Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau banyak 830 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung, yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga asal Kabupaten Tangerang, embarkasi Banten, melakukan perjalanan menuju Baitullah. Dua penerbangan hari ini perdana menuju Jeddah, dan tidak lagi mendarat di Madinah Arab Saudi. Seluruh jemaah calon haji tiba terpantau menggunakan bus yang langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas

0: dan terbang pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sementara untuk 441 jemaah calon haji asal Lampung diterbangkan pada pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Mereka menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5433. Salah satu jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang, Sri Mulyani, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk menuju Baitullah karena sudah memimpikan sejak 13 tahun lalu.
1: Alhamdulillah, tapi apa itu sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, seru banget.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 17.734 jiwa yang tergabung dalam 42 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hingga kloter 12 PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan sekitar 5.332 jemaah haji Indonesia ditambah petugas. Informasi selengkapnya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
3: Setelah dua hari tidak ada aktivitas jemaah di Embarkasi Jakarta Bekasi karena dan keberangkatan jemaah, mulai hari ini kegiatan calon jemaah haji kembali terlihat sejak pagi tadi dengan kedatangan kloter 13 asal jemaah gabungan dari Kota Bekasi, Kabupaten, dan Kota Sukabumi. Kloter 13 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini masuk embarkasi pukul 8.50 pagi tadi. Kloter gabungan ini selama di embarkasi akan melakukan berbagai proses administrasi diantaranya pembagian paspor, gelang identitas, living cost, kartu kesehatan, dan pengaktifan kartu nusuk bagi jemaah. Kloter 13 ini dijadwalkan diterbangkan atau diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta pukul 4.10 subuh besok. Disela memantau penerimaan jemaah, Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi Haboy Harinovian kepada RRI mengatakan, selama di Embarkasi Jakarta Bekasi, para jemaah lebih banyak beristirahat dan tidak disibukkan dengan aktivitas seremonial. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan persiapan fisik selama di Tanah Suci.
4: Ketika di asrama haji, manfaatkan waktu untuk istirahat sebaik-baiknya karena perjalanan jauh sekitar 9 jam dan harus menjaga fisik karena ibadah haji adalah ibadah fisik.
3: Sementara pendengar, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 12 kloter dengan jumlah jemaah 332 orang ditambah petugas. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat, merespon dampak konflik di Timur Tengah dan menghadapi berbagai tantangan di kawasan saat ini. Hal itu disampaikan Menlu Sugiono dalam pertemuan Menlu ASEAN atau AMM hari ini di Cebu, Filipina. Sugiono mengapresiasi inisiatif keketuaan Filipina dalam mengkoordinasikan respon bersama ASEAN terhadap krisis yang dihadapi saat ini. Menurutnya, di tengah dunia yang semakin tidak menentu, ASEAN tetap menjadi mitra yang terpercaya, stabil, dan dapat diandalkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Lembaga Penyiaran Publik TVRI berkomitmen menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui tayangan televisi maupun secara maupun acara nonton bareng di sejumlah

0: wilayah. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: TNI juga menjalankan amanah untuk mempersembahkan tayangan berkualitas pesta sepak bola dunia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI berkomitmen menghadirkan tayangan Piala Dunia FIFA 2026 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di gedung TVRI Jakarta sore tadi. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Redaksi Siaran Piala Dunia Usman Kansong menyampaikan TVRI akan menyiarkan sebanyak 104 pertandingan Piala Dunia ke seluruh wilayah Indonesia melalui dua kanal yang dimiliki.
3: Kita akan menayangkan 104 pertandingan, 104 pertandingan, 98 pertandingan kita tayangkan secara live. Ya, secara live, dan ada pertandingan 6 siaran, 6 pertandingan yang kita siarkan secara tunggal. Itu pertandingan antara tanggal 25 sampai 28 Juni. Kenapa tunggal? Karena ini kan ada 104 pertandingan yang waktunya mepet-mepet, bahkan ada yang bersamaan. Tayangnya itu, pertandingan itu jamnya bersamaan. Nah, kita karena itu juga menggunakan dua channel TVRI, yakni channel TVRI Sport dan TVRI Nasional.
2: Sementara itu, TVRI tidak hanya menayangkan pertandingan Piala Dunia di televisi, tetapi juga memfasilitasi acara nonton bareng baik secara komersial maupun non-komersial. Acara nonton bareng ini digelar agar seluruh masyarakat dapat menikmati dan turut merasakan euforia pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. TVRI juga telah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan selama kegiatan nonton bareng berlangsung di berbagai daerah. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko SIK menegaskan, Polri memiliki kewajiban melakukan pengamanan di setiap titik wilayah yang menggelar acara nonton bareng selama Piala Dunia berlangsung.
4: Maka dari itu, Polri berkewajiban untuk melakukan pengamanan-pengamanan dalam antusias warga, karena ini nanti akan kami jadikan suatu referensi dalam perencanaan pengamanan. Kemarin Ibu Rika, juga Pak Usman Kansong dan juga direksi sudah bertemu dengan Polri melakukan audiensi. Tentunya hal-hal yang bersifat kehadiran negara menyelenggarakan kegiatan ini, maka berkewajiban bagi kami di Polri akan mendukung kegiatan penyelenggaraan ini.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut melalui TVRI. Selain TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI juga secara resmi telah memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026 dan akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 secara nasional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograman3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini, edisi hari Kamis 7 Mei 7 Mei 2026. Jadi sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan program menarik untuk Anda. Dan kami informasikan pendengar bahwa program Tadarus dan Tahsin Al-Quran untuk malam hari ini, mohon maaf belum bisa kami hadirkan untuk Anda karena Ustadz Syafain berhalangan hadir, ada uzur syar'i, jadi mungkin bisa kembali mengisi minggu depan insya Allah. Dan tentunya kami akan hadirkan program menarik lainnya. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan apresiasi Mocopat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Suatu hari di sebuah negeri, seorang raja yang terkenal dengan kesombongan dan keserakahannya beserta para pengiringnya berpapasan dengan seorang paman berpakaian lusuh layaknya seorang pengemis. Paman itu bergegas membungkuk hormat dan sang raja yang pagi itu sedang berbaik hati menyapanya. "Paman, apa yang hendak paman minta?" Si paman menjawab, "Yang mulia, bertanya kepada saya, yang saya minta belum tentu yang mulia mampu mengabulkan." Dengan suara lantang sang raja berseru, "Sebutkan saja permintaanmu. Tentu saja rajamu ini mampu memberi." Si paman menjawab dengan tenang dan senyum, "Yang mulia, mohon maaf, jangan sembarang mengumbar janji dan perkataan. Apapun juga, aku pasti mampu." "Memang kamu meragukannya? Rajamu ini adalah orang terkaya di seantero negeri." Si paman itu mengeluarkan dan menyodorkan mangkuknya. "Paduka, tolong isi ini." Raja menjadi geram. Segera ia memerintahkan bendaharanya untuk mengisi penuh mangkuk dengan emas. Anehnya, emas yang diberikan bendahara tidak dapat mengisi penuh mangkuk itu. Bahkan tambahan berupa perhiasan berharga dan lain-lain habis dilahap mangkuk si paman. Ketika dicermati, mangkuk itu seolah tanpa dasar dan berlubang. Sang raja terjatuh lunglai. Dia menyadari sebagian besar hartanya telah lenyap ditelan mangkuk yang tak berdasar itu. Sambil terbata-bata, raja bertanya, "Wahai paman, tolong jelaskan, terbuat dari apakah mangkuk itu?" "Ampun baginda raja, junjungan hamba, mangkuk itu terbuat dari keinginan manusia yang tanpa batas, sibuk menimbun harta kekayaan, tidak terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki, bukan hanya serakah pada harta benda semata, tapi juga kekuasaan, bahkan rela mengorbankan hati nurani demi memuaskan nafsu duniawi." Raja yang sadar dari kesalahannya bertanya lagi, "Adakah cara untuk dapat menutup atas mangkuk itu agar manusia tidak serakah dan mengenal arti kepuasan?" "Tentu ada, baginda, yaitu rasa syukur akan apapun yang telah dimiliki dan dinikmati. Jika pandai bersyukur, alam semesta akan menambah berkah pada kita dan hidup kita pasti lebih sejahtera dan bermanfaat. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama dan alam semesta. Pada saat itu, baginda akan menjadi seorang raja yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya, dan dikenang sepanjang masa karena kebaikan baginda. Dan bukan karena raja yang hanya menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri." Dengan ada kelegaan, sang raja berkata, "Terima kasih, paman. Sungguh nasihat yang sangat bijak. Terima kasih, paman. Sekali lagi, terima kasih." Punya keinginan, punya mimpi, punya target adalah hal yang wajar di kehidupan ini. Mampu menikmati setiap proses perjuangan adalah bagian dari rasa syukur. Mampu bersyukur dan puas diri dengan segala yang telah kita miliki akan menyadarkan kita untuk terus belajar dan saling berbagi. Dengan berbagi, hidup pasti akan lebih bahagia. Saya, Edi S. Abdullah.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Wah, ini tanggal 7 Mei, gak kerasa udah seminggu kita memasuki bulan Mei ya. Kayaknya baru kemarin ada long weekend, udah mau weekend lagi aja ya. Jadi kayak cepet banget harinya. Apalagi Purwokerto kayaknya lagi banyak banget event atau kegiatan ya dari kemarin-kemarin. Jadi bisa dimanfaatkan banget nih buat Anda yang weekendnya bingung mau kemana, mau ngapain gitu ya. Insya Allah Purwokerto juga masih banyak event-event yang bisa Anda ikuti, bisa Anda apa ya, ikuti. Jadi biar weekend Anda nanti juga bakal lebih seru gitu ya. Apalagi kebijakan WFH hari Jumat juga cukup bikin happy ya. Gak harus berangkat ke kantor gitu. Oke, tentunya saya masih akan terus temani Anda hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami, RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seorang tukang parkir di Pasar Pon Purwokerto Kabupaten Banyumas akan berangkat ke Tanah Suci pada 16 Mei 2026 setelah dirinya menabung puluhan tahun. Robin Abdul Rahman melaporkan berikut ini.
2: Seorang juru parkir di Pasar Pon Purwokerto Kabupaten Banyumas membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan halangan untuk mewujudkan impian berhaji. Sucipto, warga RT 3 RW 3 Jalan Rianto, Kelurahan Sumampir, yang kini berusia 64 tahun berhasil berangkat ke Tanah Suci setelah menabung belasan tahun. Sehari-hari Sucipto bekerja sebagai juru parkir dengan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan menyekolahkan ketiga anaknya. Namun sejak tahun 99, Sucipto konsisten menyisihkan sebagian penghasilannya mulai dari 1.000 hingga 10.000 rupiah per hari. Ketekunan itu membuahkan hasil. Di tahun 2015, uang tabungan Sucipto terkumpul hingga 25 juta rupiah yang kemudian disetorkan sebagai biaya pendaftaran haji, yang pada tahun ini Sucipto akan segera berangkat ke Tanah Suci, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2026.
3: Ya, nabung dari itu lama lah ya, udah dapat setor. Saya nabung ke PMT udah banyak, ke BRI gitu. Jadi ambil BRI, kalau udah banyak sudah 10 apa 5 ke BRI.
2: Tahun berapa itu, sejak tahun berapa nabung?
3: Ya mulai itu, mulai udah ada lebihan untuk bayar anak-anaknya.
2: Di mata para pedagang Pasar Pon, Sucipto dikenal sebagai sosok yang jujur dan bertanggung jawab. Salah satu pedagang, Diro, menyebut selama puluhan tahun Sucipto mengelola parkir dan tidak pernah terjadi kasus pencurian kendaraan.
4: Sangat itulah, hati-hatilah, sampai orang tukang parkir kok bisa mau naik gaji, berarti kan ya itu orangnya geni dan tekun. Terutama pada agama, ya terus orangnya ya baik lah.
2: Selain akan melaksanakan ibadah haji, Sucipto juga dapat menyekolahkan ketiga anaknya hingga jenjang sarjana. Istri Sucipto sejak 7 tahun lalu telah meninggal dunia. Sebelumnya istri Sucipto bekerja sebagai tukang jahit. Sucipto tergabung dalam kloter 73 Embarkasi Solo yang nantinya akan berangkat 16 Mei 2026 pagi dari Solo menuju ke Mekah. Robin Abdurrahman melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1. Lintas
5: Informasi Pro 1. Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya Allah, jadikanlah kami sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua kami di saat Engkau membangkitkan seluruh makhluk-Mu untuk memberikan kesaksian di hari kemudian. Perdengarkanlah kepada orang tua kami hal-hal yang baik, dan di saat para makhluk di hari kemudian saling kejar-mengejar, tuntut-menuntut, Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang paling dibanggakan oleh para orang tua kami di saat para orang tua berbangga dengan anak-anaknya yang soleh, sehingga Engkau berkenan mempertemukan kami semua di dalam surga-Mu nan mulia. Tempatkanlah kami dan orang-orang tua kami di lembah rahmat-Mu, di kediaman para wali-Mu, berdampingan dengan hamba-hamba-Mu yang Engkau beri nikmat terbesar atas mereka, yaitu para nabi, para shiddiqin, para syuhada, dan para salihin. Oh, alangkah bahagianya hidup berdampingan dengan mereka. Semua itu semata-mata hanyalah anugerah dari-Mu jua. Ya Allah, cukuplah Engkau Maha mengetahui segala sesuatu.

Pendengar, kami mohon maaf untuk malam hari ini program Tadarus dan Tahsin Al-Quran tidak bisa kami hadirkan karena Ustaz Syafiin sedang ada uzur syar'i. Jadi kita doakan semoga beliau bisa kembali mengisi minggu depan di hari Kamis ya. Baik pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak serangkaian kisah Nabi malam hari ini ya, dan tentunya tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kisah Nabi Musa alaihissalam, manusia yang berbicara dengan Allah. Mesir merupakan negara yang besar dan kuat. Namun sayangnya, kekuatan dan kemakmuran hanya dinikmati oleh raja dan para pengikutnya. Raja Mesir dikenal dengan sebutan Firaun. Dia adalah raja yang zalim dan suka bertindak semena-mena. Firaun menetapkan perbedaan kasta dan membagi masyarakat berdasarkan suku. Dia sangat kuat dan menyebut dirinya sendiri sebagai dewa. Pada suatu malam, Firaun bermimpi tentang bara api yang datang dari arah Baitul Maqdis. Api itu membakar seluruh Mesir, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Firaun bertanya kepada para penyihir istana tentang arti mimpinya.
1: Itu artinya akan lahir dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu.
0: No. Kaum Bani Israel adalah kaum dengan kasta paling rendah di Mesir. Firaun marah besar.
2: Bunuh semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Tidak boleh ada satupun yang selamat.
3: Siap, Baginda.
0: Sejak itu, para prajurit Firaun selalu berkeliling ke rumah-rumah kaum Bani Israel dan membunuh semua bayi laki-laki yang mereka temukan. Karena perintah tersebut, keadaan di Mesir berubah menjadi mengerikan. Kecemasan dan ketakutan menghantui keluarga Imron. 3 bulan yang lalu, Yukabet istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Ketika keduanya sedang kebingungan, datanglah petunjuk dari Allah.
4: Susuilah dia. Jika kamu khawatir, hanyutkan dia ke Sungai Nil. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu dari para rasul.
0: Yukabet lantas membalut putranya dengan pakaian hangat dan menempatkannya ke dalam peti kecil. Ketika tentara Firaun datang, dia menghanyutkan keranjang itu ke sungai.
5: Kamu ikuti keranjang adikmu, jangan sampai kehilangan.
0: Sang kakak mengangguk. Sepanjang malam, dia mengikuti keranjang adiknya itu di sepanjang Sungai Nil. Arus sungai membawa keranjang bayi itu ke istana Firaun dan akhirnya ditemukan oleh Asiyah, istri Firaun. Dia dan para dayang membawa bayi itu ke istana. Asiyah merupakan wanita yang soleh. Dia tidak tega jika harus membunuh bayi yang tidak berdosa. Akhirnya, dia mengangkat bayi itu menjadi anaknya dan memberinya nama Musa yang artinya diangkat dari air. Kelak, dia akan menjadi Nabi Allah. Asiyah menitipkan Nabi Musa kepada keluarga-keluarga yang sedang menyusui.
6: Jadilah ibu susu bagi anakku.
0: Namun sayangnya, Nabi Musa sama sekali tidak mau menyusu. Hal ini membuat Asiyah bingung dan khawatir. Kemudian, datanglah kakak Nabi Musa.
7: Hamba tahu seorang wanita yang mungkin saja bisa menyusuinya.
0: Asiyah pun meminta sang kakak untuk menjemput wanita itu. Wanita yang dimaksud adalah Yukabet, ibunda Nabi Musa sendiri. Ketika Yukabet sampai di istana, Nabi Musa sedang menangis karena lapar. Tapi tangisan itu langsung berhenti ketika Yukabet menggendongnya. Kemudian Nabi Musa menyusu hingga kenyang. Asiyah bahagia melihat anaknya tertidur pulas.
6: Jadilah ibu susu untuk anakku,

0: Mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku.
1: Sabarlah, dia masih anak-anak.
2: Ketika dewasa, Nabi mulai sadar bahwa dirinya bukanlah anak kandung Fir'aun. Dia adalah anak angkat yang berasal dari kaum Bani Israel. Kaum yang selama ini mendapatkan perlakuan buruk dari Fir'aun. Suatu hari, Nabi Musa berniat menolong seorang pemuda Bani Israel yang sedang disiksa oleh prajurit Fir'aun. Tanpa sengaja, Nabi Musa memukul prajurit itu dan membuatnya tewas. Kabar tentang pembunuhan itu sampai ke telinga Fir'aun. Dia marah karena prajuritnya tewas gara-gara kaum Bani Israel.
0: Tangkap Musa sekarang juga!
2: Nabi Musa terdesak. Jika dia tidak melarikan diri, nyawanya pasti akan terancam. Kemudian, dia memutuskan untuk pergi dari kota Mesir. Dia terus-menerus berjalan hingga akhirnya tiba di kota Madian. Nabi Musa singgah di rumah Nabi Syuaib dan menceritakan semua yang dialaminya. Sejak saat itu, dia tinggal bersama Nabi Syuaib sambil membantu mengembalakan ternak. Tidak terasa, 10 tahun telah berlalu. Nabi Syuaib merasa bahwa Nabi Musa merupakan lelaki yang baik. Beliau kemudian menikahkan putrinya Syafura dengan Nabi Musa. Suatu hari, Nabi Musa tiba-tiba rindu pada Mesir. Dia ingin sekali pulang ke kampung halamannya itu. Terlebih lagi, kabar tentang kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya semakin meningkat setiap hari. Mereka terus-menerus menindas Bani Israel. Nabi Musa ingin menyelamatkan kaumnya. Dia pun memohon izin kepada Nabi Syuaib untuk pergi ke Mesir bersama istrinya. Perjalanan menuju ke Mesir sangat jauh dan berat. Hari sudah gelap ketika Nabi Musa tiba di Bukit Sinai. Malam itu begitu dingin. Nabi Musa melihat-lihat ke sekitar, mencari sesuatu yang bisa dijadikan penghangat. Dia kemudian melihat seberkas cahaya. Ah, ternyata itu adalah cahaya api. Nabi Musa pun meminta istrinya menunggu. Sementara dirinya akan pergi sebentar untuk mengambil api tersebut. Nabi Musa berjalan ke puncak bukit sendirian. Betapa terkejutnya dia ketika melihat api itu bukanlah api biasa. Api itu melayang-layang di udara. Dan sesaat kemudian terdengar sebuah suara.
3: Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam.
2: Allahu Akbar. Allah mengangkat Nabi Musa menjadi nabi untuk menyadarkan Fir'aun dan mengajaknya beriman kepada Allah. Pada malam itu, Nabi Musa berbincang secara langsung dengan Allah. Dalam peristiwa itu, Allah memberikan 2 mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bersinar. Setelah menerima wahyu, Nabi Musa kemudian melanjutkan lagi perjalanannya ke Mesir. Tempat yang pertama didatangi adalah rumah orang tua kandungnya. Nabi Musa memiliki seorang kakak laki-laki yang baik dan soleh. Dia adalah Harun. Kelak, Harun juga diangkat menjadi nabi utusan Allah. Nabi Musa memiliki kekurangan dalam berbicara. Lidahnya pernah terbakar ketika masih kecil dan membuat Nabi Musa menjadi cadel. Nabi Musa pun mengajak Nabi Harun untuk membantunya berdakwah. Mereka berdua pun berjuang bersama. Nabi Musa memulai dakwahnya di Mesir. Dalam sekejap saja, langsung tersebar kabar tentang Nabi Musa yang membawa ajaran agama baru. Nabi Musa mengajak penduduk Mesir untuk menyembah Allah semata. Tiada Tuhan selain Dia. Tentu saja, hal ini membuat Fir'aun

0: marah. Dia memerintahkan agar Nabi Musa ditangkap dan dibawa ke istana.
1: Engkau mengaku sebagai rasul utusan Tuhan, padahal akulah Tuhan di negeri ini.
0: Pada kesempatan itu, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk bertaubat dan beriman kepada Allah. Namun, ajakan itu ditolak.
1: Aku memiliki ahli sihir terhebat. Buktikan jika engkau memang utusan Tuhan. Kalahkan para penyihirku.
0: Para penyihir istana melemparkan seutas tali yang kemudian berubah menjadi ular kecil.
2: Kami bisa menciptakan ular. Bagaimana denganmu, Musa?
0: Allah berfirman, meminta Nabi Musa untuk melemparkan tongkat miliknya. Nabi Musa pun melemparkannya. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang kemudian menelan ular kecil itu. Fir'aun sudah melihat sendiri mukjizat Nabi Musa, tapi dia tetap tidak mau mengakui.
1: Itu hanyalah sihir. Jika engkau benar-benar utusan Tuhan, berikan aku bukti lagi.
0: Nabi Musa kemudian mengeluarkan tangannya dari saku. Tangan itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata, membuat Fir'aun dan pasukannya tidak bisa membuka mata mereka. Setelah peristiwa itu, kaum Bani Israel di Mesir berbondong-bondong beriman kepada Nabi Musa. Hal ini membuat Fir'aun semakin membenci Nabi Musa. Fir'aun melakukan segala cara untuk mengganggu dakwah Nabi Musa. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menyiksa para pengikut Nabi Musa.
3: Cepat tinggalkan Musa, atau seluruh keluargamu akan dibunuh.
0: Perjuangan Nabi Musa mengajak Fir'aun beriman kepada Allah sungguh berat. Mereka selalu saja menantang Nabi Musa dan menindas siapa saja yang mengikutinya. Maka Allah pun menurunkan azab. Kemarau panjang melanda dan menyebabkan semua lahan mengering. Setelah kekeringan panjang, Allah menurunkan banjir untuk mereka. Seluruh harta benda mereka hanyut ditelan air. Mesir mengalami kekacauan besar. Namun, Fir'aun tetap belum sadar. Kemudian, Allah mengirim ribuan belalang ke ladang-ladang orang Mesir. Akibatnya, mereka pun gagal panen. Berbondong-bondong warga menemui Nabi Musa.
4: Hai Musa, jika kamu dapat menghilangkan azab ini, pastilah kami akan beriman kepadamu.
0: Namun, setelah Nabi Musa menghentikan azab itu, mereka mengingkari janji. Allah pun menurunkan azab-azab lainnya. Bukannya sadar, Fir'aun justru menuduh Nabi Musa lah sumber bencananya.
1: Segera tangkap Musa dan penjarakan dia. Tangkap juga semua pengikutnya, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan yang pantas disembah.
0: Pasukan Fir'aun memburu semua pengikut Nabi Musa. Dalam keadaan terdesak, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah untuk keluar dari Mesir dan pergi ke Baitul Maqdis. Namun, rombongan Nabi Musa terpaksa berhenti di tepi Laut Merah. Mereka tidak punya perahu ataupun kapal untuk menyeberang. Padahal, tentara Fir'aun terus mengejar mereka. Bagaimana caranya Nabi Musa dan kaumnya bisa menyeberang? Inilah salah satu mukjizat terbesar Nabi Musa. Allah memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut. Dan seketika itu juga, air laut terbelah menjadi dua. Allahu Akbar. Nabi Musa dan kaumnya bergegas berlari. Di belakang mereka, pasukan Fir'aun sudah terlihat. Mereka ikut menyeberangi laut yang terbelah itu. Setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai di seberang Laut Merah, Allah mengembalikan air laut itu seperti sedia kala. Dan laut pun menelan Fir'aun dan semua pasukannya.
1: Tidak! Apa yang terjadi pada laut ini?
0: Teriak Fir'aun dan para pasukannya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram dan dikenal dengan nama Hari Asyura. Kaum Bani Israel meneruskan perjalanan. Ketika mereka berhenti di Bukit Sinai, Allah menurunkan wahyu lagi. Allah meminta Nabi Musa untuk pergi ke puncak bukit dan berpuasa selama 40 hari. Nabi Musa berdoa,
1: "Ya Tuhanku, tampakkanlah zat-Mu kepadaku, supaya aku dapat melihat-Mu."
0: Namun, keinginan Nabi Musa itu tidak terkabul. Allah berfirman,
5: "Engkau tidak akan sanggup melihat-Ku."
0: Setelah 40 hari, Allah menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa. Kitab itu dikenal sebagai Kitab Taurat, kitab yang berisi tuntunan hidup bagi kaum Bani Israel, agar mereka selalu berada di jalan yang benar. Subhanallah, Allah meninggikan derajat Nabi Musa. Beliau adalah seorang nabi serta rasul utusan Allah yang berasal dari keturunan hebat, yaitu Nabi Yakub alaihissalam.
6: Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang menjadi pegangan bagi setiap urusanku. Perbaikilah duniaku yang disitulah urusan kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang kesanalah aku akan kembali. Jadikanlah hidupku ini sebagai tambahan kesempatan untuk memperbanyak amal kebajikan. Dan jadikanlah kematianku sebagai tempat peristirahatan dari setiap kejahatan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, memang kalau bicara bulan haji gitu ya, ya atau bulan Zulhijjah gitu ya, ini emang banyak banget amalan-amalan sunnah yang bisa kita amalkan di sepanjang bulan Zulhijjah, pendengar. Dimana Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan para sahabat juga bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, tidak juga jihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun karena mati syahid. Hadis riwayat Bukhari nomor 969 dan Tirmizi nomor 757. Di mana amalan-amalan sunnah pada bulan Zulhijjah ini diantaranya yang bisa kita lakukan. Ini adalah berpuasa 9 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Ini diriwayatkan oleh salah seorang istri Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Rasulullah melakukan puasa 9 hari bulan Zulhijjah, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, dan derajat hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang kedua adalah puasa Arafah ya, di mana ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, beliau bersabda, puasa Arafah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan puasa ini disunahkan bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, dan bagi mereka yang sedang berhaji tidak diperbolehkan untuk berpuasa, pendengar. Karena pada hari itu mereka harus melakukan wukuf, dan mereka harus memperbanyak zikir dan doa pada saat wukuf di Arafah, sehingga keutamaan hari Arafah bisa dinikmati oleh orang-orang yang sedang berhaji maupun yang tidak sedang berhaji. Rasulullah juga menjelaskan,

ibadah haji dengan segala rangkaiannya. Ya memang sudah tidak asing lagi bagi kaum muslimin, baik yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah haji maupun yang sudah melaksanakannya, tentang keadaan ibadah yang agung ini. Di mana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada balasan lain bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan itu tadi diantaranya ibadah-ibadah yang disyariatkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pendengar. Dan tentunya selain melakukan berbagai amal soleh, kita juga jangan lupa untuk berdoa agar Allah berkenan menerima amal ibadah yang telah kita lakukan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, ketika selesai melaksanakan perintah Allah untuk membangun Ka'bah. Dan ini merupakan wujud kehati-hatian, dan barangkali dalam pelaksanaan ibadah kita ada yang kurang syarat atau lain sebagainya.

0: keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
1: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
0: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya.
2: Apakah ini perintah Allah?
0: Nabi Ibrahim mengangguk, lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
2: Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita.
0: Kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang.
2: Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu.
0: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari bukit Safa menuju ke bukit Marwa. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang.
2: Pasti engkau tambah haus,
0: kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Safa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwa. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Safa dan Marwa hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat-Nya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air.

0: yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar.
1: Zam! Zam! Zam!
0: Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata,
1: "Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang."
0: Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan.
1: Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini.
2: Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong.
0: Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah, Iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita,
3: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?"
4: "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu."
0: Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja, memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
4: "Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah."
0: Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya, agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Oke, satu lagu dari Ungu ya, sudah membuka malam hari ini di Ruang Rindu ya, edisi hari Kamis malam Jumat. Wah, ini lagunya spesial, kami hadirkan lagu Indo ya. Jadi yang pengen request lagu Indo era 2000-an ya, nanti kita akan buka hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat lewat telepon, boleh 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp ya di 0811254-0911. Pokoknya nanti kita akan buka deh. Alhamdulillah ya, sore hari ini Purwokerto cerah. Malam hari ini tidak hujan. Walaupun tadi sore tuh sempat hujan gitu ya. Kawasan Purwokerto bagian utara khususnya ini sempat hujan. Walaupun cuma sebentar, gak terlalu lama, paling sekitar sejam atau setengah jam gitu ya. Ya Alhamdulillah bisa kembali reda lagi dan sampai malam hari ini. Jadi yang lagi punya banyak aktivitas malam ini, lagi butuh teman, boleh deh ya. Nanti saya temani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat pokoknya. Tapi khusus untuk Ruang Rindu ini cuma 1 jam aja. Jadi yang pengen dengerin lagu-lagu yang nostalgic gitu ya, yang punya kenangan sendiri, boleh banget nanti kita buka kesempatan untuk Anda. Next, kita ke lagu lagi pendengar. Kalau tadi sudah ada Ungu, sekarang saya puterin lagunya Flanella, Tak Pernah Mati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, rindu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Satu lagu dari miliknya Sheila on Seven ya, sudah saya hadirkan untuk temani Anda malam hari ini pendengar. Ya memang kalau bicara Sheila on Seven ini lagi hangat-hangatnya banget karena kemarin baru aja rilis single baru berjudul Sederhana ya. Dimana lagu ini jadi hadiah bagi para Sheila Gang untuk merayakan 30 tahun dibentuknya band Sheila on Seven ini. Ya, dan lagu ini juga tidak hanya menjadi karya baru untuk para penggemar, tapi juga punya pesan reflektif ya, terkait dengan kehidupan, terutama soal perbedaan antara keinginan dan juga kebutuhan ya pendengar. Dimana lagu ini memang membuat kita jadi bisa merefleksikan perjalanan dari Sheila on Seven ya di industri musik yang sudah berjalan selama 30 tahun. Dan memang kalau mengenang di awal karir kan mereka sempat berada di fase yang pengen mengikuti gaya hidup gitu ya, apalagi yang baru pindah dari Jogja ke Jakarta ya. Dan namun sering berjalannya waktu mereka justru memilih jalan hidup yang lebih sederhana. Nah jadi memang pilihan hidup justru menjadi pegangan penting terutama saat menghadapi masa sulit ya. Dan dalam proses pembuatan lagu ini, Sederhana juga memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan single sebelumnya karena biasanya Eros menjadi pusat penciptaan lagu. Kali ini melibatkan Duta dan juga Adam secara lebih intens dalam pengembangan komposisi dan juga lirik yang dipendengar. Dan memang di tengah perilisan single terbaru ini, Sheila on Seven memastikan belum memiliki rencana untuk merilis album baru dalam waktu dekat ya. Meski demikian, mereka tetap pengen menghadirkan sesuatu yang baru, khususnya bagi para Sheila Gang di anniversary band ini gitu ya, yang ke-30 ya. Dan tentunya untuk Anda yang suka banget sama lagu-lagunya dari Sheila on Seven, boleh di request ya di sepanjang siarannya Pro 1 FM atau khususnya di segmen Ruang Rindu ini. Next, satu lagu berikutnya. Ada lagu versi dari Peter Pan dengan Dua DSD.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Oke, kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yuk langsung disapa aja yang pengen gabung malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Nusantara.
1: Oke, dengan Ardian Syah ya.
2: Iya, di Gombong. Capek mas, baru pulang kerja.
1: Oh gitu, wah malam ya. Ini...
2: Kayak tadi di RR Borto, Deadland.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Target mas, pusing.
1: Kenapa?
2: Harus kejar target,
1: pusing. Oh gitu, tapi ya bismillah lah, semoga bisa selalu target ya.
2: Amin,
1: ya rabbal alamin. Nah ini malam hari ini di sana lagi hujan atau terang kayak Purwokerto nih?
2: Terang, gembung terang.
1: Oh gitu, wah sama ya berarti ya. Tapi sore hujan gak tadi?
2: Enggak hujan.
1: Aman ya berarti ya. Oke, malam hari ini pengen dengerin lagunya siapa nih?
2: Pengen Hello, yang Pilihan Hati ada gak?
1: Lagunya Hello?
2: Iya.
1: Oke, sebentar. Lagunya Hello judulnya?
2: Pilihan Hati.
1: Pilihan Hati, oke ada. Baik, mau dikirim buat siapa lagunya?
2: Oh iya mas, sebelumnya saya mau cerita dengan
1: Gimana?
2: Saya habis ketemu mantan pacar saya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Terus gimana tuh?
2: Kan saya udah lama nggak ketemu, ya ada 8 tahunan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, dia udah cerai, belum punya anak. Saya udah cerai, punya anak satu mas.
1: Oke.
2: Okay. Dia bangga mas, waduh mas Riz mau nyangkar ke sini.
1: Oh gitu. Oh gitu, oke. Okay. Ya, masih jadi ada menjalin silaturahmi lagi gitu ya.
2: Betul, satu silaturahmi, keduanya mengenang kisah kasih di sekolah.
1: Oh gitu.
2: SMP kan dulu kan ceritanya mas saya SMP kelas 1 tahun 2007. Setiga 2 tahun selisihnya. Namanya Tri Chaning Rai.
1: Oh gitu. Zaman-zaman masih Facebook gitu ya.
2: Amin-amin zaman Facebook.
1: Oke.
2: Okay. Berlanjut sampai jenjang pernikahan.
1: Oh gitu. Oke, okay. Jadi lagi mau ini ya, mau ada usahain ya, mau diusahain ya.
2: Usahainnya. Punya pacar, cari pacar dong mas.
1: Oh, oke, okay. Insya Allah didoakan, dimudahkan ya.
2: Iya, sudah ini mas, mungkin jangan dapat jodoh yang baik, soleha.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, okay, mau dikirim buat siapa nih lagunya?
2: Boleh kirim dalam?
1: Boleh sok, mangga.
2: Buat Mr. Balok, nomor 1 itu, di Widara Bayo. Keduanya. Mama Kasifa, ketiganya Mama Ida,
1: okay.
2: Mama Kiratun kita seru. Terus buat okay. Sayang, mat istirahat.
1: Waduh.
2: Yang di Kemajen, namanya Tristan Ngerayun.
1: Okay.
2: Buat Mas Onik, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Okay, terima kasih kembali Ariansyah. Di belakang Ariansyah. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang rindu lewat lagu Mas Onik.
1: Oke, ini dengan siapa di mana? Dengan siapa?
3: Potini.
1: Oh, Potini. Oke, wah ini nggak kayak biasanya ini Potini.
3: Ya, bis.
1: Oh, apa tuh? Kenapa?
3: Jatuh.
1: Oh, jatuh dari mana?
3: Dari mana?
1: Oh, gitu. Oke. Okay.
3: Lumayan di kakinya kayak kiri.
1: Oh, pas terkilir.
3: Pas lutut, jadi kemarin 3 hari kiri di kate.
1: Oh, oke. Okay.
3: Aduh, ya Allah.
1: Oke. Okay.
3: Ini masih pakai batu, jelas kan, pakai truk.
1: Oke, okay, ya. Jelas. Mungkin jangan banyak terlalu banyak gerak dulu kali ya, Pot ini ya, biar iya. Cepat sembuh ya.
3: Biasa tahun 12 kontrol. Masih rasa masih nikmat banget.
1: Oke, okay, moga-moga. Pas
3: kandungan pas tutupnya sih ya, jadi nggak bisa tongkrong, nggak bisa apa-apa.
1: Oke. Okay. Ya semoga lekas sembuh ya, Potini ya.
3: Amin, mas menik, menik on nih, kapan nih? Pas ngeliatnya aja ya. Udah gini, pas ngeliatnya aja ya.
1: Ini mau lagunya siapa atau mau ngikut aja ini?
3: Rosa bisa nggak?
1: Hmm?
3: Kalau Rosa bisa.
1: Rosa? Rosa yang apa?
3: Yang tersakiti.
1: Lagunya Aku Yang Tersakiti?
3: Iya.
1: Coba nanti coba saya lihat dulu ya.
3: Apa lagunya? Sih pokoknya yang Rosa.
1: Kalau yang lain ada nggak? Yang penting Rosa ya.
3: Dia itu ngepaku Hey Ladies.
1: Apa?
3: Hey Ladies.
1: Oh Hey Ladies, oke. Okay. Coba nanti kita cari yang dulu lagi.
3: Itu dari Romas Pagi Adian saya. Berarti ya kemalis banget tadi Arjansa.
1: Oke.
3: Okay. Iya, terangnya Batu Dahanu. Dapat semuanya, dapat Mister Balo, alias Kang Bagol. Ayo dan payung ya, apa tuh penyawal kota komplain nyawal tadi, Kang Bagol. Mister Balo, alias Kang Bagol. Ya, siapa kapan mau ya Mas ya.
1: Oke.
3: Okay. Itu bila cabel ini gak nyengir loh. Mesti pegel sih rasanya.
1: Oke, okay, cakeng apa.
3: Malah yang bertugas Mas Balo.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, kita langsung ke lagu dulu aja ya. Hello, pilihan hati spesial buat Ardiansyah dan untuk Anda.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, kita masih membuka kesempatan yang ingin gabung di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091 ya. Boleh nih, ada dari siapa nih? Vika di Purwokerto katanya pengen dengerin lagunya dari Glenn Fredly, Kisah Yang Salah Dong. Salamnya buat Mas Soniknya aja deh, selamat sore. Kok sore sih? Mungkin di sana masih sore kali ya. Oke, terima kasih. Well, yang pengen ikutan lagi? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kebermeka, bereng Mas Sonik, sehat Mas.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya,
2: lagi mandan, krimis Sarah payung kok.
1: Oh, tenang God.
2: Ya.
1: Kenapa?
2: Ada teman Mas Menki mesti di laptop. Ini kan dongol lulane kok.
1: Oh, alah iya. Iya moga-moga ora.
2: Aduh adem banget Sarah payung Mas.
1: Oh, iki gue.
2: Iya.
1: Iya.
2: Aku harus salam-salam ya Mas Loro.
1: Iya.
2: Bye Mas, waktu nenek peti ya.
1: Iya, monggo silakan.
2: Di ngopok tini. Loro nggo Mas Aren Diansa. Lagune manut bae lah. Iya wong waktu nenek peti ya.
1: Oke, siap.
2: Ya matur nuwun Mas Doni, monggo sing sehat ya Mas.
1: Amin.
2: Iya lo sing sehat sing cepet duwe. Orang-orang lah iya lah orang untuk ngomong nang gue, nang negara.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Balo ya. Oke, karena waktunya juga ya memang cukup mepet ya. Kita langsung ke lagu aja deh yang tadi udah request Glenn Fredly, Kisah Yang Salah.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Pendengar, sayang sekali ya, Ruang Rindu malam hari ini harus segera berakhir, tapi gak perlu khawatir karena Ruang Rindu masih akan terus hadir untuk Anda setiap harinya dari jam 9 malam. Jadi gak perlu takut ketinggalan lagi ya. Baik, selepas ini kami masih akan temani Anda untuk menikmati sajian program menarik lainnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan hadirkan lagu-lagu spesial dan juga informasi terkini lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rosetul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Yura Yunita dengan Intuisi sudah menemani Anda di malam hari ini, tepat pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Semoga malam ini menjadi malam yang seru ya. Di balik tanggal 7 Mei 2026, setelah kita sudah melewati seminggu di bulan Mei, apa nih yang berubah di bulan ini? Selain tanggalnya ya. Semoga hal-hal baik juga akan selalu datang untuk kita semua ya pendengar ya. Apalagi udah masuk di hampir pertengahan 2026 gitu ya. Pastikan kita sedikit evaluasi apa yang sudah terjadi di tahun 2026 awal ini gitu ya, sampai bulan Mei. Kira-kira apa sih yang belum saya lakukan di tahun 2026 ini, apalagi yang udah menyusun agenda gitu ya, udah menyusun semacam rencana atau goals ya di tahun 2026 ini. Pengen ngejar karir atau pengen ngejar jodoh, celah. Atau pengen punya gebrakan baru gitu ya di tahun 2026 ini. Ya, coba kita evaluasi dulu sebelum sampai ke pertengahan tahun gitu ya. Biar nanti di pertengahan tahun kita bisa langsung eksekusi untuk mengambil langkah yang tepat. Mana nih yang harus kita dahulukan gitu ya. Apakah goals soal karir, soal pernikahan, atau tentang keluarga or something gitu ya. Semoga bisa tetap sesuai plan Anda ya. Oke, malam hari ini saya juga masih akan temani Anda dengan lagu-lagu menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, cabang olahraga panahan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Banyumas 2026 telah merampungkan semua pertandingan pada hari Rabu kemarin ya, di lapangan panahan Kompleks Gor Satria Purwokerto, di mana peserta terbaik dari masing-masing kategori dinobatkan sebagai juara setelah melalui persaingan ketat sejak babak penyisihan hingga final. Di mana salah satu pemenang bernama Viola Jingga Naifa Maheswari mencuri perhatian setelah mendominasi divisi rescue, maksud kami divisi recurve SMA Putri, di mana sejak babak kualifikasi ia tampil konsisten dengan selalu mencetak skor tertinggi ya. Kemudian keberhasilannya meraih emas bukannya tanpa hambatan. Ia juga sempat menemui kendala teknis pada awal perlombaan ya, namun seiring berjalannya waktu, Viola mulai menemukan ritmenya sehingga bisa berhasil mengunci kemenangan nih pendengar. Setelah target emas Popda Banyumas 2026, atlet yang pernah mewakili Indonesia di kejuaraan dunia panahan junior ini akan mempersiapkan diri untuk tampil di kompetisi level provinsi. Sementara itu pendengar, Ketua Pelaksana Cabur Panahan Popda Banyumas 2026 Yoga Prasetya Giri Saputra menjelaskan bahwa hasil Popda Kabupaten tidak otomatis meloloskan para pemenang ke tingkat provinsi ya. Hal itu karena sebagian peserta berada di kelas akhir baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Dan untuk mensiasatinya, juara di masing-masing kategori ini akan diikutkan dalam seleksi ulang pada kejuaraan kabupaten atau kejurkap panahan untuk menentukan perwakilan Banyumas di Popda Jawa Tengah.

0: Ternyata, jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun para miyarsa, sugeng dalu so sugeng pepanggen malih. Lumantar giaran program seni tembang Mocopat RRI Purwokerto. Ingin dalu menika sesarengan kalian kula Rustamaji ing pangajap mugi giaran menika saged anda tersaken syukur naning penggalih panjenengan sedaya. Lan mugi saged anggukah manah ing babagan seni tembang Mocopat. Ananging sederengipun apresiasi tembang Mocopat kawiwitan kepareng langkung rumiyin, kula nyuwun gunging pangapunten rumiyin dumateng para miyarsa sedaya. Mboten nama kula kumawantun lan cuman toko utawi keminter ing babagan seni tembang Mocopat menika babar pindah mboten. Kula namung kedaya saking raos ati kula ingkang kadreng kepengin nderek anguri-uri seni tembang Mocopat supados lestari lan ngrembaka. Mila saking menika kula namung cumadong dawuh saking RRI Purwokerto supados ngisi program siaran apresiasi seni tembang Mocopat RRI Purwokerto. Dene sekar utawi tembang Mocopat ingkang badhe dipun apresiasi ing wekdal samenika nuninggih sekar pangkur gedong kuning laras pelog barat 6. Kula ambali malih sekar pangkur gedong kuning laras pelog barat 6. Ananging sedherengipun sekar pangkur dipun apresiasi kepareng langkung rumiyin kula badhe atur pambuka mawi sekar micil laras slendro part 9 cengkok miring.

Makaten para miyarsa sekarmi cilara selindro barat songo cengkok miring kang minongko pambuko apresiasi ing wekdal menika. Para miyarsa lan para sutresna budaya utaminipun para putra lan putri utawi para siswa lan siswi wontening kalangan bangku pamulangan ingkang asebat SD, SMP, SMA lan SMK ugi sak tataranipun. Sumangga kepareng ami witi ngapresiasi tembang mocopat sekar pangkur gedong kuning laras peluk part 6 sarang-sarang. Kepareng kula sekaraken rumiyin supados mangke langkung gamblang.

0: Dungkap salajengipun kantun gancaraken cakepan Sekar Pangkur Gedhong Kuning menika wau. Sekar Pangkur Gedhong Kuning laras pelok padhet 6. Gotros tunggal. Ingkang kalimatipun utawi cakepanipun menika
1: Singgah singgah kala singgah.
0: Singgah singgah kala singgah. Yang artinya pulanglah segala yang buruk. Pulanglah. Yang dimaksud pulang di sini adalah pulang ke asalnya. Tegesipun suker sakit utawi penyakit ingkang wonten mriku supados wangsul dateng asal mulanipun. Upaminipun penyakit asalipun saking ler, tumuli enggal wangsul dateng asalipun ngaler.
2: Menika sampun cetha bilih menika sami kemawon donga nggih tolak bala ngusir penyakit ngusir setan. Lajeng gotra kaping kalih.
1: Pan sumingkat durka kala sumingkir.
0: Pan sumingkat durka kala sumingkir. Artinya pulanglah segala yang jahat nggih. Menyingkirlah.
2: Niku bahasa Indonesia nipun. Lajeng jawi nipun tegesipun nggih. Upami niku penyakit nggih menika pun anggap napa niku setan utawi iblis nggih. Priprayangan ingkang jahat enggalo bali utawi enggalo wangsul nggih. Cepeto lunga nggih. Sumingkira kang tebih. Nah nika. Nggih. Lajeng gotra kaping 3.
1: Sing asira sing awulu.
0: Artinya nggih, sing asira sing awulu. Artinya segala makhluk berkepala ya. Segala makhluk berbulu. Nggih, tegesipun kabeh jin sing wujude sirah ngegirisi apa dene sing wujude remo gimbal. Nggih, remo sing medeni. Gimbyak-gimbyak. Nggih, mboten nika. Nggih. Nggih.
2: Nika wonten kegandengane kali ngandhapipun iki. Nggih. Ngandhapipun.
1: Sing datan kasat mata.
2: Nggih. Niku setan jin priprayangan, nggih. Sing datan kasat mata, nggih, artinya semua yang tak tampak oleh mata, nggih. Semua yang tak tampak oleh mata, yang tidak kelihatan, nggih, tegesipun ingkang boten saged dipun sumurupi kalian netra utawi mripat lan ingkang boten ketingal.
0: Nah niku, nggih. Andhapipun tesi wonten gayutanipun.

sing atenggak, sing asuku, lajeng sing abau, nggih. Yang memiliki leher, yang berkaki dan yang memiliki bau. Tegesipun ingkang nggadahi gulu tawi jonggo, samparan lan apa dene pundak. Nggih. Niku. Gatra kaping 6, nggih. Kabeh padha sumingkira. Nah, niku wau nggih. Sing jinegi mbal remane nggih sing napa kemawon wau sampun dipun cetakaken nggih. Niku artinya kalian semua menyingkirlah ya, harus segera pergi. Itu kesipun setan-setan kabeh enggalo sumingkir, enggalo sumisih. Lajeng gotro kaping pitu. Ini utawi gotro bungkasan. Ing telenging colonidi. Pergi ke dasar samudra. Ini ke dasar laut. Ini pergilah ke sana ya. Carane lunga nyang segoro. Ini tegesipun lunga menyang dasaring segoro. Utawi dasaring samudra. Dasaring laut. Nah menika pitung gotro tembang pangkur sampun dipun gancaraken. Samangke badhe kula sekaraken malih murih adik-adik sedaya mboten kesupen. Lan ugi kangge ngengetaken titilaras lan cakepanipun. Sekar pangkur gedong kuning laras belok barat 6.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan masih bersama saya Febroni, hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami masih akan hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda ya. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas terus memantau perkembangan status Gunung Slamet yang saat ini masih berada pada level waspada. Dalam menghadapi situasi ini, BPBD menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan berlebih, di mana perkembangan aktivitas Gunung Slamet menjadi perhatian serius, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan lereng gunung. BPBD Banyumas aktif melakukan sosialisasi guna memastikan masyarakat memahami kondisi terkini, serta langkah yang harus diambil jika terjadi perubahan aktivitas. Dan sebagai langkah antisipasi, pendengar, BPBD Banyumas telah melakukan berbagai upaya mulai dari sosialisasi hingga simulasi penanganan bencana. Kegiatan ini difokuskan pada wilayah rawan, khususnya di Kecamatan Sumbang yang berada di sekitar lereng Gunung Slamet. Selain itu, edukasi terus diberikan kepada masyarakat agar tidak mudah panik jika terjadi erupsi, dan pemahaman yang baik diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengambil tindakan yang tepat di saat situasi darurat terjadi, pendengar. Dan sementara itu, dalam hal kesiapan evakuasi, BPBD Banyumas memastikan jalur evakuasi dan titik pengungsian telah disiapkan dengan baik. Informasi terkait jalur dan lokasi pengungsian juga telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dan juga pihak terkait. Tentunya koordinasi dengan berbagai instansi juga terus dilakukan, terutama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sebagai lembaga yang menyediakan data terkini aktivitas gunung api. Dan kolaborasi ini diharapkan menjadi kunci dalam penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Baik, pendengar, satu informasi dari pemerintah Kabupaten Banyumas yang terus mendorong peningkatan pelayanan dasar masyarakat hingga tingkat desa melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya diwujudkan lewat penyerahan satu unit mobil siaga dari bantuan CSR PT BPR BKK Purwokerto Perseroda kepada pemerintah desa Kalibagor, di mana penyerahan bantuan ini dilakukan langsung oleh Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono di halaman Pendopo Sipanji Purwokerto pada hari ini, di mana dalam sambutannya Bupati Sadewa menyampaikan apresiasi kepada PT BPR BKK Perseroda Purwokerto atas komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan mobil siaga ini bukan hanya sekedar bantuan fisik, namun juga bentuk nyata kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kualitas kepada masyarakat di desa. Tentunya berharap program CSR seperti ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan di masa mendatang, karena sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pendengar, Kepala Desa Kalibagor Slamet Rianto ini menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan mobil siaga desa yang diterima pihaknya. Ia mengaku kendaraan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk keperluan sosial dan pelayanan kesehatan. Dan memang selama ini warga masih

mengandalkan mobil bak terbuka untuk membantu kebutuhan darurat maupun mengantar warga yang sakit. Karena itu, keberadaan mobil siaga ini dinilai akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Metro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sebelum kami turun dari udara, akan kami hadirkan satu program santapan rohani Islam edisi Kamis 7 Mei 2026 bersama Lubab Habibur Rahman SHMH dengan tema Jangan Meninggalkan Generasi Yang Lemah.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittin, amma ba'du. Pendengar rahimakumullah, segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan, semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Pendengar rahimakumullah, Islam adalah agama sempurna yang memberikan bimbingan, tuntunan, dan arahan agar kehidupan yang dijalani manusia selalu berakhir bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengatur kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Sebagaimana Islam ingin setiap individu meraih kebahagiaan secara pribadi, Islam juga menginginkannya berbahagia bersama keluarga dan masyarakat. Untuk mewujudkannya, Islam memberikan bimbingan kepada keluarga agar sesuai dengan kehendak Allah. Di antaranya adalah larangan bagi orang tua untuk meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah secara fisik, intelektual, emosional, maupun lemah secara ekonomi. Hal ini karena generasi yang lemah tidak mampu menempuh kehidupan dunia secara normal. Apalagi ia mempunyai tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah Allah di bumi. Pendengar yang berbahagia, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan dhingafan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahu al-'adzim. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pendengar yang berbahagia, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada kaum muslimin agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Tentu, larangan ini lebih ditujukan kepada orang tua yang mempunyai anak dan keturunan. Namun, ayat ini sebenarnya berbicara kepada setiap muslim. Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah tidak menginginkan adanya generasi yang lemah dalam masyarakat muslim. Oleh karena itu, agar tujuan mewujudkan generasi yang kuat bisa terwujud dalam masyarakat muslim, maka diperlukan usaha dan kerjasama semua pihak, termasuk para guru dan segenap komponen masyarakat. Pendengar yang berbahagia, kelemahan yang dimaksud dalam ayat tersebut bersifat umum. Di antara bentuk kelemahan generasi Islam adalah lemah dalam bidang akidah, lemah dalam bidang ibadah, lemah secara intelektual atau keilmuan, dan lemah secara ekonomi. Dengan membekali anak keturunan kita dengan 4 bekal tersebut, maka kita berharap telah melaksanakan perintah Allah untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Dan pada gilirannya, kita berharap bahwa anak
anak kita mampu melanjutkan estafet dakwah Islam untuk menyebarkan kemuliaan nilai-nilai Islam dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini. Hari Kamis 7 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali rasanya saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir untuk jumpai Anda di Purwokerto pagi ini, edisi Jumat 8 Mei 2026. Pendengar Pro 1, akan kami hadirkan beragam acara menarik di pagi hari ini. Pada pukul 5 Anda bisa simak kajian Mutiara Pagi, selanjutnya akan dirangkai dengan Warta Pagi pada pukul 6. Ada info lalu lintas pada pukul 6 lewat 45 menit. Dan selanjutnya ada informasi Warta Berita dari Pro 3 Jakarta yang bisa Anda simak di jam 7 pagi nanti. Ya, mendengar pada pukul 7.30 ada informasi BMKG dan juga jangan lewatkan. Pada pukul 8 nanti akan ada Purwokerto Menyapa. Fokus Berita hadir pada pukul 9 dan menutup perjumpaan kita di Purwokerto pagi ini, Halo RRI akan hadir untuk Anda. Ya, pendengar, itu dia beberapa cara menarik yang bisa Anda simak terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Saifuddin Kamali, yang pada kesempatan pagi hari ini pendengar, kami akan mengusung topik mengenai mengenal orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di bagian keempat. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang nanti ikut bergabung bersama kami, monggo silakan atensi dengar Anda, kami tunggu di 0281632336 atau bisa juga melalui WA di 0811254091 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Ya, pendengar Pro 1, pada episode sebelumnya kita membahas makna tawakal sebagai perpaduan antara ikhtiar, doa, dan keyakinan kepada Allah. Tawakal bukan menyerah tanpa usaha, tetapi kesungguhan yang disertai kepercayaan penuh kepada pertolongan Allah. Kita juga diajak memahami pentingnya ikhlas dalam beramal, menjaga hati dari riya, serta menjauhi kemusyrikan yang merusak iman. Pada bagian keempat ini, pembahasan akan dilanjutkan dengan mengenali sikap dan amal lain yang menjadikan seorang hamba semakin dekat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar Pro 1, langsung saja saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar sehat nggih Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat, semoga panjenengan, para pendengar dan juga keluarga kita selalu mendapatkan anugerah sehat, berkah, dan bahagia sampai akhir hayat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, dan
2: kami berdua.
1: Status pendidik Ustaz?
2: Berdua apa ini yang?
0: Iya, saya berdua nih Pak Ustaz dengan Citra dan juga Putri Pak Ustaz.
2: Semoga pada sehat.
0: Amin, insyaallah, matur nuwun.
1: Okay. Baik Ustaz, untuk mengawali kebersamaan kita 10 menit untuk mukadimah. Monggo silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah wallazi arsala rasulahu huda wa rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man awfa bi 'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pagi hari yang sejuk indah insyaallah berkah ini. Kita semuanya masih mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, dan pertolongan Allah sehingga kita bisa melanjutkan program kerja kita dan beribadah kepada Allah dengan baik. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah anugerahkan menjadi umur yang berkah, sentaat selalu kepada Allah sehingga akan menjadi insan pilihan yang di dunianya bertakwa dan di akhiratnya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Para pendengar yang berbahagia, izinkan kesempatan kali ini untuk melanjutkan tema kita yang keempat ini. Kita akan membahas satu hal yang dicintai oleh Allah, di antaranya adalah ayat yang kita baca tadi, terdapat dalam surat Ali Imran ayat yang nomor 76, yang mengisyaratkan bahwa orang yang menepati janji dan selalu bertakwa kepada Allah disebutkan fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau dulu di kesempatan yang lalu Allah mencintai sabar, orang baik, orang tawakal, kali ini kita akan membaca bersama-sama ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan bertakwa kepada Allah, karena urutan ataupun bahasan berikut ini adalah bahwa orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebelumnya, mungkin ada yang lupa belum baca Sayyidul Istighfar bagi hari ini. Monggo bersama-sama saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah. Ikhtiar untuk menjadi orang yang husnul khotimah salah satunya adalah membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi sampai sore. Sayyidul Istighfar ini punya masa aktif 12 jam sebab dalam hadis Al-Bukhari disebutkan kalau orang membacanya pagi penuh keyakinan kemudian siangnya meninggal maka meninggalnya baik termasuk penghuni surga. Begitu pula kalau sore membaca kemudian malamnya meninggal dunia maka dia matinya baik termasuk penghuni surga. Akhir-akhir ini banyak muda-mudi ataupun usia produktif sudah meninggal dunia, baik itu faktor kecelakaan atau faktor-faktor yang lain. Sehingga kita meskipun masih merasa muda atau masih muda, jangan merasa mati pun paling masih suwe, jangan begitu. Pastikan ikhtiar kita untuk siap kapanpun dipanggil malaikat Israel untuk menghadap Allah Ta'ala. Salah satu ikhtiarnya agar matinya husnul khotimah adalah membaca Sayyidul Istighfar pagi dan sore. Mudah-mudahan saya panjenengan berdua dan para pendengar semuanya termasuk ditakdirkan baik oleh Allah mati yang husnul khotimah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Para pendengar yang berbahagia, bahwa bertakwa kepada Allah secara amaliyah, secara perilaku harian itu misalkan bisa kita baca dalam Al-Qur'an, suratnya surat Al-Baqarah ayat 177. Di akhir ayat surat Al-Baqarah 177 itu Allah berfirman, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang sungguh-sungguh imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tadi di surat Ali Imran ayat 76 Allah menyebutkan fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang takwa. Salah satu perilaku kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang bertakwa Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177. Misalkan kita awali saja dari situ bahwa laisal birru an tuwallu wujuhakum, bukan kebaktian

الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Bahwa orang bertakwa itu memang diawali iman kepada Allah. Tidak ada takwa kalau tidak ada iman. Dan iman adalah pondasi, landasan penting awal untuk menjadi bertakwa kepada Allah. Beriman kepada Allah sesuatu yang tidak mudah. Karena orang-orang sekitar Quraisy pada waktu itu, bahkan paman Nabi sendiri, beberapa paman Nabi tidak beriman kepada Allah lewat nabinya, tidak percaya kalau jagat ini dikelola oleh satu zat bernama Allah. Mereka percayaannya ya Tuhan adalah yang bisa dilihat. Nah, ini penting karena berkaitan dengan iman itu artinya percaya. Mengimani sesuatu yang tidak terlihat itu butuh pembuktian kalau bahasa kita, atau butuh keyakinan. Kita biasa sekarang sudah merasakan adanya hawa dingin karena ada angin. Angin tidak bisa dilihat, tapi keberadaannya bisa dirasakan. Begitu pula kalau orang yang percaya, Allah memang tidak bisa dilihat mata, karena mata kita terbatas. Tapi kalau orang ini percaya, maka keberadaan Allah meskipun tidak bisa dilihat mata, bisa dirasakan. Karena Allah berfirman di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah terciptanya langit dan bumi. Itu menjadi bukti badan. Kita bisa membaca di bab apapun, buku apapun, tidak ada yang mengklaim pencipta langit dan bumi kecuali Allah Ta'ala. Yang kedua, wabil yaumil akhir, beriman juga kepada hari akhir. Bahwa perjalanan manusia yang sedang kita alami di alam dunia ini adalah sebuah halte saja. Pemberhentian sementara yang akan lanjut kepada perjalanan kehidupan berikutnya. Dulu kita berada di alam ruh, alam zarroh. Setelah itu masuk alam kandungan. Di alam kandungan kita tidak ingat yang terjadi, kemudian lahir ke alam dunia. Dan di dunia ini boleh dibilang sangat singkat dibandingkan dengan alam barzah yang kemudian lanjut di alam akhirat. Untuk perjalanan yang jauh itu perlu iman, perlu percaya. Karena Allah yang menguasai segala alam. Maka kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb sekalian alam, di alam manapun adalah Allah penguasanya. Di alam barzah, nanti di alam akhirat, Allah juga yang melindungi orang-orang yang beriman. Maka beriman kepada Allah menjadi landasan orang bertakwa yang kemudian dicintai oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah war malaika, beriman, percaya adanya dengan para malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, yang kemudian dalam bahasa kita kecepatannya 1 detik mencapai 300.000 km. Sehingga malaikat dari alam langit menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh lama, dan cahaya itu tidak membutuhkan makanan, sebelumnya sudah berasal dari cahaya itu sendiri. Wal kitab, dan percaya kepada kitab-kitab Allah, bahwa manusia yang lahir di dunia ini kemudian hidup, maka kemudian dibimbing oleh Allah melalui bimbingan wahyu yang kemudian kita menyebutnya kitab-kitab dari Allah Ta'ala. Ada kitab Al-Quran, penyempurna semua kitab sebelumnya. Ada kitab Injil untuk Nabi Isa. Ada kitab Taurat untuk Nabi Dawud. Kemudian ada Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Zabur untuk Nabi Dawud dan lain sebagainya. Berikutnya adalah beriman kepada para nabi. Untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, Allah memilih orang terbaiknya. Terbaik, bukan terkaya, bukan terpandai, tapi orang yang terbaik untuk membimbing manusia kembali ke jalan Allah agar bisa kembali ke alam surga. Karena pada hakikatnya Mbah Adam alaihissalam dicipta di surga, makhluk surga. Akan tetapi karena memang satu hal yang memang menjadi suratan takdir, Mbah Adam diturunkan ke dunia dan nanti akan kembali ke surga lagi manakala manusia mengikuti petunjuk jalan Allah. Dilanjutkan adalah sikap sosial, yaitu watal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnasabil wasailin wa firriqab. Kemudian dilanjutkan setelah iman pada Allah, hari akhir, malaikat, kita

0: para nabi, wa aqama sholat, mendirikan sholat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janji kalau berjanji. Ini biasanya dalam bab menepati janji manusia kadang-kadang lalai. Kalau kita khawatir lalai, pastikan memberi satu jawaban sebelum jatuh tempo. Kalau kita janji ketemu di apa namanya di masjid misalkan jam 10, kok kita ada halangan sebelum jam 10 sudah memberi informasi tidak bisa tepat waktu misalkan. Wasabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang bersabar saat dalam kesulitan, wadorro dan penderitaan, kesulitan biasanya ekonomi, wadorro biasanya penyakit, wahinal ba'as saat menghadapi persaingan perang, baru disebutkan mereka itulah orang yang sungguh-sungguh imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Banyak hal sudah dibaca di ayat ini kaitannya dengan kriteria orang-orang yang bertakwa yang Allah cintai, yang intinya adalah orang bertakwa adalah orang beriman, orang yang taat kepada Allah, dan orang yang memiliki nilai-nilai kesabaran, kemudian kesantunan dan murah hati, yaitu mau berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita termasuk yang bertakwa, karena selain dicintai oleh Allah, Allah itu juga membersamai orang yang bertakwa, wallahu ma'al muttaqin, dan Allah membersamai orang bertakwa. Bahkan dalam surat 51 ayat 15 Allah menyebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Untuk orang-orang yang bertakwa Allah siapkan taman-taman surga dan mata air. Kalau rumah ada tamannya indah menyenangkan, apalagi kalau ada mata air pancuran-pancurannya tambah menyenangkan dan betah. Dan itulah tempat akhir bagi orang-orang yang bertakwa yang dicintai Allah. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita langsung buka saja atau bagaimana Putri?
2: Kalau boleh saya mau tanya,
1: boleh.
2: Ini kayaknya kesempatan nih harusnya ya. Ustadz Nyun Sewu, saya mau tanya nih Ustadz, bagaimana, kenapa nggih Ustadz sebagian orang mudah putus asa padahal sudah memahami konsep tawakal dalam agama Ustadz?
0: Biasanya keputusasaan itu muncul karena tidak bersabar. Mancing misalkan, baru cemplung pengen berhasil, ya ikannya kan masih mikir, ini orang ngasih makan beneran apa mau ngakalin saya, mungkin ikannya mikir begitulah. Saat dia lalai, kita ikan bisa kena. Nah kita juga sebenarnya konsep orang putus asa itu adalah orang yang tidak punya kesabaran. Sabar itu energi positif. Hanya orang yang memiliki energi positif yang bisa bersabar. Yaitu orang-orang yang siap melewati kehidupan dalam segala medan, segala kondisi. Tidak maunya enak terus. Nah itu tidak seperti itu. Allah tidak berjanji hidup ini enak. Tapi Allah menjanjikan inna ma'al husri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan akan ada kemudahan. Nah kadang-kadang kita kok hidupnya sulit, repot. Sebenarnya itu sulit dan repot itu karena ulah kamu sendiri. Karena kita berulah sehingga dihukum oleh Allah Ta'ala. Misalkan ada orang gak pernah sholat, gak pernah berbuat baik. Kemudian saya pernah dapat aduan, maaf ini kasusnya pada mbak-mbak ini. Hari-hari barang di rumah ngeluyur, tiba-tiba hamil, hidupnya sengsara, dibenci orang tua, dibenci tetangga dan saudara. Dia berkata, dosa saya sih apa kok hidupnya menderita sekali. Nah dari kemarin gak sholat, keluyuran, hubungannya gak jelas, gak merasa dirinya berdosa. Karena dia menuntutnya hidup senang dan enak. Nah inilah persoalan orang yang biasanya menuntut hidup hanya senang dan enak akan mengalami kesulitan. Maka Allah mengajarkan agar hidupnya indah, bahagia, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah, taat beribadah. Orang yang bertakwa kepada Allah dikasih rezeki yang murah, urusannya mudah, selalu ada solusi setiap masalah. Terima kasih pertanyaannya.
2: Ya, baik, terima kasih Ustaz.
1: Iya Pak Ustadz, saya juga ingin menambahkan pertanyaan juga nih Pak Ustadz. Kalau misalnya orang nih Pak Ustadz ya berusaha untuk tidak putus asa, tapi kenapa sebagian orang ini gampang sekali putus asa, padahal sebenarnya kita tuh sudah ini ya, apa namanya, sudah memahami begitu. Dan bagaimana nih Pak Ustadz caranya membedakan antara kita bisa ikhlas karena Allah atau mungkin sikap pasif yang tidak mau berkembang nih Pak Ustadz?
0: Ya biasanya itu kan terjadi pada orang-orang yang itu tadi menuntut senang, menuntut enak, tapi nggak mau capek. Jadi maunya instan, maunya praktis. Nah instan dan praktis itu akan terjadi hanya dalam kehidupan komputer, yaitu copy paste ya, itu tadi praktis instan. Tapi kemudian dalam alam nyata ini kan kita butuh ikhtiar, butuh hidup. Kalau pengen hidup saja minimal dia mau ambekan. Jadi kalau dia nggak mau ambekan ya lama-lama tidak bisa hidup. Maka keputusasaan ini jangan sampai dialami oleh seseorang karena terjadinya sebuah persoalan bahwa setiap manusia itu punya masalah. Mungkin masalah dengan keuangan, mungkin masalah dengan pasangan, masalah dengan karir, masalah dengan pekerjaan, semuanya punya masalah. Di dunia tidak ada orang yang baik-baik saja, semuanya sedang berjuang dengan bidang dan ujiannya masing-masing. Tapi kata kuncinya tadi Anda sebutkan, ada kata ikhlas, yaitu ridho diatur oleh Allah. Maka ini yang itu sebabnya ada kalimat yang membuat seseorang naik derajatnya kalau mau mengucapkan raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai pengaturku, sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan. Artinya diri ini siap diatur oleh Al-Quran, siap diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti sunnahnya. Selebihnya adalah ikhtiar dan tawakal, hasil diserahkan kepada Allah. Maka ada pepatah yang mudah, manusia hanya merencanakan, Tuhanlah yang menentukan. Kita berharap Tuhan menentukan baik, caranya bagaimana menempuh jalan yang baik, jalan yang utama, yaitu hidup dilandasi dengan nilai-nilai agama. Semoga bermanfaat, terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita langsung saja buka line telepon dulu ya untuk Anda pendengar yang mau bergabung di 632336. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa, di mana ini?
3: Dari Pak Tuslam Kanding sama Gede.
1: Iya, monggo Pak Tuslam.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya ingin tanyakan, sabar, syukur dan takwa itu apakah berjalan seiringan? Karena ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, karena mereka mungkin lama-lama ini tidak sabar. Ini bagaimana menurut Ustadz? Dan sabar itu dengan syukur ini bagaimana menurut Ustadz? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Silakan Ustadz, mungkin mau langsung
0: dijawab.
1: Iya, dijawab dulu saja Pak Ustadz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Apa sih bedanya sabar, syukur, dan takwa? Dari yang terakhir dulu, takwa. Takwa itu juga sikap hati yang pasrah kepada Allah dengan membingkai satu prinsip selalu taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu takwa. Jadi bentuknya nanti dalam satu tindakan, action nyata. Maka tadi ada mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji. Nah, di antara unsur takwa itu biar bisa tetap berjalan di atas kebenaran memang ada sabar. Tapi sabar dan syukur itu adalah pekerjaan hati. Hatinya selalu bersabar. Bersabar, mengapa bisa bersabar dengan keadaan sulit? Karena dia iman kepada Allah tentang qada dan takdir, tentang keputusan Allah dan takdir Allah. takdir itu sesuatu yang sudah terjadi karena ada usaha dan ikhtiar. Misalkan begini, seorang petani sudah mencangkul, menanam, kemudian matun, nyemprot, segala macam, menunggu panen. Ini apa namanya, satu ikhtiar. Kemudian ternyata Allah menakdirkan baik, situasinya baik sehingga panennya bagus. Dia bunga. Nah, bunga ini dengan ikhtiar yang sudah dia lakukan, maka itulah arti syukur. Tetapi ada sebagian nanti, sudah ikhtiar yang sama, tapi kondisi lagi tidak baik-baik saja. Misalkan ada angin besar, padinya roboh, atau mungkin ada kiriman hewan yang memang di sana diusir, pindah ke tempat situ bernama wereng, maka terjadilah gebuk sawahnya, panennya tidak baik, itu juga takdir. Nah, takdir ini menjadi orang bersedih. Saat seperti itu, sudah ikhtiar, sudah berbuat sesuatu, kok takdir Allah lain, disitulah kesabaran diperlukan. Karena kadang kita lebih banyak mengikuti kehendak Allah daripada mendapati keinginan kita. Kita punya keinginan, Allah punya kehendak. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kok menguji manusia dengan sedemikian rupa? Nabi memberi informasi pada kita, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau sedang mencintai suatu kaum, Allah menguji kepada mereka. Sehingga kalau kita sedang diuji, kita apa namanya, di samping harus bersabar, juga ada terselip di sana, alhamdulillah, iman saya laku, iman saya ditawar oleh Allah, sehingga diuji oleh Allah. Solusinya pertama adalah la haula wala quwwata illa billahil azim. Sabar dan syukur adalah pekerjaan hati. Dan ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ajaban li amril mukmin. Menakjubkan memang urusannya orang yang beriman. Apa yang membuat Nabi ini takjub pada orang beriman? Kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur dan itu adalah baik. Kalau mendapatkan keburukan dia bersabar dan itu adalah baik. Dan dinyatakan walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Tidak bisa dirasakan adanya sabar dan syukur kecuali oleh orang yang beriman. Nah, akumulasi sabar, syukur, ikhlas, tawakal, kemudian melakukan perintah Allah, ini merupakan bagian daripada unsur takwa kepada Allah Ta'ala. Insya Allah kalau ada takwa, ya di situ ada sabar, ada syukur. Sehingga kita mencoba untuk bersama-sama meraih nilai keutamaan yang hakiki menurut Allah. Itu sebabnya Allah Ta'ala dalam ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah yang paling takwa di antara kamu sekalian. Itu sebabnya juga Nabi berpesan supaya kita bertakwa kepada Allah, kita salah satunya ikhtiar dengan berdoa. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, hamba mohon kepadamu anugerah petunjukmu, kemudian hati yang takwa, jiwa yang terhormat, dan juga cukup dalam rezeki. Terima kasih Pak Tuslan, semoga sehat selalu dan diberkahi. Amin.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, saya coba bacakan pertanyaan dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 1 ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
2: Oke, orang bertakwa berarti orang yang beriman. Bagaimana kalau orang tersebut dalam hal keduniaan masih berurusan dengan bank konvensional? Apakah orang tersebut masih dapat dikatakan orang bertakwa? Demikian dari Abdullah yang ada di Purwokerto, Ustaz. Monggo silahkan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pinjam itu halal, jadi utang itu halal mbak ya, jadi boleh utang, kemudian niatnya bayar gitu ya. Jadi ini pokok ya, bahwa kalau pinjam niat tidak bayar itu dihukumi mencuri, di pokok dasarnya dulu. Yeah. Nah, yang dilarang di dalam agama adalah riba. Riba itu apa? Pengambilan, pengembalian lebih dari pokok yang sudah ditentukan. Jadi yang dilarang ini pelaku riba nih. Pelaku riba ini dilarang sehingga pelaku riba ini menjadi bara api yang ada dalam perut kalau dia makan dari hasil riba. Bahasa kitanya rentenir. Para rentenir ini meskipun dia mudah mendapatkan uang dari sisa ataupun selisih pembayaran, maka ini menjadi hal yang tidak baik. Lalu bagaimana dengan bank konvensional? Saya setuju dengan ulama-ulama mutaakhirin yang berkaitan dengan masalah perbankan, bahwa pemerintah harus punya bank, lembaga keuangan, untuk punya nopongnya biar nutup kebutuhan, bayar listrik, bayar pegawai, sewa gedung atau beli bikin gedung, maka perlu operasional. Nah persoalannya adalah kalau kita datang ke bank pinjam uang untuk beli beras, kira-kira boleh nggak Mbak itu ya?
1: Tidak.
0: Tentunya tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Bang, saya mau pinjam uang buat apa? Buat beli beras ke rong dina rumah sak. Ya tidak tuh perbolehkan. Bolehnya bagaimana? Saya butuh dana mau bikin toko usaha ini. Oh berarti ini cenderungnya bukan untuk konsumtif, tapi untuk produktif yang sifatnya pengembangan, sifatnya usaha, sifatnya berkarya. Maka peminjaman uang yang kita dapatkan dari bank itu menjadikan seseorang bantu-membantu bekerja sama dalam pengembangan ekonomi. Nah, ini bedanya dengan seseorang yang pinjam kepada rentenir 10 ribu atau 100 ribu untuk beli beras, tapi bulan depan bayarnya 120 ribu. Orang sudah dalam kondisi kelaparan perlu dibantu, masih dicekik dengan membayar biaya tambahan. Maka tambahan yang model begini ini haram. Lah, tapi kalau kita sekarang pinjam uang katakanlah 1.500.000 itu dapat kambing kecil. Kemudian 10 tahun yang akan datang itu uang 1.500 itu, 1.500 itu sudah tidak dapat beli kambing lagi. Karena saat itu kambing sudah harganya 2 juta lebih. Maka peminjaman dana kepada katakanlah dari bank pemerintah itu sesuatu yang sifatnya kerjasama, bukan konsumtif. Nah, karena belum ada bank-bank Islam yang murni syar'i untuk membantu bisnis kita, katakanlah seperti itu, dalam kondisi darurat masih sah. Jadi ini bank-bank yang tersedia ini, mereka kita menyebutnya bukan para rentenir karena mereka itu meminjami untuk kerjasama. Nah kesalahan kita biasanya pinjam ke bank untuk konsumtif, dihabiskan buat apa, tidak ada unsur usaha, makanya nggak nyicil jadi mumet kan begitu. Tapi kalau dikelola dengan baik untuk hal-hal yang sifatnya berkembang, misalkan dibelikan tanah itu tidak akan mati, semakin lama semakin meninggi harganya, maka ini akan menjadi produktif. Jadi mungkin saya agak beda dengan sebagian orang, asal bank haram saya tidak begitu, karena lihat kronologinya. Jadi kalau memang riba jelas haram, ada yang menganggap sifatnya darurat lah bahasa. Apakah sholatnya diterima masih orang bertakwa? Insya Allah. Terima kasih Pak Abdullah di Berwaktu.
1: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita baca melalui kolom komentar YouTube ya Pak Ustadz. Ini sudah ada yang bergabung, ada Ibu Jujuf ini. Ibu Jujuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, kita harus mencintai Allah yang lebih utama baru kepada manusia. Nah, amalan-amalan apa saja sehingga kita istiqomah Pak Ustadz dalam ibadah untuk mendapatkan semua itu untuk bekal di akhirat nanti nih Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Silahkan.
0: Terima kasih pertanyaannya, untuk melakukan apa saja yang selalu dicintai oleh Allah. Itu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat bernamanya Abdullah bin Mas'ud yang dia pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah, iman apakah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah. Nabi menjawab singkat, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Summa ayyun apalagi as-salatu ala waktiha, dilanjutkan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyun kemudian apalagi al-jihadu fi sabilillah, berperang, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Tiga poin ini ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau saya bertanya lagi, apalagi pasti akan menjawab Nabi. Tapi saya khawatir tidak bisa melakukan. Maka sholat di awal waktu salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Dan kita ada informasi hadis lain bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dalam bab ibadah. Dalam bab muamalah, hubungan seserawungan, yang pertama kali ditanyakan adalah fitdima, dalam hal bunuh-bunuhan. Nah, kalau kita ahli ibadah, yang akan ditanya pertama ibadah kita adalah sholat kita. Maka usahakan kalau sudah ada tanda-tanda mau azan, aktivitas dihentikan sekedar untuk dipause lah bahasa kita ini sementara, kemudian dilanjutkan setelah isoma, istirahat, makan, dan sholat. Dan itu menjadi baik bagi kesehatan badan dan juga baik untuk rohani kita. Begitu pula kita pentingkan yang namanya berbakti pada orang tua. Orang tua sudah baik sama kita, dia mengusahakan apa yang baik untuk kita sewaktu kita masih kecil. Maka selayaknya kita berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan kebalikannya, kalau ada anak yang durhaka kepada orang tua, Allah akan memberinya hukuman mendadak di dunia, baik itu berupa kesulitan ekonomi, berupa penyakit atau bencana yang menyebabkan hidupnya susah. Maka hindarilah durhaka kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Zaman dulu bersungguh-sungguhnya kita bangsa Indonesia berperang melawan Belanda, pakai bambu runcing, pakai kudi, pakai golok, pakai pedang. Sekarang berjihadnya adalah dengan mendatangi majelis ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Majelis ilmu di situ diselenggarakan di masjid, majelis taklim yang mengajarkan doa, tauhid, kemudian syariat. Maka itu sebagai bentuk jihad fisabilillah. Karena ada kalimat yang sangat mengesankan, yaitu man talabal ilma fahuwa fisabilillah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, dia berada di jalan Allah. Maka kalau dulu berjihadnya dengan membawa senjata dan perlengkapan perang, sekarang jihad sekarang adalah dengan berpakaian rapi, bawa pulpen, dan juga membawa kertas untuk dicatat. Udah gitu kadang-kadang di majelis taklim, tempat pengajian masih diwedangi segala. Jadi jihad sekarang itu indah. Maka kalau kita ingin jihad fisabilillah sebagai ingin dicintai oleh Allah agar bisa menjadi bekal baik dunia akhirat, pastikan sholatnya tepat waktu, berbakti pada orang tua, kemudian satu lagi, semangat mengaji. Terima kasih pertanyaannya, semoga bermanfaat.
2: Iya, alhamdulillah. Dan baik Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Mah yang ada di Cilongok. Assalamualaikum Ustadz, semoga Pak Ustadz sehat selalu.
0: Yeah. Terima kasih.
2: Yeah. Sangat menarik Ustadz temanya. Tentang hal kejujuran, kadang paling banyak tidak jujur dalam mengatakan kalau mau pinjam uang, alasan ini itu, terus lalu mengkhianati dalam perjanjian bayar hutangnya. Apakah tidak double Ustadz dosanya? Ini kaitannya dengan utang tadi Ustadz. Mau ditanggapi atau kalau dengan pertanyaan lain Ustadz?
0: Ya satu-satu dulu ya.
2: Yeah, monggo.
0: Kalau utang memang kadang-kadang orang-orang sifatnya kayak Soleman ya.
2: Apa itu?
0: Utang ngesol-ngesol, anggar harus bayar emang-emang.
2: Soleman.
0: Nah itu kadang kehidupan manusia begitu. Nah, jadi begini, kalau bab pinjam-meminjam itu, ada orang bijak menyebutkan bahwa kalau saudara pinjam uang, ini ada dua bencana yang akan terjadi. Uang kamu hilang, saudara juga putus. saudara kita yang pinjam, meskipun kita tidak nagih, ketemu itu ya tidak hanya obrolan yang ngaco sekedarnya saja, kayak melankolis ya, ngerti takoni yang jawab, orang takoni yang meneng, kayak kentong lah ini hubungan menjadi tidak indah kalau berkaitan dengan hutang dengan saudara. Maka penting diperhatikan kalau saudara pinjam, ya bahasanya dibikin sederhana, gitu. Saya tidak bisa meminjamin uang sebanyak itu, tapi saya simpati, jangan lagi ada masalah. Ini saya sekedar membantu saja untuk sekedar bensin. Ini jadi kita akan lebih merdeka. Karena kalau kita meminjamkan uang, kita siap kehilangan uang. Diperlukanlah namanya perjanjian. Dan perjanjian ini ada dua saksi. Ini yang penting. Jadi misalnya utang besar, jutaan, atau puluhan juta itu diperlukan sebuah perjanjian hitam di atas putih yang kemudian ada dua saksi. Ayatnya itu ayat terpanjang dalam Al-Quran membahas berhutang. Jadi ini menghindari bab Soleman itu tadi ya, harus disiapkan sebuah lembaran kertas untuk perjanjian itu. Terus kemudian kalau uangnya besar, kemudian yang bersangkutan tiba-tiba meninggal, kita akan minta kembali kepada keluarganya. Keluarganya mana buktinya? Kalau kita tidak menyodorkan bukti kan tidak akan bisa dikembalikan. Dianggapnya kita ngaco. Sehingga Al-Quran memang secara detail membimbing kita untuk hidup lebih baik. Sehingga penting dalam bank ini. Nah, kecuali modelnya transfer lewat bank. Itu kan bukti transfernya selalu ada, nggak ada. Nggak bisa dimanipulasi, sehingga ini anggap saja sebagai satu nampaknya sebab bukti lah dalam peminjaman itu. Nah kemudian bagaimana kalau kita pinjam belum bisa bayar pada saatnya, ya kita minta kelonggaran pembayaran di kesempatan yang akan datang, tapi kalimatnya sedang kami usahakan tapi belum mendapatkan. Jangan dijawab, yung kok harus duit tak bayar lah, masa orang jangan. Itu sangat menyakitkan itu kalimat itu. Sehingga kita pakai bahasa lain, sedang kami usahakan, semoga diberkahi, dimudahkan, bisa segera membayar. Maka kita ada unsur semangat usaha, memang kita memikirkan, aja orang dipikir sama sekali. Mudah-mudahan bab ini bisa menjadi hikmah buat kita, agar tidak salah dalam hal masalah hutang-hutang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan orang yang meninggal yang punya hutang dan belum ada yang menjamin. Suatu hari Nabi datang takziah mau menyalahkan, tanya apakah dia punya hutang, punya. Maaf saya tidak menyalahkan dulu, silakan Anda semuanya menyalahkan, tapi Nabi tidak. Kemudian ada sahabat yang lain, saya yang menjamin utangnya orang ini ya Rasul. Oke, Nabi menyolatkan. Setelah 3 hari, Nabi bertanya, apakah kamu belum membayar utang yang kamu tanggung pada orang itu? Iya belum, bagaimana Anda tahu ya Rasulullah? Saya melihat orang itu masih dibakar di alam kuburan, sebab hutangnya belum dibayar. Maka kemudian orang itu kasihan, saudaranya sedang dibakar di kuburan, hutangnya segera dibayar. Itu baru di alam kubur. Dan di akhirat nanti ada 70 rintangan masuk surga. Salah satunya adalah bab utang-piutang. Sehingga hakun agamiun ini kita harus hati-hati. Dan termasuk 3 hal yang disegerakan. Yaitu 1, membayar hutang, mengantar jenazah, menikah bagi yang sudah punya kemampuan. Ini harus segera termasuk hal yang disegerakan. Terima kasih, mudah-mudahan kita terhindar dan selamat dari fitnahnya hutang. Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Baik Pak Ustadz, ini sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu. Barangkali yang terakhir untuk kesimpulan saja untuk topik kita pagi hari ini Pak Ustadz, singkat waktu, silakan.
0: Alhamdulillah, terima kasih para pendengar yang berbahagia. Izinkan mengulas kembali hal yang memang jadi tujuan manusia, yaitu hidup bahagia dunia akhirat. Bahagia di dunia dan akhirat menjadi bagian dari doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Salah satu sampai pada tujuan bahagia adalah hidup bertakwa kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi setiap kesulitannya dan memberi rezeki yang tak terduga. Dan juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuat urusannya mudah. Yang kepingin urusannya mudah, rezekinya murah, ada solusi setiap masalah, jawabannya adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah bukan hanya mendapatkan fasilitas dunia, tetapi juga oleh Allah diberikan jaminan kebersamaan Allah. Karena Allah menyertai orang bertakwa. Bahkan Allah mencintai orang yang bertakwa. Dan akhirnya Allah menyediakan surga pun hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya. Itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Al-Quran surat Maryam ayat yang nomor 63. Sebagai ikhtiar agar kita bisa menjadi orang bertakwa, sering-seringlah berdoa yang diajarkan Nabi yang tadi kita sebutkan, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, hamba mohon kepadamu petunjukmu, hati yang takwa, sikap yang perwira dan terjaga dari keburukan, dan cukup dalam rezeki. Akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan kehidupan yang ada dalam kehidupan kita akan selalu dimudahkan segala urusannya berkaitan dengan butuh dan rezeki. Mudah-mudahan kita berlimpah dan cukup rezeki. Dan yang terpenting, setiap orang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya ada solusi. Dan untuk kita semuanya, semoga Allah merahmati kita, menjadikan kita orang yang matinya husnul khotimah, di dunia bahagia dan di akhiratnya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Mbak Putri dan juga Mbak Citra yang membersamai, jazakillah, semoga Allah memberi pahala buat Anda. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar Pro 1, alhamdulillah sudah kita simak bersama kajian Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2026. Anda bisa simak kembali kajian Mutiara Pagi setiap hari mulai pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi. Kita akan kembali untuk sapa Anda dalam Purwokerto Pagi hingga nanti di jam 10 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai Pemkab Cilacap resmi melepas calon jemaah haji asal Cilacap ke Tanah Suci. Selanjutnya, Basnas Kabupaten Banyumas kembali menyalurkan bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu di sejumlah wilayah Banyumas. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Jumat 8 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya.
1: Dan saya Putri Diana. Pemerintah Kabupaten Cilacap resmi melepas calon jemaah haji asal Cilacap ke Tanah Suci. Ada sebanyak 1.285 calon haji yang berangkat mulai 16 Mei mendatang. Dalam keberangkatannya mereka tidak difokuskan pada satu titik melainkan 8. Hal ini karena disesuaikan dengan letak geografis Cilacap. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Pemberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Cilacap pada tahun 2026 akan dimulai pada 16 Mei mendatang. Ada sebanyak 1.285 calon jemaah haji asal Cilacap yang dipastikan akan terbang ke Tanah Suci. Calon jemaah haji asal Cilacap ini terbagi dalam 6 kelompok terbang atau kloter, di mana pemberangkatan akan dilakukan secara bertahap melalui embarkasi Solo. Di mana untuk kloter 76 berangkat pada 16 Mei, kloter 77 berangkat pada 17 Mei, kloter 78 berangkat pada 18 Mei, kloter 79 dan 80 berangkat pada 19 Mei, dan kloter 81 berangkat pada 20 Mei dini hari. Dalam pemberangkatannya, pemerintah Kabupaten Cilacap menyiapkan skema khusus berupa pembagian titik keberangkatan menjadi 8 titik lokasi berbeda. Hal ini menyesuaikan kondisi geografis wilayah yang luas. Langkah ini diambil untuk mempermudah akses jamaah serta mengurangi potensi kepadatan saat proses pemberangkatan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap, Banu Tolib, mengatakan jika saat keberangkatan dipusatkan di satu lokasi, dikhawatirkan akan menyulitkan jamaah dari wilayah yang jauh seperti daerah perbatasan dan pegunungan. Untuk itu, keberangkatan akan disesuaikan dengan wilayah yang lebih dekat dengan jamaah haji, diantaranya wilayah Kota Cilacap, Sidareja, Majenang, Kroya, Nusa Wungu, dan lainnya. Selain mendekatkan layanan kepada jamaah, pembagian titik ini juga bertujuan mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas dari keluarga pengantar.
3: Karena kita juga dibantu oleh Pemda dalam hal akomodasi, nah kita sedang koordinasi persiapan terkait dengan layanan untuk pengantaran jamaah ke embarkasi, itu kan ditanggung jawab oleh Pemda, kemudian juga nanti penjemputannya. Jadi tersebar ke satu kloter itu kan 9 bis, jadi sesuaikan rombongan, jadi satu bis itu isinya satu rombongan, jadi kalau sekali satu kali pemberangkatan itu 9 bis, kalau di Cilacap itu disesuaikan dengan titik pelayanan, artinya ada beberapa titik kita buat untuk pemberangkatan pendekatan kepada jamaah, jadi tidak dipusatkan di satu titik, misalkan di Gor atau di mana di Kabupaten Cilacap, karena melihat demografi Cilacap yang jauh kayak di Luhur, dan sampai Karangpucung atau wilayah distrik Majenang, ex Majenang dan Karangpucung itu nanti ada di titik Majenang. Terus ada lagi di titik Karangpucung juga ada sendiri, terus titik Sidareja dan seterusnya, ada 8 titik pemberangkatan untuk jamaah haji. Kan itu juga kita antisipasi, biasanya kan keluarga yang mengantarkan itu kan juga menambah antisipasi krodit dan seterusnya. Jadi kita pecah beberapa titik, tujuannya selain mendekatkan kepada jamaah haji juga mengeliminir tingkat kerawanan dan potensi trouble untuk jamaah, jadi jamaah nyaman.
2: Tahun ini Kabupaten Cilacap memberangkatkan sebanyak 1.285 jamaah haji. Jumlah tersebut terdiri dari 592 jemaah pria dan 693 jemaah wanita dengan tambahan 192 jemaah cadangan yang telah melunasi biaya. Namun terdapat 12 orang yang batal atau menunda keberangkatan. Dari sisi usia, mayoritas jemaah berada pada rentang usia 51 hingga 60 tahun. Ada sebanyak 437 orang, disusul usia 61 hingga 70 tahun sebanyak 375 orang. Jemaah termuda tercatat berusia 18 tahun yakni Ahmad Hilmi Akbar dari Cilacap Selatan, sementara yang tertua adalah Kasinem 91 tahun dari Kecamatan Maos. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, seluruh jamaah akan masuk ke Asrama Haji Donohudan untuk menjalani proses persiapan akhir. Dan pemerintah daerah juga telah menyiapkan 6 petugas pendamping, terdiri dari tenaga kesehatan dan tim medis haji, guna memastikan kondisi jemaah tetap terjaga selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banyumas kembali menyalurkan bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu di sejumlah wilayah Banyumas. Program ini menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan sekaligus dukungan terhadap program nasional penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banyumas menyalurkan bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Banyumas. Penyerahan bantuan dilakukan di Pendopo Sipanji Purwokerto pada Kamis siang kemarin. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Basnas Banyumas dan disalurkan kembali kepada warga yang membutuhkan. Untuk triwulan pertama tahun ini, bantuan rumah layak huni diberikan kepada 29 mustahik di 14 kecamatan dan 15 desa. Sebanyak 7 rumah mendapat bantuan perbaikan, sementara lainnya dibangun baru dengan nilai bantuan masing-masing Rp25 juta rupiah. Sadewo juga mengajak masyarakat untuk terus menyalurkan zakat melalui Basnas karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang kurang mampu.
5: Saya selalu ngomong bahwa ini kan duitnya juga dari duitnya masyarakat yang membayar zakat, dikumpulkan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Basnas ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berarti jangan sungkan-sungkan untuk membayar zakat infak lewat Basnas.
4: Selain itu, pemerintah Kabupaten Banyumas juga mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat, termasuk mendorong pengembang membangun rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Banyumas, Hajah Hasanatul Mufidah menjelaskan, program rumah layak huni Basnas tahun ini menargetkan 140 unit rumah sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan Basnas Banyumas. Ia menyebut sasaran penerima bantuan diprioritaskan bagi warga fakir dan miskin yang belum memiliki rumah layak huni.
6: Jadi untuk program rumah layak huni Basnas itu kita targetkan dalam 1 tahun, kemarin sudah kita laporkan ke Pak Bupati, kita targetkan 140 unit sesuai dengan RKAT kita, dan ini baru triwulan yang pertama. Mudah-mudahan nanti akan terus kita tingkatkan kualitasnya sebagaimana tadi Pak Bupati sampaikan.
4: Basnas Banyumas juga akan memperluas pemerataan bantuan ke 56 desa yang selama ini belum pernah menerima program Basnas melalui bantuan produktif seperti peternakan, pelatihan keterampilan, hingga perbengkelan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Fahrian Syah melaporkan.
1: Pendengar, demi keselamatan bersama, KAI Daup 5 Purwokerto dalam satu dekade terakhir telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
7: PT KAI Daup 5 Purwokerto mencatat telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar sejak 2017 hingga April 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian resiko kecelakaan di titik-titik rawan perlintasan sebidang. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Aset Habibudin mengatakan, penataan perlintasan menjadi perhatian serius karena keberadaan perlintasan liar dinilai memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat 196 perlintasan sebidang di wilayah Daup 5 Purwokerto. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 titik merupakan perlintasan tidak terjaga yang masih memerlukan perhatian bersama dalam pengelolaannya. Menurutnya, penutupan perlintasan liar dilakukan untuk membatasi keberadaan titik penyeberangan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, masyarakat diarahkan menggunakan akses penyeberangan resmi yang lebih aman.
8: Sejak 2017 hingga April 2026, Daup 5 Purwokerto bersama dengan para pemangku kepentingan telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar. Setiap perlintasan memiliki potensi risiko keselamatan. Untuk lokasi yang belum sesuai ketentuan penanganan dilakukan bersama pemerintah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk opsi penutupan. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api.
7: KAI Daup 5 menilai keberadaan perlintasan liar membuat ruang aman antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat semakin terbatas. Karena itu, penataan dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas terus melakukan berbagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026, terutama ancaman kekeringan dan bencana hidrometeorologi di wilayah setempat. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Pemerintah Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas terus melakukan berbagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026, terutama ancaman kekeringan dan bencana hidrometeorologi di wilayah setempat. Camat Kemranjen Ika Supriyatin mengatakan pemerintah Kabupaten Banyumas sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi termasuk dampak El Nino. Menurutnya wilayah Kemranjen memiliki tantangan tersendiri karena saat musim hujan berpotensi mengalami banjir, sedangkan saat musim kemarau sejumlah desa rawan mengalami kekeringan.
2: Di daerah Kemranjen ini kan selain kalau hujan ya banjir, kalau kemarau ya kering, kekeringan kata sengatan. Kemudian antisipasinya kami itu alhamdulillah dari desa, kalau yang desa yang kering itu di ya Kedungpring ini ya yang biasa nggih, Kedungpring, kemudian Cibrama, Kecila, Grujugan. Kalau biasa kekeringan ya kami biasanya nyun ke BBBD, ke PMI, ke Basnas, kemudian ada relawan. Tapi alhamdulillah ini Kemranjen ini kan sudah ada embung mas, dapat embung di Alas Malang dan di Pagralang.
1: Dalam mengantisipasi kekeringan, pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti BBBD, PMI, Basnas hingga relawan kebencanaan untuk penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan embung di wilayah Kemranjen juga diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kekeringan. Saat ini Kemranjen memiliki embung di Desa Alas Malang yang dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi sekaligus cadangan air saat musim kemarau. Tidak hanya itu, upaya mitigasi juga dilakukan melalui normalisasi sungai bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Pada April 2026 lalu, normalisasi dilakukan di Sungai Tipar yang berada di Desa Grujugan dan Sidamulya. Ia menambahkan sumber mata air yang selama ini digunakan untuk bantuan air bersih masih tersedia dan diharapkan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat apabila terjadi kekeringan berkepanjangan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Tegal menyambut positif kehadiran kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tegal sebagai solusi kebutuhan layanan masyarakat. Kehadiran kantor ini dinilai mampu mendekatkan akses pengurusan paspor dan mendukung mobilitas warga serta investasi daerah. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'aruf.
3: Pemerintah Kabupaten Tegal menyambut hadirnya layanan kantor imigrasi kelas 2 non-TPI yang kini beroperasi di Kabupaten Tegal sebagai bagian dari peningkatan pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Kantor tersebut dinilai mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan paspor dan izin ke luar negeri. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman menyampaikan apresiasi atas realisasi layanan tersebut oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, kehadiran kantor imigrasi di Kabupaten Tegal menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini harus mengakses layanan di luar daerah.
4: Kami pemerintah Kabupaten Tegal sangat berterima kasih kepada Kemenimipas ya, yang telah mengabulkan, merealisasikan hadirnya pelayanan keimigrasian yang ada di Kabupaten Tegal. Tentu ini bahwa kehadiran kantor imigrasi Tegal ini menjawab ya, keinginan, aspirasi masyarakat Kabupaten Tegal yang ingin layanan imigrasi lebih dekat.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal, Purbo Satrio, menjelaskan layanan yang tersedia saat ini. Layanan tersebut meliputi pembuatan paspor serta pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing.
5: Oh ya, pelayanan itu kita ada pelayanan paspor, ada pelayanan izin tinggal terkait orang asing.
6: Dan pengawasan juga?
5: Nah, kalau pengawasan bentuk dari fungsi imigrasi.
3: Selain itu, Purbo Satrio juga memperkenalkan program inovasi berupa program pelatihan bahasa asing gratis. Program tersebut dibuka untuk masyarakat umum dan dilaksanakan secara daring. Pemerintah berharap kehadiran layanan ini dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian. Dengan akses yang lebih dekat, masyarakat diharapkan semakin mudah mengurus dokumen perjalanan ke luar negeri. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'aruf melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat Kabupaten Purbalingga diimbau untuk tidak meminjamkan identitas kependudukan seperti KTP atau NIK kepada siapapun termasuk tetangga maupun saudara. Langkah ini penting guna menghindari penyalahgunaan identitas yang dapat berdampak fatal pada status kepesertaan bantuan sosial atau bansos. Berikut laporan Fitri Hasanah.
6: Masyarakat Kabupaten Purbalingga diimbau untuk tidak meminjamkan identitas kependudukan seperti KTP atau NIK kepada siapapun termasuk tetangga maupun saudara. Langkah ini penting untuk menghindari penyalahgunaan identitas yang dapat berdampak fatal pada status kepesertaan bantuan sosial Bansos. Ketua Tim PKH Purbalingga, Hernawan Susilo, mengungkapkan bahwa saat ini data masyarakat telah terintegrasi secara ketat antar kementerian dan lembaga. Integrasi sistem ini memungkinkan pemerintah melacak kepemilikan aset secara real-time. Berdasarkan pengalaman hasil verifikasi lapangan, dikatakan Hernawan, banyak ditemukan kasus di mana data pribadi penerima bantuan terdeteksi.

0: rekening atau pemasangan instalasi listrik orang lain sebab sistem DTSN melakukan verifikasi otomatis, yakni jika nama tercatat memiliki aset mewah atau usaha, bantuan akan dihentikan. Selain itu, masyarakat juga harus menjaga data kependudukan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi guna menjaga hak sebagai penerima manfaat jaminan sosial.
1: Kaget sebetulnya. Banyak kejadian itu orang tidak bisa menjaga data dirinya.
2: Masa menjumpa TPN langan nggak balik nama mobil.
1: Akhirnya kan pada data kan dia sebagai pemilik mobil, aset. Terus ada lagi dia itu dipinjam KTP-nya untuk transaksi tanah. Itu juga akhirnya yang bersangkutan dianggap sudah asetnya banyak dan nanti pasti levelnya naik. Itu yang terjadi. Gembar-gembor kan jaga identitas data pribadi kan sebetulnya diantaranya. Banyak loh yang di desa-desa itu dipakai untuk ini nih, listrik itu loh yang kandang ayam. Kan sampai berapa ribu watt itu kan. Itu kalau sudah punya listriknya sampai di atas 900, itu berarti dia mampu. Ternyata dipinjam sama pemodal yang...
0: Karnawan menambahkan masyarakat agar lebih bijak dan protektif terhadap data pribadi agar program bantuan sosial tetap jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfausia.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Diah Ernawati, menjelaskan bahwa program revitalisasi merupakan upaya peningkatan fasilitas pendidikan melalui rehabilitasi, pembangunan prasarana, hingga penyediaan sarana penunjang sekolah. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2026 program revitalisasi memiliki beberapa fokus utama, yaitu rehabilitasi bangunan, pembangunan prasarana, penataan lingkungan sekolah, hingga penyediaan sumber air bersih.
2: Jadi tujuan adanya program revitalisasi ini adalah untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan, baik di jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah. Untuk tahun 2026 ini targetnya itu ada menunya ya, atau sasarannya itu ada di rehabilitasi, kemudian pembangunan prasarana, kemudian penataan lingkungan, dan yang terakhir bisa untuk penyediaan sumber air. Seperti itu. Kalau di tahun 2025 kemarin masih fokus di rehabilitasi dan pembangunan prasarana. Kalau di tahun 2026 ini ada tambahan menu untuk penataan lingkungan maupun untuk penyediaan sumber air. Seperti itu.
1: Menurut dia, kualitas layanan pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas saat ini dinilai sudah semakin merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal itu didukung dengan berbagai program pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Ia bahkan menyebut kondisi sekolah negeri di Banyumas secara umum sudah cukup baik dari sisi fisik pembangunan. Program revitalisasi ini lebih difokuskan pada sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Namun Dinas Pendidikan masih menghadapi kendala dalam penyaluran bantuan revitalisasi untuk sejumlah sekolah swasta, yaitu kendala utama berkaitan dengan status kepemilikan lahan sekolah yang belum memenuhi persyaratan. Sehingga dia berharap program revitalisasi kedepannya dapat berjalan lancar sehingga akses dan kualitas layanan pendidikan di Banyumas semakin merata. Selain itu, lingkungan sekolah diharapkan menjadi lebih tertata dan kebutuhan sumber air di sekolah dapat terpenuhi. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Banyumas mulai membawa perubahan nyata bagi lingkungan belajar di sekolah. Perbaikan ruang kelas, sanitasi hingga fasilitas penunjang pembelajaran menjadi langkah penting untuk menciptakan pendidikan yang lebih layak dan berkualitas. Komentar pagi ini akan mengulas topik tersebut yang akan disampaikan oleh Faisal Raihan.
3: Selamat pagi. Upaya revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Banyumas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam memperbaiki layanan dasar pendidikan. Puluhan sekolah dari jenjang dasar hingga menengah telah mendapatkan intervensi perbaikan fisik mulai dari rehabilitasi ruang kelas, penyediaan sanitasi yang layak hingga penguatan fasilitas penunjang pembelajaran. Langkah ini tidak dapat dipandang sebagai capaian administratif semata. Dalam konteks yang lebih luas, perbaikan infrastruktur pendidikan merupakan

0: syarat minimum bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang aman dan bermartabat. Sekolah yang sebelumnya menghadapi kerusakan fisik kini memiliki ruang belajar yang lebih representatif yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan kenyamanan dan konsentrasi peserta didik. Namun demikian, revitalisasi fisik hanya menyentuh permukaan persoalan. Tantangan utama pendidikan justru terletak pada dimensi kualitas pembelajaran. Berbagai indikator nasional menunjukkan bahwa isu literasi, numerasi, serta ketimpangan mutu antar satuan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Dalam kerangka ini, pembangunan fisik tanpa diiringi penguatan kapasitas sumber daya manusia berisiko tidak menghasilkan dampak signifikan. Guru tetap menjadi faktor penentu dalam peningkatan mutu pendidikan. Revitalisasi yang tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan mengajar dan profesionalisme tenaga pendidik akan sulit mencapai tujuan jangka panjang. Transformasi pembelajaran, termasuk pemanfaatan teknologi pendidikan, menuntut kesiapan guru yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan. Selain itu, pemanfaatan fasilitas baru juga perlu menjadi perhatian. Penyediaan perangkat pembelajaran berbasis digital misalnya harus diiringi dengan pendampingan yang berkelanjutan agar tidak berhenti pada aspek pengadaan. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital di tingkat satuan pendidikan kerap menjadi penghambat optimalisasi program. Di sisi lain, pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat patut dipertahankan. Partisipasi publik dalam proses revitalisasi tidak hanya mempercepat pelaksanaan program, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap sekolah. Dalam jangka panjang, dukungan orang tua dan lingkungan sekitar akan berpengaruh terhadap keberlanjutan kualitas pendidikan. Kedepan, arah kebijakan revitalisasi perlu diperluas dari sekedar rehabilitasi fisik menuju penguatan sistem pendidikan secara menyeluruh. Hal ini mencakup peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan tata kelola berbasis data. Evaluasi berbasis hasil juga menjadi krusial, sehingga keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang diperbaiki, melainkan dari peningkatan capaian belajar peserta didik. Dengan demikian, revitalisasi satuan pendidikan di Banyumas harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia. Infrastruktur yang memadai adalah fondasi, tetapi kualitas pembelajaran tetap menjadi penentu utama. Tanpa itu, revitalisasi berpotensi berhenti sebagai proyek fisik, bukan sebagai transformasi pendidikan yang berkelanjutan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Jumat 8 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Putri Diana.
2: Dan saya Citra Aditya beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.
1: Selamat pagi.

0: Baik, pendengar Pro 1, ada Hargai Cinta dari Rizky Febian. Ini sudah mengawali perjumpaan kita di Purwakarta pagi hari ini bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri, kaget saya.
0: Iya, soalnya pagi hari ini nih semangatnya plus-plus ya.
1: Iya, semangat apa tuh?
0: Semangat karena udah akhir pekan.
1: Oh iya, OTW akhir pekan ya.
0: OTW akhir
1: bawanya
0: pekan.
1: Tuh kayak happy aja ya.
0: Happy banget, benar. Pokoknya kalau udah ketemu hari Jumat tuh rasanya kayak seneng gitu.
1: Tapi beneran loh, ada penelitian mengatakan bahwa hari Jumat itu hari yang dianggap paling membahagiakan ya. Iya, tapi emang bener banget sih, bener banget ya.
0: Harus ditekankan banget ya.
1: Iya deh, pendengar Pro 1, itu dia ada lagu romantis dari Rizky Febian yang baru saja mengawali kebersamaan kita kembali. Selepas tadi sudah kita simak bersama ada Warta Pagi. Dan masih ada beragam informasi menarik lainnya untuk temani Anda di pagi hari ini. Bareng sama Ciput, Citra dan Putri.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Lagu dari miliknya Five Romeo, Cinta Sudah Lewat. Aduh, sedih.
1: Cinta emang udah lewat ya, udah tinggal lewat mempertahankan
0: sekarang
1: aja.
0: Sekarang ini, oh gitu ya, kira ini tinggal logikanya ya. Doang. Ya, mendengar Pro 1 ini PT KAI Daop 5 Purwokerto mulai menerapkan gerakan ramah lingkungan ya. Kini setiap hari Kamis, seluruh pegawai ini dilarang menggunakan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak saat berangkat kerja. Wow. Nah, langkah ini jadi bagian dari program Green Movement untuk menekan emisi karbon dan juga membangun budaya kerja berkelanjutan. Keren.
1: Iya, kemudian manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin ini juga mengatakan ya bahwa program ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan baru yang lebih peduli terhadap lingkungan. Pegawai dihimbau untuk menggunakan transportasi non-BBM seperti misalnya jalan kaki nih, bersepeda atau mungkin kendaraan listrik maupun transportasi umum. Nah, selain itu juga pegawai ini juga diwajibkan membawa tumbler untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Tidak hanya itu saja, KAI Daop 5 juga memanfaatkan energi surya di sejumlah stasiun. Di antaranya ada di Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, dan juga Cilacap.
0: Wow, dan mendengar lewat langkah sederhana ini, tapi berkelanjutan ya, KAI Daop 5 Purwokerto berharap bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih hijau, sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon di sektor transportasi.
1: Iya, kalau ini diberlakukan di tempat kita, terus kita subuh, kamu mau naik apa?
0: Kan ada sepeda listrik.
1: Oh, mau naik sepeda listrik, benar. Oke, okay. Nggak mau jalan
0: berangkatnya
1: kaki.
0: Berangkatnya dari jam berapa? Tapi?
1: Nah, ya itu maksudnya. Kita mau naik apa gitu ya.
0: Tapi bagus niatnya. Oh, iya. Mungkin pengecualian untuk penyiar pagi.
1: Oh gitu ya, kalau penyiar
0: malam?
1: Pagi. Penyiar malam juga.
0: Kasian.
1: Iya, ya udahlah ya.
0: Tapi bagus banget kalau bisa diterapkan ya. Itu jadi bikin, coba kalau ada satu hari tidak menggunakan kendaraan bermotor, kayaknya udaranya seger banget.
1: Udaranya seger tapi emang pasti agak sedikit krik-krik gitu ya.
0: Berkeringat ya.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabaran Tour, sahabat perjalanan. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih masih menyimak Purwokerto pagi ini. Kali ini dengan informasi lalu lintas bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Taufik.
4: Selamat pagi Mbak.
3: Iya, silakan laporan Anda.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan beberapa kondisi arus lalu lintas di hari Jumat pagi yang cukup cerah ini di beberapa titik di wilayah Kabupaten Banyumas yang terpantau oleh kamera CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita awali yang pertama dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini cukup ramai dan juga kendaraan terlihat cukup padat juga di Simpang Gor Satria, terutama dari arah timur atau dari arah Gor Satria sendiri, antrian juga terlihat cukup panjang. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem juga dalam kondisi yang cukup ramai di pagi hari ini. Namun tentunya untuk Simpang Gor Satria masih normal, masih tidak ada hambatan di Simpang Gor Satria, hanya menunggu traffic light saja. Kemudian kita beralih ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga cukup ramai di pagi hari ini. Kemudian dari arah selatan ini terlihat cukup ramai juga. Kemudian dari arah barat atau dari arah Kubusan ini cukup ramai juga. Dan untuk Simpang Karang Jambu tentunya masih normal dan masih lancar. Kemudian kita beralih ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid. Pada saat ini kendaraan dari arah barat atau dari arah Pasar Manis ini cukup ramai juga dan antrian juga terlihat cukup panjang di Simpang Omnia. Namun masih tetap lancar, masih normal untuk Simpang Omnia, sehingga untuk pengguna jalan dari arah utara, dari arah Simpang Karang Jambu hingga ke Simpang Omnia diperkirakan masih normal, masih lancar lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kendaraan dari timur terlihat lancar melintas di depan alun-alun kota Purwokerto. Tidak ada hambatan dan tidak ada kemacetan di depan simpang alun-alun maupun di sekitarnya. Dan juga untuk selanjutnya di simpang Sawangan juga dalam kondisi yang cukup sepi pada pagi hari ini, terutama dari arah selatan atau dari arah Tanjung ini hanya beberapa kendaraan saja yang terlihat di simpang Sawangan. Namun dari arah timur atau dari arah alun-alun kota Purwokerto ini terlihat cukup ramai di pagi hari ini. Namun tidak sampai menimbulkan kemacetan atau kepadatan di simpang Sawangan. Kemudian berlanjut hingga di simpang Museum BRI. Ini kendaraan dari arah barat terpantau cukup ramai dan antrian juga hingga di tengah-tengah jembatan. Jembatan sebelum underpass Jenderal Sudirman dari arah barat. Sehingga pengguna jalan dari alun-alun hingga ke bundaran underpass Jenderal Sudirman ini masih normal, hanya sedikit ramai saja. Di bundaran underpass Jenderal Sudirman juga terlihat cukup padat dari arah barat terutama, namun dari arah timur ini masih lancar, masih normal, hanya sedikit ramai saja. Kemudian kita beralih ke Simpang Patriot di Jalan Gerilya. Untuk kendaraan dari arah timur yang saat ini cukup ramai, terutama kendaraan-kendaraan besar juga terlihat di simpang Patriot ini seperti bis maupun truk. Kemudian dari arah barat beberapa kendaraan terlihat menunggu traffic light di simpang Patriot dan tentunya masih normal dan masih lancar untuk simpang Patriot di jalan Gerilya. Kemudian kita beralih ke simpang Karangluat Pasar. Di pagi hari ini kendaraan dari arah barat dari Cilongok maupun Aji Barang yang akan memasuki kota Purwokerto ini terlihat cukup ramai dan juga cukup padat. Dari arah sebaliknya juga demikian, antrian terlihat cukup panjang namun tentunya masih normal dan masih lancar untuk simpang Karangluat. Dan tentunya untuk Karangluat karena ada aktivitas pasar sehingga memang pengguna jalan harus lebih waspada ketika melewati simpang Karangluat di depan pasar. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang normal dan lancar lalu lintasnya. Dan tidak lupa selalu kami menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga untuk pengguna jalan bisa mengakses live CCTV melalui website di banyumas.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan. Iya,
3: baik, terima kasih dan pendengar Pro 1 demikian tadi sudah kita simak bersama informasi lalu lintas untuk edisi pagi hari ini.
2: Sekian info lalu lintas. Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini? Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
5: Ayo jalan rame-rame wisata.
6: Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable, semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

Ya, baik pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk